0: seobjektif mungkin. Karena ini penting, ini keputusan yang menyangkut bukan hanya kita loh, bisa jadi 7 turunan kita. Kalau bisa, iya kan, keputusan menikah itu kan keputusan besar. Itu menyangkut bukan hanya kita, itu bisa 7 turunan tuh. Nah kalau Anda memutuskan dengan nafsu, dengan kebutaan, gimana Anda bisa sukses? Ini gak simpel. Ini tidak simpel. Oleh karena itu, ketika kita sudah jatuh cinta duluan, kita gak akan objektif. Nah akhirnya ini didorong-dorong. Gak boleh, ngedorong wanita tuh gak boleh hadirin. Jadi gimana dapat mendorong dia supaya mau menggunakan hijab. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu solusinya adalah kembali ke basic dan buat kondisi senetral mungkin. Benar enggak dia adalah calon yang ideal buat kita? Calon ibu buat anak kita, calon nenek buat cucu kita. Atau mikirnya sejauh itu enggak sih? Enggak ya? Enggak ada ya? Mentok-mentok aku mau cari calon ibu buat anak-anakku. Saya belum pernah dengar. Karena dia calon nenek yang baik Pak Ustadz. Padahal benar juga kan? Padahal benar tuh kalau antum bisa begitu tuh. Antum harus lebih visioner. Dan yang kedua, saran saya minta masukan ke orang bijak yang antum tahu. Apakah benar ini wanita yang terbaik buat antum, kecuali dari faktor hijab. Kalau memang dia yang terbaik buat antum, kecuali dalam faktor hijab ini, itu mungkin masih bisa diusahakan. Tapi kalau faktor hijab ini hanya satu dari banyak catatan, maka sebaiknya cari yang lain. Allah Ta'ala misawab.
1: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati. Podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
2: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya. Itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya. Mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya. Dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya. Dari berbagai sumber, ya, dari berbagai kasus ya. Terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
1: Insyaallah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
3: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
4: Mayit menjawab salam para peziarah. Alam kubur termasuk alam gaib, sehingga tidak ada cara untuk mengetahuinya kecuali melalui dalil Al-Quran dan hadis. Kita diperintahkan untuk ziarah kubur agar lebih mudah mengingat kematian, memberi salam dan mendoakan si mayit. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila ada seseorang yang melewati kuburan saudaranya sesama mukmin yang dia kenal di dunia, lalu dia memberi salam, maka saudaranya akan menjawab salamnya. Status hadis, Ibnul Mubarak mengatakan, hadis ini sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disahihkan Abdul Haqq, penulis kitab Al-Ahkam, Majmu' Fatawa. Di samping itu, para ulama juga menegaskan bahwa mayit bisa mengetahui orang yang dia kenal ketika menziarahinya. 1. Keterangan Ibnul Qayyim mengatakan, para salaf dan ulama sepakat tentang ini dan terdapat banyak riwayat dari mereka bahwa mayit mengetahui orang hidup yang menziarahinya dan merasa senang dengannya, ar-ruh. 2. Keterangan Ibnu Katsir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan kepada umatnya ketika mereka memberi salam kepada penghuni kubur agar disampaikan seperti menyampaikan kepada orang yang ada di depannya, Assalamualaikum, wahai penghuni kampung kaum mukminin. Sementara panggilan semacam ini hanya bisa diarahkan kepada orang yang bisa mendengar dan berakal. Andai bukan seperti ini panggilannya, tentu statusnya seperti memanggil sosok yang tidak ada atau benda mati. Dan para ulama salaf sepakat hal ini, terdapat banyak riwayat dari mereka bahwa mayit mengetahui orang hidup yang menziarahinya dan merasa senang dengannya. Tafsir Ibnu Katsir.
5: Konsultasi Syariah

0: Kah Anda.
1: Kata Imam Nawawi, tobat tinggal apa? Pertama, kita menyesal. Yang kedua apa? Berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Yang ketiga, meninggalkan dosa itu. Yang keempat, kalau berkaitan dengan hak-hak manusia, minta maaf. Yang kelima, kata Syekh Utsaimin, hendaklah tobat itu dilakukan di waktu-waktu yang memang diterima apa? Tobat, sebelum terlambat. Nah, coba tuh. Kita masuk nomor 10. Ini apa? Ini di antara syarat tobat yang disebutkan oleh Imam Nawawi, apa? Meminta maaf kepada orang yang dizalimi. Gitu ya, meminta maaf kepada orang yang dizalimi. Minta dihalalkan. Kalau dosa-dosa itu berkaitan dengan hak manusia. Karena Allah dengan manusia beda. Antum punya dosa langsung kepada Allah, tinggal istighfar, selesai. Gitu ya, menyesal, tidak mengulangi, berazam, selesai. Tapi ketika berkaitan dengan manusia, tunggu dulu. Ini orang ini dizalimi, ini dia memaafkan atau tidak? Gitu. Kalau antum pernah menggibah orang, sebagian ulama minta dihalalkan. Walaupun sebagian yang lain mengatakan tidak perlu. Kata Syekh Utsaimin, kalau orang itu tidak tahu, maka tidak perlu kita minta dihalalkan. Khawatir nanti malah jadi pasea gitu. Tetapi apa? Istighfar dan doakan kebaikan untuk orang tersebut. Tapi sebagian ulama mengatakan, datangi orang itu, minta dihalalkan. Pak punten, naon, abdi teh kamari ngobrolkeun bapak, kumaha, kan gitu. Bapak teh jadi ngrebing. Wah, geus pasea gelut, kan gitu ya. Nah, makanya untuk menghindari apa? Menghindari konflik seperti itu, Syekh Utsaimin mengatakan cukup mendoakan orang tersebut, katanya. Ya. Nah, sekarang gimana kalau yang dihinanya Rasulullah? Coba, yang dihinanya Rasulullah bagaimana? Sedangkan Rasul sudah wafat sekarang. Tobatnya bagaimana ini orang seperti ini? Kata para ulama, tobat kepada Allah, tetapi orangnya harus tetap dihukum mati, dieksekusi. Kenapa? Minta maafnya bagaimana kepada Nabi? Makanya orang-orang yang menghina Nabi itu eksekusi mati itu harusnya. Suka ada kan orang ya menghina Rasulullah, bikin gambar gitu, atau dengan ucapannya. Sampai Imam Ibnu Taimiyah mengatakan apa? As-sarimul maslul ala syatimir rasul. Pedang terhunus, kata Imam Ibnu Taimiyah, untuk siapa? Untuk mereka yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada main-main dengan Nabi itu. Sekali menghina, kafir dia. Gitu ya. Apa hukumannya? Dibunuh orang seperti itu. Tapi yang melakukan siapa? Ulil amri, yaitu orang yang punya kuasa. Jangan antum, aya artis ngahina, ku antum teh diteangan ke Jakarta kan itu, membawa granat antum, bom molotov aya alungkeun jegret, gak boleh itu ya. Itu bukan wewenang kita. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat li akhihi indahu madlamah." Barang siapa yang berbuat zalim terhadap saudaranya, min irdin, baik di dalam kehormatan dia, au malin atau harta, fal yatahalal minhul yaum, maka hendaklah dia meminta dihalalkan hari ini, qabla an yu'khad minhu yaum la dinar wala dirham, sebelum dia dituntut pada satu hari di mana tidak ada dinar, tidak ada dirham ketika itu. Fa in kana lahu amalun salih, kalau dia punya amal baik, ukhidha minhu biqadri madlamati, maka diambillah seukuran apa? Kezalimannya. Wa ilam yakun lahu amalun, kalau dia enggak punya amal baik, maka diambil dari keburukan orang itu dan dipindahkan kepada dirinya. Inilah di dalam hadis yang disebut dengan al-muflis, orang yang bangkrut gitu. Dia melakukan kebaikan tapi dia tidak menikmati kebaikannya karena dia menzolimi orang lain.
2: Surah An-Nisa ayat 101-104.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar sembahyangmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.

0: Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri besertamu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka yang salat besertamu sujud telah menyempurnakan serakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersembahyang, lalu bersembahyanglah mereka denganmu. Dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu. Lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit. Dan siap siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu.
1: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ

Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.

0: Janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka musuhmu. Jika kamu menderita kesakitan, maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan pula, sebagaimana kamu menderitanya. Sedang kamu mengharap dari Allah apa yang tidak mereka harapkan, dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
1: Soal jawab.
2: Apabila tetangga kita orang yang lain pendapatnya bid'ah dan dia tidak pernah menyapa kita, maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mengamalkan firman Allah dalam surat Fussilat, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim. Balaslah dengan yang lebih baik. Awalnya sebelumnya apa? Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Memang beda yang baik dengan yang buruk. Beda orang yang menyapa dengan orang yang cuek dan tidak menyapa. Berbeda orang yang ramah dengan orang yang kasar. Allah katakan beda, pasti beda. Tapi balaslah yang buruk dengan yang baik. Balaslah kecuekan teman kita tersebut atau orang tersebut dengan sapaan. Jangan antum ikut-ikutan menggunakan metodenya. Kita punya prinsip. Kita punya prinsip. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Islam mengajarkan kita berjiwa besar. Jadi kalau kita punya standar, kita punya standar kebaikan. Jadi jangan ikut turun dengan cara-cara rendahan seperti ini. Ketika dia tidak menyapa, balas idfa' billati hiya ahsan. Kecuali orang-orang yang berhak untuk dihajar atau didiamkan, itu pun ada kaedahnya, kembali kepada maslahat dan mudarat. Tapi hukum asalnya idfa' billati hiya ahsan. Balas yang buruk dengan yang lebih baik, disapa. Kenapa? Salah satu hikmahnya kata Allah, bisa jadi hari ini dia jadi musuh kita, besok jadi teman akrab, karena orang itu masih punya hati nurani. Insya, semoga kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira berat apa susah ini? Melakukan demikian, dia cuekin kita, kita salam. Dia diamkan kita, kita sapa. Berat atau susah? Ya, berat dan susah berarti ya. Kalau demikian, simak lagi ayat berikutnya atau kelanjutan firman Allah. Allah tahu melakukan hal ini itu berat. Makanya Allah berikan hiburan. Wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim. Tidak ada yang mampu melakukan demikian kecuali orang-orang yang sabar. Kalau kita berhasil melakukannya, kita dapat gelar sabar dari Allah. Siapa yang enggak mau? Siapa yang tidak mau? Ini gelar sabar. Ini lebih prestisius dari LC, daripada MA, daripada doktor. Sabar pasti masuk surga insyaallah taala. Jadi sekali lagi, kita jadi orang yang sabar. Lalu Allah katakan, dan tidak ada yang mampu melakukannya kecuali dzu hadzin azim. Salah satu tafsirnya adalah calon penghuni surga. Jadi hanya calon penghuni surga yang mampu memiliki sifat seperti ini. Memang berat, susah. Tapi sekali lagi ini yang perlu kita camkan. Dan hadirin sekalian, kita punya prinsip. Kita punya prinsip. Amalan itu tidak akan diterima kecuali terpenuhi dua syarat. Syaratnya apa? Ikhlas dan ittiba. Ikhlas dan mengikuti sunnah. Dan kita tahu masalah ibadah. Masalah amalan bukan hanya sholat dan puasa saja. Untuk mendapatkan pahala dari akhlak kita, kita harus memenuhi dua syarat ini, ikhlas dan ittiba. Dan saya katakan, ketika kita berakhlak mulia kepada orang, kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menguji keikhlasan kita. Allah akan menguji keikhlasan kita. Caranya gimana? Salah satu caranya kata para ulama, air susu kita dibalas dengan air tuba. kebaikan kita dibalas dengan keburukan. Ketika kita sapa didiamkan, ketika kita salam tidak dijawab, ketika kita kunjungi diusir. Ingat baik-baik, itu ujian keikhlasan. Benar tidak selama ini kita baik karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena orang tersebut, bukan karena harga diri, bukan karena membuat bukan karena ingin membuat diri kita menjadi terkenal sebagai pria berakhlak atau wanita berakhlak. Orang yang berakhlak karena Allah, dia tidak akan marah ketika ada orang yang menzalimi dia secara pribadi. Ketika dia didiamkan, dia tidak akan ngamuk, dia tidak akan tersinggung. Kenapa? Karena dia ikhlas karena Allah. Dia tidak akan kecewa. Saya ingin bertanya, kenapa antum kecewa? Kenapa antum kecewa? Kita kecewa ketika tujuan kita tidak tercapai. Iya tidak? Ketika antum punya cita-cita jadi dokter, lalu antum ujian tes masuk Madinah dan tidak diterima, kecewa apa tidak? Cita-citanya jadi apa? Dokter. Lalu iseng-iseng ikut tes masuk Madinah, gak diterima, kecewa apa tidak? Tidak. Orang itu bukan cita-cita saya. Tidak kecewa. Yang kecewa ketika kita punya tujuan masuk Madinah, lalu gak keterima, kecewa? Kecewa. Kecewa itu kalau tujuan kita tidak tercapai. Nah, kalau tujuan kita adalah Allah, pada saat kita senyum, pada saat kita salam, pada saat kita berbuat baik, pada saat kita kasih hadiah, lalu tidak dibalas dengan kebaikan yang sama, maka kecewa apa tidak? Tidak. Kita kecewa kalau tujuan kita manusia. Kita kecewa kalau selama ini kita baiki orang tersebut untuk mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan, mendapatkan harta yang dia miliki, maka itu kecewa. Tapi kalau tidak, tidak. Wallahu ta'ala alam bisawab.
3: Neraka Wail. Dalam Al-Quran ada banyak surat yang diawali dengan kata wail, dan kata ini adalah kata ancaman. Ada yang mengatakan makna kata wail adalah salah satu jurang neraka, dan ada yang mengatakan itu kata ancaman. Dan cukup disebut menakutkan jika ancaman itu datang dari Rabbul Alamin. Ancaman dengan kata ini dalam Al-Quran Allah sebutkan sebanyak 14 kali. Dua di antaranya Allah sebutkan terkait masalah harta. Pertama, tentang orang yang memiliki sikap tatfif, semangat mengambil hak dan malas menunaikan kewajiban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, kecelakaan besarlah bagi orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 3. Kedua, di Surat Al-Humazah, Allah sebutkan karakter Humazah, Lumazah, adalah mereka yang suka menumpuk harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Quran Surat Al-Humazah ayat 1 hingga 3. Ibnul Jauzi menyebutkan riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa wail adalah jurang di neraka, di mana orang kafir yang memasukinya selama 40 tahun belum sampai ujung dasarnya. Zadul Masir.
4: Konsultasi Syariah.
1: Mutiara doa. Sehari-hari
5: doa memohon hisab yang mudah. Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Hadis riwayat Ahmad 6-48. Mutiara Nasihat.
6: Namun hijrah itu ada dua bentuk. Yang pertama hijrah secara batin, yaitu meninggalkan hawa bujukan hawa nafsu yang selalu menyeret kepada keburukan, meninggalkan was-was setan, rayuan setan. Inilah yang disebut dengan hijratul qalb, hijrah hati. Yang kedua, hijrah secara lahiriah, yaitu menyelamatkan agamanya dari terpaan fitnah ya, yang merusak agamanya hingga dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, dari satu negeri ke negeri yang lain. Nabi SAW pernah berkata, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah menaklukkan kota Mekah. Karena kota Mekah setelah ditaklukkan, maka orang-orang yang pindah dari Mekah ke Madinah tidak lagi disebut muhajirin. Sebelum itu disebut muhajirin. Maka dari sejak ditaklukkannya kota Mekah, Fathu Mekah, sampai sekarang, ya kalau ada penduduk Mekah yang pindah ke Madinah, apakah disebut muhajirin? Tidak. Ini adalah sebutan khusus khas bagi para sahabat yang meninggalkan kampung halaman mereka Mekah menuju Madinah, ya, untuk menyelamatkan agama mereka. Jadi misi utama hijrah itu adalah menyelamatkan agama. Ikhwan fil din ma'asyiral muslimin, demikian pula hijrah secara maknawi, ya, meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah, ini konteksnya adalah dalam rangka menyelamatkan agama kita. Nah, demikianlah hijrah secara maknawi dan hijrah secara kita katakan secara hissi, yaitu intinya adalah, maknanya adalah meninggalkan apa-apa yang dibenci oleh Allah menuju apa-apa yang dicintainya, ya, meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan, meninggalkan syirik menuju tauhid, meninggalkan bid'ah menuju sunnah, meninggalkan kebatilan menuju al-haq. Akhwani fid din ma'asyiral muslimin.
1: Soal jawab.
7: Ini Ustaz, seseorang yang bisa menjaga amalan-amalan sunnah, baik sholat duha atau amalan sunnah yang lainnya termasuk zikir-zikir Ustaz, tetapi dia tidak mampu menahan amarahnya Ustaz. Terus yang kedua, ini pertanyaan dari teman Ustaz. Apabila seseorang meninggalkan puasanya satu hari, maka ia akan masuk neraka selama 30 tahun. Apakah ini benar Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang banyak berzikir tapi tidak bisa menahan amarah. Seharusnya dengan banyak berzikir bisa menahan amarah. Kok bisa begitu? Iya. Ya, kenapa? Karena zikir itu bisa memberikan ketentraman dalam hati. Kata Rasulullah, Allah Ta'ala berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Tapi kenapa ya masih banyak berzikir tapi tetap masih suka marah-marah? Jawabannya pertama, bisa jadi kita masih berzikir tapi kita masih suka berbuat maksiat, sehingga maksiat itu membuat jantung kita panas. Atau yang kedua, kita berzikir tapi kita tidak memahami makna-maknanya, ya, sehingga zikir hanya lisan saja tidak terasa di hati. Atau bisa jadi yang ketiga, kita berzikir tapi ya karena kita kondisinya kurang tidur atau kurang istirahat, ya, akhirnya menyebabkan kita mudah marah. Ada sebab-sebab yang memicu kita ini mudah marah. Maka yang seperti ini tentunya sebab-sebabnya ini yang harus dihilangkan. Karena sebetulnya zikir itu memberikan ketenangan dalam hati, ya. Orang yang banyak berzikir, ya, hatinya akan tenteram, tenang. Dan seharusnya dia lebih bisa menahan emosinya dengan banyaknya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Nah, disitulah tentu seseorang untuk introspeksi diri, kenapa ya? Saya udah banyak zikir loh, tapi kok saya masih temperamenan, saya masih suka memarah-marah begitu. Ya, berarti kita harus melatih diri ya untuk berusaha untuk menahan amarah. Ya, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah dan bersabda, "Ya Rasulullah, awsina. Awsini ya Rasulullah. Berikan aku wasiat, hai Rasulullah." Kata Rasulullah, "La taghdab." Dengan marah. "Berikan aku wasiat yang lain, hai Rasulullah." Kata Rasulullah, "Jangan marah." "Berikan aku wasiat yang lain, hai Rasulullah." "Jangan marah. Jangan marah, jangan marah." Masya Allah. Nah, ketika kita hendak marah, kita ingat akan pahala yang besar daripada menahan amarah. Ya, kata Rasulullah, "Man kazama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunaffidah. Da'ahullahu ala ru'usil khala'iq yawm al-qiyamah. Thumma yukhayyiruhu min al-hurin 'ain. Yatazawwaju ma ayyuha syaa'." Atau kama qala. Siapa yang bisa menahan amarahnya dan dia mampu untuk melaksanakan amarahnya tersebut, maka pada hari kiamat Allah akan panggil dia di hadapan seluruh makhluk. Lalu ia disuruh memilih bidadari-bidadari surga yang ia mau. Masya Allah. Ya, kata Rasulullah, "Laisa syadidu bisur'ah." Bukanlah orang yang kuat itu yang bisa mengalahkan orang dalam bergulat. Walakin syadid. Tapi hakikat orang yang kuat itu siapa? Alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Itu yang bisa menahan dirinya di saat marah. Nah, ini ya. Maka disinilah ya, orang yang pemarah harus berpikir bagaimana caranya supaya saya tidak pemarah. Sebab marah itu aib, akhi. Ketika kita marah, mungkin kita ingin memuaskan keinginan kita, tapi hakikatnya kita sedang menjatuhkan martabat diri kita sendiri. Ya, orang yang pemarah itu bukan semakin dihormati orang, tapi semakin orang akan merendahkan dia. Ya, Allahu a'lam. Nah,
9: pertanyaan kedua, Ustaz, berkaitan dengan apabila seseorang meninggalkan puasa sehari di bulan Ramadan, dia masuk neraka tadi, Ustaz.
8: Selama 30 hari.
9: 30 hari,
8: Ustaz. Ini hadis tidak ada asalnya.
9: Baik, Ustaz.
8: Ya. Itu semua berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam.

0: Apakah doa anak yatim mustajab? Ada beberapa orang yang doanya diijabahi oleh Allah. Di antaranya tiga orang yang disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga orang yang doanya tidak akan tertolak, imam yang adil, orang yang berpuasa ketika berbuka, dan orang yang dizalimi. Diangkat oleh Allah ke atas awan, pintu-pintu langit dibuka untuk menyambutnya, dan Allah Ta'ala berfirman, demi keagunganku, sungguh aku akan menolongmu meskipun berselang beberapa waktu. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Termasuk doa orang tua kepada anaknya dan doanya orang yang sedang safar. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga doa yang mustajab dan tidak diragukan mustajabnya, yaitu doanya orang yang didzalimi, doanya musafir, dan doa orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan Syu'aib al-Arnaut. Apakah doa anak yatim juga mustajab? Kami tidak menjumpai adanya dalil yang menyebutkan bahwa doa anak yatim mustajab. Yang ada adalah larangan untuk menzalimi atau menghardik anak yatim. Karena mereka orang yang lemah, ayahnya telah meninggal, sehingga tidak ada lelaki dewasa yang akan membelanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, adapun anak yatim, janganlah kalian menghardiknya. Quran Surat Ad-Duha ayat 9. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan agar kita menyayangi anak yatim. Dalam hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saya dan orang yang menanggung hidup anak yatim di surga seperti ini." Beliau berisyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah dengan sedikit direnggangkan. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Demikian, Allahu a'lam. Konsultasi Syariah.
1: Mutiara nasihat. Nasihat.
2: Ada dua firqah sesat dalam memahami takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, dan kedua-duanya bertolak belakang dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Firqah yang pertama adalah mereka yang mengingkari takdir. Ya, nanti kita akan bahas sebetulnya takdir itu apa sih, tapi kita akan buat perbandingan dulu supaya kita lebih yakin tentang pentingnya belajar masalah ini, ya. Firqah yang pertama ini adalah firqah yang mengingkari takdir, dikenal dengan julukan Al-Qadariyah. Ya, jadi Al-Qadariyah itu justru istilah yang digunakan untuk menamakan mereka yang tidak percaya dengan takdir Allah. Dan di sini ada dua level. Pertama yang Ghulatul Qadariyah, ekstrimnya Qadariyah. Ekstrimnya Qadariyah ini bahkan mengatakan, ya ta'ala Allah amma yakuluna uluwan kabirah, maha suci Allah dari apa yang mereka katakan tentangnya. Allah ini enggak tahu sesuatu sebelum dia terjadi. Subhanallah. Jadi menafikan hatta ilmu Allah tentang akan terjadinya sesuatu. Jadi menurut mereka Allah itu baru tahu saat itu terjadi. Ya. Qabbahumullah. Ya. Yang mereka ingkari juga adalah bahwasanya Allah mencatat itu. Jadi mereka mengingkari al-ilmu wal-kitabah. Allah tidak tahu dan Allah tidak mencatat bahwa sesuatu akan terjadi. Otomatis Allah juga tidak menghendaki sesuatu dan Allah tidak menciptakannya. Ada yang level kedua sedikit lebih ringan kesesatannya dibandingkan yang pertama, tapi masih sesat juga. Ya, ini adalah Mu'tazilatul Qadariyah. Qadariyahnya orang-orang Mu'tazilah. Mereka tidak mengingkari ilmu dan pencatatannya Allah, tidak mengingkari al-ilm wal kitabah. Mereka mengakui Allah tahu sebelum itu terjadi, tahu Allah juga sudah mencatat. Tapi kalau itu terjadi, Allah tidak meng, mereka mengingkari al-masyiah dan al-khalq. Ya. Misalnya perbuatan-perbuatan maksiat itu tidak dikehendaki terjadinya oleh Allah. Permaksiat yang terjadi di muka bumi ini itu bukan sesuatu yang dikehendaki dan bukan sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Nah, jadi secara garis besar mereka ini mengingkari adanya perencanaan Allah Subhanahu wa taala akan terjadinya sesuatu sebelum ia terjadi. Secara garis besar ya. Dan mereka juga mengingkari kalau Allah itu menciptakan perbuatannya manusia. Mereka juga sepakat perbuatan manusia itu murni dari manusia, murni kehendak manusia, bukan kehendaknya Allah, bukan ciptaannya Allah. Itu Qadariyah punya pendapat seperti itu ya, karena menurut mereka kalau perbuatan kita ini juga dikehendaki oleh Allah, masa Allah menghendaki seseorang berbuat maksiat? Masa Allah menghendaki terjadinya kekufuran, kemusyrikan, kezoliman dan lain sebagainya? Ya, nggak pantas tuh kalau begitu. Itu kata mereka. Tapi jangan lupa, kalau mereka mengatakan Allah nggak pantas kalau dikatakan Allah menghendaki terjadinya kemaksiatan di muka bumi yang kita saksikan hari ini, ada konsekuensi buruk juga. Berarti terjadi sesuatu di wilayah kekuasaan Allah yang tidak dikehendaki oleh Allah dong. Ya enggak? Konsekuensinya kan begitu juga. Kalau Allah enggak berkehendak dan dia terjadi, siapa yang berkuasa ini sebetulnya? Allah atau manusia yang lebih berkuasa? Harusnya kan Allah. Tapi kok mereka punya pendapat seperti itu? Ini konsekuensinya enggak ke sana. Terjadi sesuatu di wilayah kekuasaan Allah tapi Allah enggak menghendaki. Berarti Allah lemah atau kuat kalau begitu? Konsekuensi keyakinan mereka akan menyifati Allah dengan sifatul ajiz, sifat lemah. Penguasa tapi enggak bisa mengatur sesuai dengan keinginan. Ya berarti lemah dong dia. Ya. Nah, firqah berikutnya apa kira-kira? Ada hadiahnya nih. Lawannya Qadariyah apa namanya? Waduh, habis langsung kalau antum jawab semua segini. Ya. Al-Jabriyah. Ada orang mengucapkan Jabariyah, itu enggak tepat. Al-Jabriyah yang betul ya. Minal jabr yakni maksa. Diametral benar nih dengan Qadariyah. Mereka mengatakan semua yang terjadi ini murni kehendaknya Allah, maunya Allah, dan kita ini enggak diberi pilihan apa-apa oleh Allah untuk berbuat, dipaksa 100% sama Allah. Diametral banget nih ya, dan dua-duanya sesat. Dua-duanya sesat. Jadi mereka yang Jabriyah ini ekstrim dalam menetapkan takdir, sehingga menafikan kalau manusia ini punya kehendak, menafikan adanya kebebasan manusia untuk berbuat. Seperti diibaratkan seperti sehelai bulu yang dihembuskan oleh angin, kata mereka manusia ini, dia terserah angin yang ngarah kemana. Yang sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi ahlun nar, dia enggak punya pilihan lain untuk melakukan hal-hal yang mengarahkan dia kepada jannah, kata mereka. Ya dia kayak dipaksa sudah, kamu harus berbuat amalan-amalan yang menghantarkan kamu ke neraka. Sebaliknya ahlul jannah juga begitu. Ya dipaksa untuk beramal amalan-amalan yang menghantarkan dia ke jannah, enggak diberi pilihan sama sekali. Jadi nasib mereka itu di tangan Allah 100%. Kalau Qadariyah, nasib mereka di tangan mereka 100%. Kebalikannya. Jadi yang menentukan semuanya Allah, dan Allah memaksa manusia untuk beriman maupun untuk kafir. Subhanallah. Konsekuensi madhab ini apa? Yang mau jawab angkat tangan, mana kasih hadiah. Apa konsekuensi dari madhabnya Jabriyah ini? Konsekuensi itu artinya berarti menurut mereka Allah itu bagaimana? Siapa yang jawab tadi? Antum. Ahsan. Barakallahu fiik. Antum mau pilih hadiah yang besar, yang kecil, yang sedang? Hah? Terserah ya. Udah yang paling atas. Barakallahu fiik. Jadi menurut mereka, bahwa mereka enggak sampai ke arah sana ya. Mereka tidak menyatakan secara lisan Allah itu zalim, enggak bilang begitu mereka. Tapi konsekuensi dari keyakinan mereka ini, akidah mereka tentang bahwasanya kita ini dipaksa untuk berbuat enggak dikasih pilihan. Nah, bagaimana dengan mereka yang akhirnya masuk neraka? Orang terpaksa kok dihukum? Kan enggak benar tuh. Zalim dong. Allah enggak kasih pilihan kok kemudian Allah menghukum. Ya. Batil enggak konsekuensinya? Batil juga. Ya. Tayib. Nah, kalau ahlu sunnah ini memahami takdir bagaimana? Nah, sebelum kita rinci, ada definisi yang kita harus fahami dulu tentang takdir. Takdir itu apa sih? Apa takdir itu? Ada yang mau jawab? Ada hadiahnya juga nih. Hal-hal yang sudah terjadi itu bagian dari takdir. Belum semuanya. Nah, ini kalau bukunya saya bagi-bagi enggak jadi buku nanti Pak. Jawabannya mesti lengkap. Tayyib. Takdir Allah itu adalah empat hal ya. Kumpulan dari empat hal ini namanya takdir. Yang pertama, ilmunya Allah yang meliputi segala sesuatu sebelum dia terjadi, saat dia terjadi, dan setelah dia terjadi tentunya. Kalau setelah dia terjadi, enggak cuma Allah yang tahu ya, kita juga tahu. Yang hebat itu adalah sebelum terjadi Allah sudah tahu ya, apa yang akan terjadi di masa depan dan bagaimana proses terjadinya, semua detail-detailnya tahu semua. Jadi enggak ada ceritanya Allah baru tahu, enggak ada. Enggak ada ceritanya Allah tambah ilmunya, enggak ada. Ilmu Allah itu final, enggak berkurang, tidak lagi bertambah. Ya. Dan ini banyak dalilnya. Semua ayat yang ujungnya mengatakan wallahu bikulli syai'in alim adalah dalil. Banyak kan ayat kayak gitu? Ya. Innallaha bikulli syai'in alim, atau wallahu bikulli syai'in alim. Itu aja yang bunyinya wallahu bikulli syai'in alim, penutup ayat yang bunyinya seperti itu tuh ada di surat Al-Baqarah surat 2 ayat 282, surat 4 ayat 176, surat 24 ayat 35 dan 64, surat 49 ayat 16 dan surat 64 ayat 11. Banyak, cukup banyak. Demikian juga ayat yang mengatakan alimul ghaibi wasyahadah, dialah yang maha tahu terhadap yang ghaib maupun yang kasat mata. Apa yang ada di jagat raya ini kalau enggak ghaib ya kasat mata, ada yang pertengahan? Enggak ada. Allah tahu semua. Jadi ada yang ditambahkan? Enggak ada yang ditambah. Ada yang terluput? Enggak ada juga yang terluput. Ayat-ayat yang bunyinya begini juga banyak. Surat 6 ayat 73, surat 9 ayat 94 dan 105, surat 13 ayat 9, surat 23 ayat 92, 32 ayat 6, 39 ayat 46 dan lain-lain. Banyak. Cukuplah dalilnya. Satu aja udah cukup kok. Saya kasih berapa tadi? 10 lebih ya. Bagian kedua dari takdir adalah Allah mencatat semua yang diketahuinya. Ya. Allah mencatat semua yang diketahuinya. Di mana induknya adalah Al-Lauhul Mahfuz. Kalau boleh saya umpamakan Al-Lauhul Mahfud itu adalah database ya. Semua informasi merujuknya ke situ. Ada di situ informasinya. Induknya dari semua catatan-catatan salinan

yang tercecer, tidak tercatat oleh Lauhul Mahfuz. Dalil berikutnya surat ke-54 ayat 52 dan 53, surat Al-Qamar ayat 52 dan 53, Allah mengatakan wa kullu syai'in fa'aluhu fiz zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Wa kullu syai'in fa'aluhu fiz zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Mustatar itu maktub. Kullu saghir wa kabir. Mustatar, ay maktub. Yakni di Lauhul Mahfuz. Ayat 13, surat 13 ayat 39, wa indahu ummul kitab. Di sisi Allah ada kitab induk. Ya, catatan kitab itu artinya maktub. Ya, kitab itu artinya maktub, sesuatu yang tertulis. Dan Nabi SAW mengatakan inna awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub qal ma aktub uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas sa'ah. Pertama-tama Allah menciptakan kalam, pena, alat tulis itu ya. Allah berkata kepadanya, catat. Apa yang saya catat? Catat takdir segala sesuatu, ya, ketentuan, rincian, detail segala sesuatu sampai terjadinya hari kiamat. Jadi semua yang masuk kategori sesuatu yang mungkin saja terjadi, ya, kalau Allah menghendaki itu bakal terjadi, itu tertulis pada Lauhul Mahfuz. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud nomor 4700 dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Itu bagian dari takdir yang kedua. Ya, murojaah dikit. Yang pertama tadi apa? Ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Ndak tambah, ndak kurang. Yang kedua apa tadi? Allah mencatat segala sesuatu tadi dalam Lauhul Mahfuz. Yang ketiga adalah masyiahnya Allah, kehendaknya Allah. Sebelum itu terjadi, dikehendaki dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum yang Allah ketahui dan Allah catat bakal terjadi, ya. Sesaat sebelumnya ada kehendak Allah dulu. Allah menghendaki. Ya. Baik menghendaki secara syar'i maupun menghendaki secara yang lain. Jadi kehendak Allah itu ada dua, nanti kita akan bahas dalam pembahasan berikutnya. Jadi ahlu sunnah wal jamaah menetapkan adanya kehendak Allah, enggak seperti qadariyah. Semua adalah kehendak manusia. Ya, ada Allah itu berkehendak. Di sini ahlu sunnah berbeda dengan qadariyah. Allah punya kehendak. Dalilnya apa? Banyak. Semua yang menetapkan masyiatullah berarti dalil bagi adanya kehendak Allah. Salah satunya adalah wa ma tasha'una illa ayyasha Allah rabbul alamin. Kalian tidaklah menghendaki sesuatu itu terjadi, dan kalau seandainya dia benar-benar terjadi, melainkan juga ada kehendak Allah bahwa dia akan terjadi. Enggak mungkin seseorang punya kehendak secara independen dan itu terwujud. Semua yang dikehendaki oleh manusia dan akhirnya terwujud berarti juga dikehendaki oleh Allah. Di sini dia berbeda dengan Mu'tazilah, dengan Qadariyah. Kalau Qadariyah itu murni kehendak manusia, enggak ada sangkut pautnya dengan kehendak Allah. Hatta maksiat, Ahlus Sunnah bilang hatta maksiat. Kalau dia terjadi, ya, maka terjadinya juga atas kehendak Allah. Sehingga tidak ada konsekuensi batil. Allah lemah, oh enggak. Terjadi karena kehendak Allah. Kalau Allah enggak menghendaki, mau orang satu dunia berusaha ingin mewujudkan itu enggak bisa juga. Ada banyak dalil di sini. Ya. Di antaranya hadis Nabi yang mengatakan wa'lam annal ummata abijtama'u ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uk illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak.
وَلَئِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ

0: wallahu alaik. Ketahuilah bahwasanya andai umat manusia ini bersatu padu untuk memberikan suatu manfaat bagimu, maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat tersebut, melainkan manfaat itu sudah ditentukan oleh Allah kau bakal dapat. Sudah maktub illa qad katabahullahu lak. Allah sudah menentukan, mencatat si fulan bakal dapat manfaat ini. Dan sebatas ini. Orang mungkin inginnya lebih. Allah enggak berkehendak, Allah hanya mengiyakan sebatas ini, ya hanya segitu yang kamu dapatin. Demikian juga sebaliknya, kalau umat manusia ini bersatu padu ingin mencelakai kamu, memberikan menimpakan suatu mazharat kepadamu, mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali sebatas yang memang Allah sudah takdirkan bakal menimpamu. Ya, rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf. Pena yang mencatat, menskenariokan itu semua udah diangkat. Kalau pena diangkat bisa nulis enggak? Enggak bisa. Dan udah kering, tulisannya udah kering, tintanya udah kering. Jadi enggak ada perubahan. La yubaddalul qawlu ladayya, ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Ketetapanku itu enggak akan aku rubah, kata Allah. Dan aku tidak berbuat zalim sedikit pun kepada hamba-Ku. Tayyib.
1: Surah An-Nisa ayat 105 sampai 112.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa.

Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah, padahal Allah beserta mereka ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi. Dan adalah Allah Maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan.

0: wakila.
1: Beginilah kamu. Kamu sekalian adalah orang-orang yang berdebat untuk membela mereka dalam kehidupan dunia ini. Maka siapakah yang akan mendebat Allah untuk membela mereka pada hari kiamat? Atau siapakah yang jadi pelindung mereka terhadap siksa Allah?
0: Wa man

0: Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.
0: Barang siapa yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya ia mengerjakannya untuk kemudaratan dirinya sendiri, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

0: فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا.
1: Dan barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata.
2: Soal jawab.
3: Sampai batasan manakah seseorang dikatakan sebagai pemuda? Apakah ada batasan umurnya? Pertanyaan kedua, jika ada seorang pemuda yang melakukan foya-foya di masa mudanya dan melakukan maksiat, namun dia kemudian bertaubat di masa tuanya, apakah dia masih bisa mendapatkan kriteria nomor pertama yang yaitu pemuda yang mementingkan tujuan utamanya dia diciptakan di masa muda tidak berfoya-foya? Apakah dia masih bisa dikatakan sebagai pemuda dambaan surga? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah singgung ya bahwa masa muda menurut sebagian ulama ya batasannya adalah ketika dia balig sampai umur 30 tahun ya. Batasannya sampai ketika balig ya biasanya umur kalau belum pernah mimpi basah ya berarti sampai 15 sampai 30 tahun. Namun ini pun ya tidak ada dalil yang tegas dalam masalah ini. Namun sebagian kamus bahasa Arab ya mengatakan demikian bahwa pemuda asyab ya dalam bahasa Arab ya itu antara balig sampai 30 tahun. Adapun yang pertanyaan yang kedua, ketika mudanya foya-foya banyak bermaksiat kemudian akhirnya dia bertaubat di masa tuanya, dia tidak akan mendapatkan keutamaan yang tadi. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dengan ibadah kepada Allah. Keutamaannya apa tadi? Mendapatkan naungan yang istimewa dari Allah di padang mahsyar, ya. Dia tidak akan mendapatkan keutamaan ini dari sisi menggunakan masa mudanya untuk beribadah. Mungkin ya dia mendapatkan keutamaan ini dari sisi yang lainnya karena ada 7 golongan. Tidak hanya satu golongan saja, ada 7 golongan ya. Dan kita sudah sebutkan yang pertama misalnya imam yang adil, yang kedua pemuda yang tumbuh dengan ibadah kepada Allah, kemudian 2 orang ya yang berteman saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, kemudian berpisah juga karena Allah, kemudian orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid, kemudian yang kelima orang yang digoda, seorang laki-laki yang digoda oleh wanita yang cantik jelita dan mempunyai kedudukan tinggi tapi dia tolak dengan mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang yang bersedekah kemudian menyembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Kemudian yang terakhir adalah orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala saat sedang sendiri dan dia mengucurkan air matanya. Inilah 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala yang istimewa tersebut di padang mahsyar. Ya. Kalau misalnya orang tersebut ya di akhir hayatnya misalnya bertaubat kemudian ingin mendapatkan naungan Allah, maka cari jalan lain ya, karena kesempatan masa mudanya ya sudah hilang. Dia masih punya kesempatan yang lain, misalnya bersedekah tapi menyembunyikan sedekahnya dengan sebaik mungkin ya, tidak memberitakan kepada orang lain, atau misalnya ya ketika malam-malam ya bermunajat kepada Allah menyendiri dan menangisi dosa-dosanya yang dia lakukan selama hidupnya ya. Ini juga ya bisa mendatangkan naungan istimewa tersebut. Atau misalnya mencari teman yang saleh, mencari teman yang baik yang dia cintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah ya. Ini juga bisa dia dapatkan ya. Atau dia menjadikan hatinya selalu terikat dengan masjid. Ini juga bisa dia lakukan. Ketika seseorang ya kehilangan kesempatan di masa mudanya untuk beribadah kepada Allah untuk mendapatkan kemuliaan naungan tersebut, dia masih bisa masuk surga dengan jalan-jalan yang lainnya. Yang terpenting adalah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kematian menjemput, ya. Bertaubat, ketika seseorang sudah bertaubat, ini nikmat yang sudah besar. Ini nikmat yang sangat besar sekali, walaupun di masa tua. Karena kalau tidak demikian, celaka, ya. Orang belum bertaubat, tiba-tiba kematian sudah menjemput. Ini kerugian yang sangat sangat nyata. Kalau Allah mengetuk hati seseorang, akhirnya bisa bertaubat di akhir hidupnya, dan akhirnya bisa mengubah hidupnya dengan baik, maka ini sebuah keuntungan, sebuah maslahat yang sangat besar, kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada dia. Subhanallah, anak sendiri sering kali ya mendapatkan cerita demikian. Asalnya preman di sebuah kota, kemudian dapat hidayah sunnah dan memperjuangkan sunnah dengan segala kemampuan dia. 4 tahun, 5 tahun meninggal. Padahal selama hidupnya, ya, dia benar-benar menjadi preman. Orang yang paling ditakuti di sebuah kota. Baru-baru, ya, belum lama meninggal. Setelah taubatnya, selama ya antara taubatnya dengan kematiannya hanya berjarak 4-5 tahun. Orang yang demikian, ya, ini orang yang sangat beruntung, ya, orang yang sangat beruntung. Meskipun ya orang yang dari kecil sudah beribadah kepada Allah lebih beruntung dari dia, tapi ini ya merupakan kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada orang ini. Bayangkan kalau orang ini ya tidak diberikan kenikmatan bertaubat, sangat celaka, ya. Makanya yang penting, ya, apabila seseorang sudah melewati masa muda, kemudian baru mendapatkan hidayah, segeralah bertaubat dan jagalah hidayah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya mengakhiri hidup kita ini dengan akhir yang baik, dengan husnul khatimah. Amin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita di dua dunia ini, ya, di dua alam ini, yaitu alam dunia dan alam akhirat nanti.
5: Amin ya rabbal alamin.
6: Menjual jatah warisan sebelum dibagi. Ada dua hal yang perlu kita bedakan. Satu, menjual jatah warisan yang belum dibagi. Dua, menjual jatah warisan yang belum diterima. Jatah warisan belum dibagi. Ketika jatah warisan belum dibagi, ahli waris belum bisa menjualnya atau melakukan transaksi lainnya seperti menyewakan, karena hak dia belum jelas atau al-hukuk al-majhulah, sehingga tidak memungkinkan baginya untuk menjadikannya sebagai objek transaksi. Sebagai ilustrasi, ada 6 lelaki bersaudara. Setelah kedua orang tua mereka meninggal, ada warisan 5 bidang tanah yang totalnya 1 hektar yang belum dibagi. Si A memiliki jatah 1/6 dari total warisan, namun si A tidak tahu tanah bagian mana yang akan menjadi jatah warisannya, karena belum ada pembagian sehingga belum jelas. Sehingga si A tidak boleh menjual tanah petak pertama atau kedua, karena belum tahu itu menjadi haknya, meskipun dia memiliki hak 1/6 dari keseluruhan tanah itu. Jatah warisan belum diterima. Belum diterima bukan berarti belum dibagi. Belum diterima berarti warisan sudah dibagi, hanya saja belum diserahkan. Karena itu hak ahli waris sudah jelas, hanya saja belum dikuasai sepenuhnya. Ini banyak terjadi di masyarakat kita, terutama untuk warisan yang sudah dibagi sesuai kesepakatan rapat ahli waris, hanya saja belum diterbitkan surat pecah waris. Sebagai ilustrasi, dari kasus di atas, 6 lelaki bersaudara, setelah kedua orang tua mereka meninggal, ada warisan 5 bidang tanah yang totalnya 1 hektar. Setelah dilakukan rapat, si A mendapat jatah tanah pojok desa yang luasnya 1.600 meter persegi, dengan batas sesuai dengan gambar yang disepakati. Hanya saja si A sama sekali belum memegang bukti kepemilikan tanah itu karena belum ada pemecahan sertifikat tanah. Bolehkah jatah si A dijual? Ketika jatah warisan sudah dibagi, maka jatah warisan masing-masing ahli waris menjadi jelas. Sehingga ketika itu ditransaksikan, objeknya jelas, batasannya jelas, meskipun bisa jadi belum diserah terimakan. Terdapat kaidah yang menyatakan, siapa yang memiliki barang dari selain akad jual beli, boleh mentransaksikan barang itu dengan menjualnya atau yang lainnya, meskipun belum serah terima. Untuk akad jual beli, barang yang menjadi objek akad tidak boleh diperjualbelikan kembali, sampai diterima oleh pembeli. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, yang artinya, jika kamu membeli sesuatu, jangan dijual kembali sampai kamu menerimanya. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib al-Arnaut. Ibnul Qayyim menjelaskan latar belakang atau illah dari larangan ini. Larangan ini karena alasan barang belum dikuasai secara sempurna dan belum terputus hubungan dengan penjual pertama. Karena dia bisa saja membatalkan akad dan tidak mau menyerahkan barang ketika penjual pertama mengetahui keuntungan yang diperoleh konsumennya. Dia tertarik dengan keuntungan itu, bisa jadi memicu upaya untuk pembatalan akad meski dengan cara yang zalim, dan bisa saja memicu permusuhan. Ada banyak kejadian yang menjadi bukti hal ini. Beliau melanjutkan kesempurnaan syariat, sehingga bagian dari kesempurnaan syariat yang penuh bijaksana melarang pembeli untuk menjual barang ini sampai dia kuasai secara sempurna dan terputus hubungan dia dengan penjual, sehingga tidak ada harapan untuk membatalkan akad atau menahan penyerahan barang. Hasyiah Ibnul Qayyim untuk Sunan Abu Daud. Dr. Abdullah bin Mubarak Al-Usaif mengatakan, semua yang dimiliki dari selain akad jual beli, objek itu boleh ditransaksikan meskipun belum diterima, baik dengan dijual atau yang lainnya, karena tidak ada maksud mencari selisih untung. Ketika seseorang telah mendapat jatah warisan tertentu dari warisan atau wasiat atau ghanimah, tidak disyaratkan dalam mentransaksikannya harus dikuasai terlebih dahulu tanpa ada perbedaan ulama. Karena itulah, ketika warisan yang menjadi jatah Anda sudah dibagi, boleh Anda jual meskipun belum diserahkan. Hanya saja Anda perlu memperhatikan hak syuf'ah untuk ahli waris yang lain. Sebelum Anda menjualnya, Anda perlu memberitahu ke ahli waris yang lain bahwa Anda akan menjual tanah warisan Anda. Jika ada di antara mereka yang tertarik dan sanggup membelinya, mereka didahulukan. Jika tidak ada yang tertarik atau sanggup membelinya, Anda berhak menjualnya keluar. Demikian, Allahu a'lam.
5: Mutiara nasihat.
7: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Ma min syai'in asqalu fi mizanil mu'min yaumil qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat timbangannya bagi seorang mukmin pada hari kiamat melebihi dari husnul khuluq, kemuliaan akhlak, akhlak yang mulia ketika dimutlakan, maka mencakup akhlak kepada Allah dan akhlak kepada sesama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis al-Tirmidzi pula, "Ittaqillaha aitsuma kunta wa bi as-sayyati al-hasanata tamuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada, dan segeralah ikuti ketika engkau berbuat buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik tersebut akan menghapus keburukan perbuatan buruk. Dan pergaulah manusia dengan cara yang baik, berakhlak mulialah kepada sama manusia. Maka dalam hadis ini dipisahkan kedua bagian akhlak tersebut, yaitu akhlak kepada Allah dengan bertakwa dan bertobat ketika berdosa, kemudian berakhlak yang baik kepada manusia. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan waktu yang berbahagia ini saya akan sampaikan 4 pilar untuk seseorang dikatakan dia berakhlak mulia terhadap sesamanya. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, seseorang baru dia akan mendapatkan predikat akhlak yang mulia apabila dia memiliki 4 karakter ini. Pilar yang pertama adalah badlun nada, banyak memberi. Artinya bahwa seseorang yang dia mulia akhlaknya, dia akan mudah untuk kemudian berbagi dengan sesamanya. Berbagi dengan sesamanya tidak mesti dalam bentuk harta benda. Setiap kita memiliki potensi yang Allah anugerahkan kepada kita untuk berbagi. Yang jelas dengan apa yang ada pada kita, orang lain, saudara kita mendapatkan manfaatnya. Mungkin dengan ilmunya, mungkin dengan hartanya, mungkin dengan bahkan bisa candaannya menghibur seseorang yang sedang bersedih, dengan waktunya, dan dengan ide-ide perbaikan bagi kemanfaatan saudaranya. Bahkan sekedar syafaat pun itu memberikan rekomendasi sehingga saudara kita mendapatkan manfaat dari rekomendasi yang kita berikan. Itu semuanya masuk dalam badlun nada. Maka ciri orang yang akan menghuni surga yang luasnya meliputi langit dan bumi, sebagaimana dalam firman Allah surat Ali Imran, mereka adalah orang bertakwa, itu yunfiquna fis-sara'i wadh-dharra, yang mereka banyak berinfak dalam kondisi lapang maupun kondisi sempit. Artinya dimanapun dia berada, maka dia mudah untuk memberi. Dalam kondisi apapun juga, maka dia tetap bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, yang memberikan manfaat bagi orang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kaful adza, yaitu menahan diri dari merugikan orang lain, menahan diri dari mengganggu orang lain. Seseorang yang mulia akhlaknya, maka tidak ada seorang pun yang disakiti, tidak ada seorang pun yang dirugikan, tidak ada seorang pun yang dianiaya olehnya. Dia tidak pernah melanggar hak sesamanya tanpa alasan yang dibenarkan. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Seorang muslim yang sejati itu adalah yang muslim yang lainnya selamat dari gangguan lisannya dan gangguan perbuatan anggota badannya. Maka dia tidak pernah menodai kehormatan sesamanya. Dia tidak pernah mengambil harta saudaranya tanpa alasan yang dibenarkan. Dan dia tidak pernah menumpahkan saudaranya tanpa alasan yang dibenarkan. Dia memahami betul bahwa kehormatan, darah, dan harta saudaranya adalah haram baginya. Maka dia jaga betul untuk tidak mengganggu privasi saudaranya. Tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan. Dan seandainya karena ada sebab-sebab tertentu yang mungkin tidak sengaja, kemudian saudaranya mengalami kerugian, maka dia segera ganti. Dia segera tunaikan hak saudara tersebut agar kerugiannya tertutupi. Demikian juga apabila suatu saat ternyata lalai dia sehingga menyakiti saudaranya, maka segera minta maaf, segera minta diikhlaskan sehingga betul-betul dia tidak meninggalkan jejak penganiayaan kepada sahamnya dalam kehidupan ini. Wakaful adza, ya. Dan dia telah menahan gangguan. Prinsip la dharar wala dirar, tidak menimbulkan madarat baik untuk diri sendiri maupun walaupun untuk orang lain, maka itu betul-betul dipegang menjadi prinsip hidupnya. Menjadi prinsip hidupnya adalah tidak mengganggu orang lain, tidak menyakiti orang lain, tidak merugikan orang lain. Maka seandainya dia marah pun, dia menahan marahnya dari melampiaskan sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain. Maka sifat al-jannah wal-kadhibina al-ghaid, dia menahan diri dari marah. Ikhfa fi rahimani wa rahimkula, yang ketiga, ihtimalul adha, yaitu dia bersabar atas gangguan sesamanya. Dia mudah memaafkan apabila dianiaya, disakiti dan diganggu oleh sesamanya. Kalau sifati mereka yang Allah cintai karena ihsannya ada pada mereka, wafina aninas, dan mereka lah sangat memaafkan, mudah memaafkan manusia. Di dalam kehidupan kita bermasyarakat, bergaul, tentu saja di sana ada pihak-pihak yang menyebabkan kita rugi, yang menyebabkan kita sakit, yang menyebabkan kita susah, dan terkadang menyebabkan kita terhina. Itu adalah perjalanan yang tidak bisa tidak mesti dijalani oleh kita semuanya akibat ulah sesama kita, dan itu adalah sebagai batu ujian bagi kita apakah kita mampu untuk berakhlak mulia atau tidak, kita memiliki karakteristik akhlak yang mulia atau tidak. Maka apabila kita bisa dengan mudah memaafkannya, itu pertanda bahwa kita memiliki kemuliaan akhlak. Maka kita tidak pernah mendendam, kita tidak pernah menyimpan kebencian kepada saudara-saudara kita sama kaum muslimin akibat kesalahan yang mereka perbuat terhadap kita, karena kita memaafkannya. Bahkan lebih dari itu, kita bisa melupakannya. Wa'fu wasfahu, maka maafkanlah dan lupakanlah. Dan siapa yang mudah memaafkan, mudah melupakan kesalahan orang lain, maka dia pun akan dimaafkan oleh Allah, dan dosa-dosanya akan dilupakan oleh Allah, artinya ditinggalkan oleh Allah, tidak akan dihukum oleh Allah sebagai balasan akan mudahnya dia memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Kemudian para pemirsa rahimani warahmatullah, yang terakhir dari pilar, empat pilar tentang husnul khuluq, yaitu berwajah berseri ketika berjumpa dengan saudaranya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala tahkiranna minal ma'rufi syai'an wala antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan sekali-kali Anda, kalian meremehkan sebuah kebaikan itu apapun juga, walaupun sekedar bermanis muka, wajah yang berseri ketika engkau berjumpa dengan saudaramu. Para pemirsa rahimani wa rahmatullah, marilah kita senantiasa merenungkan dalam perjalanan hidup kita, pergaulan kita dengan sesama kita, ingat empat pilar tersebut. Apakah kita senantiasa mewujudkannya atau jarang-jarang atau bahkan jauh sekali dari keempat hal tersebut. Mudah untuk berbagi, tidak suka mengganggu, menganiaya, tidak suka mengganggu dan menganiaya, kemudian bersabar kalau mendapatkan penganiayaan atau kerugian akibat sesama, dan bermuka manis, berwajah berseri ketika berjumpa saudaranya. Semakin sempurna pada empat sikap yang ada padanya, semakin sempurna kemuliaan akhlaknya terhadap sesama, dan semakin berkurang akhlaknya sesuai dengan berkurangnya pada empat pilar di atas. Mari kita semuanya untuk introspeksi diri, lalu kemudian kita berjuang untuk melaksanakan wasiat Nabi, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaulah manusia dengan akhlak yang mulia, yang dengan sebab itu kita nanti bisa menjadi orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena husnul khuluq yang kita miliki. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa salam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Soal jawab.
9: Ustaz, sewaktu saya SMA, saya berguru pada seorang. Mereka berpendapat bahwa dakwah tak perlu ilmu karena dakwah hanya mengajak. Yang perlu ilmu itu taklim, dan taklim itu berbeda dengan dakwah. Mohon pencerahannya Ustaz, jazakallahu khair. Ya, keliru lah, sangat keliru. Ya. Tidak hanya antum, saya juga pernah diajak waktu SMA. Tapi mondok, waktu mondok terus saya sudah enggak usah mondok, ayo ikut kita aja. Lucu ini. Orang mondok ini disuruh keluar, khuruj, diajak berdakwah. Di sini mengatakan karena dakwah itu artinya mengajak. Sedangkan mengajak enggak butuh ilmu. Kif enggak butuh ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ud'u, ajaklah ila sabili rabbika bil hikmah. Ya. Ud'u ila sabili rabbika, ajaklah ke jalan dengan apa? Dengan hikmah. Salah satu tafsiran hikmah apa? Enggak mungkin kita bisa hikmah kalau enggak punya apa? Ya. Jadi tidak benar kalau dakwah ya, merusak lebih. Ya, Al Imam Bukhari mengatakan bab al ilm qabla al qawli wal amal. Ilmu itu harus didahulukan sebelum ucapan dan apa? Amalan. Jadi sangat tidak benar sekalian itu adalah merupakan kekeliruan. Kalau mau berdakwah ya harus berilmu dulu. Wallahu a'lam.

0: Suami menanggung dosa istri ketika istri tidak berjilbab atau membuka aurat di depan orang lain. Kaidah secara umum yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Pernyataan ini Allah sebutkan 4 kali dalam Al-Quran di Surat Al-An'am ayat 164, Surat Al-Isra ayat 15, Surat Fatir ayat 18, dan Surat Az-Zumar ayat 7. Karena setiap jiwa menanggung amalnya sendiri-sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, setiap jiwa tergadaikan dengan amalnya. Quran Surat Al-Muddatsir ayat 38. Termasuk maksiat yang dilakukan seseorang, dia sendiri yang akan menanggungnya, bukan orang lain. Hubungan suami, istri, dan anak. Ketika suami sebagai kepala rumah tangga membiarkan istrinya atau putrinya bermaksiat, menampakkan aurat, maka kepala keluarga turut mendapatkan dosanya, karena berarti dia menyetujui kemaksiatan yang dilakukan keluarganya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan memberikan ancaman keras bagi suami semacam ini, dan beliau sebut dengan gelar dayut atau lelaki tanpa cemburu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, ada 3 orang yang tidak akan Allah lihat pada hari kiamat: orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang meniru gaya lelaki, dan dayut. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Mengenai pengertian dayut, dalam kamus Al-Misbah dinyatakan, dayut adalah lelaki yang tidak memiliki rasa cemburu terhadap istrinya, Al-Misbah Al-Munir. Berbeda ketika suami telah mengingatkan istrinya atau putrinya untuk meninggalkan yang terlarang, sudah diberi peringatan, bahkan ancaman dan hukuman, namun mereka tetap melanggar, dan suami tidak bisa mengambil tindakan apapun, maka suami tidak menanggung dosa mereka. Demikian, Allahu a'lam.
1: Konsultasi Syariah.
2: Mutiara doa. Sehari-hari
3: doa agar ucapan terjaga saat marah maupun ridho. Allahumma inni as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridho. Ya Allah, aku memohon kepadamu perkataan yang benar pada saat marah dan ridho. Hadis riwayat Ahmad 4/264.
2: Tahukah Anda?
4: Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, khamsun minal fitrah, 5 termasuk dari fitrah. Nanti saya akan jelaskan makna fitrah apa. 5 hal termasuk dari fitrah. Yang pertama, al-khitan. Apa al-khitan? Sunat. Yang kedua, wal-istihdad. Al-istihdad itu artinya mencukur habis rambut kemaluan. Apa? Mencukur habis rambut kemaluan. Yang ketiga, waqassus syaribi, memotong kumis. Memotong apa? Kumis. Jadi jangan dipanjangin banget gitu ya. Khawatirnya nanti jadi saringan apa? Kopi. Ya. Jadi punya kumis enggak apa-apa, tapi dirapiin. Ya. Punya kumis enggak apa-apa, tapi dirapiin. Qassus syaribi. Ini yang keberapa ini? Yang ketiga. Yang keempat, natsful ibti, mencabut bulu ketiak. redaksinya mencabut. Redaksinya apa? Mencabut. Kalau kuat. Kalau kuat. Kalau enggak kuat ya digunting. Tapi saya tidak menganjurkan dikerok. Mbok nyerodok. Ya, kalau semakin dikerok itu semakin apa? Semakin kaku. Ya. Jadi kalau enggak kuat dicabuti, ya di apa? Ya di gunting lah kira-kira. Jadi kelihatan putih. Makanya Rasulullah SAW itu ketika sholat dan beliau apa? Sujud. Beliau sujud. Kemudian beliau mengangkat apanya? Ini apa namanya? Sikunya. Dan baju beliau itu saat itu kayak baju ihram. Sehingga ketika beliau angkat itu, ketiaknya kelihatan dari mana? Dari belakang. Sahabat yang di belakang mengatakan bahwa kami melihat Rasulullah SAW ketika sujud, kami bisa melihat putihnya ketiak Rasul. Berarti bukan hitamnya ketiak Rasul, bukan. Berarti gak usah bangga. Nek bulu ketiaknya gue kandel, gue rasa bangga. Itu gak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Yang betul adalah apa? Bersih. Mabuk. Ya. Sudah enggak sesuai dengan sunnah Rasul, bau pula ya. Dibersihkan ya. Ini yang keberapa ini? Yang nah yang kelima, wa taqlimul adfar. Taqlimul adfar artinya adalah memotong kuku. Sudah berapa berarti? Lima. Lima ini termasuk fitrah. Fitrah itu apa? Kata para ulama, fitrah itu artinya kebiasaan baik yang dicintai oleh Allah. Apa? Kebiasaan baik yang dicintai oleh Allah. Sehingga memotong kuku ini dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Dan baik, bukan hanya baik di mata Allah, di sisi Allah, tapi juga baik di mata manusia. Ya. Para ulama kita juga mengatakan alasannya pertama itu kebiasaan baik. Alasan berikutnya kata para ulama adalah untuk kebersihan. Alasan yang lainnya juga adalah untuk tidak menyerupai binatang buas. Ya. Makanya gak usah terprovokasi dengan orang-orang yang masuk Guinness Book. Kukunya paling apa? Panjang sedunia. Rusak. Gigu. Yeah. Coba jenengan lihat itu. Orang yang katanya kukunya paling panjang. Coba jenengan lihat. Kayak apa? Pating pelungker gitu kan. Kayak apa gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Apa asiknya coba? Apalagi kalau di sini nih, angel banget go. Ini kan sangat krusial ini. Yeah. Panjang buat apa? Melihara kuku tuh buat apa panjang-panjang? Yeah. Ada sebagian orang alasan dia buat tusuk gigi lah, tusuk gigi tak tukar kan gue, sepak tusuk gigi. Yeah. Apa alasannya memanjangkan kuku? Yeah. Rasulullah SAW menganjurkan untuk apa tadi? Memotongnya. Kalau kita ingin mempraktikkan sunnah menjilati tangan setelah makan, maka potong kuku sebelum makan. Bukan setiap sebelum makan. Maksudnya adalah ketika akan makan, kuku kita sudah pendek-pendek. Ini etika yang pertama. Yang kedua, mencuci tangan sebelum makan. Apa? Mencuci tangan sebelum makan. Apalagi kalau tangannya kotor. Kalau tangannya kotor, maka sangat dianjurkan untuk mencuci tangan. Bukan hanya masalah kebersihan, tapi ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini nyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan Syekh Al-Albani. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanama wa huwa junubun tawadda'a wudhu'ahu lis-shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dalam keadaan junub, junub itu maksudnya habis melakukan hubungan suami istri atau mimpi basah. Jadi junub itu bukan hanya konotasinya orang habis mimpi basah, tapi termasuk habis berhubungan suami istri, hubungan biologis. Ini juga termasuk apa? Junub. Rasulullah SAW dalam keadaan junub, kalau beliau ingin tidur, maka beliau akan berwudu terlebih dahulu, mirip seperti wudunya beliau sebelum sholat. Etika. Etika bagi mereka yang ingin tidur dalam keadaan junub. Kalau enggak junub gimana? Dianjurkan juga, ada hadis yang lain. Kemudian kelanjutannya, fa idza arada an ya'kula ghasala yadayhi tsumma akal. Dan apabila beliau ingin makan, maka beliau akan membasuh kedua tangannya, baru kemudian beliau makan. Apa yang dilakukan? Membasuh kedua tangannya sebelum makan. Hadis ini, walaupun menurut sebagian ulama berkenaan dengan orang yang junub kalau mau makan, akan tetapi tidak sedikit ulama yang mengatakan bahwa hadis ini juga menganjurkan untuk mencuci tangan sebelum makan walaupun tidak dalam keadaan junub, sebagaimana yang disimpulkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Makanya ulama-ulama sebelum Syekh Al-Albani, seperti salah satu pendapatnya Imam Ahmad, kemudian juga pendapatnya Imam Malik, kalau seandainya tangannya kotor, kemudian Imam Ibnu Muflih juga menunjukkan hal yang serupa, dianjurkan untuk membasuh tangan. Kalau mau makan, dianjurkan untuk membasuh tangan. Pakai sabun enggak Ustaz? Ya kalau ada. Kalau enggak ada, yang penting apa? Membasuh tangan. Apa harus seperti itu Ustaz? Seperti yang di rumah sakit itu. Kemudian caranya? Di sela-sela di sini, terus gigi, terus sampai ada 5 langkah apa ya? Apa harus yang... Ya enggak harus lah. Enggak harus. Kalau bisa lebih bersih ya lebih bagus. Kalau enggak ya yang penting apa? Cuci tangan. Jadi jangan sampai seperti yang tadi kita sampaikan. Orang baru dari sawah. Tahu-tahu lagi istirahat langsung disediakan makanan. Tanpa cuci tangan langsung makan. Setelah itu langsung dijilati. Jenengan jilati apa? Jilati panganan apa jilati belet? Ya. Maka adab yang kedua yang harus diperhatikan adalah cuci tangan. Yang terakhir adalah cuci tangan setelah makan. Ya, maksudnya setelah makan itu adalah setelah menjilati tangan. Karena bagaimanapun juga ketika kita jilati itu bersihnya maksimal atau tidak? Belum maksimal bersihnya. Apalagi kalau makannya makan yang apa? Yang berminyak, yang berlemak, ya. Walaupun kita nanti dikenyot-kenyot-kenyot, ya, tetap akan ada aroma yang tertinggal. Maka Rasulullah SAW pesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan dinyatakan sahih oleh beliau dan juga oleh Syekh Al-Albani. Beliau SAW pernah berpesan, man bata wa fi yadihi ghamarun, barang siapa yang tidur dalam keadaan tangannya masih tersisa bau daging, ya, habis makan enggak cuci tangan bersih, fa'arada lahu 'aridun, kemudian dia tertimpa sesuatu. Apa kira-kira tertimpa sesuatu? Anak tikus lewat, darani apa? Oke, anak daging nganggur, gitu. Cokot tikus. Ya. Atau karena apalah? Digerumut apa? Coro, ya misalnya. Fa'aradallahu 'aridun, kemudian dia kena sesuatu. Fala yalumanna illa nafsa. Jangan dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Adab yang ketiga adalah mencuci tangan setelah makan. Dan ini juga yang dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah makan kambing. Setelah selesai makan, beliau kumur-kumur, mencuci kedua tangannya, baru kemudian melaksanakan sholat. Jadi mencuci tangan sebelum maupun sudah makan dianjurkan di dalam agama kita. Jadi ini beberapa hal yang terkait dengan pembahasan tentang menjilati tangan setelah makan.
1: Soal jawab. Bentuk-bentuk durhaka kepada orang tua itu seperti banyak sekali. Bahkan berkata uff. Wala takul lahuma uff. Jangan kamu berkata uff. Ah, ayolah tolong ini nak. Ah, emak ini. Ah, bapak ini. Tidak boleh. Itu saja tidak boleh. Itu tingkatan rendah loh itu. Paling ringan. Itu aja tidak boleh. Jadi bentuk apa namanya kedurhakaan sangat banyak sekali.
0: Kaki wanita termasuk aurat. Terdapat hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, Asma binti Abu Bakar pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memakai pakaian yang tipis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memalingkan pandangan darinya dan bersabda, "Wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita itu jika sudah haid atau sudah balig tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini." Beliau menunjuk wajahnya dan kedua telapak tangannya. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Kemudian disebutkan dalam hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha tentang isbal, pakaian yang melebihi mata kaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda mengenai masalah menjulurkan ujung pakaian, aku bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan kami, kaum wanita?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Julurkanlah sejengkal." Lalu Ummu Salamah bertanya lagi, "Kalau begitu, kedua kodam bagian bawah kaki akan terlihat." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau begitu, julurkanlah sehasta." Hadis riwayat Ahmad, Abu Ya'la, dan disahihkan Al-Albani. Juga disebutkan dalam hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah wanita boleh sholat dengan jubah dan jilbab tanpa memakai sarung bawahan?" Jawaban beliau, "Boleh jika jubah yang dia pakai menjulur ke bawah menutupi kedua kakinya." Hadis riwayat Abu Daud dan Ad-Daruqutni. Hadis ini dijadikan dalil oleh jumhur ulama untuk menyatakan bahwa kaki termasuk aurat. Ibnu Qudamah mengatakan, dalil tentang wajibnya menutup kaki adalah hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, bolehkah wanita sholat dengan jubah dan jilbab tanpa memakai sarung bawahan?" dan seterusnya. Riwayat Abu Daud.

0: Bagi wanita, kaki yang tidak wajib dibuka ketika ihram diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ditutupi. Artinya, itu aurat bagi wanita. Demikian, Allahu A'lam.
1: Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Buku kecil yang ada di tangan saya ini, buku kecil namun besar faedah syarat akan pelajaran yang berharga. Ashru qawaid fi tazkiyatin nafs. 10 prinsip atau 10 kaidah dalam menyucikan jiwa yang disusun oleh Syekhun Al-Fadil, Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Beliau adalah guru besar dalam bidang akidah. Di sini beliau menjelaskan pentingnya menyucikan jiwa, karena jika jiwa seseorang atau hati seseorang itu baik, maka seluruh amalannya akan baik, seluruh aspek dalam kehidupannya akan baik. Dia akan jadi orang yang beradab, berakhlak mulia. Dia akan jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 11 makhluknya yang luar biasa. Ya Allah bersumpah dengan matahari, dengan waktu duha, Allah bersumpah demi bulan, demi waktu siang, malam dan seterusnya. Allah menegaskan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya, menyucikan hatinya, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwa atau hatinya. Bagaimana kita bisa menyucikan hati kita atau jiwa kita? Di sini Syekh menjelaskan ada 10 prinsip utama yang bisa kita tempuh. Prinsip yang pertama adalah at-tauhidu aslu ma tazku bihi nufus. Tauhid adalah prinsip utama, prinsip fundamental yang dengannya jiwa manusia akan suci. Mustahil seseorang kalau dia tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, jika dia masih bergantung kepada selain Allah, dia masih berdoa berharap kepada selain Allah, dia masih cinta mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala, mustahil jiwa dan hatinya akan suci. Kemudian prinsip yang kedua yang beliau jelaskan adalah addu'a miftahu zakatin nufus. Doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kunci sucinya hati, sucinya jiwa. Dan kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling suci, paling dekat dengan Allah, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau masih sempat berdoa memohon kesucian jiwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ini yang diminta oleh Rasulullah SAW dalam doanya. Minta kepada Allah agar diberikan kesucian hati atau kesucian jiwa. Kemudian prinsip yang ketiga yang dijelaskan oleh Syekh dalam kitab ini, Al-Quranul Karim manba'u tazkiyati wa ma'inuha. Al-Quran ya, adalah mata air, sumber penyucian jiwa, sumber ilmu bagaimana kita bisa menyucikan jiwa kita. Sehingga orang-orang yang ingin membersihkan jiwanya namun tidak mengambil ilmunya, tata caranya, metodenya dari Al-Quran, maka dipastikan dia akan gagal, bahkan dia akan tersesat oleh Allah. Kemudian prinsip yang keempat yang dijelaskan oleh Syekh, ittikhadul uswati wal qudwah, menjadikan sosok Rasulullah SAW sebagai tauladan, panutan, karena Rasulullah SAW adalah manusia yang paling suci hatinya, paling benar metode yang beliau tempuh dalam menyucikan hati dan jiwa, maka kita pun harus mengikuti cara dan metode beliau dalam menyucikan jiwa. Mengikuti selain metode Rasulullah SAW hanya akan melelahkan kita dan justru akan menyesatkan kita, wali'udzubillah. Kemudian yang kelima, at-tazkiyatu takhliyatun wa tahliyah. Kita harus memahami bahwasanya yang namanya menyucikan jiwa harus dilalui dengan proses. Proses yang pertama adalah membersihkan semua kotoran yang ada dalam hati kita, baru kemudian tahliyah, menghiasinya dengan keimanan, akidah yang baik dan benar, adab dan budi pekerti yang mulia. Kemudian yang keenam prinsip.

0: Yang keenam adalah idlaqul manafidh allati tukhriju bil insani 'anil tazkiyati wa tub'iduhu 'anil fadilati wa tuqi'uhu fir rabila. Prinsip dalam menyucikan jiwa yang keenam adalah menutup semua celah, semua pintu, ya, yang bisa mengeluarkan manusia dari kesucian jiwanya, yang bisa menjauhkan dia dari akhlak atau adab-adab yang terpuji, yang mulia, dan menjatuhkan dia kepada akidah atau akhlak yang tercela. Prinsip yang ketujuh adalah tadzakkurul maut wa liqa'illah. Mengingat Allah Subhanahu wa taala, sering-sering mengingat Allah, mengingat pertemuan dengan Allah, dan mengingat kematian. Ini insyaallah bisa membantu kita untuk menyucikan jiwa. Kemudian prinsip yang kedelapan adalah takhyirul julasa atau takhayyurul julasa wa intiqa'ur rufaqa. Memilih teman, hanya teman-teman yang saleh, hanya teman-teman yang berilmu, ya. Memilih sahabat yang bisa menuntun kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini penting. Kemudian prinsip yang kesembilan adalah al-hadar minal ujbi wal-ittirari bin nafsi. Ya. Hati-hati, mawas diri dari ujub, penyakit ujub, ya. Bangga diri, merasa diri wah, merasa diri sudah suci dan seterusnya, merasa diri sudah melakukan ini dan itu untuk Islam, untuk kaum muslimin, merasa diri sudah melakukan ketaatan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini silau akan diri sendiri, ini justru bisa akan menghapuskan setiap amal kita dan setiap upaya kita untuk menyucikan diri. Kemudian yang terakhir, prinsip yang terakhir yang beliau jelaskan di sini adalah ma'rifatun nafs, mengenali jiwa kita, karakter kita. Karena jiwa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa taala sudah tanamkan unsur kebaikan dan unsur keburukan di situ, ya. Ada sisi keburukan dalam jiwa kita yang senantiasa mengajak kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dikerdilkan dengan ketaatan, dengan ilmu. Kemudian sisi baiknya yang senantiasa menyalahkan diri kita, manakala diri kita bermaksiat, itulah yang harus dipupuk, dibesarkan dengan ketaatan, dengan zikrullah, dan seterusnya. Ini adalah 10 prinsip, dan apa yang saya sampaikan adalah ringkasan dari isi kitab yang penuh dengan keberkahan ini insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Surah An-Nisa ayat 113 sampai 115.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi mereka tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak dapat membahayakanmu sedikitpun kepadamu. Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab dan hikmah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu.
1: La khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'ruf.

0: فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
1: Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar.

0: Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu. Dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.
1: Soal jawab.
2: Ustadz, mohon nasihatnya buat perempuan yang bercadar tapi masih suka posting foto. Saya akan berikan nasihat kepada lelakinya dulu sebelum kepada perempuannya. Anda wahai para lelaki, Anda adalah kepala keluarga yang akan ditanya pertama kali sebelum istri Anda dan anak perempuan Anda. Pak, sedih Pak, saya suka bermain media sosial. Kadang terlihat ketika kita melihat media sosial, terlihat bahwa yang membuat video TikTok goyang dua jari itu suaminya. Istrinya goyang-goyang dilihat oleh jutaan orang. Mana rasa ghairah? Rasa cemburu untuk menutupi istrinya dari mana? Dan itu dosa besar. Lelaki yang tidak punya rasa ghairah, rasa cemburu untuk menutupi istrinya dari aib, dari keburukan, dari mengumbar aurat, itu disebut dayus. Lelaki dayus. Dan dayus diancam neraka selamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadu thalathatun la yadkhulunal jannata abadan." Tiga orang yang tidak masuk surga selamanya, abadan selamanya. Salah satunya adalah ad-dayyuth, lelaki dayyuth. Siapa itu lelaki dayyuth? Alladhi yuqirru fi ahlihi al-khubsa. Seorang lelaki yang membiarkan keluarga perempuannya menyebarkan keburukan, memperlihatkan auratnya, foto kemudian disebar, kemudian goyang disebar. Hati-hati Bapak Ibu. Lebih baik Anda berurusan dengan istri dan anak perempuan Anda di dunia dibandingkan Anda berurusan nanti di akhirat. Lebih capek urusannya. Makanya saya nasihatkan Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak Anda, jagalah dari handphone. Ini handphone nih. Kalau saya boleh bercerita, anak saya sekarang umur 11 mau ke 12. Tidak tahu bagaimana cara ingin menelpon. Karena dia tidak akan pernah saya kasih handphone sampai SMA. Enggak ada ruginya, Pak. Sekarang anak-anak SD, ya. Hey guys. Hati-hati Bapak Ibu. Kita kepala keluarga akan ditanya duluan. Saya akan ada dalil akan hal ini. Akan ditanya duluan sebelum istri dan anak-anak kita. Saya sering mengatakan orang tua akan ditanya duluan di hari kiamat bagaimana dia baktinya kepada anaknya, sebelum anaknya ditanya oleh Allah bagaimana baktinya kepada orang tua. Kalau dulu kita mungkin mendengar anak durhaka, sebenarnya sebelum anak durhaka ada istilah orang tua durhaka. Apa dalilnya? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, beliau mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian pemimpin, setiap dari kalian penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Ar-rajulu ra'in ala ahli baiti wa mas'ulun anhum. Seorang lelaki statusnya sebagai suami, statusnya sebagai bapak, dia pemimpin dan penanggung jawab atas orang-orang yang di bawahnya, istri dan anak-anaknya. Hati-hati Pak, apa yang Anda berikan kepada anak Anda? Apa yang Anda tontonkan kepada anak Anda? Hati-hati. Maka itu nasihat saya kepada seluruh lelaki, baik Anda statusnya sebagai suami, bapak, kakak laki-laki, adik, adik laki-laki, paman, ya, keponakan laki-laki, sepupu laki-laki, semua bertanggung jawab atas keluarga perempuannya. Jangan salahkan zaman. Ustaz, semua orang begitu sekarang, Ustaz. Tidak bisa. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Na'ibu zamanana wal 'aibu fina wa laisa li zamanina 'aibun siwana." Kita sering menyalahkan zaman. Ah, sudah waktunya emang begitu, semuanya juga begitu. Ya, sering kan? Kita sering, semuanya juga begitu. Kita sering menyalahkan zaman, mengaibkan zaman. Sebenarnya tidak ada aib di zaman kita kecuali kita. Hati-hati Bapak Ibu. Adapun perempuan, maka saya nasihatkan, kalau ada istilah amal jariah, amalan yang pahalanya terus mengalir meskipun yang beramal sudah meninggal, menjadi sudah meninggal masuk ke dalam kubur, kemudian di kuburan habis digerogoti tulang belulangnya, dagingnya tinggal satu tulang ekor, tetapi terus pahalanya mengalir, itu namanya amal jariah. Maka di sana juga ada dosa yang terus mengalir. Kalau Anda sebarkan foto Anda, kecantikan Anda, maka pertama dia melakukan beberapa penyimpangan. Yang satu, dia tidak bersyukur. Diberikan kecantikan tidak digunakan untuk nikmat Allah Subhanahu, untuk taatan kepada Allah. Yang kedua, dia menyebarkan laki-laki lain tergoda dengannya. Ya, kasihan. Kalau seandainya para jomblo melihat foto Anda malam-malam, wajahnya bersinar, handphone cuma bisa memandang, gak bisa diapa-apain. Itu disebabkan anti, wahai saudariku muslimah. Para jomblo cuma bisa menghayal, akhirnya melakukan onani. Itu disebabkan anti, wahai saudariku muslimah. Berapa banyak laki-laki yang zina dengan tangannya gara-gara anti, wahai saudariku muslimah. Hati-hati. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu aurah idza kharajat istashrafaha syaitan." Wanita itu aurat, jika keluar rumah syaitan akan memperindahnya. Kalau wanita keluar rumah, yang akan melihatnya orang terbatas. Ini tidak lagi Pak terbatas. Kalau sudah masuk media sosial, yang melihat jutaan orang. Jutaan orang itu dia akan tanggung dosanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila dhalalah." Siapa yang mengajak kepada sebuah kesesatan, "Alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'a." Maka yang mengajak tersebut akan mendapatkan dosanya dan dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa-dosa pengikutnya tadi. Seperti yang saya ungkapkan tadi, laki-laki yang melihat perempuan tersebut fotonya, melihat terutama kalau seandainya tidak menggunakan jilbab, apalagi sampai membuat video porno, maka laki-laki yang melihatnya melakukan hal maksiat. Sebanyak laki-laki yang melihatnya kalau melakukan onani, bahkan mungkin zina, wanita ini yang mewarisi dosanya tanpa mengurangi Pak dosa-dosa orang yang melakukan dosa tersebut. Nah, ini waktunya habis para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para lelaki ya lebih bersabar dengan keluarga perempuannya. Suruh hapus Pak, hapus, daripada saya bermasalah di akhirat. Tolonglah wahai istriku, tolong wahai anak perempuanku. Apalagi di zaman sekarang Pak, anak perempuan kalau sudah balik, anak SMP, SMA, ya, sibuk dengan handphonenya, masuk rumah, "Assalamualaikum." Masuk rumah, masuk kamar, tutup pintu, selesai urusan. Kita sebagai orang tua kayak gak ada apa-apa. Betul gak kejadian seperti itu? Gak bisa lagi kita makan bersama. Saya pernah juga, pernah saya makan dengan istri di rumah makan. Di samping saya, ada sebuah keluarga. Keluarga indah berencana. Ya, satu istri, dua anak. Keluarga berencana. Di sini suaminya, sini anak, sini istri. Apa yang mereka lakukan? Semuanya megang handphone. Saya berhusnudzon. Oh, mungkin mereka sedang memesan makanan lewat WhatsApp grup, grup WhatsApp keluarga. Sang suami bertanya lewat WhatsApp, "Mah, makan apa?" Mamanya di depan padahal. Waktu yang semestinya indah bersama keluarga, ngobrol-ngobrol, semuanya megang handphone. Dan Anda kepala keluarga yang mempunyai pemimpin, kepemimpinan di situ. Jangan sampai menjadi kepala keluarga yang masuk dalam hadis Rasul, yang dengan ini saya tutup kajian. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Ma min muslimin yastra'ihillahu ra'iyah yamut wa huwa yamut, yamutu wa huwa ghashil li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi raihatul jannah." Tidaklah seorang muslim diberikan kepemimpinan, kepala keluarga, kepala negara, kepala daerah, kepemimpinan, lalu dia menipu orang yang dipimpinnya, menipu anak istrinya. Saat itu dia meninggal, melainkan Allah akan haramkan dia mencium bau surga. Hati-hati Pak, pemimpin laki-laki berat Pak.

0: Batas aurat anak kecil. Berbicara aurat anak kecil berarti berbicara tentang tugas orang tua kepada anaknya. Kapan anak itu harus ditutupi auratnya dan bagaimana batas aurat yang wajib ditutupi sesuai jenjang usianya. Kami tidak mengetahui adanya dalil yang menjelaskan batasan aurat bagi anak-anak. Hanya ada beberapa dalil yang dijadikan pendekatan oleh para ulama untuk menyimpulkan tentang batasan aurat anak kecil. Pertama, firman Allah Ta'ala yang artinya, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Quran Surat An-Nur ayat 31. Ayat ini menunjukkan bahwa anak kecil yang belum tamyiz belum mengerti aurat wanita. Kemudian disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, perintahkan anak kalian untuk sholat ketika mereka sudah berusia 7 tahun dan pukul mereka, paksa untuk sholat ketika mereka berusia 10 tahun. Serta pisahkan mereka antara anak laki-laki dan perempuan ketika tidur. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Ada dua usia dalam hadis di atas. Usia 7 tahun yang mulai diperintah menjalankan sholat dan usia 10 tahun yang sudah harus dipaksa untuk sholat dan tidurnya dipisahkan dengan saudaranya yang lawan jenis. Berdasarkan hadis di atas, ulama Hambali memberikan rincian. 1. Anak yang usianya di bawah 7 tahun tidak ada aurat. Dalam arti, orang tua atau orang lain boleh melihat auratnya, termasuk kemaluannya. 2. Usia 7-10 tahun. Jika laki-laki, batas auratnya adalah aurat besar, kemaluan depan dan belakang. Jika anak perempuan, auratnya antara pusar sampai lutut. 3. Di atas 10 tahun, auratnya sama dengan orang dewasa. Disimpulkan dari Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuha, Dr. Wahbah Zuhaili. Jika untuk khitan, yang paling bagus, khitan dilakukan di usia sebelum 7 tahun. Karena tidak ada batas aurat untuk anak di bawah 7 tahun. Dan jika lebih dari itu, apakah dibolehkan? Jawabannya dibolehkan, karena alasan darurat. As-Sarkhasi mengatakan, tidak masalah melihat aurat besar karena alasan darurat. Di antaranya adalah khitan. Orang yang mengkhitan boleh melihat kemaluan pasiennya, demikian pula wanita tukang khitan boleh melihat kemaluan pasiennya. Al-Mabsut As-Sarkhasi. Demikian, Allahu A'lam.
1: Mutiara doa. Sehari-hari.
2: Doa memohon melihat wajah Allah. Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhuri ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi darra'a mudirratin wala fitnatin mudillah. Ya Allah, aku memohon kepadamu kenikmatan memandang wajahmu di surga, rindu bertemu denganmu tanpa penderitaan yang membahayakan dan fitnah yang menyesatkan. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 1305.
0: Mayit menjawab salam para peziarah. Alam kubur termasuk alam gaib, sehingga tidak ada cara untuk mengetahuinya kecuali melalui dalil Al-Quran dan hadis. Kita diperintahkan untuk ziarah kubur agar lebih mudah mengingat kematian, memberi salam dan mendoakan si mayit. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apabila ada seseorang yang melewati kuburan saudaranya sesama mukmin yang dia kenal di dunia, lalu dia memberi salam, maka saudaranya akan menjawab salamnya. Status hadis, Ibnul Mubarak mengatakan, hadis ini sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disahihkan Abdul Haq, penulis kitab Al-Ahkam, Majmu' Fatawa. Di samping itu, para ulama juga menegaskan bahwa mayit bisa mengetahui orang yang dia kenal ketika menziarahinya. 1. Keterangan Ibnul Qayyim mengatakan, para salaf dan ulama sepakat tentang ini dan terdapat banyak riwayat dari mereka bahwa mayit mengetahui orang hidup yang menziarahinya dan merasa senang dengannya, ar-ruh. 2. Keterangan Ibnu Katsir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan kepada umatnya ketika mereka memberi salam kepada penghuni kubur agar disampaikan seperti menyampaikan kepada orang yang ada di depannya, Assalamualaikum, wahai penghuni kampung kaum mukminin. Sementara panggilan semacam ini hanya bisa diarahkan kepada orang yang bisa mendengar dan berakal. Andai bukan seperti ini panggilannya, tentu statusnya seperti memanggil sosok yang tidak ada atau benda mati. Dan para ulama salaf sepakat hal ini, terdapat banyak riwayat dari mereka bahwa mayit mengetahui orang hidup yang menziarahinya dan merasa senang dengannya. Tafsir Ibnu Katsir.
2: Konsultasi Syariah.

0: Untaian Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan dunia ini kita melihat berbagai macam kesibukan, fenomena, perkara, ujian, cobaan. Dan ujian terbesar adalah ketika seorang jatuh pada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mampukah kita selamat dari ujian tersebut? Mampukah kita bangkit untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala lagi? Tentunya terjadi berbagai macam kesalahan, terjadi berbagai macam penyimpangan dalam kehidupan ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita istiqamah, menginginkan kita kembali kepada jalannya. Itulah sebabnya Allah Azza wa Jalla turunkan kitab-kitabnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala kirim dan utus para rasulnya. Dalam hal ini, apa kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dibawakan dalam kitabnya Al-Fawaid, beliau mengatakan usulul khataya thalath, dasar dari seluruh kesalahan dan dosa adalah tiga perkara. Mampu kita menjauhkan tiga perkara ini, kita akan diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Usulul khataya thalatha, dasar dari segala dosa dan kesalahan adalah tiga. Yang pertama adalah al-kibru, sombong. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang-orang yang ada seberat biji zarrah, biji sawi, semut hitam yang paling kecil. Apabila ada di hatinya rasa sombong tersebut, dia tidak akan masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Nabi tanya, apa itu al-kibir ya Rasulullah? Qala batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dengan berbagai macam dalih. Wah, ini kan sebelum kamu lahir saya sudah hafal hadis ini. Wah, saya sudah tahu hadis itu. Saya sudah tahu dalil itu. Kamu kan baru lahir kemarin. Dan semisalnya, batarul haq wa ghamtun nas. Pasangannya apa? Meremehkan orang lain. Saya kan tamatan Timur Tengah. Kamu kan tamatan pondok. Masa kamu lebih alim dari saya? Masa kamu yang ngajar saya? Satu. Itulah makna dari kibir. Ini usulul khataya. Yang kedua, al-hirs, rakus. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ada yang terpuji, ada pula yang tercela tentang kerakusan tersebut. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man huma la yashba'an. Ada dua orang yang rakus tidak pernah kenyang. Man humun fi talabil ilm wa man humun fi talabil mal aw ad-dunya. Rakus mencari ilmu, ini terpuji. Betul, tidak pernah akan puas. Wa man humun fi talabil mal aw ad-dunya, orang rakus mencari dunia. Maka ketika orang haris terhadap dunia ini, lebih-lebih haris rakus terhadap jabatan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan, satahrisuna alal imarah wa satakunu nadamatun yaumil qiyamah. Kalian akan rakus, akan berlomba-lomba mencari kekuasaan, dan itu akan menjadi penyesalan kelak pada hari kiamat. Ketika orang sudah haris untuk mencari kekuasaan, haris mencari jabatan, rakus, maka apa akan timbul selanjutnya? Yaitu al-hasad, iri. Yang ketiga, usulul khataya adalah al-hasad, iri, dengki. Bughdul khair ma'indal akhar, tidak suka melihat orang nikmat, tidak bisa melihat orang sukses. Ya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita, mereka mengatakan Man ahabba ri'asah hasad. Atau kama qala. Siapa yang senang dengan kekuasaan, pasti akan ada rasa hasad di hatinya. Dia akan berusaha menjegal musuhnya. Dia akan berusaha menjegal kawannya. Lihat bagaimana iblis la'natullahi alaih. Sampai Adam alaihi salatu wassalam keluar dari surga dengan sebab dia. Karena apa? Hasad. Karena iri. Maka ini adalah akhlak. Akhlak yang tercela di dalam agama kita ini. Sombong, kibir. Rakus terhadap dunia ini. Rakus terhadap jabatan. Rakus terhadap kedudukan. Dan yang ketiga apa? Yaitu al-hasad. Dengki dan iri. Dibolehkan dalam agama yang namanya hasad hanya pada dua perkara. Pertama, iri terhadap orang yang memiliki ilmu agama. Kemudian dia amalkan ilmunya, dia dakwahkan ilmunya, dia hafal Quran, dia gunakan untuk ibadah. Kita pengen seperti dia tanpa berniat hilang kebaikan itu darinya. Yang kedua, iri terhadap orang yang punya harta dermawan. Kita pengen supaya seperti dia, kita pun ikut dermawan. Dan ini dikatakan ghibtah. Semoga Allah Azza wa Jalla jauhkan kita dari tiga sifat ini dan tiga perkara ini sehingga kita terhindar dari keburukan dan kesalahan dan dosa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi doa ketika duduk di antara dua sujud dan tata cara sujud berikutnya. Ada beberapa doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk di antara dua sujud. Berikut di antaranya. Pertama, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan, fakana yaqulu fima baina sajdatain, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, yang artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk di antara dua sujud, beliau membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Kedua, Rabbighfirli Rabbighfirli. Hudzaifah radhiyallahu anhu pernah menceritakan cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yaq'udu fi ma baina sajdatain nahwan min sujudihi wa kana yaqul Rabbighfirli Rabbighfirli, yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di antara dua sujud seperti lama sujudnya dan membaca Rabbighfirli Rabbighfirli. Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i dan yang lainnya. Kembali turun sujud. 1. Setelah membaca doa, melakukan sujud yang kedua dengan membaca Allahu Akbar. 2. Dianjurkan untuk terkadang mengangkat kedua tangan ketika bertakbir untuk sujud kedua, sebagaimana dinyatakan dalam riwayat Ahmad, Abu Daud dengan sanad yang sahih. 3. Melakukan sujud kedua dengan cara yang sama persis dengan sujud pertama. 4. Kemudian bangkit dari sujud untuk menuju rukun selanjutnya. Kesalahan ketika duduk di antara dua sujud. 1. Tidak tumakninah ketika duduk di antara dua sujud. Padahal tumakninah dalam setiap rukun sholat merupakan rukun dalam sholat. Sehingga tidak tumakninah ketika duduk di antara dua sujud bisa membatalkan sholat. 2. Tidak menegakkan punggung ketika duduk di antara dua sujud. Padahal dia mampu untuk duduk dengan tegak sempurna. Perbuatan semacam ini termasuk membahayakan sholat, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada orang yang sholatnya batal untuk melakukan gerakan rukun sholat dengan sempurna. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang cara sholat yang sempurna, kemudian dia membaca Allahu Akbar dan mengangkat kepalanya sampai tegak sempurna. 3. Meninggalkan sunnah ketika duduk di antara dua sujud. Di antara sunnah yang banyak ditinggalkan adalah memperlama duduk di antara dua sujud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang memperlama duduk di antara dua sujud sampai makmum mengatakan beliau lupa. Hadis riwayat Bukhari. Ibnul Qayyim mengatakan sunnah semacam ini ditinggalkan banyak orang setelah berakhirnya zaman para sahabat. Zadul Ma'ad. Demikian, Allahu A'lam.
1: Salmanul Farisi radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya malam hari manusia terbagi menjadi tiga. Ada yang lahu la alaihi, ada yang alaihi la lahu, ada yang la lahu wa la alaihi. Yang pertama adalah orang yang mendapatkan kebaikan di malam hari dan tidak ada dosanya. Siapakah dia? Yaitu orang yang menyempatkan diri ketika manusia lalai, ketika manusia tertidur, di gelapnya malam menyempatkan diri untuk bangun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang yang mendapatkan dosa di malam hari, adalah orang yang menyempatkan dari kelalaian manusia, dari tidurnya manusia, disempatkan dirinya untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. diatur strateginya, malam ini rumah mana yang kita bolong curi. Jadi maksiat isinya ketika orang lalai, ketika orang tertidur. Dan yang ketiga adalah orang yang tidak berdosa dan tidak berpahala. Itu nanti kembali kepada niatnya adalah orang yang di malam harinya digunakan untuk tidur semua. Itulah para jemaah ya, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelompok yang mana yang kita ingin ambil?

0: kullu nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Soalan jawab.
1: Mau tanya Ustaz, mungkin ada nggak zikir-zikir ataupun amalan-amalan yang dapat menambah rezeki seperti itu? Mungkin setelah itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, satu lagi Ustaz, ini afwan lupa. Apakah ketika seseorang itu mungkin maaf kayak subuhnya telat itu dapat mengurangi rezeki seorang itu?
2: Apakah seorang itu apa?
1: Ketika seseorang mungkin sholat subuh telat itu dapat menyebabkan berkurangnya rezeki seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, barakallahu fikum. Ya, pertanyaan yang pertama, zikir-zikir atau amalan apa yang menjadi sebab bertambahnya rezeki? Ini afwan aja pertanyaannya salah kayaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak amalnya. Paling banyak dibandingkan kita, tapi rezekinya beliau juga Allah berikan secukupnya. Jadi amal itu bukan hubungannya sama rezeki. Pertama, diluruskan dulu, rezeki itu secara makna bukan cuma harta artinya. Sebaik-baik rezeki kata ulama, kata para ulama seperti penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin, sebaik-baik rezeki adalah iman. Hidayah untuk mengenal Islam. Hidayah untuk bisa baca Al-Quran, itu adalah seutama-utama rezeki. Baru setelah itu rezeki yang berupa harta, makanan, atau urusan-urusan dunia. Taib, amalan soleh tidak boleh diniatkan untuk dunia. Makanya Allah tidak menjadikan balasan untuk amalan soleh itu urusan dunia. Ini kaidah. Saya pernah menulis sebuah tulisan yang berapa tahun yang lalu dimuat di majalah As-Sunnah, yang terbitan Pondok Imam Bukhari di Solo. Judulnya, jangan nodai ibadah Anda dengan niat duniawi. Ini saya ambil pembahasannya dari salah satu bab dalam kitab Tauhid. Kitab Tauhid tulisan atau buah karya dari Syekhul Islam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Salah satu judul dalam kitab Tauhid adalah Minasyirki billah iradatul insan bi'amalihi dunia. Termasuk perbuatan syirik kepada Allah, orang yang mengamalkan amalan soleh dengan tujuan atau niat dunia, dunia semata-mata. Ini hukumnya haram, bahkan termasuk perbuatan syirik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wahum fiha la yubkhasun ulaika alladhina lahum laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menginginkan balasan dunia, kehidupan dunia dan perhiasannya, harta dan kedudukannya dengan amal solehnya, maka kami akan sempurnakan amal-amal yang dilakukan di dunia dan tidak dikurangi sedikit pun. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang tidak mendapatkan balasan di akhirat kecuali neraka, dan gugur amal-amal yang mereka lakukan serta binasa kebaikan-kebaikan yang mereka kerjakan. Ini jenis perbuatan yang dosanya syirik. Ada orang beramal, saya pernah bertemu dengan salah seorang, dia beramal kebaikan itu tidak mau diketahui orang. Ya, ini bukan jenis orang yang suka pamer. Ya, saya dulu pernah waktu kuliah di Madinah pernah bertemu dengan orang yang setiap tahun haji, umroh berkali-kali. Dia orangnya pendiam, tidak suka menceritakan amalnya, seolah-olah dia cuma sekali haji, padahal tiap tahun. Saya tahu dari temannya. Kalau masalah pamer dia tidak pamerkan, ingin dapatkan pujian juga dia tidak pernah perlihatkan kepada orang. Tapi apa yang dia inginkan? Ternyata dia inginkan dengan dia rajin haji, investasinya dalam sebuah perusahaan itu dia inginkan supaya naik terus, laris terus. Ini syirik. Beramal untuk dunia tidak diperbolehkan. Amal soleh itu tinggi nilainya, dunia terlalu rendah. Makanya balasannya adalah balasan di akhirat yang tinggi, seperti tingginya dan mulianya amal soleh tersebut. Makanya saya katakan tadi, kalau Anda beramal dengan amal kebaikan, membaca zikir pagi dan sore, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kecukupan pada diri Anda. Rezeki akan ditambah berkahnya, dijadikan Anda cukup meskipun dengan sedikit. Kalau Anda diberikan yang lebih, maka Anda akan dijaga dari fitnahnya. Itu kebaikan amalan soleh. Amal apa? Ya amal-amal semua kebaikan. Yang paling utama kita laksanakan yang wajib-wajib dulu, baru kita laksanakan amal-amal yang sunnah, sehingga hamba ini akan dicintai oleh Allah. Ketika dia dicintai oleh Allah, dia akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,

syaratnya enggak terpenuhi. Syarat amal diterima dua. Pertama harus ikhlas. Wis nek gak ikhlas percuma. Wis ikhlas nomor 1. Setelah ikhlas, enggak cukup ikhlas. Harus ibadahnya sesuai tuntunan Nabi. Sampean ikhlas lillahi taala, ikhlas ya Allah. Salat subuh 3 rakaat. Diterima Allah? Enggak diterima. Kenapa? Enggak sesuai contohnya Nabi. Jadi uang iku amal ini diterima 1 ikhlas karena Allah, 2 sesuai tuntunan Rasulullah. Nek gak ngono tersesat salah jalan. Surat Al-Fatihah tadi nggih, waladzalina. Niku tipe manusia pertama, akeh ibadahe tapi gak duwe ilmu, kesasar. Ibadah tok tapi gak gelem ngaji, kesasar, salah jalan. Ini yang pertama. Yang kedua al-maghdubi alaihim. Orang yang dimurkai. Sopo wong sing dimurkai itu kebalikane. Akeh ilmune gak gelem ngamalno. Kebalikane sing niku wae lho. Kebalikan dari yang pertama. Yang nomor dua ini dimurkai. Kenapa kok dimurkai? Ilmunya banyak tapi gak gelem diamalkan. Ini bahaya juga. Ini juga bahaya. Makanya yang bener nopo? Yang bener yang nomor 3 an'amta alaihim. Orang yang diberi nikmat. Sopo wong sing duweni nikmat iku? Yo ngaji, yo ngamal. Yo ibadah, yo ngaji. Jadi seimbang. Ngoten lho nggih? Tapi meskipun demikian, lawangi surga durung buka. Soale lawangi surga kudu ana kunci. Nah, niki sakniki nomor 3 niku. Nomor 3. Lah sakniki kuncine surga niku nopo? Kalau Bang Suli malih nggih, jalan ke surga inggih menika ilmu. Pintunya surga inggih menika amal soleh. Tapi tetep dari mlebet wong gelek ilmu akeh, ngamalno akeh durung iso mlebu surga. Sik lawang durung kunci. Lah kuncine surga niku nopo? Angkat tangan. La ilaha illallah. Yang niku wau, Pak. Yang sampean sebut niku wau lho. Niku mboten lawang, tapi apa? Kunci. Tolong di. Jadi kuncinya surga sampean amal, sampean ngerti jalannya, ngerti pintunya, tapi nek gak dikunci gak iso mlebu. Lah kuncinya surga itu la ilaha illallah. Tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Wa Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad utusan Allah. Apa maksudnya Ustaz? Begini maksudnya. La ilaha illallah artinya ojo ngelakoni kesyirikan. Ibadahmu kudu ajek-jejek kanggo Allah Subhanahu wa taala. Awakmu nek njaluk pertolongan kudu nang Allah. Awakmu nek kepengin njaluk sukses nang Allah, ojo nang dukun. Ngono lho maksudnya niku. Ilmune akeh, amale akeh, tapi sik senengane yang dukun ya percuma. Gak oleh lawangi surga. Kok gak lawang? Gak apa? Kunci ne surga. Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sapa wonge sing mati dalam keadaan meyakini tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dakhala al-jannah, mlebu surga. Jadi tauhid panjenengan kudu bersih. Ilmune akeh, amale akeh, tapi tauhide sik kotor. Gumantungi urip sik nang saliyane Allah, dereng saged mlebu surga. Iku paling inti, kudu nyembah Allah tok, gak boleh saliyane Allah. La ilaha illallah niku ikhlas ibadahnya untuk Allah. Lah, la ilaha illallah niki nggadahi penyakit. La ilaha illallah niki wonten penyakiti. Lah penyakiti la ilaha illallah niku napa? Syirik. Kudu bener. Ada orang haji, umroh, zakat, sedekah bolak-balik, tapi sik percaya klenik. Sik percaya akik. Sik percaya primbon-primbon Jawa. Sik meyakini hal-hal yang berbau mistik. Iman. Dalile pun di Ustaz surat Az-Zumar ayat 65. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, hancur amalanmu. Mari haji, mari umroh, zakat, terus rengane nang gunung. Gunung apa begini? Gunung Kawi. Wonten iku. Terus jaluk soge. Haji, umroh, zakat, wis

0: amal kabeh dilakoni, tapi nuku ini sih pakai ngono-ngono ku, ngerti maksud gue loh? Pakai pelarisan, jaluk tukar dukun, bahaya, rontok amalan sampean. Hati-hati. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, hancur semua amalan. Makanya tauhidnya harus benar. Termasuk yang merusak tauhid inggih menika tatoyur. Tatoyur itu kuatir sial. Kuatir ketiban apes. Mboten angsal ngoten niku. Ten gen kula, Pak. Ten Lamongan niku mboten wonten tiyang jejodohan ulan selo niku mboten wonten. Ten mriki wonten? Lho sami ta? Duh. Ten gen kula Lamongan niku mboten wonten tiyang jejodohan. Mbak Mudin niku nganggur. KUA nganggur. Ya, perias pengantin nganggur itu. Kalau ulan apa? Selo. Karena mereka menganggap selo iku seselani barang Allah. Dalam? Nggih. Lah niki mboten angsal ngoten niku. Kabeh dina iku dinae Gusti Allah. Kabeh dina iku dina apik. Ga ono dina elek. Ana wong wis padha cocoke jejodohan, wis terus niku wong tuane sik ayo digono wong pinter sik. Wetone piro didelok, oh gak cocok, aja terusno. Terusno blai. Wah ini bahaya ndak boleh. Kata Rasulullah, man radat hutiyaratu an hajati faqad asraq. Sapa wong sing batalno urusane soali wedi sial faqad asraq, dia melakukan kesyirikan. Tawakal nang Allah sing temenan tawakali. Gak boleh percaya kelenik-kelenik. Lah iku niku kuncine napa? Surga la ilaha illallah. Mboten cukup. Tasik wonten nomor kali Muhammadur Rasulullah. Napa maksudnya Muhammadur Rasulullah? Ibadahmu kudu cocok karo ibadah Nabi. Nabi ngongkon duhur petang rokaat sampai hari kiamat duhur aja diubah-ubah wis petang rokaat.
1: Hukum makan dengan dua tangan. Terdapat beberapa hadis yang menunjukkan perintah makan atau minum dengan tangan kanan dan larangan menggunakan tangan kiri. Di antaranya, 1. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika kalian makan, maka hendaknya makan dengan tangan kanannya. Dan jika minum, maka hendaknya minum dengan tangan kanannya. Karena setan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini ada perintah makan minum dengan tangan kanan dan celaan makan minum dengan tangan kiri karena disebut tradisi setan. 2. Hadis dari Jabir radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, janganlah makan dengan tangan kiri karena setan makan dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Abdul Bar mengatakan, siapa yang makan dan minum dengan tangan kiri, sementara dia tahu larangannya, dan tidak ada udzur baginya atau sakit yang menghalanginya, berarti dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Al-Istidkar. Bagaimana jika menggunakan dua tangan? Makan atau minum dengan dua tangan tidak bisa disebut makan dengan tangan kanan saja sehingga sesuai perintah hadis. Dan tidak juga makan dengan tangan kiri saja sehingga menyalahi hadis. Dan dia mendekati jika dibutuhkan untuk menggunakan dua tangan, hukumnya boleh. Bahkan terdapat beberapa hadis yang mengandung indikasi bolehnya minum dengan menggunakan dua tangan meskipun tidak tegas. Kami sebut mengandung indikasi karena dalam hadis itu disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam minum dengan memegang wadah besar atau bejana atau timba dari kulit. Sehingga sangat sulit jika hanya menggunakan satu tangan kanan. Hadis yang kami maksud, 1. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau pernah diberi satu bejana susu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. dan beliau diperintahkan untuk membaginya ke Ahlus Sufah. Setelah semua minum, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil wadah itu lalu diletakkan di kedua tangan Abu Hurairah. Beliau bersabda, "Wahai Abu Hurairah, minumlah." Lalu aku meminumnya. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Abu Hurairah radhiyallahu anhu membagi susu itu kepada Ahlus Sufah dengan wadah yang besar, sehingga beliau membawanya dengan dua tangan. Dan di wadah ini pula yang diminum Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 2. Keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam minum Zamzam dengan menggunakan dalwun dengan berdiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wadah air yang kecil bisa dipegang dengan satu tangan dan biasanya tidak dinamai dalwun. Disebut dalwun yang ukurannya besar dan kemungkinan beliau menggunakan dua tangan. 3. Dari Abdurrahman bin Abi Umar, dari neneknya, beliau mengatakan, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ke rumahku dan di dalam rumah ada kirbah yang tergantung. Lalu beliau minum dari kirbah sambil berdiri." Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Wadah yang menggantung tidak mungkin ukurannya kecil, sehingga ketika memegangnya hanya bisa menggunakan dua tangan. Dan terdapat beberapa keterangan ulama yang menunjukkan bolehnya minum dengan menggunakan dua tangan. Di antaranya, 1. Keterangan An-Nawawi. Para ulama Syafi'iyah mengatakan, jika ada orang minum dengan kedua telapak tangannya, sementara di jarinya ada cincin perak, hukumnya tidak makruh. Al-Majmu'. Penjelasan ini terkait larangan makan atau minum dengan wadah perak. 2. Keterangan Al-Qurtubi ketika menafsirkan firman Allah, yang artinya, kecuali bagi orang yang menciduk dengan satu gurfah tangannya. Lalu Al-Qurtubi menyebutkan keterangan sebagian ahli tafsir. Sebagian ahli tafsir mengatakan, gurfah jika menggunakan satu telapak tangan, sedangkan gurfah jika menggunakan dua telapak tangan. Tafsir Al-Qurtubi. Kesimpulan, hendaknya kita menggunakan tangan kanan ketika makan dan minum. Meski yang kita makan lebih dari satu, misalnya gorengan dengan lombok. Dan jika wadahnya besar atau makanannya besar, dan sulit jika hanya menggunakan satu tangan, dibolehkan menggunakan dua tangan. Demikian, Allahu A'lam.
0: Ketika orang tidak tahu tentang din, dia memberi fatwa. Oleh sebab itu, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, ada persyaratan orang yang memberi fatwa. Qala, yan bagi liman hamala nafsahu alal futiya an yakuna aliman bil Qur'an. An yakuna aliman bi aujuhil Qur'an. An yakuna aliman bis sahih was saqimi. An yakuna aliman bis sunani. Kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, mesti bagi setiap orang yang akan memberi fatwa, tiga syarat. Yang pertama, tahu akan sendi-sendi Al-Quran. Tahu tentang tafsir, tahu tentang aqwal ulama, tahu tentang tafsir para sahabat, dan bagaimana kaidah-kaidah memahami Al-Quran. Yang kedua, punya kemampuan memisahkan sahih dengan dhaif. Karena orang tidak boleh berfatwa bukan dengan hadis. Tidak boleh berfatwa dengan hadis dhaif. Dia mesti berfatwa dengan hadis yang sahih. Kalau mengatakan halal dengan haram, wajib atau mustahab, harus dengan hadis yang sahih. Yang ketiga, dia harus tahu tentang hadis-hadis. Dia harus tahu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, walaupun bukan dihafal.
2: tapi dia harus tahu. Kalau dia ditanya tentang hukum, apa hukumnya membaca bismillah ketika akan wudu? Dia tidak mengatakan hemat saya sunnah banyak. Tapi dia harus mengatakan sunnah, ini dalilnya. La wudu aliman lam yadhkur ismallah, tidak sempurna wudunya bagi orang yang tidak membaca bismillah. Hadis Abu Hurairah. Dan datang juga dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan yang lainnya. Tidak boleh orang berfatwa dengan tanpa ilmu. Sebagaimana tadi disebutkan, berbahaya.
3: Soal jawab.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ane Dani dari Tangerang, Ustaz.
5: Ya.
4: Ane ingin bertanya terkait, kalau ini kan kita membahas uruslah dirimu sendiri, kurang lebih gitu. Nah, kalau terkait gini, Ustaz, ane dulu pernah jadi ketua LDK sebelumnya.
5: Iya.
4: Yeah. Dan mungkin dari situ banyak teman-teman yang sering bertanya ke ane. Kalau ane tahu ya ane jawab, kalau ane enggak tahu ya ane bilang ane enggak tahu.
5: Iya. Yeah.
4: Nah, tapi seringkali ketika ane menjawab, kemudian ane mendapatkan satu kalimat yang bilang begini, Ahi, ane sepakat dengan antum, tapi mungkin ane harap antum tidak menganggap dalil antum dalil yang paling benar, karena ane rasa mungkin antum bisa dengarkan dalil yang lain dan bla bla bla bla bla nya.
5: Iya.
4: Nah, pertanyaan ane, Ustaz, benarkah kaidah ini ada gitu loh? Ketika kita tidak boleh menganggap dalil kita itu paling benar, jika memang dalil apa kaidah ini ada, sampai batasan mana sih kita tidak boleh menganggap dalil kita paling benar?
5: Iya.
4: Karena menurut ane ya, nggak mungkin ane menerapkan suatu dalil kalau ane tidak menganggap dalil itu ya memang paling benar.
5: Iya.
4: Gitu,
5: Ustaz. Iya. Barakallah. Ya. Masya Allah.
4: Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini hampir mirip sama pertanyaan Abdullah bin Ahmad bin Hambal kepada orang tuanya. Tentang sampai kapan sih harus menuntut ilmu saya ini, wahai ayah. Kata bapaknya, sampai kamu masuk ke liang kubur besok hari. Ini menandakan bahwa jangan stay di sebuah hal. Teruslah kita belajar. Saat ini Anda yakin ini, pakai keyakinan Anda sambil terus Anda perdalam. Ya, contoh yang paling gampang, ketika Anda belajar tentang akidah, Anda belajar tauhid, Anda belajar tentang usul salasah. Jangan bosan terus pelajari. Ya, sampai kapan? Sampai masuk ke liang lahat. Karena kalaupun Anda nanti diberikan kemudahan oleh Allah, akan menemukan dalil yang banyak tentang masalah yang Anda pelajari ini. Ya, sehingga efeknya buat diri dan buat orang lain. Jadi itu yang dikatakan kita nggak boleh fanatik dalam sebuah paham. Dalam dakwah ya harus seperti itu. Karena kalau sampai nanti ada orang yang ngedebat kita dengan sebuah dalil yang berbeda dan dia memberikan alasan, ini membuktikan bahwa ada hal yang berbeda. Pelajari. Karena kebenaran nggak berbilang. Bukankah Nabi pernah menggambar garis yang banyak di kiri kanan dari sebuah garis yang lurus yang dia gambar, sambil mengatakan, inilah jalanku yang lurus. Satu, kebenaran tidak berbilang. Jangan ikuti garis yang banyak ini, jalan yang banyak ini, kalian akan berpecah. Ini menandakan kalau memang antum ilmiah, ketika menemukan dalil yang lain, pelajari sampai nanti antum tersenyum sendiri. Subhanallah, berarti kesalahan si fulan dari sini nih, karena ternyata dia gak sampai begini-begini. Begitu permasalahannya. Ya, jadi antum gak usah khawatir ya. Dalam Islam ini taklidil a'ma tidak ada, yang ada taklid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya ittiba. Selama memang antum menemukan dalil itu ya samina wa atona, kecuali nanti memang ada dalil yang menguatkan tentang kesalahan pemahaman kita. Contoh kan dalam setiap 100 tahun itu ada al-mujaddid, orang yang diutus oleh Allah untuk mentazkiyah agama. Kita meyakini bahwa beberapa ulama seperti Syekh Albani, Syekh bin Baz dan sebagainya, betapa ilmiahnya beliau ketika beliau mengupas buku-buku ulama yang dikultuskan, ternyata punya hadis yang dhaif. Dan kita pelajari alasannya kuat. Ya harus kita berlapang diri dong. Ya itu kan pendapat Albani. Kalau kata guru saya mah bukan begitu kalau ilmiah. Ilmiah itu mengupas apa alasan si Albani membongkar kedaifan ini. Alasannya gini. Kok guru Anda mengatakan sahih, coba bahas. Insya Allah kita menjadi orang yang ilmiah. Sehingga, oh iya benar ya, kebenaran enggak berbilang. Wallahu a'lam bishawab.
3: Oh. mutiara nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb Al-Alamin. Apa sih artinya Rabbil Alamin? Tuhan semesta alam. Artinya Rabbul Alamin, Allah yang menciptakan alam ini. Allah yang mengatur, Allah yang memiliki. Sedangkan kita gak punya apa-apa. Sebagian di antara kita mengklaim kalau dia punya rumah. Allah hancurkan rumah. Karena memang kita gak punya apa-apa. Kita lihat orang yang haji, ketika dia berseru mengatakan,

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kita mengatakan innal hamda, sesungguhnya segala pujian, wa ni'mata, segala nikmat laka, milikmu ya Allah. Wal mulk, kepemilikan itu juga milik Allah. Jangan merasa punya sesuatu. Kita tuh milik Allah. Sehingga tatkala ada musibah, tatkala ada orang yang meninggal dunia, apa yang kita katakan pada waktu itu? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah. Yang mati fulan, tapi kita mengatakan sesungguhnya kita milik Allah. Bukan hanya fulan yang mati, ini masjid. Ini rumah Allah. Allah mau hancurkan, Allah hancurkan. Itu rumah di sana yang hancur, itu juga milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah yang di langit dan di bumi. Kembali kepada talbiyah, ketika mengatakan innal hamda wan ni'mata laka wal muluk, kepemilikan itu hanya milikmu. Maka tatkala kita mengatakan alhamdulillahirrabbilalamin, hendaklah masuk ke dalam hati kita kalau memang Allah yang pantas dipuji. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil hurril muhajjalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terindah yang telah memberikan contoh indah buat kita. Kalau kita ingin mencontoh orang yang pemberani, siapakah orang yang pemberani? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin melihat orang yang paling dermawan, yang suka berbagi hartanya, maka contohnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin mencontoh orang yang pemalu, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah lautan yang tidak bertepian. Dari mana engkau akan mengambil, engkau akan dapat betapa indahnya akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan tentang beliau. Allah mengatakan tentang beliau, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Kalau mau lihat orang yang bersyukur, maka lihatlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mau lihat orang yang sabar, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dicontoh. Ketika beliau miskin, tidak punya harta, beliau sering puasa sunnah. Ketika berkorban, beliau hanya berkorban satu atau dua ekor kambing. Tatkala diluaskan rizkinya, beliau berkorban bukan dua ekor kambing, bukan sepuluh ekor kambing, bukan seratus ekor kambing, tapi seratus ekor unta beliau korbankan. Sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam? Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Kenapa ya Allah kok membuat negeri kita penuh dengan petaka? Di mana-mana ada musibah.
1: banjir bandang, gunung meletus, tsunami, kemudian di tempat kita ada gempa, kenapa?
0: Bukankah Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim? Yang senantiasa kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Dua kali kita mengatakan Ar-Rahmanirrahim. Tapi kenapa kita kok dikasih gempa? Kenapa rumah kita kok hancur? Bukankah Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Gempa itu salah satu rahmat Allah buat kita.
1: Jamaah rahimakumullah. Allah berfirman di surah Al-An'am ayat 42, 43, 44. Allah mengatakan walaqad arsalna ila umamin min qablika
0: fa akhadnahum bil ba'sa'i wadh-dharra la'allahum yatadharra'un. Kata Allah, kita nih telah mengutus sebelummu nabi-nabi kepada umat-umat sebelum, dan kita kasih ujian kepada mereka, kita kasih bala kepada mereka, bil ba'sa wadh-dharra, dengan kemiskinan, dengan petaka, dengan bencana, dengan penyakit. Kenapa Allah berikan itu? La'allahum yatadharra'un, agar mereka kembali kepada Allah,
1: agar tahu diri,
0: agar menangis, agar memohon kepada Allah, minta ya Allah ampuni dosa-dosa hamba.
1: Jadi bencana Allah turunkan agar kita ingat sama Allah. Mungkin sebagian di antara kita ada yang tidak sholat, ada yang terus berbuat maksiat. Ibu-ibu, suaminya semuanya sholat?
2: Sholat.
1: Lima waktu. Iya, kok ianya sedikit. Nah, ada yang suaminya sholat tiga waktu, maghrib, isya. Dua-dua waktu, maghrib, isya. Betul, bapak-bapak.
0: Betul apa salah?
1: Betul.
0: Artinya kita tahu Allah tuh berikan bencana, Allah sayang sama kita. Supaya kita kembali kepada Allah, tahu diri. Kalau kita ini gak punya apa-apa di dunia, jangan sandal kita, jangan baju kita, nyawa kita pun bukan milik kita.
1: Kita tahu kalau ada orang bunuh diri akan diazab kekal di dalam neraka jahanam, karena dia tidak punya hak dengan nyawa itu. Itu milik Allah, bukan milik. Wallahi jamaah, Allah mengatakan la'allahum yatadharra'un, agar mereka kembali kepada Allah, menangis, merasa hina, takut sama Allah.
0: Tapi kebanyakan dikasih bencana, mungkin hanya sepekan dua pekan sholatnya.
1: Habis gitu bolong-bolong.
0: Saya selalu sholat Ustaz, alhamdulillah. Tapi Jumatan doang.
1: Ada yang sholat ibu-ibu, suaminya ada yang sholatnya Jumatan saja. Ya, gak tahu katanya, Masya Allah. Soalnya berangkat, gak tahu berangkat kemana suaminya gitu kan. Yang penting berangkat dari rumah. Wallahi jamaah, Allah ingat, Allah itu Rahman Rahim.
0: Allah mengatakan wasi'at rahmati kulla syai. Rahmatku, kata Allah, meliputi segala sesuatu. Semut dapat rahmat Allah, kambing dapat rahmat Allah, anjing pun dapat rahmat Allah. Wasi'at kulla syai.
1: Allah akan tulis buat orang-orang yang beriman lebih rahmat Allah buat mereka, jemaah. Tapi kita kadang kala lupa sama Allah, dikasih musibah supaya ingat. Jangan sok suci. Enggak Ustaz, orang sini baik-baik semua Ustaz, Masya Allah. Sholat lima waktu, tahajud, puasa Senin Kemis. Bulan Ramadan Senin Kemis. Bulan Ramadan puasanya
2: Senin Kamis gimana jemaah? Bulan Ramadan itu sebulan puasanya, bukan Senin Kamis. Tapi ada orang yang seperti itu. Ada Ramadan, kita lihat Ramadan, masya Allah,
1: masjid full hari pertama. Hari kedua mulai ada kemajuan, softnya maju, tambah maju, tambah maju, masya Allah. 10 hari terakhir di situ ada malam Lailatul Qadar, nggak ada yang cari.
2: Malam yang lebih baik dari 1000 bulan kita nggak peduli. Bayangkan tadi anak tanya, banyak orang kerja di Saudi, dapat berapa di Saudi kerja? Berapa banyak harta yang didapat? Nih, satu malam lebih baik dari 1000 bulan.
1: Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu nih, kalau kerja satu malam dikasih gaji 1000 bulan, mau apa enggak?
3: Mau.
1: Kalau dunia mau, kalau akhirat mikir. Bener enggak?
2: Tuh, Allah berikan bala, terus Allah berikan. Artinya sunnatullah seperti itu. Karena Allah ingin kita kembali. Jadi kalau ada orang dikasih nikmat dan dia berbuat dosa, kemudian dibiarkan sama Allah, enggak dikasih bala, hati-hati. Bisa jadi orang itu mati dalam kondisi belum bertobat. Lalu Allah katakan, falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum. Anda kata mereka kena bala, kena petaka, itu balik kepada Allah, takut sama Allah, istighfar, tobat, ninggalkan kemaksiatan.
1: Tapi apa kata Allah? Walakin qasat qulubuhum. Tapi kebanyakan mereka hatinya sudah keras. Kasih nasihat, ucapan, gak faham. Dikasih musibah juga gak sadar.
4: Ada jemaah.
1: Sekarang ibu-ibu suaminya sholat 5 waktu terus. Ibu-ibu,
2: angkat tangan yang suaminya sholat 5 waktu.
1: Wah, semua. Betul bapak-bapak?
5: Oh, ya betul Ustaz, insya Allah.
1: Walaupun telat-telat sholatnya.
2: Allah mengatakan wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Kita tuh ditipu sama setan. Ditipu sama setan. Salat tuh enggak lama. Kerja yang lama.
1: Kalau kerja antum ke sawah tanam jagung atau panen singkong, berapa lama itu kerja? Berkeringat, hasilnya berapa sih?
2: Jamaah, ada yang mau dikasih duit 50 juta? Angkat tangan. Angkat tangan yang mau. Nah, tapi gak bisa kencing. Mau? 50 juta tapi gak bisa kencing. Ibu-ibu mau? Gak ada yang mau. Di sini kita tahu ternyata 50 juta gak ada apa-apanya. Oke, 1 miliar. Enggak bisa kencing. 1 miliar, aduh enggak Ustaz. Yang penting ana bisa kencing, alhamdulillah. Wallahi jamaah. Kita ini enggak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Ditipu sama setan terus dengan urusan dunia. Dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ibu tetap goreng.
4: Suruh sholat, udah masuk waktu sholat.
2: Pernah Nabi alaihi salatu wasallam ditanya, ya Rasulullah, itu ada orang ya Rasulullah, dia itu kaya raya, hidupnya nikmat, tapi enggak ahli ibadah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza ra'aitallah yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa'lam annahu istidraj. Kalau engkau melihat Allah memberikan nikmatnya, mencurahkan nikmatnya kepada seorang dalam kondisi dia melakukan kemaksiatan, enggak sholat,
1: lalu zina, na'udzubillah, fa'lam annahu istidraj, ketahuilah itu adalah istidraj. Istidraj itu diluluh.
2: Lalu Nabi alaihissalatu wassalam membacakan firman Allah, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Ketika orang itu dikasih peringatan, dikasih tahu, dikasih gempa, tetap enggak faham. Diceramain tetap enggak faham. Allah bukakan pintu nikmat buat orang itu. Terus dikasih nikmat. Sampai ketika dia gembira dengan nikmat yang didapatnya, gembira dengan kesuksesannya, akhadnahum baghtah, kata Allah kita cabut nyawanya dengan tiba-tiba. Ketika itu dia merugi dunia akhirat. Penyesalan yang enggak ada gunanya.
1: Maka jamaah, usahakan kita ini mulai kembali kepada Allah. Rumah bisa dibangun insya Allah. Allah kalau mau kasih tinggal ngomong kun fayakun. Selesai itu rumah. Tapi bagaimana kita mendekat kepada Allah sekarang? Kita memohon kepada Allah, perbanyak istighfar. Perbaiki ibadahnya. Bapak-bapak tolong anak yang kecil-kecil ini diajarin sholat. Umur 7 tahun disuruh sholat. Umur 10 tahun dipukul kalau enggak sholat. Gimana mau dipukul Ustaz, bapaknya enggak sholat.
3: Kalau mau mukul bapaknya.
1: Nah, maka tolong kita perbaiki diri kita. Agar bencana itu tidak datang lagi. Allah mengatakan Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim.
2: Sampaikan kepada hamba-hambaku, kata Allah, sampaikan kepada mereka bahwa aku adalah Allah yang maha pengampun dan maha pengasih.
1: Wa anna azabi huwal azabul alim.
2: Tapi azabku pedih, kata Allah.
1: Jangan main-main. Jangan berpikir Ustaz yang berbuat maksiat sebagian orang, Allah bisa azab satu kampung semua. Kalau Allah mau. Artinya kita tidak boleh membiarkan kemungkaran terjadi. Kita harus turut andil mengajak semua masyarakat untuk ngaji lagi, untuk belajar agamanya. Jangan cuma karena gempa mau datang pengajian kayak gitu. Kalau enggak ada gempa, ya mana ada apa kajian Ustaz? Enggak ada gunanya. Na'udzubillah. Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur aku tambahin. Kalian kufur azabku pedih. Dan bersabar coba. Masya Allah. Semua pada melihat mobil. Ustaznya enggak dilihat.
2: Emangnya enggak pernah ngelihat mobil?
1: Tiap hari lihat mobil kan. Allahu Akbar, jamaah. Ini semua sudah siap sama kertas yang hijau. Ada apa ini kertas hijau? Jamaah, bersyukur dan bersabar itu kuncinya. Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kena musibah, kemudian ucapkan Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah berikan pahala di musibah yang menimpaku.
2: Wa akhlif li khairan minha, dan berikan ganti kepadaku yang lebih baik
1: daripada yang ada di dunia. Di dunia rumah sebagus apapun akan hancur cepat atau lambat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa ana sampaikan jemaah. Apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah jalla jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Semoga Lombok bisa bangkit.
6: Amin.
1: Dengan kita terus mendekatkan diri kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna bima fa'ala sufaha'u minna. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Adzan ketika memakamkan jenazah. Terdapat sebuah hadis yang menyatakan mayit masih mendengar adzan selama kuburnya belum diplester dengan tanah. Hadis riwayat Ad-Dailami. Namun hadis ini disepakati para ulama sebagai hadis yang lemah, bahkan palsu. Berikut keterangan para pakar hadis ketika menilai hadis di atas. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, sanadnya batil, karena hadis ini termasuk riwayat Muhammad bin Al-Qasim At-Toyakani, di mana dia telah dicap sebagai pemalsu hadis. At-Talkhis Al-Habir. Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullah menuturkan, ini adalah hadis palsu atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Maudu'at. As-Suyuti menilai, setelah menyebutkan hadis ini palsu, Hasan tidak mendengar dari Ibnu Mas'ud. Al-La'ali Al-Masnu'ah. Imam Adz-Dzahabi mengatakan, dalam sanadnya terdapat perawi Muhammad bin Qasim At-Toyakani, pendusta. Talkhis Al-Maudu'at Adz-Dzahabi. Kesimpulannya, tidak ada dalil yang menganjurkan adzan ketika memakamkan jenazah. Komentar para ulama tentang adzan ketika memakamkan jenazah. Para ulama dari berbagai madhab sepakat bahwa sama sekali tidak terdapat anjuran untuk melakukan adzan ketika memakamkan jenazah. Berikut beberapa keterangan mereka. Pertama, madhab Hanafi. Ibnu Abidin mengatakan, tidak dianjurkan untuk adzan ketika memasukkan mayit ke dalam kuburnya sebagaimana yang biasa dilakukan sekarang. Bahkan Ibnu Hajar menegaskan dalam kumpulan fatwanya bahwa itu adalah bid'ah. Hasyiah Ibnu Abidin. Barangkali yang dimaksud Ibnu Hajar dalam keterangan Ibnu Abidin di atas adalah Ibnu Hajar Al-Haitami. Disebutkan dalam Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, apa hukum adzan dan iqamah ketika menutup liang lahat? Jawaban Ibnu Hajar Al-Haitami, itu bid'ah. Siapa yang meyakini itu disunahkan ketika menurunkan jenazah ke kubur, karena disamakan dengan anjuran adzan dan iqamah untuk bayi yang baru dilahirkan, menyamakan ujung akhir manusia sebagaimana ketika awal ia dilahirkan adalah keyakinan yang salah. Apa yang bisa menyamakan dua hal ini? Semata-mata alasan, yang satu di awal dan yang satu di ujung, ini tidaklah menunjukkan adanya kesamaan. Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Kedua, madhab Maliki. Disebutkan dalam kitab Mawahibul Jalil fi Syarhi Mukhtasar Asy-Syaikh Khalil, penulis mengutip keterangan di Fatawa Al-Asbahi. Apakah terdapat khobar atau hadis dalam masalah adzan dan iqamat saat memasukkan mayit ke kubur? Jawaban, saya tidak mengetahui adanya hadis maupun athar dalam hal ini, kecuali apa yang diceritakan dari sebagian ulama belakangan. Barangkali dianalogikan dengan anjuran adzan dan iqamat di telinga bayi yang baru lahir. Karena kelahiran adalah awal keluar ke dunia, sementara ini, yaitu kematian, adalah awal keluar dari dunia. Namun ada yang lemah dalam hal ini. Karena kasus semacam ini, yaitu adzan ketika memakamkan jenazah, tidak bisa dijadikan pegangan kecuali karena dalil sahih. Mawahibul Jalil fi Syarhi Mukhtasar Asy-Syaikh Khalil. Ketiga, madhab Syafi'i. Imam Abu Bakar Ad-Dimyati menegaskan, ketahuilah, sesungguhnya tidak disunahkan adzan ketika mayit dimasukkan ke kubur. Tidak sebagaimana anggapan orang, ia mengatakan demikian karena menyamakan keluarnya seseorang dari dunia, yaitu mati, dengan masuknya seseorang ke dunia, yaitu dilahirkan. I'anatul talibin. Hal senada juga dinyatakan Al-Bajirami, tidak dianjurkan mengumandangkan adzan ketika menutup lahat, tidak sebagaimana pendapat sebagian mereka. Hasyiah Al-Bajirami ala Al-Manhaj. Keempat, madhab Hambali. Ibnu Qudamah berkata, umat sepakat bahwa adzan dan iqamat disyariatkan untuk sholat lima waktu dan keduanya tidak disyariatkan untuk selain sholat lima waktu. Karena maksudnya adalah untuk pemberitahuan masuknya waktu sholat fardu kepada orang-orang. Dan ini tidak terdapat pada selainnya. Asy-Syarh Al-Kabir. Semua keterangan di atas mengerucut pada satu kesimpulan bahwa mengumandangkan adzan ketika memakamkan jenazah adalah perbuatan yang bertentangan dengan sunnah. Demikian, Allahu a'lam.
7: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat beliau dan beliau bertanya, "Ayyukum asbahal yawma shaiman?" Siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Maka Abu Bakar mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Saya wahai Rasulullah. Siapa yang hari ini sudah mengantar jenazah? Maka Abu Bakar yang mengatakan, saya wahai Rasulullah. Siapa yang hari ini sudah memberikan makan kepada orang miskin? Abu Bakar lagi mengatakan, saya wahai Rasulullah. Pertanyaan keempat, siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Maka Abu Bakar lagi yang mengatakan, saya wahai Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, majtama'na fi mu'minin illa dakhalal jannah. Tidaklah keempat amalan ini terkumpul pada seseorang mukmin. Maksudnya dalam satu hari, kecuali dia akan masuk surga. Ini Pak, jadi kalau kita ingin masuk surga, ini salah satu kiatnya. Mengumpulkan empat amalan yang kalau kita pikir-pikir ternyata menunjukkan luasnya pintu beramal dalam Islam. Amalan yang sifatnya ibadah mahdhah, ya, ibadah murni itu kan hanya puasa saja di sini. Yang lain adalah ibadah-ibadah sosial semuanya. Dan itu semuanya dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, kita kalau ingin mengumpulkannya biasanya yang paling sulit mencari orang meninggal. Sudah puasa, ya. Orang miskin banyak dicari dengan mudah, ya. Orang sakit di rumah sakit juga banyak, tapi kadang-kadang kita enggak ketemu dengan yang meninggal pada hari itu. Terus gimana caranya biar bisa mengumpulkan keempat amalan ini? Kalau malam kita mendengar ada informasi orang meninggal, Pak, niatkan besok puasa. Besok puasa gitu. Nah, untuk nambah mencari memberi makan pada orang miskin itu banyak gampang gitu. Ditambah lagi mencari orang sakit, ini kalau enggak ada di sekitar kita ya kita jenguk ke rumah sakit umum sana, pasti banyak di sana insyaallah. Itu kiatnya.
8: Soal jawab. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Begini Ustaz, fenomena yang ada di masyarakat kita sekarang ini Ustaz, kalau orang yang miskin yang berbuat kesalahan itu dicerca beramai-ramai Ustaz. Yeah. Tapi kalau orang kaya yang berbuat kesalahan malah didiamkan atau dibenarkan. Yeah. Nah, bagaimanakah kita menyikapi hal yang seperti ini Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Inilah fenomena zaman yang sebenarnya memang juga telah ada arah-arah kepada hal itu di masa Rasulullah SAW. Saya teringat ada seorang perempuan, dia bangsawan. Kemudian perempuan ini mungkin dia berkelahi dengan seorang anak gadis. Kemudian dia marah, akhirnya dia copot gigi anak gadis tersebut. Kita gak tahu bagaimana copotnya. Giginya copot satu. Akhirnya ketika itu, subhanallah, mereka berupaya datang kepada Usama minta syafaat, subhanallah. Bukan perkara gigi copot, afwan saya salah. Ada seorang bangsawan, dia itu yakni meminjam suatu barang. Kemudian dia ingkari. Akhirnya dampaknya perempuan ini, ya, karena dianggap dia itu mencuri, harus dipotong tangannya. Harus dipotong tangannya. Dalam Islam segala macam bentuk pencurian di ketepun sasarannya potong tangannya. Maka ketika itu datanglah kaumnya. Kemudian mereka mendatangi siapa? Mereka enggak benar mendatangi Rasulullah SAW. Mereka datangi orang yang dekat dengan Rasul. Siapa yang dekat? Yang paling dekat ketika itu adalah Usama bin Zaid.
9: Usama bin Zaid.
10: Hibbu Rasulullah. Karena Zaid itu adalah anak angkat Rasulullah. Dan ini adalah anak daripada Zaid. Mereka melapor kepada Usama. Usama, bilang sama Rasulullah, jangan sampai dipotong tangannya, udah ganti saja dengan dia. Ayolah Rasulullah, jangan diberlakukan potong tangan ini. Datanglah Usama. Ya, Dan dia pun bilang, ya Rasulullah, kaumnya datang kepadaku begini, minta supaya jangan sampai diberlakukan kepadanya potong tangan, kisos. Ketika itu Rasulullah marah. Apa kata Rasulullah SAW? Atashfa'u fi haddin min hududillah. Apakah engkau ingin memberikan syafaat dalam perkara had daripada had Allah SWT? Wallahi law anna Fatimata binta Muhammad sariqat laqata'tiyadaha. Demi Allah, andai kata putri saya Fatimah bintu Muhammad mencuri, saya potong tangannya. Sesungguhnya binasanya umat sebelum kalian, andai kata yang mencuri itu adalah orang-orang yang yakni yang miskin, mereka potong tangannya. Andai kata yang mencuri itu orang-orang yang besar bangsawan, mereka tinggalkan, mereka biarkan. Dan itu terjadi. Kapan terjadi? Ketika kita tidak mengamalkan konsep Islam yang penuh dengan keadilan. Subhanallah. Makanya dalam kondisi seperti ini, ya kita pasrah saja kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita katakanlah alaihi sallallahu bi ahkamul hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala lah hakim yang maha adil? Di dunia ini banyak kezaliman yang luput daripada kita, banyak suap menyuap, banyak orang-orang tidak berhak mengambil haknya, yang bukan haknya sendiri, banyak sebaliknya orang-orang yang punya hak enggak dapat. Inilah fenomena akhir zaman. Sebagaimana Rasulullah katakan kepada para sahabatnya, ya innakum satarawna ba'di atharatan fasbiru. Kalian pasti akan melihat nanti setelah saya ini wafat atharatan. Apa itu atharatan? Diberikan hak orang-orang tidak punya hak dan diambil daripada orang berhak-haknya. Inilah zamannya. Apa yang kita bisa lakukan? Tidak ada kecuali kita berupaya untuk berdakwah, ya, menyebarkan Islam, menyebarkan ilmu dan seterusnya. Menasihati mereka. Itu saja, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,

Penambahan kode unik ketika transfer, apakah riba? Ada dua transaksi yang dikontraskan oleh Allah dalam Al-Quran. 1. Transaksi jual-beli. 2. Transaksi riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Secara umum, perbedaan keduanya pada transaksi jual-beli bergerak pada domain penyediaan barang atau jasa. Selama ada barang dan jasa yang dipertukarkan, hampir semua akadnya adalah jual-beli. Sementara riba lebih bergerak pada domain alat tukar dan uang. Transaksi yang dilakukan adalah uang ditukar dengan uang, menghasilkan uang. Orang memberikan utang uang kepada orang lain dan nanti akan diserahkan dalam bentuk uang dengan ada kelebihan. Dalam transaksi jual-beli, Islam mengizinkan pemilik barang untuk mengambil keuntungan sesuai yang dia inginkan, selama tidak mengganggu pasar dan tidak mendzalimi konsumen. Di antara dalilnya adalah hadis dari Urwah Al-Bariki, beliau menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan uang sebesar 1 dinar kepadaku untuk dibelikan seekor kambing. Kemudian uang itu saya belikan 2 ekor kambing. Tidak berselang lama, saya menjual salah satunya seharga 1 dinar. Kemudian saya bawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seekor kambing dan uang 1 dinar. Kemudian aku pun menceritakan kejadian itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau mendoakan, semoga Allah memberkahimu dalam transaksi yang dilakukan tanganmu. Hadis riwayat Tirmidzi, Daruquthni, dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Juga dinyatakan dalam hadis dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan,

0: Misalnya, harga barang terpampang 500.000. Ketika proses belanja, konsumen A diminta transfer 500.000 11. Konsumen kedua diminta transfer 500.000 13 dan seterusnya. Yang terjadi, ini bukan akad utang piutang. Tapi pada saat konsumen hendak beli, harga dinaikkan penjual sesuai dengan kepentingan dia dalam bentuk kode transfer. Dan itu penawaran dari penjual. Jika pembeli setuju, kode itu sekaligus menjadi tambahan harga bagi dia. Sebaliknya, untuk riba, sekecil apapun nilainya, hukumnya terlarang. Ka'ab al-Ahbar pernah mengatakan, satu dirham riba yang dimakan seseorang sementara dia tahu lebih buruk daripada 36 kali berzina. Hadis riwayat Ahmad dan Ad-Darqutni. Karena itu, hindari tambahan apapun atas permintaan pemberi utang. Bisa jadi tambahan yang sangat kecil ini adalah riba. Pada prakteknya, ada dua yang banyak terjadi di masyarakat. Satu, si A memberi utang ke si B senilai tertentu dan pembayarannya via transfer bank. Dua, si A menjual barang secara kredit kepada si B dan pembayarannya via transfer bank. Untuk dua kasus ini, tidak diperkenankan memberikan tambahan kode unik transfer. Misal, nilai utang 1 juta, tapi minta ditransfer 1 juta 25. Jadi ada tambahan 25. Hindari tambahan semacam ini. Bagaimana solusinya? Jika tetap butuh kode unik, Anda bisa lakukan pengurangan. Misal, utang 1 juta, minta ditransfer 1 juta dikurangi 25, sehingga 999.975. Insya Allah ini lebih aman. Sekalipun kurang dari nilai utang, tapi Anda bersih dari semua yang mengkhawatirkan. Demikian, Allahu A'lam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini marilah kita mengambil faedah dari sebuah ayat yang insya Allah telah sering sekali disampaikan kepada kita semuanya. Akan tapi mudah-mudahan Allah memberikan faedah kepada kita dengan ayat yang kita pelajari pada malam hari ini. Yang kita maksud, yaitu ayat dalam surat Al-Qasas, ayat yang ke-77. Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَابْتَغِي فِيمَا آتَقَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَسِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Carilah kampung akhirat yang telah disediakan Allah kepada Anda, kepada kalian, dengan apa yang telah Allah berikan kepada Anda. Dan jangan lupakan bagian Anda di dunia, dan berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian, dan jangan membuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang membuat kerusakan. Para bapak dan para ibu, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayat ini ada 4 pelajaran penting yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, perintah untuk kita selalu mencari kampung akhirat. Yang kedua, jangan melupakan bagian Anda di dunia ini. Yang ketiga, hendaklah kita menjadi orang-orang yang berbuat ihsan. Yang keempat, janganlah kita menjadi orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Inilah di antara kandungan ayat yang ada dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-77.
3: Soal jawab.

Assalamualaikum Ustaz, mau tanya Ustaz, apa yang harus dilakukan oleh kami pemuda untuk bisa memperbaiki negeri ini Ustaz? Jadilah pemuda yang berilmu, bukan pemuda yang diwarnai, tapi mewarnai. Pemuda yang gemar membaca. Saya lagi coba gemboskan ya, bagaimana caranya di tiap kota di Indonesia ini ada perpustakaan besar yang memfasilitasi buku-buku ulama. Bukan mal yang dibesarkan. Ini mumpung anak-anak muda lagi rajin belajar, berikan sebuah wadah seperti masjid ini. Cari ruangan yang besar, bikin perpustakaan yang besar, fasilitasi yang ruangnya AC, yang mungkin kita pakai apa di manage lah, yang mau baca ya free wifi atau apa, sekalian bisa beli minuman apa, pokoknya di manage. Buat sebuah kebiasaan gemar membaca. Kalau anak muda sudah berilmu, aman. Akan timbul Abdullah bin Abbas baru. Yang dikatakan apa? Perpustakaan yang berjalan. Anak muda yang cerdas. Karena jujur, ada regenerasi loh. Ini kalau yang tua-tua di atas kita bilangin susah, nasihatin gak didengar, udah kita liatin aja paling berapa lama lagi sih. Ya ilahi rabbi subhanallah, umur sitin wa sab'in suf, 60-70 umur, emang mau berapa? Nah kita yang muda siap untuk menggantikan itu semua ya. Jadilah generasi yang rabbani, generasi yang bukan kerjaannya menghujat, tapi mempersiapkan diri untuk menjadi hal yang baik buat negeri ini insyaallah.

0: Apakah
1: Fakta di lapangan membuktikan betapa banyak orang yang hancur gara-gara praktek riba. Rasulullah SAW telah menegaskan hal ini. Riba wa in kathura fa'akibatuhu ila qalb. Riba, ketika kita sudah terjerat dalam praktek riba, walaupun sesaat terasa enak, mudah, dan menguntungkan, tapi pada kenyataannya, cepat atau lambat, kata Nabi, fa'akibatuhu ila qalb, pasti akan menjadi hancur. Pasti akan menjadi sedikit, qalla. Walaupun semula banyak akan hancur. Dan itu telah Allah tegaskan dalam Al-Quran, yang haqqullahu riba. Allah itu akan menghapuskan riba. Bukan hanya keberkahannya. Banyak orang memahami bahwa yang dihapus hanya keberkahannya. Hartanya bisa jadi banyak tapi tidak berkah. Tidak ada. Hadis ayat ini bersifat umum. Allah hapuskan riba. Bisa keberkahannya. Bisa fisiknya. Bisa oknumnya, orangnya. Allah hancurkan keluarganya. Bisnisnya bagus, untung. Tapi keluarganya hancur. Kemudian selanjutnya, setelah hancurnya keluarga, bisnisnya pun akan Allah hancurkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan, pelaku riba, rentenir, dia tidak akan mati kecuali setelah bisnisnya hancur. Kecuali praktek ribanya itu telah Allah hancurkan. Dan itu sepanjang sejarah banyak buktinya. Rentenir, ya, sebelum meninggal banyak yang sudah hancur dulu bisnisnya, keluarganya, bahkan dirinya. Banyak yang berujung di gila, bunuh diri, dan menjadi pesakitan, jadi penjara, dan lain sebagainya. Karena sebagai seorang muslim, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Tidaklah mereka mendatangkan suatu perumpamaan, suatu solusi, suatu tindakan, suatu kegiatan kecuali Allah telah datangkan yang benar dalam Al-Qur'an, telah Allah ajarkan yang benar wa ahsanu tafsira, dan ajaran Allah itu pasti lebih baik hasilnya, akibatnya. Ini kita harus yakin bahwa ketika kita meninggalkan praktek-praktek yang menyimpang, riba ataupun yang lainnya, dan kita kembali kepada solusi yang syar'i, kita harus yakin bahwa ini lebih baik, lebih menguntungkan, lebih barokah, dan lebih aman. Lebih mendatangkan ketenteraman dalam hidup. Karena Allah telah janjikan ahsana tafsira. Akibatnya, hasilnya itu pasti lebih baik.
2: Surat Adz-Dzariyat terdiri atas 60 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat Al-Ahqaf. Dinamai Adz-Dzariyat atau angin yang menerbangkan, diambil dari perkataan Adz-Dzariyat yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Allah bersumpah dengan angin, mega, bahtera, dan malaikat yang menjadi sumber kesejahteraan dan pembawa kemakmuran. Hal ini mengisyaratkan inayat Allah kepada hamba-hambanya. Pokok-pokok isinya. 1. Keimanan. Bagaimana keadaan orang-orang yang beriman di dalam surga sebagai balasan ketaatan bagi orang yang bertakwa. Manusia dan jin dijadikan Allah untuk beribadah kepadanya. Hal ini mengisyaratkan inayah Allah kepada hamba-hambanya. Allah sebagai maha pemberi rizki, neraka sebagai balasan bagi orang-orang kafir. 2. Hukum-hukum. Larangan mempersekutukan Allah dengan selainnya. Perintah berpaling dari orang-orang musyrik yang berkepala batu dan memberikan peringatan dan pengajaran kepada orang-orang mukmin. Pada harta kekayaan seseorang terdapat hak orang miskin. 3. Kisah-kisah. Ibrahim alaihissalam dengan malaikat yang datang ke rumahnya. Musa alaihissalam dengan Fir'aun, kaum 'Ad dan Tsamud, Nuh alaihissalam dengan kaumnya. 4. Dan lain-lain. Segala sesuatu diciptakan Allah dengan berpasang-pasangan. Pada diri manusia sendiri terdapat tanda-tanda kebesaran Allah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا,
2: demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya.
0: فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا,
2: dan awan yang mengandung hujan.
0: فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا,
2: dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah.
0: فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا,
2: dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan.
0: إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ,
2: sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar.
0: وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ,
2: dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi.
0: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ,
2: demi langit yang mempunyai jalan-jalan.
0: إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ,
2: sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat.
0: يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكُ,
2: dipalingkan daripadanya Rasul dan Al-Quran orang yang dipalingkan.
0: قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ,
2: terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta.
0: الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ,
2: yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai.
0: يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينَ,
2: mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu?
0: يَوْمَهُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ,
2: hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka.
0: ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون,
2: dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu, inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan.
0: إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ,
2: sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air-mata air.

0: sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik.
1: Kanu qalilan minal laili ma yahja'un.
0: Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam.
1: Wabil ashari hum yastaghfirun.
0: Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah.
1: Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum.
0: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin.
0: Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
1: Wa fi anfusikum afala tubsirun.
0: Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tiada memperhatikan?
1: Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun.
0: Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu.

0: Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan.
1: Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin?
0: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan?
1: Iddakhalu alaihi faqalu salaman qala salamun qawmun munkarun.
0: Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun, kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.
1: Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin.
0: Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar.
1: Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun.
0: Lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim berkata, silakan kamu makan.
1: Fa'aujasa minhum khifah. Qalu la takhaf wa basyaruhu bighulamin alim.
0: Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishaq.
1: فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم.
0: Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, aku adalah seorang perempuan tua yang mandul.
1: قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم.
0: Mereka berkata, demikianlah Tuhanmu menfirmankan. Sesungguhnya dialah yang maha bijaksana, lagi maha mengetahui.
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun?
0: Ibrahim bertanya, apakah urusanmu, hai para utusan?
1: Qalu inna ursilna ila qawmin mujrimin.
0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus pada kaum yang berdosa, kaum Lut.
1: Linursila alaihim hijaratan min tin.
0: Agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras.
1: Musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin.
0: Yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas.
1: Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin.
0: Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu.
1: Fama wajadna fiha ghayra baitin minal muslimin.
0: Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri.
1: Wa tarakna fiha ayatan lilladzina yakhafuna al'adzabal alim.
0: Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih.
1: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين.
0: Dan juga pada Musa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata.
1: فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون.
0: Maka dia Fir'aun berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila.
1: فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ.
0: Maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.
1: وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ.
0: Dan juga pada kisah Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan.
1: مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ.
0: Angin itu tidak membiarkan suatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.
1: وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ.
0: Dan pada kisah kaum Thamud, ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu.
1: فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ.
0: Maka mereka berlangku-angkuh terhadap perintah Tuhannya, lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya.
1: فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين.
0: Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan.
1: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين.
0: Dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.
1: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون.
0: Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami. Dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi itu kami hamparkan. Maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.
1: فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ.
0: Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

0: majnun.
1: Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila.
0: Atawasaw bih, bal hum qawmun taghun.
1: Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas.
0: Fatawalla anhum fama anta bimalum.
1: Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela.
0: Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin.
1: Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.
0: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
1: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku.

0: Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan.
1: Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin.
0: Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.
1: Fa innal ladzina zalamu dzanuban mithla dzanubi ashabihim fala yasta'jilun.
0: Maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bagian siksa seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakannya.
1: فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ.
0: Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka. Surat Adz-Dzariyat menerangkan hal-hal yang berhubungan dengan penegasan adanya hari berbangkit, balasan yang diterima orang-orang mukmin dan orang-orang kafir di akhirat. Kemudian dikemukakan kisah beberapa orang nabi dengan kaumnya sebagai bujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar jangan bersedih hati terhadap sikap kaumnya yang keras kepala dan selalu mendustakannya. Hubungan surat Adz-Dzariyat dengan surat At-Tur. 1. Surat Adz-Dzariyat dimulai dengan ancaman kepada orang-orang kafir dan nikmat-nikmat yang diterima orang-orang mukmin kelak. Sedang surat At-Tur dimulai dengan ancaman pula dan diiringi dengan menerangkan nikmat yang diterima orang-orang mukmin. Akan tetapi, ancaman dan nikmat-nikmat ini dalam surat At-Tur diterangkan dengan lebih jelas. 2. Sama-sama dimulai dengan sumpah Allah dengan menyebutkan ciptaan-ciptaannya. 3. Sama-sama mengandung perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berpaling dari orang-orang musyrik yang berkepala batu dan alasan-alasan serta dalil-dalil keesaan Allah dan adanya hari berbangkit.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi tata cara i'tidal. 1. Bangkit dari rukuk dengan membaca tasmi'. Tasmi' adalah bacaan Sami'allahu liman hamidah. 2. Bacaan tasmi' dimulai sejak bangkit dari rukuk dan bukan setelah berdiri dari rukuk. Abu Hurairah menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai takbiratul ihram ketika berdiri tegak, kemudian takbir lagi ketika turun rukuk, kemudian membaca Sami'allahu liman hamidah ketika bangkit i'tidal. Hadis riwayat Bukhari. 3. Pendapat yang kuat, bacaan tasmi' ini wajib dibaca oleh imam, makmum, maupun orang yang sholat sendirian. Sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 4. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan ketika berdiri i'tidal dengan cara yang sama seperti ketika takbiratul ihram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Pendapat yang lebih kuat, posisi tangan ketika i'tidal tidak sedekap, tapi irsal atau dilepas tidak sedekap. Hanya saja, kami ingatkan bahwa dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat ulama, karena itu sikap yang tepat adalah saling menghormati. 6. Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu mengatakan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, sujud beliau, rukuk beliau, duduk di antara dua sujud, semuanya hampir sama panjangnya. Hadis riwayat Abu Daud. Cara memperlama i'tidal dilakukan dengan mengulang-ulang bacaan i'tidal. Bacaan i'tidal. 1. Ada banyak model bacaan i'tidal yang diajarkan dalam Islam. Sikap yang tepat dalam hal ini adalah berusaha menghafal semua doa itu dan dibaca secara bergantian. Misalnya, ketika i'tidal sholat asar, baca lafal A. I'tidal sholat maghrib, baca lafal B, dan seterusnya. 2. Orang yang sholat hanya boleh membaca doa i'tidal setelah dia berdiri sempurna. 3. Dibolehkan mengulang-ulang bacaan i'tidal meskipun lebih dari 3 kali sesuai dengan panjangnya i'tidal. 4. Orang yang sholat harus membaca bacaan i'tidal meskipun hanya sekali, karena para ulama menilai bahwa bacaan i'tidal hukumnya wajib. 5. Berikut macam-macam bacaan i'tidal. Pertama, bacaan Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamd, hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Kedua, bacaan Allahumma Rabbana walakal hamd atau Allahumma Rabbana lakal hamd, hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Keterangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Allahumma Rabbana lakal hamd. Sesungguhnya siapa yang ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka dosa-dosanya yang telah lewat akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, bacaan Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Hadis riwayat Muslim dan Abu Awanah. Keempat, bacaan Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi. La mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. Hadis riwayat Muslim, Nasa'i dan Ibnu Hibban. Kelima, bacaan Li Rabbiyal hamdu, Li Rabbiyal hamdu. Bacaan ini diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat malam, sehingga panjang i'tidal beliau hampir sama dengan berdiri saat membaca surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i dan disahihkan Al-Albani. Keenam, bacaan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Keterangan, ada sahabat yang membaca ini ketika i'tidal. Selesai salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa yang tadi membaca doa i'tidal tersebut? Salah seorang sahabat mengaku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya melihat ada 30 lebih malaikat yang berebut mengambil bacaan ini. Siapa di antara mereka yang paling cepat mencatatnya? Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Kesalahan ketika i'tidal. 1. Tidak mengangkat tangan ketika i'tidal atau mengangkat tangan namun tidak sempurna. 2. Tidak berdiri sempurna ketika i'tidal. Perbuatan ini bisa membatalkan sholat karena seseorang tidak dianggap melakukan i'tidal sampai dia berdiri sempurna. 3. Tidak membaca Sami Allahu liman hamidah. Kesalahan ini banyak dilakukan oleh makmum. 4. Membaca i'tidal sebelum sempurna berdiri. Membaca i'tidal sebelum berdiri sempurna berarti membaca doa yang tidak pada tempatnya, sehingga harus diulangi. 5. I'tidal yang terlalu cepat, sehingga berdirinya sangat singkat, belum mencukupi untuk disebut istiqomah, yaitu tegak sempurna. Dan jika tidak tumakninah, maka i'tidalnya batal dan sholat bisa batal. Demikian, semoga bermanfaat.
3: Sudah berapa tahun kita belajar rukun iman?
4: Sejak SD.
3: Sudah berapa tahun kita belajar rukun Islam?
4: Sejak SD.
3: Begitu sudah lulus SD, tidak pernah lagi belajar apa yang namanya rukun iman, apa yang namanya rukun Islam. Ketika ditanya rukun iman, yang pertama apa? Lancar, iman kepada Allah. Bagaimana cara beriman kepada Allah dengan benar? Bingung. Bagaimana cara beriman kepada Allah dengan benar? Padahal paling tidak seorang yang beriman kepada Allah dengan benar mengandung 4 unsur, ya kan? Unsur yang pertama, beriman bahwasanya Allah itu mewujud, Allah itu ada. Mengimani misalnya bahwasanya, yang kedua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb. Allah Subhanahu wa taala al-mudabbir, al-khaliqur raziqul mutasarrif li jami'il kaun. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rizki, yang mengatur alam semesta ini, ya, itu yang kedua. Unsur yang ketiga misalnya adalah meyakini uluhiyah Allah. Allah lah satu-satunya yang disembah. Tidak boleh menyekutukan Allah. Ketika ditanya, ada enggak yang menyekutukan Allah? Enggak ada, kita ini enggak ada yang menyekutukan Allah. Saya yang paling benci itu dengan kesyirikan. Tapi ternyata ketika dicek di rumahnya, begitu masuk pintu, balik kanan, tengok atas. Ada apa? Jam. Bukan, tulisan. Ya, kotak. Apa tulisannya? Apa namanya kalau di sini? Jimat, raja, dan yang lainnya. Masya Allah. Masuk ke rumah makan, Masya Allah, muslim. Assalamualaikum, Masya Allah. Gimana Pak rezekinya dari Allah? Enggak menyekutukan Allah? Tidak menyekutukan Allah. Itu apa itu? Ya. Penglarisan, Masya Allah. Alhamdulillah Pak. Penglarisan-penglarisan itu adanya cuma di rumah makan. Tidak ada di masjid. Alhamdulillah enggak ada kiai satupun yang saya perhatikan sampai saat ini. Kiai satupun enggak ada yang masang penglarisan di masjid. Sesepi apapun masjidnya. Alhamdulillah. Rumah Allah dibersihkan dari itu. Kalau memang pingin masjidnya ramai, mestinya kiainya mikir, kita ini ustaz gimana ya biar masjid ramai, pasang pengasihan. Ini tidak boleh. Alhamdulillah rumah-rumah Allah dibersihkan dari itu semua. Tempatnya di tempat-tempat perdagangan. Dan itu tidak boleh. Terkadang seorang mengatakan saya tidak menyekutukan Allah. Saya meyakini Allah hanya sesembahan. Hanya Allah sesembahan saya yang berhak diibadai. Akan tapi ternyata, subhanallah, masih banyak amalan-amalan kita yang menyinggung, berserempetan dengan masalah uluhiyah. Penyimpangan dalam masalah uluhiyah. Dan yang keempat adalah dalam masalah asma'us sifat. Seorang ditanya misalnya, Bapak, tahu Allah? Ya, Allah di mana Pak? Oh, Allah itu di hati saya. Ada yang mengatakan begitu, Allah di hati saya. Mana Pak Allah di hati Bapak? Cukup ya Pak ya? La ilaha illallah. Ada lagi yang mengatakan, oh Allah itu di mana-mana. Oh, Allah di mana-mana. Terus kalau berdoa gimana Pak? Gini? Ya, utar gitu, ataukah begini? Seorang yang mengatakan Allah di mana-mana, kenapa ketika berdoa begini? Karena dalam hatinya meyakini Allah itu ustaqonat anfusuhum, jiwanya meyakini Allah itu di atas, akan tapi lisannya mengingkari. Ini loh, kita sudah belajar rukun iman sekian tahun yang lalu, rukun Islam sekian tahun yang lalu, rukun Islam salat. Masya Allah, dah lulus sholat TPA. Masya Allah. Kita perhatikan sholat kita. Ternyata di mana kita letakkan hidung ketika sholat? Di wajah, ya kan? Di mana ketika sujud? Di tempat sujud. Tempelkan. Sebagian kaum muslimin belajar sholat dari zaman dahulu, tapi tidak menempelkan apa? Hidungnya dalam sholat. Tidak pernah hidungnya seumur hidupnya menyentuh tempat sujudnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini namanya hidayah alal Islam. Perincian-perincian yang semacam ini yang kita butuhkan. Ya.
4: Soal jawab.
5: Tapi berikutnya Ustaz, apakah sama antara khauf dengan khasyah? Mohon penjelasan. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah, ada di dalam pembahasan akidah terkait dengan al-khauf dan al-khasyah. Ini dijelaskan oleh para ulama. Kita bisa dapati dalam kitab-kitab akidah, al-khauf artinya takut, dari kata khafa yakhafu khaufan, artinya takut. Adapun yang kedua, khasyah, dari kata khasyah, yakhsha, khasyatan. Artinya juga sama, takut, namun masing-masing berbeda. Di mana khasyah, rasa takut yang memiliki makna lebih daripada khauf. Khasyah adalah takut yang disebabkan karena ilmu yang ada pada dirinya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah adalah hamba-hambanya para ulama. Kenapa khasyah? Karena mereka orang-orang yang berilmu. Ya, jadi takut tersebut didasari atas ilmu. Kenapa takut kepada Allah? Banyak orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, para pelaku dosa besar, orang-orang fasik, mereka tidak takut kepada Allah. Kenapa? Tidak ada ilmu pada mereka. Sedangkan para ulama, mereka orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara yang dianggap perkara sepele, perkara yang sangat kecil, mereka sangat takut. Kenapa? Karena mereka berilmu, sehingga takut tersebut karena ilmu yang ada pada dirinya. Oleh karenanya khasyah tentu derajat yang lebih tinggi daripada khauf, dan dua-duanya adalah ibadah hati, ibadah yang ada di dalam hati kita, di mana kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebab ilmu yang kita miliki, karena sebab kita belajar, duduk di majelis ilmu, tatkala kita mendengarkan ilmu, sehingga kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun khauf, perkara yang biasa, artinya sesuatu yang wajar. Seorang takut dengan binatang buas, ya, seorang takut untuk terjatuh, takut untuk kecelakaan, ini khauf. Demikian juga seorang takut ditimpa musibah, takut mendapatkan murka Allah, ya, yang demikian disebut dengan khauf. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.

Terkadang kita tertipu dengan keutamaan-keutamaan ilmu, namun kita tidak perbaiki niat kita. Kita tidak ikhlas dalam menimba ilmu, sehingga kita tidak akan dapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Orang yang menuntut ilmu akan dimintai ampunan. Ya, akan dimintai ampunan oleh segala makhluk Allah yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Bahkan ikan-ikan yang ada di air, semuanya memohon ampun kepada Allah untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Keutamaan yang luar biasa tidak akan kita dapatkan kalau kita tidak ikhlas dalam menimba ilmu. Jadi ikhlas ini adalah adab yang penting bagi penuntut ilmu. Kemudian kalau kita tidak ikhlas, di sana ada ancaman. Bukan hanya tidak mendapatkan keutamaan, tapi akan mendapatkan ancaman, ancaman yang luar biasa. Dalam hadis yang panjang, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang tiga orang yang paling pertama diadili pada hari kiamat, yang paling pertama dilemparkan dalam neraka. Di antaranya, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa utiya bihi fa 'arafahu ni'amahu fa 'arafaha. Seseorang yang mempelajari ilmu, mengajarkannya, membaca Al-Qur'an. Ini siapa? Ini kita-kita ini, ya. Mempelajari ilmu, mengajarkannya, membaca Al-Qur'an, dia akan didatangkan pada hari kiamat. Kemudian disampaikan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang dia dapatkan. Ya, dikasih kemampuan, dikasih kecerdasan, cepat menghafal. Dikabarkan kepadanya nikmat-nikmat yang dia dapatkan, fa'arofaha, kemudian dia mengakuinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Fama amilta fiha?" Apa yang sudah kamu amalkan sebagai bentuk syukur kepada Allah atas nikmat-nikmat tersebut? Dia menjawab, "Ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an." Kata dia, aku mempelajari ilmu, aku mengajarkannya, dan aku membaca Al-Quran karena engkau ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, kadzabta, lakinnaka ta'allamta liyuqal 'alim. Akan tetapi kamu belajar supaya kamu dibilang orang alim. Kamu dusta. Kamu belajar supaya kamu dibilang orang alim. Dipanggil ustaz, dipanggil kiai, dipanggil ulama dan seterusnya. Wa qara'tal Qur'an liyuqal qari, dan kamu membaca Al-Qur'an supaya kamu dibilang qari, fulan qari. Fulan qari, orang yang pandai membaca Al-Qur'an. Faqad qil, sungguh itu telah diucapkan. Orang-orang sudah manggilnya ustaz, ya. Orang-orang sudah memanggilnya qari, ya. Orang-orang sudah memanggilnya kiai, ulama dan seterusnya. Faqad qil. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian malaikat diperintahkan agar orang ini diseret. Kemudian diseretlah dia dengan wajahnya, lalu dia dilemparkan dalam neraka. Orang yang belajar, mengajarkan ilmu, membaca Al-Quran, kalau tidak ikhlas, maka yang paling pertama dilemparkan pada hari kiamat dalam neraka adalah orang-orang yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Harus perbaiki niat kita. Dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jal, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya
lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Barang siapa yang mempelajari sebuah ilmu yang seharusnya dia ikhlas di dalamnya, namun tidaklah dia mempelajarinya kecuali dia ingin mendapatkan harta dunia, maka pada hari kiamat dia tidak akan mencium bau surga. Dia tidak akan bisa mencium bau surga, orang-orang yang tidak ikhlas dalam menimba ilmu. Padahal bau surga itu bisa dicium dari jarak yang sangat jauh. Di surga itu ada baunya. Surga itu baunya wangi sekali. Ya, terkadang Anna sampaikan, kalau Anna buat ilustrasi, ini hanya sekedar ilustrasi. Kalau surga ada di Jakarta, baunya sudah bisa tercium dari Yogyakarta. Bau surga sangat wangi dan bisa dicium dari jarak yang sangat jauh. Orang yang belajar menimba ilmu tidak ikhlas tidak akan bisa mencium bau surga. Mencium bau surga saya tidak bisa. Apalagi

0: Serial Kitab Tauhid bagian 31. Balasan bagi orang yang berkurban untuk selain Allah. Di dalam surat Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar, fashalli lirabbika wanhar." Sungguh kami telah memberikanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikmat yang sangat banyak. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah hanya untuknya. Dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikhlaskan ibadah salat dan sesembelihan kurban hanya untuk Allah semata, sebagai bentuk penyelisihan terhadap orang-orang musyrikin yang beribadah kepada selain Allah dan menyembelih kurban untuk berhala-berhala mereka. Dalam ayat ini terdapat dalil bahwasanya menyembelih kurban adalah ibadah yang wajib untuk diikhlaskan hanya kepada Allah semata. Memalingkan ibadah tersebut kepada selainnya adalah kesyirikan yang besar. Di dalam ayat yang mulia ini juga terdapat isyarat bahwasanya salat dan menyembelih korban untuk Allah Subhanahu wa taala adalah sebesar-besar wujud syukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Fashalli lirabbika wanhar." Setelah sebelumnya Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sungguh kami telah memberikanmu anugerah yang sangat banyak wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka laksanakanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah hanya kepadanya. Sehingga jika ada orang yang justru bersyukur kepada selain Allah, sementara Allah yang telah memberikannya nikmat dan anugerah, dia bersyukur kepada selain Allah dengan menyembelih kurban kepada selain Allah, maka dia berhak mendapatkan laknat dari Allah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu man dhabaha li ghairillah." Semoga Allah melaknat orang-orang yang menyembelih kurban untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Manakala Allah Subhanahu wa taala melaknat hambanya, maka Allah akan menjauhkan hamba tersebut dari rahmatnya yang maha luas dan maha agung. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inilah balasan bagi mereka yang bersyukur kepada selain Allah dengan menyembelih kurban untuk selain Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan berkurban untuk selainnya.
1: Kadangkala kita jengkel sama orang tua kita yang sudah sepuh. Kadangkala kita kesal dengan permintaan-permintaan ayah dan bunda kita. Kadangkala kita sibuk dengan pekerjaan kita. Kadangkala kita disibukkan dengan istri dan anak-anak kita, sehingga kita lupa berbakti kepada kedua orang tua kita. Allah Jalla Jalaluh berulang kali menyebutkan tentang berbakti kepada orang tua, lalu kita masih tidak mau berbakti. Maka kajian tentang berbakti kepada orang tua perlu diulangi, perlu didengarkan kembali, supaya antum sadar bahwa kita hidup, kita bisa berjalan, kita bisa berbicara, kita bisa melihat karena ada bapak dan ibu kita. Kesuksesan antum bukan karena usaha antum sendiri. Keberhasilan antum bukan karena perjuangan antum sendiri. Ada seorang anak yang mengatakan, "Ustaz, waktu saya kecil, saya dibuang sama bapak dan ibu saya. Ditinggal hidup bersama nenek. Kemudian tatkala ana sukses, tatkala ana sudah jadi orang, ayah ibu ana sekarang mulai dekat sama ana." Sang anak merasa Dia sukses tidak ada peran ayah ibundanya. Dia lupa 9 bulan di perut ibunya. Dia lupa 2 tahun menyusu kepada ibunya. Maka jamaah rahimakumullah, Allah berulang kali menyebutkan hak kedua orang tua kita. Bahkan yang lebih dahsyat dari itu, Allah Jalla Jalaluh menggabungkan tatkala menyebutkan tentang dirinya, tentang haknya yang harus diesakan dan tidak boleh seorang pun melakukan kesyirikan. Setelah itu Allah menyebutkan hak ayah dan bunda kita. Allah berfirman mengatakan wa id akhadna di surah Al-Baqarah ayat 83. Allah mengatakan wa id akhadna mitsaqa bani Israil, ketika kami mengambil perjanjian dengan Bani Israil, dengan umatnya Nabi Musa alaihi salam.

0: Kalian jangan beribadah kecuali kepada Allah, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Subhanallah. Di surah An-Nisa ayat 36, Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, Allah mengatakan, wa'budullah wa la tushriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan jangan melakukan kesyirikan sedikit pun. Ingat, ana yakin semua yang di tempat ini mengatakan la ilaha illallah. Tapi terkadang kita mengatakan la ilaha illallah dengan lisan kita, tapi kita tidak meyakininya dengan hati kita. Terkadang ada yang mengatakan la ilaha illallah dengan lisannya, hatinya ikut mengatakan la ilaha illallah, tapi perbuatannya tidak menunjukkan dia sebagai pencinta la ilaha illallah. Ubudullah, beribadahlah kepada Allah dan jangan melakukan kesyirikan. Kemudian apa? Perintah apa lagi ya Allah setelah mentauhidkan-Mu? Wabil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Di surah Al-An'am sama, Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Di surah Al-Isra lagi-lagi Allah perintahkan kepada kita untuk berbakti kepada orang tua. Wa qadha rabbuka, di ayat 23 Allah mengatakan wa qadha rabbuka. Apa kata Allah? Alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah sudah menetapkan agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua.
1: Soal jawab.
2: Ustaz, ciri-ciri orang munafik itu apa ya? Oh, banyak banget. Rasulullah mengatakan tanda orang munafik 3, kalau berbicara apa? Dusta. Kalau berjanji apa? Tidak menepati, apalagi itu. Kalau diberikan amanah apa? Berkhianat. Dalam Al-Qur'an banyak juga orang munafik itu kalau berdiri untuk sholat malas. Cirinya lagi apa? Jarang zikir sama Allah. Ya, dalam surat An-Nisa itu. Apabila ia bersengketa, curang. Itu sifat-sifat orang munafik, Pak. Dalam surat An-Nisa Allah mengatakan di antara sifat orang munafik itu, Pak, kalau mendengar berita tentang rasa aman, rasa takut, langsung sebarin. Ya. Tanpa dilihat dulu. Allah mengatakan wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka berita yang berhubungan dengan rasa aman dan rasa takut, segera dia apa? Disebarin. Sifat orang munafik begitu, Pak. Ya, orang beriman enggak begitu. Beritanya itu disaring betul. Ini pertama dilihat, ini beritanya hoak apa enggak. Kedua, kalau enggak hoak, dilihat lagi, cocok enggak buat disebarin. Nanya kepada ahli ilmu. Enggak setiap berita bisa disebarkan kepada setiap orang. Kalau isinya provokasi, isinya malah mudorot, enggak boleh, Pak. Iya. Maka dari itulah ya akhi, jauhi sifat-sifat munafik. Cara menghilangkan kemunafikan bagaimana? Nah, ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan, ya, man adraka takbiratul ihram, siapa yang mendapatkan takbiratul ihramnya imam 40 hari, kutibat lahu bara'atan. Dia akan ditulis dua kebebasan. Kebebasan dari kemunafikan dan kebebasan dari api neraka. Masya Allah. Iya. Jadi kalau kita nih luar biasa sholatnya, dapat takbiratul ihramnya imam terus, Masya Allah, 40 hari ditulis oleh Allah dua kebebasan. Luar biasa kan? Yang kedua apa? Ya sudah sebut saya tadi, muhasabah, introspeksi diri. Ada enggak sih saya suka berdusta? Ada enggak sih sifat-sifat kemunafikan di hati saya? Penting itu, Pak. Ya. Dengan seperti itu insya Allah kita akan terbebas.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Kajian Mutiara Siang.
5: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun siang hari ini Anda berada, alhamdulillah kami dapat kembali menyapa Anda di acara Kajian Mutiara Siang edisi Selasa 27 Sofar 1448 Hijriah. Dan kembali kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafizahullah dengan pembahasan materi yang berjudul Menjadi Istri Solihah di Zaman yang Tidak Mudah. Ya, untuk lebih memanfaatkan waktu Sobat Qur'ani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat mendengarkan.
0: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama meskipun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ahibati fillah, kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah tidak memalingkan hati kita dari agamanya setelah dia memberikan hidayah kepada kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Jamaah rahimakumullah, menjadi istri salehah di masa yang tidak mudah tentunya merupakan perjuangan yang perlu dilakukan oleh para wanita, di mana anak-anak di sekolah tidak belajar itu. Bahkan ada usaha bagaimana menjadikan anak-anak perempuan itu sebagai pekerja. Bagaimana mereka menghasilkan uang, mencari penghasilan, dan hidup bebas sesuai dengan keinginan. Makanya kalau kita lihat gerakan feminisme
6: semakin gencar. Mereka menyeru kepada kesamaan gender. Mereka menolak patriarki. Mereka menolak ada leader di dalam rumah. Sebuah konsep yang sebenarnya orang yang berakal sehat akan menolak hal itu. Gimana di dalam rumah nggak ada pemimpin? Kita tahu di pesawat itu ada pilot dan ada co-pilot. Di bus, orang ketika bawa bus ya, ada supirnya, ada keneknya. Terus di dalam rumah gak ada pemimpin, gak ada nahkoda. Bagaimana jalannya rumah tangga ini? Kenapa kita melihat saat ini muncul pemikiran-pemikiran yang gak mau nikah? Karena dia menolak untuk dipimpin. Padahal di tempat kerja dia, dia jadi anak buah. Dia disuruh-suruh oleh atasan. Diwajibkan datang jam sekian, pulang jam sekian. Dia nurut. Dia taat, dia patuh karena dapat duit. Itu terjadi di masyarakat. Mereka menolak untuk dipimpin. Tapi sebuah keniscayaan orang itu akan dipimpin. Engkau harus nurut dengan atasanmu. Sampai bajunya diatur. Ketika engkau kerja di sebuah perusahaan, kerja di sebuah instansi, sampai bajumu diatur, sepatumu diatur. Lalu tahu-tahu muncul feminisme mengatakan kesamaan gender, kesetaraan gender. Apanya mau disamakan? Mereka sama-sama hamba Allah. Itu yang sama. Laki-laki dan wanita sama-sama hamba Allah. Punya kewajiban yang sama untuk taat dan patuh kepada aturan Allah. Yang membuat aturan siapa? Allah Azza wa Jalla. Kalau kita lihat tadi Anda sampaikan di dunia ini, orang ketika masuk ke sebuah instansi, masuk ke sebuah pekerjaan, di kantor, ada aturan di sana yang kau harus taat dan patuhi. Bukan mau-maumu ketika kau bekerja di tempat sana. Aku gak cocok pakai baju ini. Kenapa seragamnya kok warna putih umumnya? Cepat kotor, aku mau ganti. Loh, kau mau ganti, bikin perusahaan sendiri. Kau bikin aturan di sana. Ketika kau bikin perusahaan sendiri, kau bikin aturan. Bajunya warna merah. Anak buahmu gak mau sama aturan. Apa yang kau lakukan? Kau akan marah, gimana gak ikut aturan? Hebat fillah, maka tolong teman-teman ya, yang terpengaruh dengan propaganda feminisme yang menyebabkan sebagian mereka gak mau punya anak. Ini rahim-rahimku. Aku mau punya anak, mau punya anak, terserah aku. Engkau hidup di mana? Engkau siapa? Engkau siapa? Apakah engkau menciptakan dirimu sendiri? Engkau lahir dari rahim seorang ibu. Dari sebuah pernikahan dengan ayahmu, lahir engkau. Kalau mereka punya pikiran yang sama dengan engkau, engkau enggak akan lahir. Jamaah rahimakumullah. Allah menciptakan laki-laki dan wanita dengan kelebihan masing-masing. Wanita punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Laki-laki punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh wanita. Terus, dua orang ini ketika menjadi satu, mereka saling melengkapi. Siapa pemimpinnya? Ya, terserah yang menciptakan siapa yang diangkat jadi pemimpin. Kami kaum laki-laki, bukan kehendak kami untuk menjadi pemimpin. Bukan karena hawa nafsu menjadi pemimpin. Tapi karena Allah yang mengangkat laki-laki jadi pemimpin. Akad nikah terjadi antara siapa dengan siapa dan siapa yang menikahkan. Laki-laki dinikahkan. Oleh siapa? Oleh wanita? Enggak. Tidak. Laki-laki dinikahkan oleh walinya wanita. Oleh walinya. Ini sebuah kehormatan buat wanita. Tapi ketika wanita menikahkan dirinya sendiri, tanpa ada saksi, tanpa ada wali, mau-mau dia di kamar hotel dia menikahkan, akan hilang kehormatan dia sebagai wanita.
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ifqajim. Wa ifqala rabbuka lil malaik. Gadis iklan. Maaf,
8: Ustaz.
7: Astagfirullah. Ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'al fiha man yufsidu fiha wa yasfikul di wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.
6: Barakallahu fiik. Itu cerita penciptaan manusia. Siapa yang pernah yang pertama diciptakan? Adam alaihissalam. Adam. Allah menciptakan Adam. Dan dari Adam diciptakan perempuan. Namanya Hawa. Maka dikatakan wanita ini syaqa'iqur rijal oleh Nabi SAW. Wanita itu belahannya laki-laki. Gak dapat laki-laki hidup tanpa pendampingan wanita. Dan proyek khalifah di muka bumi itu akan terhenti ketika tidak ada wanita. Karena gak akan lahir manusia. Adam gak punya rahim. Yang punya rahim adalah Hawa. Dan Adam sebagai khalifah pemimpin. Dan Hawa sebagai pendamping yang mau tidak mau harus nurut dan taat kepada pimpinan. Seluruh manusia sepakat kecuali yang tidak berakal sehat. Ana ulangi. Seluruh manusia bersepakat kecuali yang tidak berakal sehat bahwa laki-laki dan wanita enggak sama. Tidak sama. Kok gak sama? Ya, apanya gak sama? Kau lihat apa yang gak sama? Dia sama-sama manusia. Akalnya gak sama. Pola pikirnya gak sama. Kejiwaannya tidak sama. Postur tubuhnya enggak sama. Terus mau disamakan. Mereka saling melengkapi. Pemimpin-pemimpin besar itu lahir dari rahim seorang wanita, bukan dari bapak. Tapi sebagian orang memaksakan diri. Enggak. Wanita-wanita sedang dieksploitasi sebenarnya untuk mendatangkan harta oleh sebagian orang yang mencari keuntungan. Kenapa perempuan dijadikan iklan? Iklannya mobil, iklannya motor. Kenapa? Karena mereka punya daya tarik yang tidak dimiliki laki-laki. Makanya disyariatkan bagi wanita untuk menutup auratnya. Laki-laki menutup auratnya, tapi gak sama aurat laki-laki dan wanita. Gak sama. Ya semua tahu kenapa gak sama. Karena seperti itu fitrahnya. Allah berfirman surat Ali Imran ya. Di surat Ali Imran. Ini cerita sebelum Masehi. Kalau sekarang tahun 2025 ya. Ini cerita sebelum itu. Nah, sebelum satu Masehi. Jadi cerita 2025 tahun yang lalu, kira-kira seperti itu. Coba kita baca ayatnya di surat Ali Imran ayat 36.
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaruka kal unsa

0: Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkan itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau daripada syaitan yang terkutuk."
1: Barakallahu fikum. Ini ibunda Maryam dengan tegas mengatakan walaisa dzakaru kal unta. Enggak sama loh laki-laki, anak laki-laki sama perempuan enggak sama. Kenapa dalam Islam sholat Jumat itu diwajibkan bagi kaum laki-laki dan wanita tidak? Berjamaah diperintahkan kepada laki-laki, wanita enggak. Sholatnya perempuan di rumah tuh lebih baik. Lebih baik sholat nih, bukan kerja. Sholat. Sholatnya wanita di rumahnya khairun min sholatiha fi masjidi qaumiha. Lebih baik daripada sholat di masjid kampung. Kenapa? Karena memang engkau spesial, engkau indah, dan engkau punya tugas-tugas yang harus diselesaikan. Di masa sekarang berat ya, menjadi wanita soleha, menjadi istri yang soleha. Kalau di masa lalu aja berat bagi wanita, apalagi di masa sekarang dengan ada propaganda yang menolak sistem patriarki tadi, suami jadi pemimpin ya, istri sebagai anak buah, partner. Yang dulu kalau kita belajar SD, di SD kita belajar tunggu ya, masih ada enggak ya, budi, apa dulu kita belajar budi berangkat ke pasar, ibu budi ke pasar. Ini budi, yang saya ingat ya, ini ibu budi, ini bapak budi. Ada, ya. Ini budi, kita ingat dulu. Ini ibu budi, ini bapak budi, ini kakak budi, ini adik budi, ibu dan bapak budi. Terus, lanjut, mana dapat? Hah? Ada yang ibu budi ke pasar ya, bapak budi. Nah, udah nggak ada. Ah, ini budi, ibu budi pergi ke pasar. Ada itu. Ibu budi pergi ke pasar. Mereka menolak ini. Ini ada diskriminasi kepada wanita. Apanya? Laki-laki yang sebagai pencari nafkah, yang capek, yang kerja, itu ditolak. Enggak. Bahkan sekarang ada usaha bagaimana wanita punya peran ganda. Dia sebagai ibu, sebagai istri, sebagai breadwinner, pencari nafkah. Kesian perempuan mau diperes kayak gitu. Udah suruh ngelayani suaminya, suruh hamil anak, suruh cari duit lagi. Tidak merasa dizalimin perempuan, digituin. Oh enggak, kesetaraan. Ya Allah, engkau punya rahim, laki-laki enggak punya rahim. Jemaah rahimakumullah. Terus bagaimana menjadi istri yang soleha di masa yang sulit ini? Maka bagi para istri, perlu belajar lagi. Engkau harus tahu apa sih yang diinginkan oleh suamimu. Harus belajar, harus ngaji, sehingga engkau tidak salah. Sebagian istri berpikir dengan sholat malamnya dia, dengan puasa sunnahnya dia, dengan datang kajian, udah jadi wanita soleh, jadi istri soleh. Enggak. Kenapa banyak wanita tidak merasakan nikmatnya ibadah? Karena dia belum soleha. Artinya belum soleha, belum melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri. Tema kita istri ya. Jadi istri soleha. Istri. Istri itu punya tugas. Hanya saja ketika SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, enggak diajarin apa tugasnya istri. Untuk menjadi istri yang soleha, maka engkau harus menghormati suamimu. Ya Allah, gimana ya menghormati seorang suami? Pandanglah kepada kelebihannya, bukan kepada kekurangannya. Lihatlah kepada perjuangannya. Yang mengangkat dia sebagai pemimpin itu bukan orang tuanya, bukan orang tuamu, bukan juga kalau di Indonesia Pak Prabowo sebagai presiden atau undang-undang, enggak. Siapa yang mengangkat? Allah SWT. Apa kata Allah di surat An-Nisa ayat 34? Coba kita baca. Surat An-Nisa ayat 34.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim.

0: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka laki-laki atas sebahagian yang lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya. Maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. Laki-laki diwajibkan untuk memelihara, melindungi, mengurusin istri. Makanya para suami gak bakal masuk surga. Gak bakal masuk surga sampai dia mempertanggungjawabkan apa yang jadi kewajiban dia. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Nah, dan Allah mengangkat dia sebagai pemimpin karena ada sifat-sifat pemberian Allah yang memungkinkan bagi dia untuk mengatur jalannya rumah tangga ini. Ditambah lagi dia punya kewajiban memberikan nafkah. Jadi kewajiban memberikan nafkah dalam agama kita adalah kewajiban suami. Seharusnya para istri itu jadi permaisuri, jadi ratu di rumah. Para laki-laki yang kerja keras, engkau punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri. Dan kau harus lakukan. Dan kau bicara wanita-wanita yang saleh, fasalihat, qanitat, ada wanita yang taat, nurut. Jadi bagi para istri, engkau berat ya untuk menjadi wanita soleh atau menjadi istri yang soleh di masa sekarang ini, maka ingat bahwa saya memerintahkan kau itu untuk nurut, untuk menghargai suami, untuk menghormatin suamimu adalah Allah. Allah yang memerintahkan engkau sholat, yang memerintahkan kepadamu untuk berpuasa, untuk berhaji, dia pula yang memerintahkan kepadamu untuk menghormati suamimu. Dan bentuk penghormatan kepada suami adalah nurut dan taat dengan perintahnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Ibn Abi Dunya, Ibn Abi Syaibah, dan disebutkan hadis ini hasan. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Law amartu ahadan an yasjuda li ahadin, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Jikalau aku

manisnya keimanan. Hatta tu'addi haqqa zawjiha, sampai dia menunaikan hak suami. Enggak akan. Maka ada seorang wanita yang curhat kepada seorang syekh, ya, dia mengatakan, "Syekh, ani heran kenapa sih ana sekarang kok tidak merasakan nikmatnya sholat malam, nikmatnya puasa sunnah. Padahal dulu sebelum nikah ana nikmat sekali sholat malamnya, nikmat sekali sholat apa puasa sunnahnya. Enggak tahu sekarang kok enggak sih." Syekh bertanya, "Bagaimana hubunganmu sama suami?" Kata perempuan ini, "Syekh, ana tanya tentang ibadahku, kok engkau tanyakan tentang suamiku? Kok kayaknya enggak making gitu. Pertanyaanku, kenapa aku sekarang ini tidak merasakan nikmatnya beribadah seperti sebelum aku nikah? Ya, bagaimana sikapmu kepada suamimu?" Lalu syekh itu membacakan hadis Nabi SAW. Seorang wanita, seorang istri, tidak akan mendapatkan halawatul iman, manisnya keimanan, lezatnya ketaatan dan ibadah kepada Allah, sampai dia melaksanakan, menunaikan hak suaminya. Bayangin ya, perempuan ini mau puasa sunnah dan suaminya ada di rumah, wajib izin sama suaminya. Wajib. Oh, suami ana enggak soleh. Yang nyuruh engkau minta izin itu Allah. Nabi SAW menyebutkan hal itu dalam hadisnya. Jadi engkau ketika taat dan nurut sama suami, sejati engkau taat dan nurut sama Allah Azza wa Jalla. Jadi tolonglah berikan penghormatan kepada suami. Dan di masa sekarang ini ada satu perkara yang sebenarnya dari dulu perkara ini harus diperhatikan, yaitu perkara ranjang. Sebagai bentuk penghormatan kepada suami, hendaklah istri yang soleha ini kalau dipanggil sama suaminya ke ranjangnya datang. Dalam kondisi apapun. Sampai Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim menyebutkan, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu." Apabila seorang laki-laki memanggil istrinya, "Ila firashihi," ke ranjangnya, mengajak istrinya untuk ke ranjangnya, "fa'abat," lalu perempuan ini enggak mau. Mungkin lagi sakit hati ini itu. "Fabata ghadban," lalu suaminya malam hari itu bermalam dalam kondisi marah. "Alaiha," marah kepada perempuan ini, "la'anatal malaikatu hatta tusbih." Malaikat akan melaknatnya sampai pagi. Jadi tadi ketika engkau melakukan ketaatan ini karena Allah, ketaatan ini supaya selamat dari laknatnya malaikat. Apalagi di masa yang sulit, jemaah, banyak godaan suamimu. Maka tolong kau menjadi istri yang soleha. Yang kedua, istri yang soleha adalah yang senantiasa menghargai suami. Bagaimana bentuk penghargaan dia? Ya, dia ingat dengan kebaikan-kebaikan suami. Ucapkan jazakumullah khairan. Kadangkala istri lupa suaminya ini capek berangkat kerja. Oh iya, dia capek, aku juga capek. Terus gimana? Engkau sebagai istri, dia sebagai suami. Hargai suami. Boleh jadi tempat kerjanya dia dimaki-maki, dia dihinakan. Dia punya masalah, enggak cerita sama engkau, tidak ingin membebani dirinya. Maka hargai dia. Nabi SAW mengatakan, "Uritun nar," ditampakkan kepada aku neraka, "fa'idha aktaru ahlihan nisa," kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Kenapa? "Yakfurna," mereka kufur. "Qila ayakfurna billah," kata para sahabat, "apakah mereka kufur kepada Allah?" "Yakfurnal ashir," enggak, mereka kufur sama pasangan, mereka kufur sama suaminya. "Wa yakfurnal ihsan."

0: mereka kufur kepada kebaikan-kebaikan suami. Lau ahsanta ila ihdahunad dahr, kalau engkau berbuat baik sepanjang tahun kepada perempuan itu, thumara'at minka syai'an, kemudian dia melihat sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya engkau lakukan, qalat ma ra'aitu minka khairan, dia akan mengatakan aku tidak pernah melihat kebaikan di dirimu sedikit pun. Hargai suami, hargai privasinya. Nah, jangan mencampuri urusannya sampai dia melibatkanmu dalam urusan. Jangan mencampuri urusan suami sampai dia melibatkanmu dalam urusannya. Artinya kalau suami yang ngomong sama anti, yang minta pendapatnya anti, minta arahan dari anti, anti masuk. Tapi kalau enggak usah. Anti punya kewajiban. Dia juga punya kewajiban. Ada sebuah pertanyaannya. Ini pertanyaan datang bertubi-tubi, mirip pertanyaannya. Perempuan itu mengatakan, "Ustaz, ternyata suami ana ini punya utang. Ternyata suami ana ini ya suka ngasih orang tuanya. Ternyata suami ana ini dia berbagi sama orang tuanya, sama keponakannya, anak ini itu." Bukan urusanmu. Yang jadi urusanmu, suamimu memberikan nafkah apa enggak kepada? Supaya engkau dapat sakinah. Suami mau usaha umpamanya, dia gagal ya. Suami tadi mau ngasih orang tuanya, mau ngasih keponakannya. Selama dia melaksanakan tugasnya sebagai seorang suami, memberikan nafkah kepadamu, memperhatikan dirimu, selesai, gak usah diurusin. Oh ternyata suami kayak gini. Nabi SAW, kita lihat bagaimana Khadijah. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam turun dari Gua Hira, beliau mengatakan zammiluni zammilun, beliau minta diselimuti. Apa yang dilakukan istri yang soleha? Menyelimuti. Apa yang diminta sama suaminya? Berikan. Oh ada apa? Kenapa? Enggak ada. Khadijah enggak tanya sama sekali. Bukan urusan. Setelah tenang, Nabi cerita nantinya. Ketika Nabi cerita sallallahu alaihi wasallam, baru Khadijah ikut menenangkan suaminya. Enggak. Dia memberikan dukungan kepada suaminya, bukan uang. Tapi Khadijah mengatakan, "Kok enggak kayak gitu? Kok orang baik." Subhanallah. Kemudian baru Khadijah membawanya ke Warqa bin Nawfal. Tapi di posisi ini, tolong istri yang soleh itu jangan mencampuri yang bukan urusan. Oh, uangnya suami, uangku. Enggak. Uangnya suami, uangnya suami. Uangmu, uangmu. Engkau punya uang, kau punya warisan. Suami punya uang, punya warisan. Cuma dia punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Anak mau tanya sama ibu-ibu ini. Kalau suami kaya, apakah suami wajib memberangkatkan istrinya haji? Nah, ibu-ibu. Nah.
1: Tidak wajib.
0: Wajib apa enggak wajib?
1: Tidak. Tidak ijma, Ustaz.
0: Oh tidak, ada yang menyelisihi.
1: Ada yang menyelisihi ijma.
0: Nah, enggak wajib. Ini supaya kita tahu dengan syariat. Kita ini beribadah kepada Allah SWT. Suami memberangkatkan haji kebaikan dia. Istri kalau punya harta, ya wajib dia berangkat sendiri. Mungkin dia dikasih sama istri, suaminya, dia dapat warisan, dia wajib berangkat. Berarti suami yang memberangkatkan istrinya untuk haji ini suami yang baik gitu. Tapi bukan jadi kewajiban dia. Cuma konsep tadi, yang bukan urusannya jangan diurusin. Suami ngurusin ibunya, suami ngurusin kerjaannya, ini itu. Engkau tidak diikut sertakan, gak usah marah. Subhanallah ya. Allah itu tahu dengan akalnya wanita. Maka tidak dibebani itu. Tapi sebagian wanita membebani itu kepada dirinya. Sehingga dia, ya Allah suamiku ternyata gini, ternyata gini, ternyata gini. Kesian dia. Dia enjoy menjalani, itu dia. Nah, kalau laksanakan tugasmu sebagai istri, bagaimana membuat dia enjoy di rumah. Mendapatkan sakinah, mawadah, dan rahmah di rumah. Hargai, katakan jazakallah khair pada suami. Ini sebagai bentuk penghargaannya. Jangan lupakan kebaikan dia. Kemudian, suami butuh pendampingan. Tolong didampingi. Istri yang soleha, di saat suaminya pulang, seharusnya semua pekerjaan sudah selesai. Kadangkala sebagian istri itu menyiapkan sarapan buat suaminya, lalu dia sibuk cuci piring. Dia sibuk bersih-bersih. Dampingi suami. Duduk. Bagaimana Aisyah mendampingi Nabi SAW makan. Bahkan bagaimana Aisyah mendampingi Nabi SAW untuk mandi. Nih emak-emak nih. Sekali-kali dampingi suamimu mandi. Dampingi suamimu. Gosokin punggungnya. Kadang-kadang aduh enggak sudah saat. Enggak gitu-gitu lagi Allah. Ini sebagai bentuk suami itu jadi apa ya, kangen sama istri. Pulang tanpa minta dipijat, dipijat sama istrinya. Jangan sampai suami ibu-ibu baru ngomong, apa ngomong baru dipijat, jangan. Tapi bagaimana ketika pulang, ya Allah Akbar. Kemudian ketika dia keluar, dia pendampingan ya, didampingi ketika dia keluar rumah, mau berangkat kerja, didampingi sampai keluar. Bukan berangkat-berangkat, ya, dampingi sampai keluar. Bagaimana cerita teman yang di Jepang nih? Yang dia mengatakan subhanallah, dia nikah sama wanita Jepang. Ya, non muslim kemudian masuk Islam. Tapi dia sudah punya budaya sebelumnya. Dia mengatakan, Ustaz subhanallah, istri ana itu Ustaz, kalau ana berangkat kerja, dia antar ana sampai ke teras rumah sampai ke jalan. Kan di sana jalan kaki ya menuju ke transportasi umum. Itu istri ana mandangin ana Ustaz sampai ana hilang dari pandangan dia. Baru dia masuk rumah. Ini bentuk pendampingan. Senang suami didampingi. Tamu aja kalau ada, termasuk sebuah anjuran kalau ada tamu ke rumah kita, kemudian tamu itu pulang ya. Bagaimana kita antar dia sampai ke pintu, sampai naik mobil baru kita tinggal. Ini bentuk pendampingan yang membuat rumah tangga jadi lebih capek, capek, lelah. Aduh saat suami anak kayak gitu, masa anak harus melakukan. Insya Allah suamimu akan jadi lebih baik ketika engkau lebih baik. Ahsin ilan nas. Kita justru berbuat baik kepada manusia. Hati dia akan kita kuasai. Bagaimana kebaikan itu bisa menyebabkan kita menguasai hati orang lain. Itu realita aja. Binatang pun kita berbuat baik kepada dia, dia jadi berbuat baik sama kita. Jangan menuntut kepada suami, tapi berikan. Berikan aja, lama-kelamaan dia akan malu. Tapi sebagian wanita gak sabar nunggu. Ingat, menjadi istri yang soleha di masa yang sulit ini harus pintar-pintar menjaga tubuhnya. Istri yang soleha, pintar-pintar jaga tubuhnya. Jangan ketika nikah, Masya Allah, berapa beratnya? Alhamdulillah, Ustaz, 49. Nah, setelah nikah jadi berapa? 94. Karena itu biasa, karena dia merasa sudah punya suami, dia tidak menjaga tubuhnya. Nabi SAW ketika ditanya tentang khairun nisa, tentang wanita yang terbaik. Sifat pertama yang beliau sebutkan alaihi salatu wassalam adalah allati idza nadharta ilaiha sarratka, yang kalau engkau memandang kepada dia menyenangkan hati, enak dipandang. Baik karena dia cantik, karena dia menjaga fisiknya, baik karena dia pandai berias. Ada perempuan itu yang pandai jaga tubuhnya. Dia mungkin tidak secantik wanita lain, tapi dia jaga tubuhnya. Dia kemudian ketika suaminya datang, dia pakai pakaian yang enak dipandang mata. enak dilihat. Kenapa laki-laki disuruh ghaddul basar, menundukkan pandangannya? Karena memang kalau dia pandang di sana akan menyebabkan syahwatnya bangkit nantinya. Maka diharamkan dia. Di rumah tolong pemandangan-pemandangan yang ada di luar dipindah ke rumah semuanya. Jadi seorang wanita yang ketika dia nge-gym, dia olahraga, dia jaga pola makan, niatkan untuk mengabdi kepada Allah, yang salah satunya dengan ingin memuaskan suami, ingin membuat suaminya mencukupkan diri dengan dirinya, tidak memandang yang lain-lain. Tolong jangan. Karena sekarang kalau kita lihat perempuan itu cantik kapan? Kalau keluar rumah dia berias ya. Dirubah sekarang. Bagaimana di rumah engkau cantik? Panggil tuh tukang rias tuh ke rumahmu untuk merias diri. Dan sebagian wanita kalau sudah berias, ya Allah, suaminya lupa, lupa suami. Dia ngelihat siapa? Ternyata istri dia. Kemudian kalau ngomong sama suami, suaranya yang lembut ya. Suaranya yang lembut, dia pemimpin. Bayangin anak buah ngangkat suara di atas majikannya. Dan wanita itu punya kelebihan suara, subhanallah. Allah Azza wa Jalla berfirman surat Al-Ahzab ayat 32 ya. Allah mengatakan fala takhdha'na bil qaul fayatma' alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Maka janganlah kamu para wanita melembutkan suara dalam berbicara sehingga orang yang ada penyakit di hatinya berkeinginan. Ucapkan ucapan yang baik. Sebenarnya itu mengatakan kalau ngomong sama orang asing itu ngomong sambil ditutupi. Iya. Supaya enggak lembut omongannya. Jadi ketika dia bicara sama orang asing itu, sama laki-laki yang bukan mahram, dia tegas. Tapi sama suaminya enggak. Merayulah, merajuklah. Karena subhanallah, ana jadi ingat ya. Dulu itu di koran ada hotline ya untuk telepon sama perempuan-perempuan ya, biasanya yang sekedar untuk ngobrol. Ana enggak pernah telepon. Tapi ana yakin. Enggak tahu mungkin ada yang pernah telepon ya kepada perempuan itu, dia akan melembut-lembutkan suaranya. Ini. Jadi laki-laki senang gitu. Maka tolong bagi wanita-wanita untuk menjaga suaranya, tidak melembut-lembutkan kalau ngobrol sama laki-laki asing, artinya laki-laki yang bukan mahramnya, laki-laki yang bukan suaminya, tapi kalau suaminya yang lembut. Kemudian ya tadi dukungan dan motivasi, ketika suami membutuhkan dukungan kau hadir, tapi kalau enggak engkau jaga diri. Bagaimana Ummu Salamah ya, ketika peristiwa Sulhul Hudaybiyah, Nabi AS menyuruh para sahabatnya untuk nyembelih hewan yang mereka bawa dari kota Madinah dan untuk tahallul. Sahabat gak ada yang lakukan, shock mereka karena mereka gak jadi umrah. Nabi masuk ke tendanya sallallahu alaihi wasallam, dilihat wajah Nabi berubah. Ya Rasulullah, apa yang bisa dibantu gitu loh. Cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika cerita di sini kau berikan dukungan. Ketika suami enggak cerita udah diam. Nabi cerita sallallahu alaihi wasallam. Lalu baru Ummu Salamah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awa tuhibbu an yaf'alu dzalika ya Rasulullah?" Engkau ingin mereka melakukan hal itu ya Rasul? Iya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini masuk memberikan pendapatnya. Keluarlah engkau ya Rasulullah dan jangan ngomong dengan seorang pun. Engkau berangkat menuju ke ontamu, engkau potong ontamu, terus engkau panggil tukang cukurmu. Dan itu dibutuhkan kan, ada kondisi suami yang butuh. Maka ketika dia butuh tolong kau hadir. Jangan malah dijelek-jelekkan suaminya, direndah-rendahkan suaminya. Oh, engkau itu memang ini tuh, jangan. Angkat suamimu, kasih masukan tanpa harus merendahkan dia. Kemudian jaga kehormatan diri ya. Bagi banyak wanita yang ya dengan adanya handphone dia bisa berinteraksi dengan siapapun dengan tubuhnya tetap ada di rumah. Wanita yang soleha adalah menjaga kehormatan dirinya, tidak memasukkan ke rumahnya yang bukan mahramnya dia, tidak berkomunikasi yang tidak ada perlunya, dan kalaupun harus berkomunikasi dengan adab dan etika. Kemudian bagi para wanita yang ingin menjadi istri yang soleha, fokus sama anak-anak. Didik anak-anakmu dengan baik. rawat mereka, kerjakan urusan rumah dengan sempurna. Apa yang harus kau kerjakan? Kerjakan. Kenapa jemaah? Suami senang ketika dia pulang lihat anak-anaknya, masya Allah, ini hafal Quran, ini bisa ini bisa itu. Tapi kalau emaknya sibuk dengan handphonenya, baru ketika suaminya datang dia tinggalkan semua, dia pura-pura sibuk. Maka bermasalah rumah tanggamu dan engkau belum menjadi istri yang soleh. Berikan cinta kepada suami, walaupun kau enggak cinta. Lu gimana Ustaz? Iya. Katakan cinta kepada suami. Walaupun kau mungkin enggak cinta. Kan ada istri-istri yang aduh saat ana malas sama suami, satu adalah ana bertahan hanya untuk anak-anak. Jangan ucapkan itu kepada suami. Tapi ucapkan aku bertahan bersama kau karena aku cinta sama kau. Kau cinta pertamaku. Dan subhanallah, bagaimana cerita seorang tabi'in ya, yang dia kalau istrinya ngomong enggak cinta maka akhirnya ribut sudah. Dia ingin dicintai. Maka berikan itu cinta. Dan cara itu insyaallah engkau akan menjadi istri yang soleha di masa yang penuh dengan kesulitan ini. Dan sekali lagi dari awal anda bicarakan, tolong niatnya mengabdi kepada Allah. Kau diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang kau kerjakan, semua yang mungkin tetanggamu enggak tahu, yang mungkin orang tua enggak tahu, mungkin suami juga enggak tahu, Allah tahu. Dan Allah akan berikan balasan. Walikullin darajatun mimma amilu. Dan bagi setiap orang itu derajat-derajat berdasarkan amalan mereka. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat anda sampaikan. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, anda kembalikan ke jamaah, tafadhal. Barakallahu fiik.
2: Barakallahu fiik Ustaz dari Sydney pertama.
0: Naam, tafadhali, barakallahu fiikum.
2: Iya, mau tanya, zaman sekarang tuh banyak suami-suami yang memudahkan segalanya, apa-apa boleh, jadi kayak dilepas gitu istrinya, Ustaz. Sehingga si istri ini berubah menjadi lebih otoriter, lebih di atasnya gitu, kayak gak mau diatur, kayak apa. Gimana cara memperbaikinya, sedangkan suami sudah berusaha mencoba tegas, malah jadi keributan besar gitu Ustaz.
0: Afwan, ana mau tanya. Jadi awalnya dilepas kemudian mau di...
2: Iya, dari awal semuanya dibolehin, apa-apa boleh, jadi serba boleh semuanya gitu, kayak easy gitu Ustaz. Tapi malah merubah si istri jadi, apa sih bahasa Jawanya, nyingkrak. Apa sih, jadi si istri jadi semena-mena gitu Ustaz, yeah. Tidak menghargai kayak apa. Jadi tapi kalau, iya,
0: baik, yang ditanyakan bagaimana seharusnya suami?
2: Gimana solusinya sedangkan pernah mencoba malah jadi ribut besar, susah banget untuk dibenerin gitu Ustaz.
0: Nah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah, kadangkala ada kesalahan dari pihak suami, sebagaimana kadangkala ada orang tua yang salah mendidik anaknya. Yang ketika orang tuanya ngaji, belajar, dia tahu ternyata aku yang salah. Tadi juga ketika suami faham, ternyata aku yang salah. Maka yang harus dilakukan adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun kepadanya. Karena dia sebagai seorang pemimpin telah merusak anak buah. Dia merusak. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika nyuruh orang tua memukul anaknya apabila umur 10 tahun enggak sholat, tujuannya apa? Tujuannya memperbaiki. Tapi sebagian orang mana enggak. Enggak dipukul tuh anaknya akhirnya enggak sholat. Maka di sini orang tua merusak anak. Maka adalah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana seorang suami yang menjadi pemimpin, yang bakal dimintain pertanggungjawaban, yang diperintahkan oleh Allah untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari api neraka, kemudian dia tidak melakukan tugasnya dengan baik, maka dia harus bertobat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dia memperbaiki istri, perbaiki dulu dirinya. Kemudian yang kedua, menasehati istri itu perlu dengan cinta dan kasih sayang. Maka bagaimana sang suami ya duduk sama istrinya, memberikan arahan kepada dia, dan sampaikan bahwasanya aku mungkin salah selama ini. Aku minta maaf. Dan tadi kita sudah baca di surat An-Nisa ya, ayat 34 ya. Bagaimana Allah Azza wa Jal menyebutkan di sini, wallati takhafuna nushuzahunna, dan wanita-wanita yang kamu khawatir nushuznya, tadi dia malah membangkang, malah mengatur suaminya, atau enggak mau diatur sama suami. Apa solusinya? Allah sudah kasih solusi. Yang pertama adalah fa'idhuhunna, berikan mau'idhu hasanah kepada mereka. Cari waktu yang tepat, suasana yang enak, mulai dengan ucapan terima kasih. Mulailah dengan cerita-cerita dulu. Ingat dulu ketika aku pertama melamarmu ya, ketika kita jalan bersama, ketika kita baru merintis, ketika kita punya anak, ceritakan. Jadi bagaimana sekarang mengembalikan dia ke masa-masa indah, sehingga dia tahu bahwa posisi dia adalah istri dan laki-laki adalah suami. Baru kasih nasihat kepada dia, aku kepingin yang kau kayak gini, mohonlah aku ya, karena kau sayangku, gak ada lagi wanita lain yang aku sayang kecuali engkau. Ucapan-ucapan positif yang membuat istrinya jadi iya. Tapi kadang-kadang enggak. Terus kalau enggak mau apa? Allah sebutkan yang kedua. Wahjuruhunna fil madaji. Allah katakan pisahlah mereka di tempat tidur mereka. Tempat tidur mereka. Pisah ranjang. Dan usahakan ketika melakukan proses ini dilakukan di dalam kamar saja. Jadi kamar mamanya ada ranjang besar, sang suami sudah dia di bagian tersendiri. Kalau ada ranjang lain ya dia di ranjang yang lainnya. Gak perlu sampai keluar kamar. Kalau memang masih bisa seperti itu. Karena kita menasehati kalau bisa tidak merusak. Kasihan sama anak-anak kalau lihat bapaknya tahu-tahu gak tidur sekamar sama orang tuanya. Jadi pertanyaan buat mereka. Tapi kalau memang nanti gak mungkin lagi, ya sudah pisah kamar gak masalah. Tapi usahakan di sini pisah ranjang saja. Kamarnya tetap, ranjangnya yang pisah. Supaya istri sadar, aku serius gitu. Aku serius. Soalnya kadang-kadang laki-laki ini ngasih nasihat sama istrinya. Istrinya tidak mengidahkan nasihat suaminya. Tetap dengan pemikiran dan penyimpangannya. Sama suaminya malam dihubungin, besok dihubungin, terus kayak gitu. Akhirnya sang istri punya alat untuk tidak mentaati suami. Kenapa? Suamiku butuh sama aku. Walaupun aku gak ngurut, dia tetap butuh sama aku. Maka sang suami harus kuat demi memperbaiki istri. Dengan cara apa? Ya udah, dia tidak hubungi istri. Kalau gak mau, wadribuhunna, pukullah mereka. Nah, pukul ini mungkin di zaman sekarang gak bisa dilakukan karena akan masuk KDRT. Padahal mukulnya dalam Islam itu bukan mukul yang membuat orang itu terluka, memar, mematahkan tulang. Enggak. Memukul mungkin pakai siwak ya, dipukul di tangannya, yang menyebabkan dia ingat, aku ini serius gitu, aku ingin mempertahankan rumah tanggaku. Ketika gak bisa ya boleh jadi perceraian menjadi solusi terakhir ketika tidak ada solusi. Tapi intinya proses itu perlu dijalani. Ini sudah langsung dari Allah ya. Dan Nabi SAW mempraktekkan hal itu. Sebulan ya istri-istrinya tidak dihubungi. Bukan karena Nabi SAW punya istri 9, kemudian satu yang di boikot ya. Satu yang ditinggal. Enggak, ini semuanya ditinggal. Setelah sebulan baru beliau balik. Sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Ahzab ayat 28-29. Coba ditampilkan surat Al-Ahzab ya, ayat 27-28 insyaallah, kalau enggak 28-29. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menceritakan Rasul sallallahu alaihi wasallam memperbaiki istri-istrinya yang mungkin visi misinya sudah berubah. Nah, Al-Ahzab ayat 28-29 ya. Nah, tafadhol dibaca. نعم تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Umatikunna wa usallihkunna sarohan jamila. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya ku berikan kepadamu mutah dan aku ceraikan kamu. Ya.
1: Bacanya mutah.
0: Kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.
1: Lanjutkan.
0: Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad-daral akhirata fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ujran 'azima.
1: Ajran azima.
0: Dan jika kamu sekalian menghendaki keridhaan Allah dan Rasulnya serta kesenangan di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar.
1: Barakallahu fik. Bayangkan ya, Nabi SAW memberikan pilihan cerai. Ya udah, gak bisa dilanjutkan. Bukankah cerai ini disukai oleh setan? Iya. Tapi perceraian itu dibolehkan dalam agama ketika nggak ada solusi. Maka dikasih pilihan. Kalian ingin dunia, ya udah nggak bisa bareng. Terus bagaimana nanti? Nantinya waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Tapi syaratnya takwa. Maka Nabi SAW memberikan tawaran. Kalau kalian setelah satu bulan ya, gak langsung dikasih tawaran. Ditinggal dulu satu bulan, kemudian Nabi SAW balik, satu persatu dikasih penawaran. Fadl. Engkau memilih mana terserah engkau. Tapi semua istri Nabi SAW akhirnya berubah dan mereka memilih Rasulullah SAW dan kehidupan akhir. Taib, barakallahu fiik. Naam.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saran bersama dari Perth.
1: Tafadhal.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada titipan pertanyaan Ustaz. Bagaimana menyikapi suami yang selalu melakukan emosional atau verbal abuse? Jadi setiap cekcok suami selalu mengungkit dan membalikan semua perkataan istri dan dijadikan senjata untuk memojokkan si istri dan selalu mengambil kesimpulan berdasarkan pemikirannya sendiri sampai akhirnya berbicara kasar yang sampai kadang dia berpikir bahwa istrinya selalu tidak respect dan menuntut ini itu. Kadang selalu bicara gue memang bodoh dan tidak seperti ustad-ustad, kalau mau sana kawin sama ustad. Itu salah satu contoh. Terus bertahun-tahun kalau cekcok hal ini terus dibahas. Jadi pertanyaannya apakah boleh istri meminta cerai Ustaz?
1: Tunggu, Anda mau tanya sama istrinya ini. Kalau ada yang bertanya, Anda kepingin tanya, kenapa harus cekcok sama suami?
3: Saya nggak tahu. Ya mungkin, ya saya nggak tahu Ustaz nih pertanyaan titipan.
1: Itu pertanyaannya, kenapa harus cekcok sama suami? Sampai membuat suaminya ngomong gitu. Kan seakan setiap cekcok, seakan-akan percekcokan ini menjadi rutinitas ya. Cekcok lagi cekcok, apa yang perlu dicekcokkan? Wanita itu punya kekuatan yang membuat suaminya gak cekcok sama dia. Ketika suaminya salah, maka boleh jadi kesalahan suaminya ini kesalahan yang fatal. Boleh jadi kesalahan yang memang perlu Iya, dikasih nasihat. Maka tolong para istri cari waktu yang tepat untuk ngasih nasihat suaminya. Dengan ungkapannya, aku minta maaf bang ya. Aku minta maaf banget bang. Ketika gak ada anak-anak, gak ada apa ya. Tadi dimulai dengan cinta, kasih sayang, kasih masukan. Suaminya gak mau, sudah. Tahan diri. Gak perlu berdebat. Kenapa? Ini bukan ruang sedang diskusi untuk mencari mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga semua orang mendatangkan dalil. Ya. Enggak. Engkau tidak sedang ruang diskusi. Tapi engkau sedang memberikan nasihat. Ketika orang itu gak mau, selesai tugasmu. Oke bang, aku minta maaf bang. Itu mungkin yang ingin anak kamu. Selesai. Sehingga tadi, suami gak sampai mengeluarkan kata-kata yang buruk. Karena terkadang ya, ada usaha dari wanita untuk merubah suaminya. Padahal suaminya gak bisa berubah. Dia ingin setelah dikasih nasihat suaminya berubah. Enggak. Nabi SAW bagaimana beliau mendakwain Abu Thalib? Iya. Enggak dapat hidayah juga. Tapi Nabi menyampaikan, engkau tugasmu jangan cekcok. Engkau sampaikan dengan adab dan etika, selesai, minta maaf. Bang, minta maaf bang ya. Mungkin aku menyakitimu. Lakukan itu. Nanti lagi ketika ada waktu tepat, bang, aku pingin memayai suaminya gak sholat ke masjid. Aku ingin kau ke masjid lah, bang, supaya anak-anak ini. Enggak. Sudah selesai. Engkau sudah melaksanakan tugasmu. Ketika sang istri tahu dengan tugasnya, dia gak akan cekcok sama suami. Apa gunanya cekcok? Yang akan berakhir dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan hati. Maka jangan berpikir bercerai. Tapi berpikirlah berhenti cekcok. Kok dia bertanya, bagaimana apakah boleh mengajukan cerai? Enggak. Jangan bercerai. Tapi yang kau lakukan berhenti cekcok. Engkau akan rasakan bagaimana suamimu. Suamimu sekarang merasa engkau enggak respect sama dia. Sehingga muncul ucapan, soalnya cari ustaz. Berarti memang ada tekanan yang keras dari istri. Sehingga suami melakukan itu. Tapi ketika istri memposisikan, aku istrimu bang, aku istrimu, aku sedang belajar, aku dapat kayak gini bang, engkau, ya kalau bisa engkau baca buku ini itu, tapi tadi jangan cekcok. Ketika suami angkat suara, marah, engkau jangan tidur sampai kau datang ke suami. Bagaimana ketika Nabi SAW menyebutkan, ala adullukum au ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Kalian mau enggak aku kasih tahu istri-istri kalian penghuni surga. Wanita yang penyayang, yang punya anak banyak, yang dia suka punya anak banyak ya, yang dia suka kembali kepada suaminya. Kalau dia mendzalimin suaminya atau dizalimi, nih perempuan datang ke suaminya. Dia dizalimi, dia datang ke suami. Dia mengatakan, "Bang, aku enggak akan pejamkan mata sampai kau ridho." Maka tolong lakukan ini. Bukan malah kau setiap cekcok, oh, setiap cekcok. Jangan cekcok. Barakallahu fikum. Ya.
4: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang.
5: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
6: إذاعة القرآن الكريم.
4: مطيرة تلاوة.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga Islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang Muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
2: Disitulah suami itu sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
1: Insyaallah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, S.Pd.I., M.Pd., Hafizahullahu Ta'ala. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Taukah Anda?
3: Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini bisa dipahami. Di antaranya adalah firman Allah, "Afala yatadabbaruna Al-Quran?" Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Mentadaburi adalah memahami. Menunjukkan bahwasanya ini adalah perintah dan anjuran dari Allah supaya kita mentadaburi, yaitu berusaha untuk memahami maknanya. Kalau Al-Quran tidak bisa dipahami, maka ini adalah perintah yang sia-sia. Tidak mungkin Allah menyuruh kita melakukan sesuatu yang tidak mungkin kita kerjakan. Pasti bisa dikerjakan. Berarti mungkin seseorang mentadaburi Al-Quran, mungkin seseorang memahami Al-Quran. Dan Allah mengatakan afala yatadabbaruna Al-Quran, yaitu seluruh Al-Quran bisa dipahami. Dan Allah mengatakan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi, sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu dan dia adalah berbarakah supaya mereka mentadaburi isinya. Liyadabbaru ayatihi, mentadaburi ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran semuanya. Dan Allah mengatakan afala taqilun, kenapa kalian tidak mau berakal memahaminya? Dan ini semua menunjukkan bahwasanya Al-Quran bisa dipahami. Seorang tabi'in yaitu Abu Abdurrahman As-Sulami, beliau mengatakan haddatsana man kana yuqri'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahum kanu idza ta'allamu 10 ayat min Al-Quran lam yujawizuha hatta yata'allamu fiha minal ilmi wal amal. Abu Abdurrahman As-Sulami beliau menceritakan bahwasanya telah menceritakan kepada kami orang-orang yang dahulu mengajarkan kepada kami Al-Quran di antara para sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud, ya Uthman bin Affan dan juga yang lain, bahwasanya mereka dahulu apabila mempelajari 10 ayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka mereka tidak berpindah kepada ayat yang lain sampai mereka mempelajari apa yang ada di dalam 10 ayat tadi berupa ilmu, yaitu berupa maknanya dan juga bagaimana cara mengamalkan ayat-ayat tadi. Berarti mereka memahami maknanya atau tidak? Memahami. Tidak berpindah dari 10 ayat sampai mereka memahami. Oleh karena itu di antara para sahabat apabila ada di antara mereka yang mengatakan hafidhul Baqarah, aku sudah hafal Baqarah, Al-Baqarah, berarti dia sudah memahami ya 286 ayat yang ada di dalam Al-Baqarah dan dia sudah mengamalkan isinya. Dia adalah menjadi orang yang besar di mata para sahabat. Ya, karena dia tidak menghafal kecuali setelah dia memahami dan juga mengamalkan. Berkata Mujahid, murid dari Abdullah bin Abbas, qara'tu aw aradtu al-mushaf ala Ibnu Abbasin 3 aradat. Aku membaca mushaf, membaca Al-Quran di hadapan Abdullah bin Abbas 3 kali. Maksudnya adalah dari awal sampai akhir membaca mushaf di hadapan Abdullah bin Abbas belajar tafsir. aqifuhu inda kulli ayah as'aluhu anha. Aku menghentikan beliau setiap ayat. Jadi setiap ayat ya berhenti. Kemudian kalau ada yang tidak paham maka beliau bertanya. Terus ya satu demi satu sampai akhir Al-Qur'an. Kemudian diulangi lagi.

0: Buku Petunjuk Jiwa. Sebuah pesawat komersil terlihat begitu stylish dan canggih. Sepertinya high-tech banget. Konon, pesawat super canggih tersebut bisa take off vertikal dan aman menembus atmosfer hingga ke antariksa. Lalu balik lagi ke bumi dengan selamat. Sayang, produsen pesawat tidak mengeluarkan manual petunjuk. Sama sekali tidak ada tutorial bagaimana memfungsikan fitur-fitur canggih di dalamnya. Bahkan manual book bagaimana mengoperasikan fitur-fitur keselamatan penumpang pun tidak ada. Alhasil, tak ada yang sudi membayar untuk menaiki pesawat canggih tersebut. Kira-kira mungkinkah yang demikian ini terjadi dalam realita? Bagi produsen pesawat komersil, membuat pesawat seperti ini adalah ide yang bodoh. Jangankan mesin yang canggih, mie instan saja punya petunjuk bagaimana cara mengolahnya. Botol parfum juga punya petunjuk keselamatan agar tidak berbahaya. Apalagi mobil, apalagi pesawat. Sobat, tentu engkau setuju, jiwa kita ini lebih berhak untuk dibekali petunjuk keselamatannya. Bukan cuma selamat di dunia, tapi juga di alam kubur, lanjut di akhirat kelak. Jasad kita ini, seindah dan sekekar apapun ia, toh akan layu, akan menyusut kerut, lalu mati, berkalang tanah, sampai akhirnya membusuk. Adapun jiwa yang selamat akan terbang tinggi, para malaikat berkerumun, membalut dan menyambut, lalu dibawa menghadap Rabb-nya, meraih cinta dan ridhonya. Allah yang mencipta segenap jiwa manusia, mustahil meninggalkan mereka tanpa buku petunjuk. Jika mesin sederhana saja punya buku petunjuk dari pembuatnya, apa mungkin kehidupan manusia yang begitu kompleks ini dibiarkan begitu saja tanpa petunjuk oleh penciptanya? Diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk tersebut, dan sebagai pembeda antara yang benar dan yang batin. Al-Quran adalah buku petunjuk kehidupan, buku pembawa rahmat bagi semesta dari sang pencipta semesta, buku petunjuk keselamatan bagi segenap jiwa dari sang pencipta jiwa, yaitu Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan sekian makhluk ciptaannya yang agung untuk menegaskan satu hal. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa tersebut, dan sungguh merugi orang yang telah mengotorinya. Untuk itu, wahai sobat, bukalah buku petunjuk hidupmu itu. Baca, hayati, ikuti, dan amalkan petunjuknya. Hiduplah bersamanya, dan biarkan ayat-ayatnya menghidupkanmu. Di dalamnya ada penyucian bagi jiwamu, ada istana kebahagiaan dan keselamatan teruntuk jiwamu dalam keabadian. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak akan berguna sedikitpun, kecuali bagi orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih dan suci. Telegram channel Kristal Iman.
1: Dari Hasan bin Ismail, dia berkata, sami'tu abi yakul, kana yajlisu fi majlis Ahmad zuha ala khamsati alaf aw yazidun. Dari Hasan bin Ismail, dia berkata, aku pernah mendengar bapakku bertutur yang duduk di majlisnya Imam Ahmad kira-kira ada 5,000 lebih orang. Yang duduk di majlisnya Imam Ahmad bin Hanbal kira-kira ada 5,000 lebih orang. Aqallu min khamsati mi'ah yaktubun wal bakun yata'allamuna minhu husnal adab wa husnal sam. 500 orang

Dari 5000 orang mereka menulis, menulis hadis. Sedangkan 4500 lainnya mereka mempelajari adab, adab-adab penuntut ilmu. Yang belajar menulis hadis hanya 500. Sedangkan 4500 mereka belajar adab sebelum menulis hadis. Para ulama dahulu mereka mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Kalau seandainya ada seorang penuntut ilmu, dia abaikan adab-adab menuntut ilmu, dia langsung masuk mempelajari ilmu, maka ilmu yang dia pelajari tidak berkah. Dia tidak akan mendapatkan ilmu secara sempurna. Ada yang masya Allah ilmunya sudah banyak tapi tidak menghormati ustadznya. Padahal termasuk adab menimba ilmu ihtiram al-ulama wal asatid, menghormati para ulama dan ustadz-ustadz. Bahkan ada sebagian dari mereka menggibahi para ulama, menjelek-jelekkan para ulama, menjelek-jelekkan orang-orang yang berilmu. Bahkan sebagian dari mereka tidak segan-segan mentahzir ulama, mentahzir orang-orang yang berilmu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena mereka mempelajari ilmu sebelum mempelajari adab, adab-adab dalam menuntut ilmu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, Al-Quran itu membawa perubahan. Al-Quran membawa perubahan. Perubahan apa? Perubahan perilaku. Perubahan apa? Perubahan cara berpikir. Perubahan apa? Perubahan tutur kata. Perubahan apa? Perubahan sopan santun. Al-Quran membawa perubahan. Hal itu disampaikan oleh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah ibn Mas'ud. Siapa? Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Yanbaghi liqari'il Qur'ani an yu'rafa bilailihi idzan nasu na'imun." Orang yang rajin baca Quran, orang yang belajar Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran, di malam hari dia harus berbeda. Di malam hari dia harus berbeda dengan yang lainnya. Ketika yang lainnya tidur, maka dia bangun. Ketika yang lainnya tidur, maka dia bangun. Bangun untuk apa? Bukan untuk sekedar pipis. Bangun untuk sholat. Orang yang enggak baca Quran, orang yang enggak belajar Al-Quran, ketika malam mereka tidur lelap. Orang yang baca Al-Quran, orang yang rajin untuk menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, maka Al-Quran itu akan membangunkan dia di malam harinya. Membawa perubahan di dalam kehidupannya. Ada kisah yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razzaq seingat saya, hafizahullah ta'ala. Ketika ada seorang datang menemui beliau setelah beliau selesai mengisi pengajian, orang itu berkata, "Syekh, suratan yang saya hafal dari Al-Quran cuma Al-Ikhlas." Cuma apa? Al-Ikhlas. Dan ini sudah kakek-kakek. Sudah kakek-kakek. "Kalau malam alhamdulillah saya bisa bangun malam, Syekh. Ya kira-kira kalau tahajud ya sekitar 3 jam lah, Syekh." Berapa jam? 3 jam. Kakek-kakek. "Apakah sah sholat saya seandainya selama 3 jam itu suratan yang saya baca cuma surat Al-Ikhlas saja? Apakah sah tahajud saya kalau selama 3 jam itu saya cuma membaca surat Al-Ikhlas, tentunya setelah Al-Fatihah? Sah atau tidak?" "Sah." Yang perlu kita ambil pelajarannya adalah bagaimana surat Al-Ikhlas ini bisa membangunkan kakek tersebut. Selama berapa jam? 3 jam. Kulo kali jenengan hafalannya cuma Al-Ikhlas? Alhamdulillah ya, ada yang lainnya. Kenapa surat-surat yang lainnya ini tidak bisa membangunkan kita di malam hari? Ini adab atau perubahan yang pertama. Ketika orang-orang lagi pada tidur, maka dia bangun. Wa baina hadhihi idhan nasu muftirun. Dan Al-Quran ini akan membuat orang yang membacanya di siang hari. Kalau tadi kan di malam hari. Di siang hari ketika orang-orang tidak berpuasa, maka dia berpuasa. Ketika orang-orang tidak berpuasa, dia berpuasa. Al-Quran ini mengajak dia untuk mengurangi makan, mengajak dia untuk mengamalkan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, anjuran untuk berpuasa, tidak menghabiskan waktunya untuk makan, makan, makan, makan. Aneh seandainya ahli Quran itu pikirannya cuma makan. Apa enggak perlu makan? Perlu enggak? Perlu. Tapi jangan sampai pikirannya cuma makan terus. Yang ada di kepalanya cuma kuliner terus. Makan enggak apa-apa, yang enak juga enggak masalah. Tapi jangan sampai kemudian sama sekali tidak ada hari yang digunakan untuk berpuasa. Ini yang keberapa? Yang kedua. Wa bibukaihi idzan nasu yadhakun. Dan Al-Quran ini akan membuat orang yang rajin membacanya ketika yang lainnya pada tertawa terbahak-bahak, maka dia akan menyendiri menangis. Menangisi apa? Menangisi dosa-dosanya. Ketika orang-orang sedang sibuk tertawa nonton lawak di TV, tertawa mentertawakan kekurangan orang lain, tertawa terbahak-bahak nonton anu, nonton itu, baca anu, baca itu, maka ahli Quran dia akan merenungi dosa-dosanya, kemudian dia menangis karena mengingat ternyata dosa-dosanya itu banyak yang sudah menumpuk. Ini yang ketiga. Yang keempat, wa biwara'ihi idzan nasu yakhlitun. Yang keempat, ketika orang lain tidak peduli halal haram, ketika orang lain tidak lagi selektif dalam mata pencahariannya, maka ahli Quran dia akan hati-hati sekali dalam memasukkan sesuatu ke dalam perutnya. Ora apa-apa diuntal. Orang yang rajin baca Al-Quran, dia akan mulai melihat, ini pekerjaan halal apa haram? Ini makanan halal apa haram? Cara berdagang seperti ini halal apa haram? Terus dia akan menyeleksi apa yang masuk ke dalam perutnya. Karena sesuatu yang masuk ke dalam perut seseorang itu akan mempengaruhi perilakunya, akan mempengaruhi tutur katanya, akan mempengaruhi pola pikirnya, sehingga dia akan berhati-hati sekali untuk memasukkan sesuatu ke dalam perutnya, ke dalam mulutnya. Dan dia tidak terbawa dengan lingkungannya. Ketika lingkungannya tidak peduli lagi dengan halal dan haram, maka dia tetap istiqomah untuk memperhatikan ini halal, ini haram. Yang haram ditinggalkan, yang halal boleh dikonsumsi. Yang keempat, Yang kelima, وَبِصَمْتِهِ إِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ. Dan ahli Quran ini ketika orang-orang sedang sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka dia akan banyak diam, akan banyak bertafakur, menghindari hal-hal yang kurang bermanfaat, apalagi yang tidak ada manfaatnya. Saya kasih contoh. Belakangan ini semakin mendekati tanggal 17 April. April apa? Betul ya? Semakin mendekati tanggal 17 April, banyak orang meningkat hobinya untuk ngompol. Untuk apa? Ngompol. Apa ngompol? Ngomongin politik. Jadi hobinya ini mulai meningkat untuk ngompol, ngomongin politik. Apa enggak boleh, Ustaz? Bicara politik boleh enggak? Boleh. Yang penting sesuai dengan aturan agama. Yang penting tidak menyelisihi syariat. Yang penting tidak gampang-gampang menukil sesuatu yang belum jelas. Sekarang yang jadi pertanyaan, di media sosial update status tentang politik ini kira-kira sudah memenuhi aturan agama atau belum? Sudah atau belum? Belum. Asal kopas, share, like, komen. Diperhatikan dong, ahli Quran ini selektif di dalam menukil berita, di dalam membaca berita. Mana yang betul-betul sudah pasti, mana yang baru perkiraan. Ya Ustadz, gimana kita tahu ini benar tidak benar? Ya kalau belum tahu, belum terlalu yakin ini benar atau tidak, ya gak usah di-share. Saya tanya, antum dapat berita nih. Antum dapat berita tentang kekurangan salah satu paslon misalnya. Antum kalau dicecer ya sama orang lain, ini kamu sumbernya dari mana? Ya cuma kopas. Bisa benar, bisa salah. Seandainya antum tidak share, seandainya antum tidak share karena ragu ini benar atau salah, kira-kira antum akan ditanya di kuburan gak? Kalau antum tidak share karena antum tidak yakin ini benar apa salah, kira-kira nanti ditanya di kuburan gak? Enggak. Tapi kalau antum share dan ternyata itu salah, dan itu ternyata fitnah, akan dipertanggungjawabkan di kuburan? Iya. Terus milih yang mana? Berspekulasi dengan nasib kita di akhirat? Saya tidak katakan gak perlu kita untuk menjelaskan mana yang benar, mana yang salah. Perlu. Akan tetapi harus hati-hati. Ya. Jangan sampai kemudian kita terbawa dengan arus orang yang hobinya apa tadi? Ngompol. Sekali lagi, bicara politik boleh. Saya bilang enggak boleh. Di dalam agama kita ada politik syar'i. As-siyasatu syar'iyyatu. Politik yang syar'i, yaitu politik yang mengindahkan adab-adab Islam. Itu enggak ada masalah. Akan tetapi kemudian itu menjadi dominasi dalam kehidupan sehari. Lihat aja update status Facebooknya. Itu terus kayak orang aliane sing lebih manfaat, sing lebih penting. Apa politik gak penting? Penting, siapa bilang gak penting? Akan tetapi apa ya cuma itu saja 1 kali 24 jam kali 7 hari kali sampai tanggal 27 berapa hari lagi? Apa cuma itu terus? Ini yang ke berapa? Yang kelima. Yang keenam, wa bi khusyu'ihi idzan nasu yakhtalun. Dan ahli Quran ini akan ketahuan ketawaduannya ketika orang lain sedang saling bersombong-sombongan. Apa? Akan ketahuan dari apanya? Ketawaduannya ketika orang lain sedang bersombong-sombongan. Ketika orang lain sedang membanggakan kelebihannya masing-masing. Ini membanggakan kelebihan hartanya. Ini membanggakan kelebihan kedekatannya dengan pejabat. Nah, dia pikir kalau sudah dekat dengan pejabat itu akan selamat semua. Oh, tidak. Yang akan menyelamatkan kita siapa? Kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang nyumpung, aku selalu jalan dengan pejabat kemanapun pejabat itu berjalan. Orang percaya kayak fotonya kayak bukan apa? Nyonomburinnya terus, Mbok. Ketika orang lain sedang bangga dengan status sosialnya. Ketika orang lain sedang bangga dengan keilmuannya. Jadi jangan dipikir kalau orang sudah berilmu itu enggak terjangkit penyakit sombong. Bisa aja. Ketika orang itu sedang bangga dengan kelebihan-kelebihan duniawi yang dia milikinya, maka ahlul Quran, dia akan merendahkan hatinya. Dia akan tundukkan kepalanya. Karena Al-Quran mengajarkan dia untuk bertawadhu. Inilah yang saya katakan di awal, Al-Quran itu merubah perilaku seseorang. Merubah tutur kata seseorang. Maka semakin rajin baca Al-Quran, harus semakin banyak perubahan di dalam diri kita. Malam harinya digunakan untuk apa? Tahajud. Siang harinya digunakan untuk berpuasa. Ketika orang lain banyak tertawa, maka kita banyak menangis. Berarti gak boleh senyum, Ustaz. Ya boleh, mangsane mesem ya, mesem. Ya, bukan kok mangsane mesem nangis. Enggak. Ketika orang lain sedang tidak peduli halal haram, maka dia akan selektif di dalam memilih apa yang dia masukkan ke mulutnya. Ketika orang lain sedang sibuk ngompol, maka dia akan berhati-hati dalam berbicara. Dan ketika orang lain sedang sombong, maka dia akan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah seperti padi. Semakin berisi, maka akan semakin merunduk. Jenengan kan semakin berisi. Wingi nembe sino alif ba siki wis tak sa. Itu berarti kan wis tambah berisi. Ya. Kemarin baru merangkai huruf, sekarang sudah merangkai kata. Berarti kan tambah berisi. Kemarin bacanya rotal keradul, sekarang wis mandan mending, berarti semakin berisi. Ya, semakin berisi maka akan semakin merunduk, tidak kemudian merasa aku alif ba urung bisa. Jangan. Ya, semakin berisi semakin merunduk. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu taala a'lamu. والله تعالى أعلم وأعلى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راديو مطيرة قرآن AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Cara agar khusyuk dalam sholat. Apakah yang harus dilakukan untuk mendapatkan sholat yang khusyuk dan menghilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu dalam sholat? Kasus semacam ini pernah dialami oleh salah seorang sahabat, yaitu Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu. Beliau datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan gangguan yang dia alami ketika sholat. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, itu adalah setan, namanya khinzib. Jika kamu merasa diganggu, mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguannya dan meludahlah ke kiri 3 kali. Kata Utsman, aku pun melakukannya, kemudian Allah menghilangkan gangguan itu dariku. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran hadis, dalam hadis di atas, Nabi SAW mengajarkan kepada kita 2 cara untuk menghilangkan gangguan setan dalam sholat. 1. Memohon perlindungan kepada Allah dengan membaca ta'awudz, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bacaan ini dilafalkan, bukan di batin. Ini hukumnya diperbolehkan dan tidak membatalkan sholat. 2. Meludah ringan ke kiri dengan cara meniupkan udara yang mengandung sedikit air ludah. Ini diperbolehkan dengan cara tidak mengganggu orang yang berada di sebelah kirinya dan tidak mengotori masjid. Demikian, Allahu a'lam.
3: Seorang di antara sifat manusia adalah sering lalai untuk bersyukur, selalu mengingat keburukan dan lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal insana li rabbih lakanud." Sungguhnya manusia itu ya sering berkeluh kesah kepada Rabb-nya. Kata sebagian sahabat, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Yansan ni'am wa yadhkuru al-masa'ib." Dia sering lupa dengan kenikmatan-kenikmatan dan dia ingat adalah musibah-musibah. Ya. Sehingga akhirnya dia tidak bersyukur kepada Allah. Isinya hanya berkeluh kesah. Dan ini terutama saya ingatkan kepada para ibu-ibu, para wanita. Ya. Ada di antara mereka yang sering berkeluh kesah. Yang jadi korban suaminya. Ya. Oleh karenanya, sungguh bahagia tatkala kita hidup berumah tangga, ternyata istri kita adalah seorang yang sangat pandai bersyukur, yang tidak suka berkeluh kesah, yang tidak banyak menuntut, yang tidak banyak menuntut. Ya. Karenanya pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu hadis yang kita semua sudah sama tahu tentang hadis tersebut, hadis yang masyhur. Tetapi kita mengulangi kembali, mengingatkan kembali tentang makna hadis tersebut agar kita bisa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Kata Nabi SAW, lihatlah dalam perkara dunia, kata Nabi, lihatlah ke bawah. Jangan lihat ke atas. Karena kalau kalian melihat ke bawah dalam masalah dunia, kalian tidak akan meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Seorang ya, dalam masalah dunia suruh melihat ke bawah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah lihat ke atas. Dengan melihat ke bawah, bahwasanya masih banyak orang yang lebih susah daripada kita, betapapun susahnya kita pasti ada orang yang lebih susah daripada kita. Dengan demikian kita akan menjadi orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang jadi masalah kalau kita lihat ke atas. Lihat ke atas, maka kita tidak akan pernah menjadi seorang yang bahagia. Tapi kita akan menjadi orang yang paling sengsara. Semakin kita lihat ke atas, semakin menjadi orang yang sangat sengsara. Karena kepuasan itu tidak ada habis-habisnya kalau kita lihat ke atas. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kana li ibni Adam wadiyan min dhahab labdaba thalithan. Fama yamla'u jawfahu ila turab." Sungguhnya kalau anak Adam diberikan 2 lembah emas, ya, maka dia akan mencari lembah emas yang ketiga. Dia tidak akan pernah puas. Dia hanya bisa berhenti kalau mulutnya diisi dengan pasir. Kalau sudah mati baru berhentinya. Ya. Kata Allah, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Kalian telah terlalaikan karena berlomba-lomba saling banyak-banyakan. Perbanyak harta, perbanyak mobil, perbanyak apalagi? Macam-macam bangga-banggaan. Ya. Kapan kalian berhenti? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ziarah ke kuburan. Maksudnya sampai kalian masuk ke kuburan, ya. Disebutkan oleh para ulama, Allah menggunakan lafal ziarah. Kenapa? Karena dikubur cuma sementara. Penghujungnya adalah apa? akhirat. Tapi maksudnya seorang tidak akan berhenti kecuali sampai meninggal dunia.
4: Soal jawab.
5: Ustaz, madhab itu wajib atau sunnah atau mubah? Madhab itu apa toh? Madhab itu apa? Madhab itu pola di dalam berpikir memahami dalil. Ya. Apakah kita harus berpola? Ya jelas toh. Berpola yang benar dalam memahami dalil. Akan tetapi apakah pola itu harus diwujudkan dalam nama-nama madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Maliki, madhab Hanafi? Perlu diketahui bahwasannya madhab itu bukan cuma empat. Madhab itu bukan cuma empat. Selain Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, masih banyak imam-imam yang lainnya. Ada madhab Ahlul Hadis. Ya, ada madhab Al-Layth bin Sa'ad, ulama besar juga. Kenapa kok yang terkenal empat? Karena mereka, empat ulama ini, muridnya sangat berbakti kepada gurunya, sehingga ilmu yang mereka warisi dari gurunya itu mereka tulis gitu ya, rapi, setelah itu diajarkan lagi sama muridnya, muridnya ngajarin lagi sama muridnya, muridnya ngajarin lagi sama muridnya, sampai ke zaman kita ini. Boleh atau tidak bermadhab? Boleh. Siapa bilang enggak boleh? Boleh bermadhab. Yang tidak boleh adalah fanatik madhab. Napa fanatik? Fanatik niku merasa madhabku mesti bener terus, madhabe wong liya mesti salah terus. Itu namanya fanatik. Kalau bermadhab enggak apa-apa, ulama besar kita pada bermadhab. Imam Nawawi bermadhab. Madhabe napa? Imam Nawawi madhabe napa? Syafi'i. Bukunya kita pakai toh. Napa? Riyadhus Shalihin. Napa? Riyadhus Shalihin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bermadhab napa? Bermadhab, madhabe napa? Hambali. Ya. Ulama kita di zaman ini banyak yang bermadhab. Syekh Ibnu Utsaimin bermadhab. Syekh bin Baz bermadhab, madhab Hambali mereka. Ya. Jadi tidak ada yang salah dari bermadhab. Yang salah adalah napa? Fanatik dalam bermadhab. Makanya para ulama kita dahulu seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Ahmad, seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, rata-rata mereka punya pesan yang sama. Pesan mereka adalah idza khalafa madhhabi kitab Allah fadribu bihi ardhal ha'id. Seandainya pendapatku ini enggak sesuai dengan Al-Qur'an, buang saja. Apanya yang dibuang? Pendapatku. Itu pesan dari ulama-ulama madhab. Ya. Ini adalah pesan dari mereka supaya tidak fanatik. Pedomannya semuanya sama, Al-Quran dengan sunnah. Nah, terus bagaimana kalau ada perbedaan? Kalau ada perbedaan antara ini dengan ini, kalau jenengan punya kapasitas untuk menilai mana yang kuat, mana yang kurang kuat, silahkan jenengan nilai. Ini yang diistilahkan dengan berijtihad. Ya. Itu kalau punya kapasitas. Kalau enggak punya kapasitas, ya sudah, taklid. Ya. Taklid katanya enggak boleh, ya tergantung taklidnya sama siapa. Allah berfirman, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama. Berarti kalau taklid kepada ulama yang kita yakini dia, beliau mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah, tidak apa-apa. Karena orang awam tidak punya kapasitas, kemampuan untuk ijtihad. Gimana punya kemampuan untuk berijtihad? Maca Quran B, TC, grotal, gradul, mau ijtihad gimana? Bahaya kalau seperti ini. Ya. Maka bertaklid dengan orang, dengan ulama yang kita anggap ilmunya mumpuni. Ya, itu tidak mengapa. Mudah-mudahan bermanfaat.
4: Taukah Anda?
6: Al-Quran definisinya secara istilah, langsung masuk ke definisi istilah, adalah kalamullahi ta'ala al-mu'jiz alladhi unzila ala rasulihi wa khatami anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah kalamullah. Karena Al-Quran kalamullah, berarti dia termasuk makhluk Allah atau sifat Allah? Makhluk Allah atau sifat Allah? Makhluk? Yang berpendapat makhluk Allah boleh angkat tangan. Al-Quran makhluk Allah atau bukan? Bukan. Al-Quran itu Allah atau bukan? Bukan. Al-Quran makhluk Allah atau sifat Allah? Namanya siapa, Pak? Pak Fariz.
7: Sifat Allah,
6: bukan makhluk Allah. Bukan. Al-Quran makhluk Allah atau bukan? Pak Febri. Makhluk Allah. Kenapa makhluk Allah? Ada. Pak Budi. Sifat Allah. Kenapa sifat Allah? Firman-Nya Allah. Jadi begini, perbuatan zat adalah sifatnya zat, ya. Perbuatan kita berarti sifat kita. Oh, dia rajin, dia malas, dia apa? Semua yang melekat pada dirinya berarti bagian dari sifatnya. Sebagaimana perbuatan Allah juga sifat Allah. Allah berbuat sesuai yang Allah kehendaki, maka itu bagian dari sifat Allah. Al-Quran itu firman Allah, dan firman Allah itu bagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalamullah bukan makhluk dan Al-Qur'an bukan makhluk. Yang mukjiz, yang menjadi mukjizat. Menjadi mukjizat dalam arti dia tidak bisa dilakukan oleh manusia. Sehingga ini menjadi bukti yang menantang manusia. Kalau kalian tidak percaya kalau Muhammad adalah rasul, sekarang coba tandingi Quran. Enggak bakalan mampu manusia. Makanya begini, kalau Anda perhatikan, mukjizat para nabi itu ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu nabinya mati, selesai mukjizatnya, hilang. Seperti Nabi Musa, seperti Nabi Isa, nabinya mati mukjizatnya hilang. Dan ada mukjizat nabi yang sampai beliau sudah meninggal dunia mukjizatnya masih bertahan. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah ini mukjizat terbesar. Baik. Sehingga karena Al-Quran itu mukjizat, maka dia tidak bisa ditiru. Makanya kalau kita berbicara begini, apa perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi? Dari sisi satu sudut pandang ini, Al-Quran mukjizat, hadis qudsi mukjizat atau bukan? Bukan. Karena itu bisa enggak orang membuat hadis qudsi? Bisa enggak? Sangat bisa. Dia membuat hadis qudsi, buat palsu. Allah berfirman, siapa yang begini-begini maka nanti aku akan, padahal dia dusta. Karena itu apakah semua hadis qudsi pasti sahih? Belum tentu. Ada juga hadis qudsi yang palsu, hadis qudsi yang dhaif, sebagaimana layaknya hadis yang lain. Tapi kalau Al-Quran, ada enggak Al-Quran palsu? Ada tapi tidak berhasil. Sehingga ketika kita baca Quran bisa kita pastikan, oh ini asli, pasti ini otentik teks-teksnya. Manusia tidak akan pernah berhasil untuk memalsukan Al-Quran. Sampai pun orang Syiah yang mereka mengatakan bahwa ada Al-Quran yang hilang dan Quran yang beredar di tengah manusia ini hanya sepertiganya, dua pertiganya tersembunyi, mereka sendiri nggak tahu terus dua pertiga itu bentuknya kayak apa, coba kamu baca. Gak apal katanya. Loh kok bisa? Nah, cuman ngeklaim saja. Kemudian yang diturunkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau dia kitab mukjizat tapi tidak diturunkan kepada beliau, bukan Al-Qur'an. Yang dinukil secara mutawatir. Berarti kalau dia dinukil tidak mutawatir, bukan Quran. Makanya Al-Qur'an syadzah, ayat-ayat syadzah tidak dihitung sebagai bagian dari Al-Qur'an. Bunyi ayat yang aneh, ya. Tidak dihitung sebagai bagian dari ayat Al-Qur'an. Al-muta'abbid bitilawatihi, yang ada nilai ibadahnya ketika membacanya. Hanya sebatas baca dapat pahala. Itulah Al-Qur'an. Al-maktubu bil mushahif, yang tercatat dalam mushaf, dalam lembaran, diawali surat Al-Fatihah, diakhiri surat An-Nas.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Aqaf, dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya dengan mengatakan, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang besar."

Mereka menjawab, "Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar."

0: ampun.
1: Ia berkata, sesungguhnya pengetahuan tentang itu hanya pada sisi Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus dengan membawanya, tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang bodoh.

Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami? Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih."

yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.

Dan sesungguhnya kami telah membinasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan kami telah mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami berulang-ulang supaya mereka kembali bertaubat.

Maka, mengapa yang mereka sembah selain Allah sebagai Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak dapat menolong mereka? Bahkan Tuhan-Tuhan itu telah lenyap dari mereka. Itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.

Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.

Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.

Dan orang yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi, dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan tidak merasa payah karena menciptakannya kuasa menghidupkan orang-orang mati?

Hari ketika orang-orang kafir dihadapkan kepada neraka, dikatakan kepada mereka, "Bukankah azab ini benar?" Mereka menjawab, "Ya, benar. Demi Tuhan kami, Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini disebabkan kamu selalu ingkar."

0: Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan, melainkan kaum yang fasik.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi tata cara duduk di antara dua sujud. 1. Duduk di antara dua sujud termasuk rukun salat. Karena itu, siapa yang meninggalkannya baik dengan sengaja maupun lupa, maka salatnya batal. 2. Diharuskan melakukan takbir intiqal ketika bangkit dari sujud untuk duduk di antara dua sujud. 3. Duduk di antara dua sujud dilakukan dengan posisi duduk iftirash. Duduk iftirash adalah posisi duduk dengan membentangkan kaki kiri, kemudian diduduki dan kaki kanan ditegakkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajadta famakkin li sujudika, fa idza rafa'ta faq'ud 'ala fakhidika al-yusra." Yang artinya, apabila kamu sujud, sujudlah dengan meletakkan semua anggota sujud, dan jika kamu bangkit untuk duduk, duduklah dengan bertumpu pada kakimu yang kiri. Hadis riwayat Abu Daud dan Baihaqi. 4. Posisi punggung saat duduk di antara dua sujud harus tegak sempurna dan tidak boleh condong. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan cara salat Nabi. Wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sujud lam yasjud hatta yastawiya qa'ida. Yang artinya, ketika beliau bangkit dari sujud untuk duduk, maka beliau tidak sujud yang kedua sampai sempurna duduk. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. 5. Posisi jari-jari tangan ke arah kiblat. Umar bin Khattab mengatakan, "Min sunnatis shalah an tansibal qadama al-yumna wa istiqbaluhu bi asabi'iha al-qiblah wal julusu 'ala al-yusra." Yang artinya, termasuk sunnah dalam salat ketika duduk, kaki kanan ditegakkan, mengarahkan jari-jari tangan ke arah kiblat dan duduk di atas kaki kiri. Hadis riwayat Nasa'i dan disahihkan Al-Albani. 6. Terkadang dianjurkan untuk duduk dengan posisi iqa'a pada saat duduk di antara dua sujud. Tawus pernah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang iqa'a. Ibnu Abbas menjawab, "Itu sunnah." Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. 7. Ada dua cara duduk iqa'a. A. Kedua kaki ditegakkan, lalu digabungkan, kemudian duduk di atas tumit. B. Kedua kaki dibentangkan, digabungkan, kemudian diduduki. 8. Duduk di antara dua sujud wajib tumakninah, yaitu diam sejenak sehingga cukup untuk membaca doa duduk di antara dua sujud.

0: 9, terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperlama duduk di antara dua sujud seperti ketika sujud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk sangat lama sampai ada orang yang mengatakan beliau lupa. Anas bin Malik menceritakan, wa idza rafa'a ra'sahu minas sajdati makatha hatta yaqul al-qa'il qad nasiya. Yang artinya, ketika beliau duduk di antara dua sujud, beliau duduk lama sekali sampai orang yang melihat akan berkomentar beliau lupa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesalahan terkait duduk di antara dua sujud. 1. Tidak duduk sempurna, di mana posisi punggung masih condong ke depan. Jika ini dilakukan dengan sengaja dan posisi punggung lebih dekat dengan posisi sujud, maka bisa membatalkan sholat karena berarti dia dianggap tidak melakukan rukun duduk di antara dua sujud. 2. Terlalu cepat dan tidak tumakninah ketika duduk di antara dua sujud. Sikap ini juga bisa membatalkan sholat karena meninggalkan rukun tumakninah. Demikian, semoga bermanfaat.
1: Miliaran manusia di atas muka bumi ini, masih banyak di antara mereka yang belum dapat hidayah, tidak berada di atas Islam. Masih banyak di antara mereka yang ateis, tidak percaya terhadap Tuhan. Masih banyak di antara mereka yang menyembah makhluk. Ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah hewan, ada yang menyembah matahari, dengan berbagai macam sembahan-sembahan mereka. Hidayah diperoleh bukan karena kecerdasan. Kalau kecerdasan berbanding lurus dengan hidayah, maka sungguh orang-orang cerdas, orang-orang Eropa, orang-orang Jepang yang sangat cerdas-cerdas luar biasa, tentunya mereka lebih utama untuk dapat hidayah. Meskipun jalan-jalan hidayah sudah terbuka, kalau dia tidak diberi hidayah oleh Allah, dia tidak akan bisa memeluk Islam. Sungguhnya hidayah adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah beri hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah menahannya dari siapa yang Allah kehendaki.
2: فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ.
1: Barang siapa yang Allah ingin beri hidayah, Allah akan mudahkan hatinya untuk menerima Islam.
2: وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ.
1: Barang siapa yang Allah inginkan kesesatan baginya, maka Allah bikin dadanya sempit, sulit untuk menerima Islam. Dari sini kita ketahui bahwa si hidayah adalah nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri. Oleh karena di antara perkataan yang pertama diucapkan oleh para penghuni surga tatkala mereka masuk surga, mereka berkata,
2: وقالوا

0: Begitu mereka masuk surga, mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah bagi kami. Kalau bukan karena Allah, kami tidak akan bisa mendapatkan hidayah. Maka seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah miliaran manusia yang hilang tidak mendapatkan hidayah, Allah masih memilih kita untuk bisa mengenal indahnya Islam.
1: Tapi ada orang, dia merasa dengan akalnya dia bisa, lalu dia merasa tidak perlu taat kepada syariat Allah. Bahkan ingat, Allah beri kita akal itu untuk menerima syariat, bukan untuk mengotak-ngatik syariat. Karena akal kita ini, pikiran kita ini, kalau berhadapan dengan syariat, dia hanya sebatas buang angin saja, tak bisa dikalahkan. Contoh, ada orang mau sholat, baru aja takbir, buang angin. Berwuduk lagi atau tidak? Wuduk yang dicucinya apa? Anggota wuduk atau tempat buang angin? Menurut akal, apa hubungan anggota wuduk dengan tempat buang angin? Justru tempat buang itu tak ada dicuci dia sama sekali. Tak ada dicuci. Dia berwuduk muka, tangan, kaki. Tempat keluar angin tidak dicuci dia. Seharusnya, apa hubungannya seharusnya tempat buang angin itu yang dicuci? Tapi kalau kita lihat ada orang buang angin, mau ke mana? Buang angin, Pak. Tak beruduk, dah, Pak. Saya cuci aja tempat buang angin gitu. Lalu dia sholat, apa dikata orang? Gila aja. Lihat, ketika akal itu ingin menentang syariat, baru bab buang angin saja sudah kayak orang gila dia, Pak. Lalu bagaimana dunia yang besar ini, problem hidup yang besar ini, yang Allah katakan wa in tanazatu fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih, apabila kalian berbeda pendapat tentang suatu, kembali kepada Allah dan Rasul, dia ingin kembali kepada pikirannya. Mana yang lebih gila? Akal. Akal alat untuk menerima syariat. Pikiran adalah alat untuk memahami apa yang di luar diri dan apa dalam diri. Maka orang berpikir dengan berakal itu berbeda. Setiap orang berakal pasti berpikir. Setiap orang berpikir belum tentu berakal. Contoh, anak kecil yang belum baligh, kalau dia melanggar syariat, dihukum atau tidak? Dia belum baligh, tidak kena hukum. Kenapa dia tidak dihukum? Karena kita bilang belum berakal, oke? Orang gila melanggar syariat, dihukum atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena kita bilang juga dia tidak berakal. Kenapa anak kecil tadi tak disebut orang gila? Kalau dua-duanya sama tidak berakal. Dua sudah tua. Yang ketiga, orang tidur melanggar syariat, mimpi berzina, dihukum atau tidak? Tidak. Kenapa? Kalau tak punya akal, payah juga. Akalnya masih di situ. Masalahnya akal itu dipahami dulu. Akal itu alat untuk menerima beban syariat. Anak kecil sudah

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla wa khayra ma ba'daha, wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-layla wa sharri ma ba'daha. Rabbana na'udhu bika min al-kasali wa su'i al-kibar. Rabbana na'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't, abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alimal ghaibi wash shahada, fatiras samawati wal ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: Amsina ala fitratil Islam, وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fa subhanallah.

0: To ale cewek.
1: Nah, ini ada pertanyaan, apa itu dosa kecil dan apa contohnya? Definisi dosa kecil itu, kata para ulama, selain al-kabair. Selain dosa-dosa besar, itu dosa-dosa kecil. Al-kabair itu apa? Al-kabair itu diantara definisinya adalah dosa-dosa yang disebutkan di dalam Al-Quran memiliki hukuman yang berat. Atau ancaman. Dosa-dosa yang disebutkan dalam Al-Quran yang dia pelakunya dilaknat atau diancam dengan neraka, dikecam oleh Allah dalam Al-Quran, nah ini dosa-dosa besar. Contohnya seperti zina, ya, kemudian ghibah. Ghibah itu termasuk dosa besar karena disebutkan dalam nas hadis yang sahih, disebutkan dalam Al-Hujurat, ya, itu seperti memakan

0: bangkai saudara kita. Ini kecamannya keras, berarti ini termasuk dosa-dosa besar. Nah, dosa-dosa kecil selain dosa-dosa yang besar itu. Selain dosa-dosa yang besar itu. Contohnya dosa-dosa kecil misalkan, ada yang bisa memberikan contoh? Hah? Kenapa? Berselisih? Mengganggu tetangga itu termasuk dosa besar, kezaliman. Hah? Ya. Gak enak disebutkan dosa-dosa kecil ini. Khawatirnya kita meremehkan. Hah? Lebih kita sebut dosa-dosa besarnya supaya kita hindari takut. Dosa-dosa kecil selain itu. Ya. Jangan kita remehkan. Meremehkan dosa kecil ini dosa besar, kata para ulama. Ya, saya agak khawatir menyebutkan contoh-contohnya dosa kecil. Oh, berarti kecil ini bisa dihapuskan dengan puasa kita hari ini. Khawatirnya akan muncul meremehkan dosa kecil ini dosa besar. Ya. Kata para ulama, jangan meremehkan dosa-dosa kecil itu. Lihat, gunung-gunung itu dia tersusun dari batu-batu kericik, batu-batu kerikil yang kecil. Sekalipun kecil, kalau dia menumpuk jadi besar. Termasuk mungkin penting saya sampaikan di kesempatan hari ini. Ini amalan yang luar biasa, jamaah sekalian. Kita berpuasa di hari ini, amalan yang luar biasa. Ini sekaligus fawaid tambahan ya, fawaid yang ke-11. Jangan sampai dia hangus dengan ujub. Jangan sampai dia hilang dengan ujub, bangga diri. Merasa diri, wah sudah berbuat kebaikan. Ciri-ciri ujub, misalkan kalau antum melihat ada orang yang tidak berpuasa pada hari ini, dalam hati, saya lebih baik daripada dia. Ini ujub, na'udzubillah. Ini bisa menghapus amal. Sebagaimana riya menghapus amal soleh juga. Bahkan ujub ini lebih berbahaya kata para ulama. Kenapa? Ujub ini bisa menghapuskan amal soleh yang sudah kita lakukan. Kalau riya kan, kalau riya ini, ya, dia muncul ketika kita mau melakukan amal soleh atau ketika kita melakukan amal soleh. Ini riya ya. Tapi ujub ini bisa menghapuskan amal soleh kita sekalipun amal soleh tersebut sudah setahun yang lalu kita lakukan. Kan bahaya ini, mengerikan ini ujub ini. Orang melakukan ibadah haji misalkan, oh dia sudah ikhlas, masya Allah, sudah setahun berlalu, ya sudah 2 tahun. Nah, ketika 2 tahun itu muncul sombongnya, dia ujub, dia bangga-banggakan hajinya itu yang dulu itu. Itu kata para ulama, pahala hajinya hilang, hapus dengan ujub ini. Sehingga nanti, ini sekaligus nasihat buat anak pribadi, nanti ketika kita berbuka puasa, jangan sampai ada bangga diri itu. Justru Rasulullah SAW ketika beliau di puncak ubudiahnya, di puncak perjuangannya, di puncak kesuksesan perjuangan dakwahnya Rasulullah SAW, apa perintah Allah? Idza jaa nasrullah wal fath. Idza jaa apa dalam surat apa? An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Ya, kalau sudah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan engkau lihat manusia sudah masuk Islam berbondong-bondong, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasabbih bihamdi rabbik. Sucikanlah dan agungkanlah, pujilah Rabbmu. Dan istighfarlah, justru disuruh istighfar Rasulullah SAW di puncak perjuangannya, di puncak kesuksesannya berdakwah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di akhir-akhir amalan kata para ulama apa? Innamal a'malu bil khawatim. Ya, amalan itu bergantung kepada ujungnya, bergantung kepada ujungnya. Antum sudah, kita sudah capek-capek nih, kita sudah capek-capek puasa hari ini. Nanti ketika kita berbuka itu setan datang membisikkan ujub. Nah itu kalau kita ikuti, hapuslah pahala kita yang capek-capek kita upayakan pada hari ini. Innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amal itu bergantung kepada ujungnya, akhirnya. Makanya selesai kita sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, sunnahnya apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bukan alhamdulillah, tapi astaghfirullah. Kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena betapapun kita mengupayakan kesempurnaan sholat, tetap sholat kita ini tidak layak dengan haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Belum layak dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala, keagungannya dan seterusnya. Hanya justru disunnahkan untuk mengucapkan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu jamaah sekalian, semoga Allah menjaga kita dari ujub ini, bangga diri atas amal yang sudah kita lakukan. Amal soleh itu gak usah diingat-ingat, lupakan sudah. Amal soleh itu setelah kita melakukan amal soleh, yang pertama kali kita lakukan adalah lupakan dia, lupakan dia. Yang perlu kita ingat-ingat itu dosa-dosa kita. Yang perlu banyak kita ingat-ingat itu dosa-dosa kita. Adapun amal soleh jangan sekali-kali diingat. Lakukan, lupakan. Itu prinsipnya.
1: Mutiara nasihat.
2: Dan untuk sesi pertama kita tutup dengan sebuah kisah. Ada sebagian ya orang di luar Islam didakwai oleh ya sebagian ulama kaum muslimin untuk masuk ke dalam agama Islam, dan dia menolak. Ya sudah didebat dan lain-lain, tapi dia menolak untuk masuk ke dalam agama Islam. Setahun kemudian ketemu, ternyata dia sudah masuk Islam. Ya, setahun kemudian dia bertemu dan ternyata sudah masuk ke dalam agama Islam. Ya, ketika ditanya, bagaimana engkau bisa masuk Islam? Padahal kan kamu termasuk orang yang ngeyel kemarin. Kemudian dia cerita, iya, setelah saya pulang dari pertemuan tersebut, selama satu tahun saya berusaha ya untuk ya merubah-rubah kitab-kitab yang sudah diturunkan. Pertama dia merubah Taurat. Ya, dirubah Tauratnya. Ditambah, dikurang, dan seterusnya. Kemudian dia bawa Taurat tersebut ke ulama-ulama orang Yahudi. Ternyata mereka menerimanya dengan baik, kemudian mengamalkannya, ya, dan seterusnya. Enggak ada pemberontakan. Tidak ada, ya, mereka tidak teliti. Ya, tidak teliti. Diberikan kitab yang sudah dirubah-rubah tadi, ternyata mereka menerima begitu saja dan mengamalkan isinya. Kemudian dia merubah Injil. Ya, ditambah, dikurang, ya, dirubah-rubah. Kemudian dibawa ke pendeta-pendeta orang Nasrani. Juga demikian. Diterima dengan baik, diamalkan isinya. Kemudian dia ya mengambil Al-Qur'an dan merubah isinya. Ya, kemudian diberikan kepada ulama kaum muslimin, ternyata mereka apa? Ternyata mereka menolak ya apa yang ya nuskhah atau mushaf yang sampai kepada mereka, karena isinya sudah di apa? Sudah dirubah. Maka setelah itu dia baru mengetahui bahwasanya Al-Qur'an ini adalah hak dari Allah, dan dia memang seperti ya janji dari Allah SWT bahwasanya Allah akan menjaga Al-Quran. Dialah yang menurunkan Al-Quran dan dialah yang menjaga Al-Quranul Karim. Maka termasuk ya nasihat kita li kitabillahi azza wa jal adalah kita berusaha untuk membela Al-Quran baik maknanya maupun lafadznya. Maka kita mengucapkan jazakumullah khairan kepada para huffaz, ya para hafid yang mereka telah menghafal Al-Quranul Karim, dan ini adalah bagian dari dzab an kitabillah. Ini adalah termasuk pembelaan terhadap Al-Quran, dan ini adalah bagian dari nasihah li kitabillahi azza wa jal.
3: Membaca amin. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Aturan membaca amin. 1. Setelah membaca Al-Fatihah ketika sholat, baik imam, makmum, maupun orang yang sholat sendirian, disyariatkan membaca amin. Karena bacaan amin merupakan sebab terkabulnya doa yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qulu amin yujibukumullah." Yang artinya, ucapkan amin, niscaya Allah akan mengabulkan permohonanmu. Hadis riwayat Muslim. 2. Kata amin dalam bahasa Arab disebut isim fi'il amr, dan menurut jumhur ulama, amin memiliki arti ya Allah, kabulkanlah. 3. Ada beberapa keutamaan membaca amin ketika sholat berjamaah. Pertama, menjadi sebab terampuninya dosa apabila ucapan amin itu bersamaan dengan aminnya para malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ammanal imamu fa aminu, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Yang artinya, apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Karena siapa yang ucapkan aminnya bersamaan dengan ucapan amin para malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Menjadi sebab terkabulnya doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallaitum fa aqimu shufufakum, tsumma liya'ummakum ahadukum, fa idza kabbara fakabbiru." وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ يُجِبَكُمُ اللَّهِ. Yang artinya, apabila kalian sholat, maka luruskanlah saf kalian. Kemudian hendaknya salah satu kalian menjadi imam. Apabila imam bertakbir, maka bertakbirlah. Dan bila imam mengucapkan غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ, maka ucapkanlah آمين. Niscaya Allah mengabulkan doa kalian. Hadis riwayat Muslim. 3. Membuat Yahudi semakin iri dengan kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal yahuda qaumun hasad, wa innahum la yahsidunana ala syai' kama yahsidunana ala salami wa ala amin." Yang artinya, sesungguhnya Yahudi adalah kaum yang penuh hasad, dan mereka tidak hasad kepada kami tentang sesuatu yang melebihi hasadnya mereka kepada kita dalam salam dan ucapan amin. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan disahihkan Al-A'dzami. 4. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca amin dengan suara keras dan dipanjangkan. Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu menceritakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra' ghairil maghdubi alaihim waladdallin." Faqal amin madda biha sauta. Yang artinya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, lalu beliau mengucapkan amin dengan memanjangkan suaranya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Daruqutni. 5. Cara membaca amin. Ada dua cara membaca amin menurut pendapat yang masyhur di kalangan ahli bahasa. Pertama, dibaca dengan dipanjangkan kata A, sehingga menjadi amin. Kedua, dibaca dengan dipendekkan kata A, sehingga menjadi amin. Demikian penjelasan An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. 6. Makmum membaca amin bersamaan dengan imamnya atau sesaat setelah imam, tidak mendahului dan tidak terlambat. 7. Hendaknya imam dan makmum bersemangat dalam membaca amin, karena ini merupakan syiar Islam yang dibenci Yahudi. Kesalahan terkait bacaan amin. A. Tidak membaca amin setelah membaca Al-Fatihah ketika sholat.

Biasanya kesalahan ini dilakukan oleh orang yang menjadi imam atau yang sholat sendirian. B. Tidak semangat dalam membaca amin, misalnya membacanya dengan suara lembek, tidak dipanjangkan, atau dengan suara pelan.

0: membaca amin. Kesalahan dalam membaca amin ada dua. Pertama, kesalahan yang menyebabkan sholat menjadi batal. A. Hamzah dipanjangkan, mim ditasydid, dan huruf ya dihilangkan, sehingga menjadi amin. B. Hamzah dibaca pendek, mim ditasydid, dan huruf ya dihilangkan, sehingga menjadi amin. C. Hamzah dibaca pendek, mim tidak ditasydid, dan huruf ya dihilangkan, sehingga menjadi amin. Kedua, kesalahan yang disepakati dilarang, hanya saja diperselisihkan apakah membatalkan sholat ataukah tidak, yaitu memanjangkan hamzah, mim ditasydid, dan ada huruf ya, sehingga dibaca amin. Demikian, semoga kita tetap semangat dalam mengamalkan sunnah.
1: Sebab-sebab terjerumusnya manusia ke dalam dosa dan kemaksiatan adalah karena at-taksir, sifat melalaikan, menggampangkan dalam menuntut ilmu syar'i, dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak sedikit di antara manusia semua ilmu mereka pelajari kecuali syar' Allah, kecuali ilmu-ilmu syariat. Mereka melalaikannya, mereka menggampangkannya, sehingga tidak sedikit pula di antara kaum muslimin yang mereka apabila ditanya tentang dunia, mereka memahaminya, mereka lancar menjawabnya, tetapi tatkala ditanya tentang agamanya, akidahnya, ibadahnya, maka dia tidak tahu apa yang harus dijawabnya. Ini disebabkan karena kelalaian, sehingga terjerumus dalam kemaksiatan, terjerumus dalam hal-hal yang haram karena menggampangkan di dalam menuntut ilmu syar'i. Oleh karena itu, menuntut ilmu syar'i adalah sebagai bekal bagi seorang hamba dalam kehidupannya untuk dia berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan ilmu yang dimilikinya. Dan alhamdulillah, patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala tentang perkembangan dan kemajuan-kemajuan yang menyenangkan yang kita lihat di kalangan kaum muslimin, khususnya di negeri ini. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat betapa generasi kaum muslimin yang tua maupun yang muda berbondong-bondong mendatangi majelis-majelis ilmu, mendatangi atau menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah-sekolah Islam, dan salah satunya di markas ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keberkatan kepada pendirinya, kepada baik yang telah meninggal, semoga menjadi amal jariah bagi mereka, demikian pula yang sedang melaksanakan amanah yang dipikulkan kepada mereka. Semoga Allah memberikan taufik, hidayah, inayah, dan kepada semua yang hadir di majlis ini, baik tulabul ilmi, para penuntut ilmu yang mereka tidak duduk di bangku kelas, bangku sekolah, maupun mereka menuntut ilmu di markas ini dan mereka duduk di bangku kelas. Jadi kesadaran dalam menuntut ilmu ini yang akan menyebabkan seorang selamat dari perbuatan maksiat, karena dengan ilmunya, ilmu itu menjaganya, memeliharanya dari perbuatan-perbuatan syirik, dari perbuatan-perbuatan bid'ah, dari perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan, dengan ilmu yang dimilikinya. Jadi salah satu penyebab utama seorang menyimpang dari jalan Allah adalah karena melalaikan, menggampangkan menuntut ilmu syar'i. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang derajatnya hasan, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu adalah faridhah, adalah wajib bagi setiap orang muslim.
2: Soal jawab.
1: Tolong jelaskan Ustaz, apakah sunnah itu? Sunnah itu ya secara bahasa yaitu perjalanan seseorang, ya sikap, perilaku, itu sunnah. Tapi kalau kita kembali kepada definisi para ulama, maka ada tiga macam definisi sunnah.

0: Ulama fikih mempunyai definisi tersendiri tentang kata sunnah. Ulama hadis mempunyai definisi tersendiri tentang sunnah. Ulama usul fikih mempunyai definisi tersendiri tentang sunnah. Terlepas dari itu semuanya, yang kita maksud dengan sunnah dalam dakwah kita ini, dalam ceramah-ceramah tentang sunnah, itu artinya pola hidup Rasulullah SAW, manhaj hidup beliau, ya, baik perbuatan, perkataan maupun apa yang beliau tetap, yang beliau tetapkan, kita mengikuti pola hidup beliau, ya, pola hidup. Dan ini disebutkan oleh beliau ketika tiga orang datang kepada istri-istri beliau, menjelaskan, menanyakan bagaimana perilaku Nabi SAW, amal-amal sunnahnya ketika beliau di rumah. Maka para istri menjelaskan bahwa Nabi SAW itu, ya, orang yang, ya, beliau kalau di rumah, kalau malam tahajud, ya, juga tidur, kalau ini dan itu, intinya mereka jelaskan sebagaimana apa adanya. Maka orang-orang itu mengatakan, mereka menganggap sedikit amal Rasulullah SAW itu. Tapi kemudian mereka menyadari bahwa itu adalah Nabi. Ya, kalau kita kan lain. Makanya salah satu di antara mereka mengatakan, aku tidak akan menikah, aku akan berpuasa dan tidak berbuka, selalu berpuasa setiap hari. Yang kedua mengatakan, aku akan sholat malam terus menerus dan aku tidak mau tidur di malam hari. Yang satu mengatakan, aku tidak mau menikahi wanita karena dianggap menikah itu mengganggu ibadahnya. Nah, ketika Nabi SAW mendengar ucapan-ucapan ini, beliau meluruskan mereka. Ya, beliau meluruskan, aku ini orang yang paling takut pada Allah, orang yang paling mengetahui tentang Allah di antara kamu sekalian. Tapi aku berpuasa, ya juga aku berbuka, aku sholat, ya aku tidur, dan aku menikahi wanita. Kata beliau, lalu beliau menyebutkan, ini yang menunjukkan pola hidup beliau. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang tidak mau dengan cara hidupku ini, pola hidupku ini, maka dia bukan dari golonganku. Maka sunnah menurut pola hidup Nabi SAW adalah a'ti kulladhi haqqin haqqahu. Berikanlah kepada setiap yang berhak akan haknya. Allah mempunyai hak, berikan haknya Allah. Istri mempunyai hak, berikan hak istri. Anak mempunyai hak, berikan hak anak. Fisik mempunyai hak, berikan hak fisik. Ya. Jadi mengikuti pola hidup Rasulullah yang memberikan hak kepada setiap yang berhak. Ini tuntunan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah, ya? Baik.
1: Nabi mengatakan bahwa si suami itu adalah surga bagi seorang wanita atau neraka bagi seorang wanita. Surga bagi seorang wanita atau neraka bagi seorang wanita. Berarti suami itu ujian, ibtila, ujian bagi seorang wanita. Bagaimana dia menghadapi suaminya? Dari sikapnya tersebut menentukan dia surga atau neraka. Nabi SAW mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha, qila laha udkhilil jannata min ayi abwabin syi'ti." Jika seorang wanita salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan dia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, "Masuklah surga dari mana yang pintu yang kau sukai." Nabi juga SAW bersabda dalam banyak hadis, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang istri-istri kalian di surga? Artinya istri-istri kalian yang di dunia yang lulus ujian kemudian masuk surga. Rasulullah mengatakan, "Tentu ya Rasulullah, siapa mereka?" Maka Rasulullah SAW sebutkan sifat-sifatnya, di antaranya al-wadud, al-a'ud, ya, yaitu sangat sayang kepada suaminya. Al-a'ud, senang kembali kepada suaminya. Kalau ada masalah dengan suaminya, maka dia segera memegang tangan suaminya. Kemudian dia berkata, "La adhuku ghamdan hatta tardha." Aku tidak bisa tidur sampai kau ridha kepadaku. Allati idza ra'aha sarathu. Wanita yang terbaik menghuni surga adalah yang jika sang suami melihatnya maka menyenangkannya. Kalau diperintah maka taat. Inilah bukti bahwasanya wanita yang lulus ujian tatkala diuji dengan suaminya, dia taat menyenangkan suaminya, maka dia mudah masuk surga. Sebaliknya, kalau ternyata seorang wanita tidak lulus dalam ujian tersebut, menyakiti hati suaminya, ya kemudian jadikan suaminya gelisah, sengsara dengan sang istri, maka mudah juga menjadikan dia masuk neraka jahanam. Tentunya wanita yang solehah, ya, bersabar dalam kehidupan ini, menjalani kehidupan rumah tangga bersama suaminya dengan berbagai macam, ya, romantika kehidupan, problematika kehidupan, pernak-pernik kehidupan rumah tangga, dia sabar menjalani kehidupannya sampai dia meraih surga tertinggi dengan menjadi istri yang solehah, bersabar dengan suaminya. Tinggal seorang wanita memilih jalan yang mana,
2: Dapat Anda simak selengkapnya dalam kajian Muslimah. Membahas permasalahan serta solusi seputar wanita. Disiarkan setiap hari Selasa mulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Kajian Mutiara Petang. Mutiara Petang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan sore hari ini, edisi Selasa 27 Sofar 1448 Hijriyah. Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita, Sobat Qur'ani, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Muhammad Nuzul Zikri LC Hafizahullah, dengan pembahasan materi yang berjudul Pahala Terus Berbuat Baik Kepada Suami. Baiklah Sobat Qur'ani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yawmidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma alimna wa yanfa'una anfa'na bima'alamtana. Allahumma ansurna wal muslimin al madlumina fi Falastin wa fi kulli makan. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih walata umurina innaka wali dhalika al-qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta pada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, menjauhi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah tolong kita dan saudara-saudara kita, khusus yang terzalimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Allah perbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, guru-guru beliau, dan semoga Allah merahmati para ulama kita dan guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Masih bersama nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ketika beliau rahimahullah ta'ala membawakan sebuah kaidah kehidupan, wa yujazi abdahu bihasabi hadhi sifat fihi wujudan wa adama, dan Allah mengganjar, membalas hamba-hambanya sesuai dengan sifat-sifat yang ada. Jika ada maka ada, jika enggak ada maka enggak ada. Maka faman afa afa anhu, barang siapa yang memaafkan maka Allah akan maafkan. Faman ghafara ghafarallah, barang siapa yang mengampuni Allah akan ampun. samaha samahahu. Barang siapa yang toleran maka akan disikapi dengan toleran. Artinya orang yang yaudah deh, dia dimaafkan, dibuat simple, maka Allah akan permudah urusannya dan Allah akan maafkan dia juga. Wa man haqqaqa haqqahu wa man rafaqa bi ibadi rafaqa bihi. Dan barang siapa yang lemah lembut lalu penyayang, maka Allah akan lemah lembut dengannya dan Allah akan sayang sama dia. Jadi kalau kita lemah lembut sama anak, Allah akan berikan kelemah lembutan kepada kita dan Allah akan sikapi kita dengan lembut. Kalau kita kasar sama anak, nanti kita dikasari. Nah, itu jangan sampai lupa. Makanya penting, walaupun gak ada yang tahu, gitu loh. Kita mudah kasih izin gitu tadi kan, mudah kasih maaf, nanti kita akan dimaafkan. Dan kalau kita buat salah sama orang lain akan buka, atau hati orang terus akan Allah buka dan akan memaafkan kita. Jadi selalu demikian. Dan inilah kekuatan dari ahli tauhid, kekuatan dari orang beriman. Dia itu sangat yakin dengan konsep ini. Sangat yakin bahwa Allah akan menyikapi dia sesuai dengan sikap dia. Jadi dia tuh gak pilih kasih, dia gak pilih, oh kalau orangnya berkelas saya akan begini. Kalau orang kaya saya akan baik, kalau orang miskin ketus. Gak demikian. Karena justru itu konyol di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas kelihatan belangnya lah. Kelihatan standar ganda. Siapapun yang ada di hadapannya, mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia pintar, mau dia enggak, mau dia punya kedudukan, mau dia jelata, orang beriman itu tetap baik gitu loh, tetap lemah lembut. Kenapa? Karena dia ingin disikapi dengan kelembutan oleh Allah. Dia maafkan, kenapa? Karena dia ingin dimaafkan oleh Allah. Dia ampuni, karena dia ingin diampuni oleh Allah. Dia nggak ribet gitu loh. Kalau orang buat salah, yaudah, maaf. Nggak diputer-puter, nggak dibuat ribet. Kecuali kalau ada maslahat lain, tentu saja. Kecuali kalau dia sebagai seorang ayah, seorang ibu, seorang guru yang ingin memberikan lesson learn atau pelajaran bagi anaknya atau muridnya, itu berbeda. Mungkin seorang ayah atau seorang ibu akan memperpanjang sebuah masalah, bukan karena baper, tapi ingin memberikan pesan kepada anak bahwa ini bukan kesalahan remeh, ini kesalahan fatal dan kamu gak boleh lakukan itu. Mungkin hari ini kamu lakukan ke ibu misalnya, ya namanya ibu akan selalu mencintai kamu, tapi kalau kamu lakukan ini ke orang lain, ini fatal, ini panjang urusan, bahkan mungkin kamu bisa dipukulin sama orang. Nah, untuk memberikan pesan itu, mungkin kita nggak akan mudah kasih kata maaf ke anak kita. Kita nggak akan mudah nganggap ini selewat aja. Kita akan dudukkan, kita akan ini. Tapi bukan karena kita baper, kita marah-marah, kita tersinggung, percuma aku melahirkan kamu, bawa-bawa kehamilan lagi, padahal kehamilan udah 20 tahun yang lalu. Bukan seperti itu, tapi kita ingin anak kita tuh berubah. Nah, kalau itu nggak ada masalah. Bahkan ketika orang tua quote unquote menyulitkan anak dalam rangka mengedukasi, dalam rangka mendidik, itu sebenarnya kan memudahkan dia jika dari angle jangka panjang, kan gitu. Jadi menyulitkan jangka pendek itu memudahkan jangka panjang, itu kaidah edukasi kan begitu. Benar gak hadirin? Ketika kita gak bantuin anak kita pakai kaos kaki, itu meribetkan si anak gak? Meribetkan. Membuat sulit anak. Kalau mau buat mudah gimana? Pakein kaos kakinya. Terus pakein dari dia kecil sampai dia SMA, dipakein kaos kaki. Tapi untuk jangka panjang, kira-kira itu mempermudah anak atau mempersulit anak jangka panjang? Mempersulit. Akhirnya dia gak bisa apa-apa. Mau pakai kaos kaki aja gak bisa. apalagi ke tali sepatu. Jadi seringkali ketika dalam tanda kutip orang tua mempersulit anak dalam rangka mengedukasi atau melakukan tindakan mendidik yang konsekuensinya menyulitkan anak, mungkin bahasa yang lebih simpel gitulah, yang lebih gampang dipahami. Kita mengedukasi anak tapi akhirnya membuat sulit anak jangka pendek, itu sama dengan mempermudah hidup anak untuk jangka panjang. Itu ada PR, anak dikasih PR 1 + 1, 2 + 2, 3 + 3 dan seterusnya, kita bantuin gak? Udah kamu tidur aja, nanti mama yang kerjain. Enak gak sih itu? Enak banget gitu, mudah bagi anak. Besok bangun tidur udah semua selesai, dikumpulin dapat 100. Tapi untuk jangka panjang anak ini mempersulit, akhirnya anak gak bisa ngerti 1 + 1, 1 + 2, 1 + 3. Kenapa? Karena semuanya dipermudah sama ibunya pada saat dia kecil. Jadi biarkan anak itu mengerjakan PR-PR-nya sendiri, tapi itu mempersulit anak, Ustaz. Jadi lama, jadi nggak bisa tidur cepat. Mempersulit anak di jangka pendek dalam rangka mengedukasi itu mempermudah dia di jangka panjang. Jadi mempersulit pun artinya mempermudah. Kalau karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena mendidik. Tapi kalau udah baper, udah kesel, udah pakai emosi, udah pakai marah, udah nawaitunya hawa nafsu, maka itu yang akan membuat kita dibalas sama Allah dengan serupa, dibalas oleh Allah dengan yang serupa. Nah, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Man ahsana ilaihim ahsana ilaik, barang siapa yang berbuat baik maka dia akan diberikan kebaikan oleh Allah. Ini juga pelajaran. Makanya dari sinilah kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman infa billati hiya ahsan. Balaslah yang buruk itu dengan yang baik. Dalam surat Fussilat ayat 34, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Enggak sama antara yang baik dengan yang buruk. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah yang buruk dengan yang baik. Balaslah yang buruk dengan yang baik. Atau dengan balas yang buruk dengan yang lebih baik. Fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun kaannahu waliyyun hamid. Kamu bisa jadi seseorang yang jadi musuh Anda pada hari ini, besok jadi teman akrab. Wa may yulaqaha illa alladhina sabaru. Enggak ada yang bisa melakukan itu kecuali orang-orang yang sabar. Wa may yulaqaha illa dhu hadzin adzim. Enggak ada yang bisa melakukan itu kecuali orang yang akan mendapatkan ganjaran yang besar ke surga. Kenapa kita disuruh balas yang buruk dengan yang baik? Jawabannya karena kita ingin disikapi secara baik oleh Allah. Enakan dia, gak usah urusin dia lah. Kita membalas yang buruk dengan yang baik bukan untuk kepentingan orang tersebut. Secara tujuan utama bukan untuk dia, untuk kita. Kita ingin disikapi dengan cara yang baik. Maka baik sama orang, walaupun dia gak baik sama kita. Walaupun dia jahat sama kita, walaupun kita nyebelin sama kita. Makanya dalam masalah rumah tangga sekali lagi, walaupun misalnya suami underperforms, suami tidak memberikan hak kita, berikan hak suami. Berbuat baik sama saya, nanti Allah akan baik sama kita. Dan jangan pakai bahasa enak-enak dia dong, dia gak ngapa-ngapain, aku bantuin terus. Orang yang berbuat baik itu yang mendapatkan sisi enak. Jadi bukan enak dia, enak kita, harusnya bahasa gitu. Kenapa kamu tuh baik banget sih sama suami kamu? Suami kamu kan nyebelin, kita tahu semua deh. Kita tuh teman-teman dia dari kecil, tahunya orang nyebelin. Kok kamu bisa baik aja? Ya aku baik sama beliau karena enak aku, nah gitu. Bukan enak dia, enak aku. Karena aku akan mendapatkan sisi-sisi kebaikan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu poin penting. Dan juga kita ketika baik sama anak-anak, kita gak pamrih. Ada sebagian orang tua tuh pamrih ketika baik sama anak-anaknya. Kita lakukan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akan bertahan untuk misalnya berbuat baik sama anak-anak. Karena berbuat baik sama anak-anak itu kan beratnya luar biasa. Karena kita bukan disuruh baik 1-2 bulan. Kita bukan disuruh baik 1-2 tahun. Sama anak-anak kita harus berbuat baik puluhan tahun. Puluhan tahun. Saya mau tanya sama, ini kan banyak orang tua. Di usia berapa anak-anak benar-benar bisa diandalkan orang tuanya? Atau gak usah pakai diandalkan orang tuanya lah. Di usia berapa anak-anak bisa mensupport orang tuanya secara baik? Atau gak usah secara baik nih, mulai mensupport orang tuanya di usia berapa? Hah? Usia berapa? 20? Masuk 20. Ada sebelum masuk 20 gak pernah bantu-bantu gitu? Gak pernah bantu buangin sampah, gak pernah bantu nyapu-nyapu. Hah? SMP lah, SD udah bisa. SMA kelamaan, udah dikutuk duluan SMA. Gak pernah mau buangin sampah, gak pernah mau ganti spray, gak pernah mau cuci-cuci karpet. Mungkin udah pasti SD kali ya, SD udah bener-bener, kamu tuh kakak harus support mama, ya aku gitu. Kemana ma, anterin ke sana, kasih ke tante A, kamu tuh ke tetangga sebelah, SD lah. Tapi SD itu usia berapa? Jadi baru bisa dapat feedbacknya itu kan setelah berapa? Di atas 6 tahun, 7 tahun gitu. Itu susah banget. Siapa di antara kita mau kerja 2 tahun gak digaji? Mayoritas orang gak mau, pengen dapat feedback. Tapi jadi orang tua, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan seterusnya, mana ada feedback? Yang ada gak? Bikin capek, ngerepotin, letih, lelah, nanti sakit, ganti popok lah, ganti pampers lah, ganti segala macam. Itu loh, pengeluaran besar. Apalagi kalau di tahun-tahun pertama, baru berapa bulan beli baju lagi. Gitu loh. Tambah besar, tambah gemuk gitu loh. Kalau ngebesar-besar ke dokter, bayar uang dokter lagi. Jadi ini kalau bukan dengan keikhlasan, berat kita jadi ibu. Berat jadi ayah. Dan itu pun usia SD atau SMP kan belum bisa diandalkan secara utuh. Mungkin bisa backup semua semua hal atau mayoritas itu di usia 20-an tahun. Dan itu pun gak banyak yang bisa menjadi penopang keluarga demikian. Mungkin usia 30 tahun baru bisa. 30 tahun setelah. Itu lama sekali hadirin. Dan kita harus sabar dan harus tetap baik. Seminggu berapa kali buat anak ini, Bu? Nah, baik sama anak tuh seminggu berapa kali sih, Bu? Kok bingung ya, Bu? Ini kok belum sarapan. Setiap hari kita harus baik sama anak-anak. Dan gak ada rewardnya, gak ada ini. Belum lagi kalau anak-anak marahnya gak mikir gitu loh. Mama jahat. Aduh, sebel banget dengan kata-kata itu. Mama jahat, baik mama jahat. Ya Allah, kalau mama jahat tuh kamu udah di tong sampah, nak. Dari hari pertama. Asik banget ngomong mama jahat gitu loh. Mama gak sayang lagi sama aku. Enak loh, gak mikir. Ya gimana ya, namanya juga masih kecil. Atau papa jahat. Papa gak pernah punya perhatian. Gitu. Anggap aja papanya itu memang gak pernah ada di rumah setiap weekend atau setiap inilah, tapi sekolah yang bayarin papa, uang jajan papa, diomongin papa jahat, papa gak pernah punya perhatian sama aku. Wah, itu terpukul. Walaupun kita tahu kita bukan papa yang baik, kita memang gak punya waktu ketika weekend, ya memang itu salah kita. Tapi dimutlakan begitu, gak punya waktu, gak sayang. Selama ini gue kerja buat siapa ya? Gitu. Selama ini gue dicaci maki sama bos tuh untuk siapa? butuh ilmu ikhlas untuk jadi ayah, jadi ibu, jadi istri. Demikian. Jadi itu yang benar. Jadi hadirin Allah muliakan. Inilah apa kekuatan. Kalau kita berbuat baik, Allah akan berbuat baik kepada kita. Makanya itulah konsepnya. Kita disuruh bukan hanya berbuat baik sama orang baik, kita juga disuruh berbuat baik sama orang yang gak baik sama kita. Kenapa? Karena kita yakin Allah akan membalas. Bahkan kalau kita bisa berbuat baik sama orang yang gak baik, pahalanya besar, ganjarannya lebih besar, feedbacknya lebih besar. Jadi itulah kekuatan orang-orang yang ikhlas. Karena kita yakin dalam surat Al-Isra ayat 7, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kalian. Wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat buruk, maka keburukan itu akan menimpa kalian dan akan kembali kepada kalian. Itu hal yang perlu kita renungkan bersama-sama. Kita lanjutkan. Waman satarhum sat waman safaha anhum safahan. Karena siapa yang mudah melupakan kesalahan orang, mudah melewatkan kesalahan orang atau kekeliruan orang pada dia, akan dilewatkan sama Allah. Kesalahannya enggak akan terlalu diungkit-ungkit. Enggak akan terlalu di ini kan. Dan sebagai barang siapa yang menderma kepada orang, Allah akan menderma kepada dia. Gitu. Jadi kalau kita enggak ada sebagian orang tuh kesalahan kecil diungkit-ungkit. Bahkan di-mention lagi. Udah padahal kesalahan enggak besar. Dan itu kejadian 3 tahun diangkat lagi. Orang kalau punya sifat kayak gitu, jangan heran kalau kesalahannya nanti diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Dikuak lagi sama Allah. Udah salah-salah udah biarkan lagi. Biarkan. Kalau dalam konteks rumah tangga, udah suami kalau buat salah atau ini, orang suami buat kesalahan besar saja kalau dia bertobat, kita enaknya kita terima. Apalagi cuma salah kesarian, salah ini gitu. Kadang-kadang istri itu benar-benar saklek perfeksionis, gitu. Suami salah, suami taruh handuk sembarangan berantem, gitu loh. Ya emang benar sih salah naruh handuk. Nanti handuk ada di sini lah, nanti ada di situ lah, nanti besok mesin cuci lah, besoknya di atas oven lah, nanti di atas tempat tidur. Ya emang capek sih, tapi jangan ya perlu nggak usah diangkat seperti jadi isu nasional, terus dibahas, terus curhat sama orang tua jadi sebel sama suami, cuman gara-gara handuk bisa jadi sebel. Bisa jadi public enemy. Jadi bukan berarti benar juga ya diingetin, dikasih tahu, tapi ya itulah. Man jada alaihim jada alaih. Barang siapa yang dermawan sama orang lain, Allah akan mudahkan rezekinya. Allah akan lancarkan rezekinya. Ya itu penting, Adil. Itu hal penting. Jadi kita harus yakin bahwa al-jaza min jinsil amal. Waman nafa'ahum nafa'ahu. Barang saya memberikan manfaat kepada manusia, Allah akan kasih banyak manfaat buat dia. Allah kasih kebaikan. Makanya kayak kita da'im, makanya dakwah itu penting tuh itu. Kita memberikan manfaat kepada orang. Dan jangan berpikir pendek, orang itu harus balas budi sama kita. Tidak. Mereka, artinya setiap orang yang mendapat kebaikan, dia dituntut balas budi sama orang yang kasih. Tapi kalau kita yang ngasih, jangan berharap itu. Kita berharap Allah yang balas gitu. Dan kita yakin pasti demikian. Kita kasih manfaat kepada orang, apalagi ilmu ya. Ilmu itu kan manfaat terbesar dalam kehidupan dunia. Ilmu yang melahirkan iman. Nanti Allah akan memberikan banyak manfaat untuk diri kita. Itu udah pasti hadir. Waman satarhum satarahu. Barang saya menutup aib saudaranya, Allah akan tutup aibnya. Kecuali kalau dalam kondisi tertentu untuk minta fatwa, meminta solusi atau sedang membahas sebuah kasus untuk kemaslahatan. Tapi kalau enggak ada, tutup aib saudara kita. Nanti Allah akan tutup aib kita. Tutup aib atau tutup kesalahan orang, Allah akan tutup kesalahan kita. Sebaliknya, وَمَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَاتِهِمْ تَتَبَّعَ عَوْرَاتَهُ. Barang siapa yang cari-cari kesalahan orang, Allah akan buat aibnya itu terbuka. Itu hal yang penting untuk kita camkan. Jadi Allah akan balas. Dan itu menakutkan. Itu mengerikan hadirin. Dan jangan sampai kita terjadi hal tersebut. Karena sekali lagi, kalau Allah yang buka aib seseorang, gak ada yang bisa mencegah. Gak ada yang bisa melawan. Semua akan tersingkap. Dan minta kepada Allah agar tidak menyingkap hal tersebut. Makanya kan dalam sebuah hadis, Nabi kita alaihissalam menyampaikan bahwa dalam hadis Abu Dawud, ya ma'asyara man amana bi lisani, wahai orang yang beriman dengan lisannya, walam yadkhulil imanu qalbah, dan iman belum masuk ke dalam hati dia. Jadi barang siapa beriman dengan lisannya dan iman belum masuk ke dalam hatinya, la taktabul muslimin wa la tatabba'u auratihim, jangan menggibahi orang-orang beriman, jangan menggibahi umat Islam, jangan menggibahi seorang muslim, dan jangan cari-cari aibnya. Jangan cari-cari kesalahannya. Gak boleh cari-cari kesalahan orang. Fa inna man ittaba auratihim. Barang siapa yang mencari-cari kesalahan orang, tataba Allah aurata. Allah akan cari kesalahannya. Dan Allah enggak butuh nyari, ini penekanan gitu. Artinya Allah akan angkat kesalahannya. Wa man tataba Allah auratahu yafdahu fi baiti. Dan kalau Allah sudah lakukan itu, Allah akan bongkar walaupun kesalahannya dilakukan di tempat yang paling privacy, di rumah atau di hal yang di tempat yang kita yang dia nggak duga akan ketahuan, Allah akan buka. Itu menakutkan. Itu yang harus kita camkan, hadirin. Allah Ta'ala misal. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abu Daud, innaka inittaba'ta auratin nas afsadtahum. Kalau engkau mencari-cari kesalahan manusia atau aib manusia, kamu sama saja merusak mereka. Au kitta tufsiduhum, atau hampir saja merusak mereka. Jadi merusak mereka. Dan kalau kita dicatat oleh Allah sebagai orang yang merusak manusia, kita akan dirusak. Na'udzubillah. Makanya orang-orang yang suka begitu rusak hidupnya. Karena yang dilakukan itu merusak orang. Merusak orang. Yang dilakukan adalah merusak orang. Al-Jazam bin Salam, Anda merusak manusia, Allah akan rusak Anda. Na'udzubillah itu ma'udzubillah. Jadi itu hal-hal yang perlu kita camkan, ya Bapak sekalian. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya ada dua pertanyaan Ustaz. Ya silakan. Dan jangan lupa doakan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Doakan ulama-ulama kita, guru-guru kita yang memberikan ilmu kepada kita. Sekali lagi, PR kita khususnya wanita adalah kufur nikmat yang membuat neraka itu mayoritas apa dihuni mayoritasnya wanita, siapa yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan, kufur nikmat, dikasih kebaikan lupa bersyukur, dikasih kebaikan lupa bersyukur, kufur nikmat. Dan jangan sampai terjadi di

Dan bagaimana tindakan seorang anak pada orang tua? Orang tua karena sholat dan puasa wajib masih bolong-bolong karena anak tersebut sudah paham agama dan sudah istiqomah untuk mempelajari sunnah Nabi SAW. Ya, terima kasih. Mohon penjelasannya. Syukran jasa, bukan jazakillah, jazakumullah. Jazakillah itu buat perempuan. Jadi jazakumullah. Ya wa iyyak. Yang pertama, kalau benar-benar sudah taubat nasuhah dan mohon ampun kepada Allah, lalu berusaha mengerjakan amal soleh, maka insya Allah semoga Allah SWT jaga keluarganya dari perbuatan tersebut atau jadi korban atas perbuatan tersebut. Adapun belum menikah karena masa lalu membuat takut nikah, justru sebaliknya, menyelesaikan sesuatu yang haram atau maksiat dengan sesuatu yang halal dan syariat dan disunahkan Nabi SAW. Dan salah satu sunnah Nabi SAW adalah menikah. Justru sebaliknya, karena penyelesaian hal yang haram itu dengan fokus terhadap hal yang disyariatkan, amal soleh, takarub kepada Allah, dan diantaranya adalah menikah. Dan buka diri dan cari yang terbaik. Adapun anak pada orang tua yang sholat dan puasanya masih bolong-bolong, yang wajib ya, coba didekati hubungannya, dijaga, dinasihati, didakwahi, dan disupport dengan semaksimal mungkin. Mumpung mereka masih hidup dan kita masih hidup, maka maksimalkan untuk mendakwahi orang tua dan jangan ditinggalkan, jangan diacuhkan, apalagi kita kecewa lalu uring-uringan dan menjauh. Tidak, kita berkewajiban untuk mendakwahi orang tua kita dan mengajak mereka sholat dan puasa Ramadan. Allah Ta'ala alam isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memudahkan kita untuk menimba ilmu melalui majelis yang penuh berkah ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan ampunannya kepada para ulama kita, khususnya Imam Nawawi rahimahullah, yang menjadi salah satu sebab tersembunyi ilmu dan kebaikan. Semoga Allah juga merahmati Ustaz beserta keluarga, senantiasa menjaga dalam kebaikan dan keberkahan setiap amalnya. Amin rabbal alamin. Dan jangan lupa doakan Ibnu Qayyim, karena di majelis ini kita mengkaji karyanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Saya wanita, tahun ini saya berumur 27 tahun, rasanya sudah saatnya untuk berusaha mencari pasangan hidup. Tetapi saat ini saya masih terus berusaha memperbaiki diri agar mendapatkan imam yang sekufu dan terbaik. Bagaimana Ustaz caranya untuk tetap konsisten di jalan yang benar sesuai ajaran agama Islam? Baru mulai seperti menggunakan hijab menutup dada, tapi sudah dibilang seperti ibu-ibu. Banyak sekali godaannya untuk menjadi wanita yang baik dan value dengan tujuan akhirat. Dan satu lagi Ustaz, bagaimana caranya untuk konsisten yakin bahwa Allah telah menyiapkan jodoh yang terbaik untuk kita? Kadang iman saya suka goyah, mohon nasihatnya. Ya, banyak doa kepada Allah Taala. Doa itu kekuatan. Udu'uni astajib lakum, minta kepada aku akan kabulkan. Dan yang kedua, tata hati kita. La istaqim imanu abdi hatta istaqima qalbuh. Iman seorang hamba gak akan istiqomah sampai hatinya dulu istiqomah. Lalu jaga lisan. Dan hati gak akan istiqomah kalau lisannya tidak istiqomah. Dan salah satu PR sebagian wanita adalah lisan. Jadi jaga lisan. Tidak berucap kecuali yang baik dan bertakwa kepada Allah. Dan jaga hati kita dari kesyirikan. Jaga hati kita dari hasad, dari kesombongan. Penuhi hati kita dengan mentauhidkan Allah dan iman yang benar. Lalu butuh lingkungan, butuh sahabat-sahabat yang soleha yang mensupport kita untuk bisa istiqomah dan terus memperbaiki diri. Dan semoga Allah memberikan taufik untuk bisa mendapatkan yang sekufu dan yang terbaik. Terus memperbaiki diri dan Allah Maha melihat. Dan jangan pernah meremehkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala bisa. Ada lebih dari satu pertanyaan tentang proses menjelang pernikahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Ibnul Qayyim dan para ulama kita. Amin wa iyyakum. Semoga Allah senantiasa menjaga ustaz, keluarga, tim dan seluruh umat muslim dimanapun berada. Amin rabbal alamin wa iyyakum. Saya ingin bertanya dan mohon nasihatnya. Saya wanita 34 tahun. Saya sedang proses menuju pernikahan dengan seorang laki-laki usia 40 tahun. Secara agama insya Allah beliau baik, namun pendapatan laki-laki ini 4,5 juta per bulan. Kedua, saya juga masih bekerja karena masih membantu keuangan keluarga. Namun saya berkeinginan untuk resign setelah menikah karena ingin fokus mengurus suami dan anak. Bagaimana menyikapi hal ini, Ustaz? Apakah lebih baik saya lanjutkan proses saya dengan laki-laki ini atau lebih baik disudahi saja? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Ya. Kata inilah hadirin Allah muliakan, bahwa kalau kita kumpulkan seluruh dalil tentang masalah pernikahan, bahwa kriteria calon pasangan kita itu bukan hanya sebatas dia adalah orang baik atau dia orang soleh atau dia wanita baik atau wanita soleha, tapi sesuai kebutuhan kita. Karena ketika ulama fikih membahas tentang pernikahan, mereka menekankan masalah kebutuhan. Dan kebutuhan orang itu beda-beda. Kebutuhan orang itu beda-beda. Dan kalau tidak masuk ke sosok yang kita butuhkan, gak usah dipaksa. Atau kita coba apakah kebutuhan itu bisa di backup dari sisi lain atau tidak. Tapi kalau tidak, jangan dipaksa. Dan yakin kepada Rabbul Alamin. Karena kalau misalnya dipaksa, khawatir akan banyak mudarat yang menimpa kita. Makanya itulah salah satu tantangan dalam pernikahan. Gak bisa dipukul rata. Orang tuh beda-beda. Orang tuh berbeda-beda. Artinya peta wanita, misalnya masih gadis, menikah dengan peta wanita yang sudah, artinya sudah pernah menikah sebelumnya, itu beda. Yang pernah menikah sebelumnya, dan dia gak punya anak, dengan yang punya anak beda petanya. Yang punya anak satu dengan punya anak tiga, petanya beda. Yang punya anak tiga dengan punya anak 13 beda. Jadi semua itu harus dipertimbangkan gitu loh. Jangan main nikah aja terus selesai. Makanya bisa jadi gaji 4,5 juta tidak atau menjadi isu besar bagi seorang wanita. Tapi bagi wanita yang lain itu isu tapi tidak besar. Itu biasa aja. Bagi wanita yang ketiga itu bukan isu sama sekali. Kenapa? Karena kondisi beda dan kebutuhan beda. Isu beda dan kebutuhan beda. Nah, itu kita harus benar-benar jeli dan minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling penting. Pernikahan itu sangat berkaitan dengan kebutuhan. Apa kebutuhan kita sebagai wanita atau apa kebutuhan kita sebagai laki-laki? Dan kebutuhan orang itu beda-beda. Karena kondisi orang berbeda, beda. Jadi enggak bisa dipukul rata. Enggak bisa dipukul rata. Kenapa Nabi SAW memilih Khadijah radhiyallahu anha? Kenapa Nabi SAW memilih Saudah radhiyallahu anha setelah Khadijah? Lalu setelah Saudah, kenapa Nabi SAW memilih Aisyah radhiyallahu anha? Jauh banget kan dari segi usia antara Saudah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Salah satunya karena faktor kebutuhan. Ini masalah kebutuhan itu sangat penting dan nggak sama antara satu dengan yang lain. Kita harus tahu kondisi kita. Dan kita harus tepat dalam menentukan kebutuhan kita. Jadi salah satu yang paling pertama yang harus kita lakukan ketika kita ingin menikah, kita harus tahu diri kita siapa. Karena kalau kita nggak tahu diri kita nggak akan tahu kebutuhan kita. Dan kalau kita nggak tahu kebutuhan kita, dikhawatirkan pernikahan tidak maksimal.
Allah Ta'ala misalnya.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: بسم الله الرحمن الرحيم

0: My favorite.
1: Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita hidayah. Dibukakan hati kita taufik yang pertama. Kalaulah tidak dengan taufik dari Allah, kita tidak akan mungkin duduk di sini. Sekian banyak kaum muslimin yang mengatakan dia Islam, amat berat baginya duduk di masjid. Panas telinganya untuk mendengar Al-Quran dan Sunnah. Hatinya terasa terbakar ketika dia melihat seorang menjalankan Sunnah. Namun kita alhamdulillah, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita taufik, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita iman untuk mengikuti kebenaran, maka janganlah kita bakhil untuk menjadi pelopor pada hidayah yang kedua, yaitu menyebarkan kebenaran kepada orang lain. Jadilah kita pelopor. Apa yang sudah bisa ketahui, kita sampaikan kepada orang lain. Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna iman seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Kita mencintai untuk diri kita mendapatkan hidayah, begitu juga kesempurnaan keimanan kita, bagaimana hidayah kita bisa kita suguhkan kepada teman kita, kepada saudara kita, keluarga kita, terutama orang tua kita, sanak famili kita. Kita sampaikan kepada mereka, kita berikan dengan suguhan yang baik, dan ini adalah peran kita di dalam menyampaikan hidayah kebenaran kaum muslimin dan muslimat yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat sekali kebenaran itu. Sebagaimana kita dahulunya sebelum diberi hidayah oleh Allah, sangat berat kita untuk mengikuti sunnah. Ketika kita diajak oleh orang, selalu kita meremehkan, melecehkan. Akan tetapi sekarang alhamdulillah Allah sudah mudahkan bagi kita. Orang lain dia juga seperti kita dahulu. Maka ketika kita tahu dengan kebenaran, jangan, dan kebenaran itulah berat, jangan kita tambah berat kebenaran dengan berat sikap kita. Kalau kita bawa kepada makanan, jika seandainya kita membuat satu makanan yang baik, yang enak-enak, orang tidak akan tertarik dengan makanan yang baik ini jika penyajian kita tidak bagus. Taruh di atas piring, tapi piringnya kotor. Maukah orang akan memakan makanan yang seenak-enaknya makanan? Tidak. Tapi kita bikin masakan yang ala kadar, namun kita suguhkan dengan suguhan yang baik, pertama orang sudah tertarik untuk ingin makan. Dia belum tahu bagaimana rasanya, tetapi dengan suguhan yang baik, ya, menjadikan orang lain menjadi tertarik. Maka oleh karena itu, kita sebagai pelopor hidayah yang kedua, yaitu memberikan petunjuk, bimbingan kepada orang lain, maka hendaklah kita menyuguhkannya dengan cara yang baik, sehingga orang lain tertarik untuk mendapatkan hidayah.
2: Perkenankan kami berbagi. Cara meruqyah diri sendiri. Ruqyah termasuk bagian dari doa. Hanya saja, umumnya dalam bentuk memohon perlindungan dari gangguan sesuatu yang tidak diinginkan, baik penyakit batin atau fisik. Ibnul Athir mengatakan, ruqyah adalah doa memohon perlindungan yang dibacakan untuk orang yang sedang sakit, seperti demam, kerasukan, atau penyakit lainnya. An-Nihayah fi Ghorib al-Athar. Prinsip dari ruqyah adalah membaca ayat Al-Quran atau doa-doa dari hadis dengan niat untuk melindungi diri dari penyakit dalam diri kita, baik fisik maupun non-fisik. Disinilah kita bisa membedakan antara ruqyah dengan membaca Al-Quran biasa. Bacaan Al-Quran bisa menjadi ruqyah jika diniatkan untuk ruqyah. Dan kondisi hati sangat menentukan kekuatan ruqyah. Semakin tinggi tawakal seseorang ketika meruqyah, semakin besar peluang untuk dikabulkan oleh Allah. Karena itu, sebelum melakukan ruqyah, orang perlu menyiapkan suasana hati yang baik. Tanamkan tawakal kepada Allah dan perbesar husnudzon atau berbaik sangka bahwa Allah akan menyembuhkannya. Ada beberapa adab yang bisa Anda lakukan ketika hendak meruqyah. 1. Berwudu terlebih dahulu, karena ketika membaca kalimat thayyibah dianjurkan dalam keadaan suci. 2. Baca ayat Al-Quran yang sering digunakan untuk ruqyah dengan niat ruqyah, seperti ayat kursi, dua ayat terakhir surat Al-Baqarah atau surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, atau ayat lainnya. 3. Bisa juga dengan menggunakan doa yang pernah diajarkan Nabi SAW. 4. Bisa juga dengan mengusapkan tangan ke anggota tubuh yang bisa dijangkau atau ke anggota tubuh yang sakit. 5. Atau menggunakan media air. Caranya, kita membaca ayat-ayat ruqyah dengan mendekatkan segelas air bersih di mulut. Selesai dibaca, air diminum. 6. Selanjutnya, tawakal kepada Allah. Beberapa praktek ruqyah diri sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita beberapa doa dan ruqyah yang bisa kita baca ketika sakit. Di antaranya, pertama, doa ketika ada bagian anggota tubuh yang sakit. Caranya, 1. Letakkan tangan di bagian tubuh yang sakit. 2. Baca bismillah 3 kali. 3. Lanjutkan dengan membaca doa berikut 7 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru. Yang artinya, aku berlindung dengan keperkasaan Allah dan kekuasaannya dari kejelekan yang aku rasakan dan yang aku khawatirkan. Dalilnya, dari Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu, bahwa beliau mengadukan rasa sakit di badannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya, letakkan tanganmu di atas tempat yang sakit dari tubuhmu. Lalu beliau ajarkan doa di atas. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Hibban. Kedua, ruqyah sebelum tidur. Gabungkan dua telapak tangan, lalu dibacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Lalu tiupkan ke kedua telapak tangan. Kemudian usapkan kedua telapak tangan itu ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau. Dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Kemudian diulang sampai 3 kali. Ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, ruqyah ketika terluka. Ambil ludah di ujung jari, kemudian letakkan di tanah. Selanjutnya letakkan campuran ludah dan tanah ini di bagian yang luka sambil membaca Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biizni rabbina. Dengan nama Allah, debu tanah kami dengan ludah sebagian kami, semoga sembuh orang yang sakit dari kami dengan izin Rabb kami. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih banyak mengajarkan kepada umatnya untuk lebih banyak berzikir, merutinkan zikir di setiap keadaan, terutama setiap pagi dan sore. Banyak di antara doa dan zikir pagi sore yang dijadikan sebab untuk mendapatkan penjagaan dari Allah dari setiap gangguan makhluk yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Karena itulah, di dua waktu ini, Allah memotivasi kita untuk memperbanyak berzikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selalu istighfar dan banyak berzikir di setiap pagi dan sore.
0: Wastaghfir li dzambika wa sabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar.
2: Mohonlah ampunan untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Quran surat Ghafir ayat 55. Allah perintahkan Nabi Zakaria untuk rutin berzikir setiap pagi dan sore.
0: Wadzkur rabbaka katsiran wa sabbih bil 'ashyi wal ibkar.
2: Perbanyaklah berzikir menyebut nama Rabbmu dan sucikan Dia setiap sore dan pagi. Quran surat Ali Imran ayat 41. Allah juga memuji orang yang rajin berzikir dan berdoa setiap pagi dan petang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap wajahnya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 28. Demikian, semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya.
3: Adapun dalil dari Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah, maka banyak. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jal, wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Ini dalam Al-Quran. Ya. Dan seandainya salah seorang di antara orang-orang musyrikin istajaraka, dia meminta perlindungan kepadamu, ya, maka fa'ajirhu, maka berilah dia perlindungan. Apabila ada orang, salah seorang di antara orang-orang musyrikin yang mereka, yang dia meminta perlindungan kepadamu, dia menyerah dan minta perlindungan, apa yang kita lakukan? Apakah dibunuh? Tidak. Fa'ajirhu, lindungilah dia. Apa hikmahnya? Hatta yasma'a kalam Allah, supaya dia mendengar kalamullah. Mungkin dia mendengar Al-Quran, dan Quran sesuai dengan fitrah, ya, dia mendengar ayat yang mengguncang hatinya, yang menggetarkan hatinya sehingga dia menjadi beriman. Hatta yasma'a kalamullah, sampai dia mendengar kalamullah. Berarti Allah memiliki sifat apa? Al-kalam. Ya. Demikian pula firman Allah Azza wa Jalla tentang orang-orang munafik, yuriduna an yubaddilu kalam Allah, mereka ingin merubah kalam Allah. Jelas bahwasanya Allah SWT memiliki sifat al-kalam. Dan di dalam Al-Quran betapa banyak Allah SWT mengatakan, ya, qala rabbu, qala Allah, Allah berfirman, Rabbmu berkata. Ya, ini banyak sekali di dalam Al-Quran menunjukkan bahasanya Allah SWT memiliki sifat Al-Kalam. Demikian pula hadis-hadis Nabi SAW, ya, juga banyak. Dan ucapan para sahabat radhiyallahu anhum, athar-athar dari para sahabat juga banyak yang menunjukkan bahasanya di antara sifat Allah adalah Kalam. Di antaranya adalah ucapan Nabi SAW ketika beliau awal berdakwah menyampaikan Al-Quran, kemudian menawarkan kepada orang-orang yang datang ke Mekah, ya, siapa di antara kalian yang bisa membawa saya ke kaumnya? Ya, siapa di antara kalian yang bisa membawa saya ke kaumnya? Beliau minta pertolongan, karena sesungguhnya kaumku, yaitu orang-orang Quraisy, mereka telah mencegahku, melarangku untuk menyampaikan kalam Rabbi, untuk menyampaikan kalam dari Rabbku, kalam Allah. Ini diucapkan oleh Rasulullah SAW.
4: Soal jawab.
5: Apa Ustaz Afwan, mohon dijelaskan apa yang harus dilakukan istri jika suami bekerja di tempat riba semacam bank. Suami bukan tidak tahu dan sudah berkali-kali diingatkan, tapi tetap tidak mau keluar dari kantor tersebut dengan alasan belum ada ganti karena masih mencari-cari sampai sudah 2 tahun belum juga keluar. Ustaz, apa yang harus dilakukan? Karena istri takut pada Allah mendapat nafkah yang haram karena terpaksa yang menerima pemberian suami. Syukur Ustaz, Allahul Musta'an. Dan ini ujian, dan hendaklah Anda sebagai ibu rumah tangga kembali kepada konsep awal, menasihati suami Anda dengan cara yang baik, yang bijak, ya. Kemudian berusahalah Anda sendiri mencari usaha-usaha sampingan, dan upayakan Anda tunjukkan kepada suami Anda bahwa Anda tidak akan mau menerima nafkahnya karena itu nafkah bermasalah. Anda buat kedai kecil-kecilan, jual kue kecil-kecilan, angsuran pakaian kecil-kecilan, tunjukkan di kepadanya Anda ini ingin menafkahi anak-anak Anda dan diri Anda dengan hal yang haram, hal yang halal maksudnya, dengan sumber nafkah yang halal. ingatkan kepadanya bagaimana salafus saleh, istri-istri mereka berkata kepada suami-suami mereka, wahai suamiku, pergilah engkau, carilah karunia Allah SWT, tapi kau carilah yang halal. Sungguh wahai suamiku, kami, saya dan anak-anak, kami sanggup menahan lapar, tapi kami tidak sanggup menahan panasnya api neraka. Jangan kau masukkan ke dalam rumah kami ini kecuali sesuatu yang halal. Maka suami-suami yang bermasalah kerjanya, di antaranya adalah kerja di bank-bank atau bekerja, subhanallah, di pendanaan-pendanaan, keuangan-keuangan yang minjamkan dan mengambil riba, yang bekerja di tempat apa namanya, lembaga-lembaga jam apa namanya, ya seperti penggadaian dan seterusnya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tunjukkan kepada suami Anda, Anda akan berusaha mencari yang halal dengan jerih keringat Anda. Semoga dengan itu dia akan berusaha meninggalkan pekerjaannya. Wallahu tabaraka wa taala alam.
4: Suratul Fath.
6: Surat Al-Fath.
7: Surat Al-Fath terdiri atas 29 ayat, termasuk golongan surat-surat Madaniyah, diturunkan sesudah surat Al-Jumu'ah. Dinamai Al-Fath atau kemenangan diambil dari perkataan Fathan yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Sebagian besar dari ayat-ayat surat ini menerangkan hal-hal yang berhubungan dengan kemenangan yang dicapai Nabi Muhammad SAW dalam peperangan-peperangannya. Nabi Muhammad SAW sangat gembira dengan turunnya ayat pertama surat ini. Kegembiraan ini dinyatakan dalam sabda beliau yang diriwayatkan Bukhari. Sesungguhnya telah diturunkan kepadaku satu surat, yang surat itu benar-benar lebih aku cintai dari seluruh apa yang disinari matahari. Kegembiraan Nabi Muhammad SAW itu ialah karena ayat-ayatnya menerangkan tentang kemenangan yang akan diperoleh Muhammad SAW dalam perjuangannya dan tentang kesempurnaan nikmat Allah kepadanya. Pokok-pokok isinya, 1. Keimanan. Allah mempunyai tentara di langit dan di bumi. Janji Allah kepada orang mukmin bahwa mereka akan mendapat ampunan Tuhan dan pahala yang besar. Allah mengutus Muhammad SAW sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Agama Islam akan mengalahkan agama-agama lain. 2. Hukum-hukum. Orang pincang dan orang-orang yang sakit dibebaskan dari kewajiban berperang. 3. Kisah-kisah. Kejadian-kejadian sekitar Baitur Ridwan dan perdamaian Hudaybiyah. 4. Dan lain-lain. Berita gembira yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW bahwa dia bersama-sama orang-orang mukmin akan memasuki kota Mekah dengan kemenangan. Dan hal ini memang terlaksana setelah setahun kemudian. Sikap orang-orang mukmin terhadap sesama mukmin dan sikap mereka terhadap orang-orang kafir. Sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya sudah disebutkan dalam Taurat dan Injil. Janji Allah bahwa orang Islam akan menguasai daerah-daerah yang sewaktu Nabi Muhammad SAW belum dikuasai.
4: Suratul Fath. Surat
6: Al-Fath.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
8: Inna fatahna laka fathan mubina.
7: Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.
8: Liaghfir

supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat atau banyak.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, S.Pd.I., M.Pd., Hafizahullah Ta'ala. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mutiara Nasihat.
3: Al-istighathah adalah dari maknanya adalah talabul ghais, yaitu kita meminta tolong ghais keluar dari kesempitan, meminta pertolongan keluar dari kesempitan. Biasanya dilakukan oleh orang yang apabila ditimpa kesusahan, kesulitan, bahaya, maka dia berusaha untuk bagaimana keluar dari kesempitan dan bahaya tersebut. Kalau kita lihat dalam kisah Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Qasas ayat 15, "Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min 'aduwihi." Di mana orang yang dari golongan Musa beristighatsah dengan Musa terhadap atau melawan musuhnya. Yani maksud di sini adalah talabul ghaiz, yani meminta dibantu dikeluarkan dari kesulitannya. Di mana orang yang meminta kepada Musa itu karena dia dalam kondisi sulit. Dia berhadapan dengan musuhnya sehingga dia perlu pertolongan dari Musa. Lalu Musa menolongnya sehingga faqada alaihi. Nabi Musa pun memukulnya, akhirnya dia meninggal dunia. Nah, ini menunjukkan kepada kita makna al-istighatha adalah meminta bantu supaya keluar dari kesulitan. Namun sekarang, apa makna dari istighatsah ketika seorang meminta istighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Al-istighatsah sebagaimana kita katakan tadi adalah meminta ghaus, pertolongan, yang mana tidaklah boleh diminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, pada hal-hal yang tidak mungkin melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, bolehkah kita beristighatsah kepada manusia? Berdasarkan apa yang kita lihat tadi, bahwa boleh, tapi pada apa yang mampu dikerjakannya. Ya, seperti orang tadi minta tolong kepada Musa. Namun apabila kita beristighatsah minta tolong pada apa-apa yang tidak mungkin melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka istighatsah yang seperti ini adalah menjadi syirik besar. Jadi kuncinya bahwa apabila minta tolong kepada makhluk pada hal-hal yang tidak mungkin melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka dia jatuh kepada syirik besar. Karena ketika seseorang meminta kepada selain Allah kelapangan pada apa-apa yang tidak mungkin melakukannya kecuali Allah, pada saat itu dia pada hakikatnya meminta kepada orang yang tidak mampu. Pada hakikatnya dia meminta kepada orang yang tidak mampu. Dan dia meyakini bahwa tidak ada yang mampu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau kita lihat orang meminta rezeki atau dilapangkan rezekinya, maka ini tidak ada yang bisa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi tata cara sujud. Secara umum, tata cara sujud yang benar telah disebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an asjuda 'ala sab'ati a'dhumin 'ala al-jabha wa ashara bi yadihi 'ala anfihi wal yadaini war rukbatain wa atrafil qadamain." Yang artinya, aku diperintahkan untuk bersujud dengan bertumpu pada 7 anggota badan, dahi, dan beliau berisyarat dengan menyentuhkan tangan ke hidung beliau, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan ujung-ujung 2 kaki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis di atas, 7 anggota sujud dapat kita rinci sebagai berikut. 1. Dahi dan mencakup hidung. 2. 2 telapak tangan. 3. 2 lutut. 4. 2 ujung-ujung kaki. Adapun bentuk sujud yang sempurna secara rinci dijelaskan sebagai berikut. 1. Menempelkan dahi dan hidung di lantai. Sebagaimana keterangan sahabat Abu Humaid bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menempelkan dahi dan hidungnya ke lantai. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu salatan la yusibul anfu minha ma yusibul jabin." Yang artinya, Allah tidak menerima salat bagi orang yang tidak menempelkan hidungnya ke tanah sebagaimana dia menempelkan dahinya ke tanah. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Abdul Razzaq dan disahihkan Al-Albani. Hadis ini menunjukkan menempelkan hidung ketika sujud hukumnya wajib. 2. Meletakkan kedua tangan di lantai dan sejajar dengan pundak atau telinga. Dari Abu Humaid radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua tangannya ketika sujud sejajar dengan pundaknya. Dan terkadang beliau meletakkan tangannya sejajar dengan telinga. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. 3. Merapatkan jari-jari tangan dan menghadapkannya ke arah kiblat. Nabi sallallahu alaihi wasallam merapatkan jari-jari tangan ketika sujud. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, Baihaqi, disahihkan Al-Hakim dan disetujui Adz-Dzahabi. Beliau menghadapkan jari-jarinya ke arah kiblat. Hadis riwayat Baihaqi dengan sanad yang sahih. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka menghadapkan anggota tubuhnya ke arah kiblat ketika salat sampai beliau menghadapkan jari jempolnya ke arah kiblat. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad dan disahihkan Al-Albani. 4. Mengangkat kedua lengan dan membentangkan keduanya hingga jauh dari lambung. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meletakkan lengannya di lantai. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua lengannya dan melebarkannya sehingga jauh dari lambungnya sampai kelihatan ketiak beliau yang putih dari belakang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebarkan lengannya sehingga anak kambing bisa lewat di bawah lengan beliau. Hadis riwayat Muslim dan Abu Awanah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersungguh-sungguh dalam merenggangkan kedua lengannya ketika sujud. Sampai ada sebagian sahabat yang mengatakan, sungguh kami merasa kasihan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau sangat keras ketika membentangkan kedua lengannya pada saat sujud. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dengan sanad hasan. Catatan, membentangkan kedua lengan ketika sujud dianjurkan jika tidak mengganggu orang lain yang berada di sampingnya. Jika mengganggu orang lain, misalnya ketika sholat berjamaah, maka tidak boleh membentangkan tangan, namun tetap harus mengangkat siku agar tidak menempel dengan lantai. Karena menempelkan siku ketika sujud termasuk tata cara sujud yang terlarang. 5. Menempelkan kedua lutut di lantai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kami diperintahkan untuk bersujud dengan bertumpu pada 7 anggota badan, salah satunya bertumpu pada kedua lutut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Catatan, kedua lutut dirapatkan ataukah direnggangkan? Tidak terdapat keterangan tentang masalah ini. Oleh karena itu, posisi lutut ketika sujud sebaiknya disesuaikan dengan kondisi yang paling nyaman menurut orang yang sholat. Jika dia merasa nyaman dengan merenggangkan lutut, maka sebaiknya direnggangkan dan sebaliknya. Syekh Ibnu Al-Utsaimin menjelaskan, hukum asal gerakan sholat adalah meletakkan anggota badan sesuai dengan kondisi asli tubuh sampai ada dalil yang menyelisihinya. Asy-Syarhul Mumti'. 6. Bersikap i'tidal ketika sujud. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin menjelaskan bahwa yang dimaksud i'tidal ketika sujud adalah merenggangkan antara betis dengan paha dan merenggangkan antara perut dengan paha masing-masing kurang lebih 90 derajat. Namun tidak boleh berlebihan ketika merenggangkan betis dengan paha sehingga lebih dari 90 derajat. Asy-Syarhul Mumti'. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'tadilu fis sujud." Yang artinya, bersikaplah i'tidal ketika sujud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Humaid radhiyallahu anhu, beliau menceritakan tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sujud, beliau renggangkan kedua pahanya tanpa sedikit pun menyentuhkan paha dengan perut beliau. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Asy-Syaukani dalam Nailul Autar. 7. Meletakkan ujung-ujung kaki dan ditekuk sehingga ujung-ujung jari kaki menghadap kiblat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan dua lututnya dan ujung kedua kakinya di tanah. Hadis riwayat Baihaqi dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Al-Hakim dan Al-Albani. Beliau menegakkan kedua telapak kakinya. Beliau menghadapkan punggung kakinya dan ujung-ujung jari kaki ke arah kiblat. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. 8. Merapatkan tumit. Beliau merapatkan kedua tumitnya ketika sujud. Hadis riwayat At-Tahawi dan Ibnu Khuzaimah dan disahihkan Al-Albani. Demikian, semoga kita dimudahkan untuk mengikuti kesempurnaan sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Ada ayat yang menjelaskan kepada kita bahwa manusia ini kan gak bisa pilih takdir. Andai aku bisa memilih takdir, aku akan meminta kepada Allah untuk dijadikan anaknya Rasul. Andai aku bisa. Andai aku bisa memilih takdir, aku akan minta kepada Allah dijadikan anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Andai aku bisa minta. Andai aku bisa memilih takdir, ya Allah, jadikanlah aku anaknya Umar bin Khattab. Andai aku bisa. Ya Allah, lahirkan aku dari tulang sumsumnya Utsman bin Affan. Andai aku bisa. Lahirkan aku dari tulang sumsumnya Ali bin Abi Thalib. Andai aku bisa. Tapi aku enggak bisa meminta itu lagi karena itu sudah menjadi salafus saleh, orang-orang terdahulu. Dan kita enggak bisa komplain. Dialah orang tua kita, dialah ayah kita yang terkadang kita kesal, kita senang, kita kangen, betul? Kita menjadi hakim buat keluarga kita, kita pengen yang terbaik menurut kita. Allahu Akbar. Tidak. Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Mulailah berpikir untuk mengetahui sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Bukan menjadi penyebab turunnya azab dan bala. Lawang negeri yang baldatun thayyibah seperti ini cuma belum robun ghafur. Masih banyak kemaksiatan yang dianggap lumrah. Pasca gempa, jujur lah ya. Kalau boleh kita jujur, karena ayat sudah tersebar dan sudah sampai sejak 14 abad yang lalu. Kata Allah dalam surat Al-Hadid ayat 22, "Ma asaba min musibah fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabla an nabra'a. Inna dzalika 'ala Allahi yasir." Allah katakan dalam surat Al-Hadid ini musibah. "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum." Musibah yang terjadi di muka bumi ini secara umum, di Lombok, di Aceh, di Palu, pokoknya di bumi, wala fi anfusikum, atau dalam diri kalian sendiri, kalian memiliki sebuah penyakit yang orang tidak miliki, dirimu yang merasakan, dan tak ada penyakit yang menular, kata Rasul, la adwa, tidak ada penyakit yang menular. Kamu yang merasakan, umum di atas dunia terjadi bencana alam, atau dirimu yang merasakan. Illa fi kitabi min qabli an nabra'ha, kecuali memang telah tertulis dalam sebuah kitab yang Allah letakkan di Lauhil Mahfuz. Ada sarah berbentuk hadis, innallaha qaddara maqadiral khalaik qabla yahluqas samawati wal ard bi 50,000 sana. Allah telah tentukan takdir manusia 50 ribu tahun sebelum tercipta langit dan bumi. Ada takdir yang telah ditentukan dan kita enggak tahu kapan terjadi. Cuma Rasul bilang, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Kalau memang takdir belum terjadi, kita masih bisa berdoa. Dan mungkin kalau sudah bicara doa, kita bicara cara. Kalau sudah bicara cara, kita bicara contoh dan perintah. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni tadi. Kita bicara cara. Kalau memang kalian mengatasnamakan cinta kepada Allah sehingga kalian berdoa kepada Allah, tolong ibadah yang kau lakukan ini tidak boleh kau lakukan kecuali Nabi mencontohkan.
2: Soal jawab.
6: Apakah ijma ulama itu harus seluruh ulama dunia atau bagaimana? Ada istilah begini, inqiradul asr, habisnya generasi sebelum datang generasi yang baru. Apakah disyaratkan dalam ijma itu harus terjadi inqiradul asr? Misalnya begini, ada generasi ulama sahabat. Sebelum sahabat meninggal dunia, semuanya masih ada 1, 2, 3 sahabat, sudah muncul ulama generasi tabi'in. Sebelum semua ulama generasi tabi'in mati, mungkin masih meninggalkan 1, 2, 3, sudah muncul generasi ulama tabi'in. Sebelum mereka meninggal semua, sudah muncul ulama generasi bawahnya. Tapi mereka beda generasi. Beda generasi, hidup sezaman. Karena ini peninggalan generasi lama yang belum mati. Mungkin ada sekian puluh generasi lama yang belum mati, ribuan sudah mati, sekian ini belum mati. Nah, yang jadi pertanyaan gini, apakah dalam ijma' itu dipersyaratkan inqiradul asr? Ada yang mengatakan harus, ada yang mengatakan tidak harus. Dan yang benar, tidak harus. Sehingga misalnya begini, sahabat sudah ijma' A, sudah muncul ulama tabi'in, dan ada yang berbeda pendapat. Bisa enggak ini membatalkan ijma'nya sahabat? Padahal mereka ulama yang hidupnya sezaman. Tidak. Ada ulama tabi'in sepakat B. Muncul ulama generasi setelahnya yang mereka berpendapat yang berbeda. Maka ini tidak mempengaruhi pendapat ulama sebelumnya. Nah, karena dia tidak dipersyaratkan inqiradul asr, maka ijma' itu kembali kepada kondisi umum ulama. Selama mereka tidak mengingkari, mereka dianggap sudah ijma'. Karena itulah, mengingat itu sangat sulit untuk diwujudkan dan susah sekali untuk diketahui, karena kan kita tidak tahu ulama yang mungkin berada di pelosok, sementara tidak ada forum yang membuat mereka bisa menampung semua pendapat ulama. Maka klaim ijma itu berat, kecuali dia atau pernyataan ijma itu hanya bisa kita dapatkan dari ulama yang sudah sering mendengarkan pendapat ulama yang lain. Misalnya Syekhul Islam mengatakan ini ijma, dan beliau kan ahli penelitian dalam masalah karya-karya ulama, sehingga kita bisa yakin insya Allah pernyataan ini benar. Maka ijma itu tidak bisa disensus, tapi bisanya diketahui melalui pernyataan orang yang sudah pernah melakukan penelitian. Nah, itu apakah sudah mewakili semuanya? Wallahu a'lam. Apakah semuanya pendapat yang sama? Tapi secara umum hampir semuanya pendapatnya seperti ini. Makanya kalau ditanya apakah ijma itu harus semua ulama, jawabannya memang harus semua. Terus bagaimana cara mengetahuinya? Kita tidak mungkin melakukan sensus, tapi yang bisa kita lakukan adalah kita mengetahuinya dari pernyataan ulama, klaim ijma yang disampaikan oleh ulama ahli dalam penelitian. Misalnya ini ijma menurut Ibnu Rusy, terus kita jadikan itu sebagai pegangan. Wallahu a'lam.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

Apa yang dimaksudkan dengan al-istihadah? Al-istihadatu sailanud dam fi ghairi waqtihi ala sabilin nazif min irqin yusamma al-adil. Al-istihadah adalah keluarnya darah pada bukan waktunya, yang keluar terus menerus, yang berasal dari salah satu pembuluh darah. Jadi istihadah adalah keluarnya darah pada bukan waktunya dan keluar secara terus menerus. Adapun haid adalah darah yang keluar pada waktu tertentu. Adapun istihadah, keluarnya bukan pada waktu di mana darah haid keluar. Dan di antara ciri-cirinya adalah darah istihadah keluar terus menerus. Wal mustahadatu amruha mushkilun liistibahihi aw liistibahi damil haid bidamil istihadah. Dan perkara istihadah ini termasuk perkara yang rumit, disebabkan karena kemiripannya dengan darah haid. Dari sinilah pentingnya untuk mempelajari tentang istihadah, karena banyak di antara wanita tidak bisa membedakan mana darah haid dan juga mana darah istihadah. Karena perkara ini termasuk perkara yang rumit, maka sangat butuh untuk kita pahami, sangat butuh untuk kita pelajari. Fa idza kana ad-damu yanzilu minha bi istimrarin aw ghalahu minhu haydan wa ma alladhi ta'tabiruhu al-istihadah la tatruku min ajlihi as-sawma was-salata fa innal mustahadata يعتبر لها أحكام

0: أحكام الطاهرات. Syekh melanjutkan, jika darah keluar secara terus-menerus atau keluarnya secara terus-menerus dan sering, maka manakah darah yang dianggap sebagai haid dan mana darah yang dianggap sebagai istihadhah? Yang mana apabila dia termasuk darah istihadhah, seorang wanita tidak boleh meninggalkan puasa dan juga salat. Karena istihadhah atau wanita yang mengalami istihadhah hukumnya sama dengan wanita yang suci.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Tata cara sujud wanita dan orang yang tidak mampu sujud dengan sempurna. Banyak masyarakat memahami tata cara sujud wanita berbeda dengan tata cara sujud lelaki. Bagi para wanita, dianjurkan untuk merapatkan kedua telapak tangan dan meletakkannya di bawah dada. Anggapan semacam ini berdasarkan hadis dari Yazid bin Abi Hubaib bahwa dianjurkan bagi wanita untuk merapatkan tangan ketika sujud tidak sebagaimana laki-laki. Namun hadis ini adalah hadis mursal sebagaimana disebutkan oleh Abu Daud dalam Al-Marasil. Dan hadis mursal termasuk hadis dhaif yang tidak bisa dijadikan dalil dalam syariat. Oleh karena itu, tata cara salat laki-laki dan wanita pada asalnya adalah sama, mengingat tidak adanya dalil sahih yang membedakannya. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Yang artinya, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan disahihkan Al-Albani. Perintah dalam hadis ini mencakup laki-laki dan wanita. Karena perintah dalam hadis ini ditujukan kepada semua umat beliau tanpa kecuali. Dan cara sujud yang beliau ajarkan berlaku bagi lelaki maupun perempuan. Allahu a'lam. Di antara ulama yang berpendapat bahwa cara salat laki-laki dan wanita itu sama adalah seorang ulama tabi'in yang bernama Ibrahim An-Nakhai. Beliau mengatakan, wanita melaksanakan salat sebagaimana tata cara laki-laki dalam melaksanakan salat. Ibnu Abi Syaibah. Di samping itu, terdapat riwayat dari Ummu Darda bahwa beliau duduk ketika salat sebagaimana duduknya laki-laki. Dan Ummu Darda adalah seorang ulama wanita. Buku Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Albani. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tata cara sujud wanita sama dengan tata cara sujud laki-laki. Demikian, Allahu a'lam. Selanjutnya, kita sambung dengan pembahasan hukum bagi orang yang tidak mampu sujud dengan sempurna. Orang yang tidak mampu meletakkan salah satu dari 7 anggota sujud, maka diwajibkan baginya untuk sujud semampunya. Misalnya, salah satu tangannya, kakinya, atau keningnya terluka, maka dibolehkan baginya untuk sujud dengan anggota badan lainnya yang masih bisa ditempelkan di tanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fattakullaha mastata'tum." Yang artinya, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Quran Surat At-Taghabun ayat 16. Kemudian, bolehkah orang yang kesulitan sujud untuk hanya berisyarat tanpa melakukan sujud? Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin memberikan rincian. 1. Jika orang ini mampu melakukan gerakan di mana posisi tubuhnya lebih dekat pada posisi sujud sempurna daripada posisi duduk sempurna, maka wajib bagi orang ini untuk sujud dengan bertumpu pada anggota sujud yang bisa menempel tanah. 2. Jika orang ini tidak mampu melakukan gerakan seperti di atas, maka dia tidak wajib sujud, namun cukup melakukan gerakan isyarat sebagai ganti sujud. Catatan, gerakan isyarat sujud ini dilakukan dengan menundukkan badan pada posisi yang lebih rendah daripada rukuk. Demikian, Allahu a'lam.

Karena saking besarnya hak seorang suami terhadap istri, sampai-sampai para ulama menyebutkan jika seorang wanita telah bersuami, maka dia harus lebih patuh kepada suaminya daripada kedua orang tuanya. Artinya jika ada perselisihan antara orang tuanya dengan suaminya dalam beberapa hal, misalnya dalam menentukan di mana dia harus tinggal misalnya,

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
2: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
1: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Soal jawab.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ada doa atau niat khusus untuk memberikan zakat fitrah seperti yang sudah banyak tersebar di masyarakat, harus baca akad sambil megang beras yang ingin diberikan untuk zakat? Ikhwasnya pengetahuan saya ya, ada ijab kabul dalam jual beli. Ada yang perlu ijab kabul seperti nikah ya. Tapi kalau zakat tidak ada akadnya. Aku serahkan zakatku kepadamu sekian puluh kilo, kemudian aku terima zakat hartamu. Enggak perlu. Kasihkan saja sudah selesai. Ya. Tidak perlu pakai akad. Sepengetahuan saya tidak ada dasarnya ketika kita memberikan zakat harus berakad. Ada akadnya. Sama seperti kita berinfak. Ketika kita berinfak di masjid 2000 pakai akad, aku berikan kepada masjid 2000, aku terima 2000, kata masjid begitu, kan enggak ada. Ya. Demikian. Dan zakat itu salah satu jenis daripada sedekah. Makanya Allah katakan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya. Sesungguhnya sedekah itu untuk miskin, orang-orang fakir, orang miskin dan seterusnya. Sedekah yang dimaksud di sini adalah zakat. Demikian ya. Jadi Allahu a'lam, tidak ada akadnya. Berikan saja dengan niat zakat.
3: Mutiara nasihat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, istilah hijrah adalah istilah yang sangat agung dan mulia, dan istilah yang populer zaman sekarang. Dan hijrah memiliki dua arti. Yang pertama adalah hijrah tempat, yaitu meninggalkan tempat di mana kita tidak sanggup menampakkan syiar-syiar Islam, tidak sanggup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju tempat di mana kita bisa nyaman, aman, tentram dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah menuju Madinah. Sehingga momentum hijrah, peristiwa hijrah menjadi peristiwa yang sangat bersejarah, sehingga dijadikan standar oleh Khalifah Umar bin Khattab dalam kalender hijriah, penanggalan hijriah dengan kesepakatan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan makna yang kedua adalah hijrah ya, yang bersifat maknawiyah. Hijrah dari meninggalkan perkara-perkara yang dibenci, dimurka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menuju apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hijrah dari kesyirikan menuju tauhid. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Warrujza fahjur," dan sesembahan-sesembahan selain Allah, patung-patung, berhala-berhala, tinggalkan. Menuju beribadah hanya kepada Allah semata. Kita berhijrah dari kebid'ahan-kebid'ahan, beragama hanya sekedar dengan nenek moyang, dengan adat istiadat, dengan apa kata banyak orang, menuju beribadah sesuai dengan tuntunan dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah dari kemaksiatan dan dosa menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudaraku, saudariku yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, hijrah adalah amalan yang sangat mulia. Kata Nabi alaihi salatu wassalam kepada salah seorang sahabatnya, Abu Fatimah Adh-Dhamri radhiyallahu an, "Alaika bil hijrah fa innahu la misla lahu." Hendaknya engkau hijrah karena tidak ada amalan yang menandinginya. Dan hijrah yang paling penting adalah hijrah yang kedua, di mana kita meninggalkan kesyirikan, kebid'ahan, maksiat dan dosa menuju yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menuju tauhid, menuju sunnah, menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Al muhajiru man hajara ma nahawa." Orang yang hijrah yang sesungguhnya adalah orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hijrah yang sesungguhnya, hijrah yang sangat penting daripada yang pertama, walaupun itu juga penting juga. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ar-Risalah Tabuqiyah. Ya, beliau mengatakan hijrah yang paling penting adalah hijrah kepada Allah. Fafirru ilallah, berlarilah kalian menuju Allah dengan beribadah hanya kepada Allah semata. Dan hijrah kepada Rasulullah, yakni mentaatinya, ya, meneladani sunnahnya, dan tidak beribadah kecuali dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saudaraku, saudariku yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, mari kita semuanya bertekad bulat, satukan, ya, niat kita untuk bersegera hijrah dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala menuju apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya supaya kita tidak gagal, supaya kita tidak kandas, supaya kita diberi istiqomah dalam hijrah kita? Yang pertama, luruskan niat kita, ikhlaskan hijrah kita semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena ingin tenar dengan hijrah ini, bukan untuk kepentingan-kepentingan dunia, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatikanlah sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Nabi mengatakan, "Innamal a'malu binniyat," sesungguhnya setiap amalan tergantung kepada niatnya. Lalu beliau mencontohkan dengan apa? Mencontohkan dengan hijrah. "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli, fahijratuhu ilallahi wa rasuli." Barang siapa hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya. Kalau hijrahnya karena dunia atau wanita, maka sesuai dengan niat. Maka koreksi niat kita, luruskan hati kita, hijrah kita karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaknya bagi kita merubah lingkungan, merubah teman hijrah. Karena kita lemah. Hati ya berpindah-pindah, berganti-ganti. Kita butuh orang yang mendukung kita, yang menguatkan tangan kita, menggandeng tangan kita menuju surga, mengingatkan kita tatkala salah. Orang selevel Nabi Muhammad SAW saja ketika hijrah ke kota Madinah, minta ditemani oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Orang seperti Nabi Musa alaihi salam saja minta diperkuat oleh Nabi Harun alaihi salam. Oleh karenanya kita butuh kepada teman-teman yang saleh, teman-teman yang baik. Rubah. Ya, kalau kita ingin berubah, teman pun, lingkungan pun harus berubah kepada yang lebih baik. Yang ketiga, hendaknya bagi kita memperkuat keimanan kita, tauhid kita dengan mempelajari ilmu agama. Mempelajari ilmu agama. Karena ilmu adalah kunci kebaikan di dunia dan di akhirat. Jika keimanan sudah mantap, maka kita tidak akan takut dalam berhijrah. Kita tidak akan ragu-ragu dalam berhijrah. Karena kita yakin Allah SWT akan mengganti yang lebih baik. Innaka lan tada'a syai'an lillah illa awadahu wa hu khairan min. Sesungguhnya kamu tidaklah meninggalkan sesuatu karena Allah, kecuali Allah akan ganti yang lebih baik bagi. Yang terakhir, ya, hendaknya bagi kita semuanya dalam berhijrah adalah dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati lemah. Ya, kita butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa dikuatkan dalam hijrah ini. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita semuanya adalah makhluk-makhluk yang lemah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dengan doa, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hatiku, tetapkanlah hatiku dalam ya ketaatan kepada-Mu. Semoga dengan tips-tips ini, kiat-kiat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqamah dalam hijrah, dan semoga kita termasuk orang-orang yang tegar di jalan hijrah ini. Bukan orang-orang yang kandas, yang berguguran di tengah jalan sebelum finish tujuan. Ya, wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
7: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

0: qariba.
1: Sesungguhnya Allah telah ridho kepada orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya.
0: Wa maghanim katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu 'azizan hakima.
1: Serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: Wa'adakumullah.

0: لكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما.
1: Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil, maka disegerakannya harta rampasan ini untukmu, dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya, dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar Dia menunjuki kamu kepada jalan yang lurus.
0: Wa ukhra lam ta

0: Dan telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan yang lain atas negeri-negeri yang kamu belum dapat menguasainya, yang sungguh Allah telah menentukannya, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Walau qatalakumul ladzina kafaru lawallahu al-adbar thumma la yajiduna waliyan wala nasira.
0: Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang atau kalah. Kemudian mereka tiada memperoleh pelindung dan tidak pula menolong.

0: tabidina.
1: Sebagai suatu sunatullah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi sunatullah itu.
0: Wa huwa alladhi kaffa aydiyahum 'ankum wa aydiyakum 'anhum bi batni Makkah min ba'di an adfarakum 'alayhim wa kana Allah bima ta'maluna basira.
1: Dan dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kamu dan menahan tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka. Dan adalah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
0: Humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram wal hadiy ma'kufan an yablugha mahillahu

0: ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
1: Mereka lah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari masuk Masjidil Haram dan menghalangi hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukmin yang tiada kamu ketahui bahwa kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa pengetahuanmu, tentulah Allah akan menahan tanganmu dari membinasakan mereka supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Sekiranya mereka tidak bercampur baur, tentulah kami akan mengazab orang-orang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.

0: Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan keterangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. La tadkhul

0: qariba.
1: Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedangkan kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat.

0: شَهِيدًا.
1: Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agar dimenangkannya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Muhammad.

0: Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat, mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Surat Al-Fath.
0: Surat Al-Fath menerangkan tentang peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan perdamaian Hudaybiyah dan janji Allah akan kemenangan kaum muslimin. Surat ini ditutup dengan menerangkan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Hubungan surat Al-Fath dengan surat Al-Hujurat. 1. Di dalam surat Al-Fath disebutkan perintah memerangi orang-orang kafir, sedang dalam surat Al-Hujurat disebutkan perintah mengadakan perdamaian antara dua golongan dari kaum muslimin yang bersengketa, dan perintah memerangi golongan kaum muslimin yang berbuat aniaya kepada golongan kaum muslimin yang lain, sampai terjaga selalu kesatuan dan persatuan umat Islam. 2. Surat Al-Fath ditutup dengan keterangan mengenai sifat-sifat Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Sedang surat Al-Hujurat dimulai dengan bagaimana seharusnya para sahabat bergaul dengan Nabi Muhammad SAW.

berkaitan dengan tobat. Tobat itu syaratnya 3+1. Yang pertama, menyesali perbuatan itu. Menyesal. Karena itu awal dari tobat seorang hamba, dia menyesali perbuatan. Yang kedua, meninggalkan perbuatan itu. Orang kalau menyesal harus meninggalkan. Itu konsekuensi orang yang bertobat. Menyesal, meninggalkan. Kemudian yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulang. Bukan tidak mengulang, tapi niat untuk tidak mengulang. Karena kadangkala hamba ini sudah niat tidak mengulangi, tapi dia mengulangi. Jangan putus asa. Kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gitu lagi, mungkin dia udah bertobat enggak mengulangi. Setelah berbulan-bulan dia bisa kuat, tahu-tahu kena angin dia melakukan. Kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah, kalau itu berurusan dengan anak Adam, dengan manusia, maka kita harus berurusan, menyelesaikan urusan itu dengan dia, dengan meminta maaf, dengan meminta dihalalkan, dengan mengembalikan barang dia kalau kita mengambilnya, yang seperti itu. Adapun berkaitan apakah ada sholat taubat, memang sholat taubat itu adalah sholat insidental. Ketika kita berbuat dosa, kemudian kita bertobat kepada Allah, ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh seorang hamba untuk bersolat. Dia hendaklah menyempurnakan wudhunya, sholat 2 rakaat. Ia khusyuk, tidak ngobrol dengan dirinya, tidak macam-macam pikiran dia, Allah akan ampuni dosa-dosa. Tapi sholat taubat ini bukan sholat rutinitas. Tiap malam sholat taubat, tiap pagi sholat taubat, bukan. Jadi kalau kita pas berbuat dosa dan kita ingatnya Allah, ambil wudhu sholat. Itu termasuk amal soleh dari kita yang semoga dihapuskan dosa kita oleh Allah SWT. Kemudian banyak-banyak berzikir. Kalau zikir khusus, ya istighfar. Istighfar. Rasul sallallahu alaihi wasallam di satu majlis saja beliau mengatakan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur 100 marrah. Ya Allah, ampuni aku, beri tobatmu kepadaku, sesungguhnya engkau maha menerima tobat dan maha pengampun. Itu 100 kali satu majlis Nabi. Maka banyak-banyak beramal soleh, banyak-banyak berdoa, semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita yang telah lakukan.

0: لأن القرآن من الله. Karena sesungguhnya Al-Quran adalah dari Allah. وَمَا كَانَ مِنَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمَخْلُوقٍ. Dan apa yang berasal dari Allah, maka itu bukan makhluk. Al-Quran adalah min Allah, dari Allah. Dan setiap yang datang dari Allah, maka itu bukan makhluk. Itu berupa nama dan juga sifatnya. Maka itu bukan makhluk. وَهَكَذَا قَالَ مَالِكِ ابْنُ أَنَسٍ وَأَحْمَدِ بْنُ حَنْبَلٍ وَالْفُقَهَاءُ قَبْلَهُمَا وَبَعْدَهُمَا وَالْمِرَأُ فِيهِ كُفْرٌ. Demikianlah yang diucapkan oleh Al-Imamu Malik bin Anas. Ucapan beliau dikeluarkan oleh Al-Lalikai di dalam kitab beliau Usul I'tiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah. Beliau mengatakan, ya, dan ini diucapkan oleh Ibn Abi Uwais, sami'tu khali Malik ابن أنس وجماعة من العلماء فذكر القرآن فقالوا كلام الله وهو منه وليس من الله شيء مخلوق. Aku mendengar pamanku Malik ibn Anas, gurunya Imam Asy-Syafi'i, dan beberapa orang dari para ulama, mereka menyebutkan Al-Quran. Kemudian mereka mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, wa huwa minhu, dan dia adalah dari Allah. Wa laysa minallahi syai'un makhluq, dan tidak ada sesuatu yang dari Allah dan dia adalah makhluk. Maksudnya adalah berupa sifat dan juga nama. Setiap nama dan juga sifat Allah, maka ini bukan makhluk. Nah, ini adalah ucapan Al-Imamu Malik bin Anas. Adapun ucapan Ahmad bin Hanbal, maka ini bisa dilihat di dalam kitab beliau Usul Sunnah. Beliau mengatakan wal Qur'anu kalamullah wa laysa bimakhluq wa la yad'ufu an yaqula laysa bimakhluq qala fa inna kalamullah laysa biba'in minhu wa laysa minhu syai'un makhluq. Beliau mengatakan di akhir ucapannya wa laysa minhu syai'un makhluq, tidak ada yang berasal dari Allah syai'un makhluq, sesuatu yang diciptakan. Maksudnya sekali lagi, yaitu berupa nama dan juga sifat Allah. Ya, adapun makhluk Allah, maka banyak, sebagaimana yang kita mengetahui. Jadi maksud beliau walaysa minhu syai'un makhluk, tidak ada yang dari Allah sesuatu yang makhluk, maksudnya adalah berupa nama dan juga sifatnya. Ini adalah ucapan Al-Imamu Ahmad ibn Hanbal, dan ini juga diucapkan oleh para ulama sebelum beliau berdua, yaitu sebelum Imam Malik dan sebelum Imam Ahmad. Demikian pula ba'dahuma, dan para ulama setelah keduanya. Karena para ulama setelah Imam Malik dan juga Imam Ahmad banyak, dan mereka juga mengucapkan ucapan yang sama. Kemudian setelahnya beliau mengatakan wal mira'u fihi kufrun, dan berdebat atau meragukan tentang Al-Quran, maka ini adalah kekufuran. Itu seseorang yang mengatakan saya tidak tahu, saya ragu-ragu apakah Al-Quran ini makhluk atau tidak makhluk, maka ini adalah kufur. Ini adalah sebuah kekufuran. Dia harus yakin bahwasanya Al-Quran adalah bukan makhluk. Dan yang dimaksud adalah, ya, kalamullah yang kita dengar, ya. Seperti imam misalnya dia membaca Al-Quran, yang kita dengar itu adalah apa? Kalamullah. Yang kita baca adalah kalamullah. Yang kita baca di dalam mushaf itu adalah kalamullah. Yang kita dengar dari imam atau dari qari itu adalah kalamullah. Adapun kertasnya makhluk, tintanya yang digunakan untuk menulis makhluk, ya. Kertasnya makhluk, tintanya yang digunakan untuk menulis adalah makhluk. Yang ditulis adalah kalamullah. Suara yang kita dengarkan, saut, ya, suara yang kita dengarkan, saut, sautnya adalah sautul qari, ya, suaranya adalah saut orang yang membacanya. Tetapi yang dia baca, yang kita dengar adalah kalamullah. Itu adalah ucapan Allah SWT. Contoh misalnya begini. Saya membaca hadis innamal a'malu binniyat. Suaranya suara siapa? Suara ustaz. Yang saya baca ucapan siapa tadi? Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita mengatakan suaranya adalah suara Rasulullah? Tidak. Ucapannya adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, cuma suaranya suara orang yang mengucapkannya. Ya. Oleh karena itu, keyakinan kita sebagai Ahlu Sunnah wal Jamaah berdasarkan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, diturunkan oleh Allah, dan dia adalah cahaya petunjuk bagi manusia, dan dia bukan makhluk tetapi dia adalah sifat di antara sifat-sifat Allah azza wajal. Ya, ini adalah akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah.
1: Soal jawab.
2: Apa saja amalan doa untuk anak-anak yang bandel, susah dinasihati? Saya punya anak yang beranjak remaja. Dulu waktu kecil nurut, tapi sekarang kok banyak ngeyel dan bandelnya. Sholat harus selalu diingatkan terus. Jangan lupa, jangan bosan untuk mengingatkan sholat kepada anak-anak kita. Meskipun kita sudah tua, ingatkan terus. Ya. Apakah ada amalan doa yang mustajab? Ya, doa orang tua secara umum itu mustajab. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menjadikan anak kita anak yang soleh, terutama di waktu-waktu yang mustajabah antara adzan dan qomat, ketika hujan turun. Alhamdulillah, ini mulai hujan turun. Ketika hujan turun, doakan anak kita. Ketika waktu sahur, ketika waktu berbuka, sepertiga malam terakhir, doa terus, terus berdoa. Dan ingatkan terus untuk sholat, ingatkan terus, jangan pernah mengenal bosan. Karena itu kewajiban kita sebagai orang tua. Dan kelak kita akan mendapatkan hasilnya. Ya, baik di dunia ataupun di akhirat. Jangan pernah mengenal bosan.

0: Apakah Anda?
1: Apa itu tabarruk? Tabarruk yaitu dari kata tabarraka, yakni dengan wazan tafa'ala, yang artinya adalah talabul barakah, meminta berkah. Lalu apa itu berkah? Berkah adalah kasratus syai alladhi fihi alkhair wa sabatuhu wa luzumuhu. Al-barakah adalah banyaknya sesuatu yang di dalamnya ada keberkahan, ada kebaikan. Wa sabatuhu, tetapnya sesuatu itu, yakni ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah pada nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kebaikannya banyak dan barangnya tetap ada, terjaga. Maka tabarruk adalah talabul khairil katsir, permintaan terhadap kebaikan yang banyak. Wa talabu sabatihi, permintaan supaya barang itu tetap ada. Maka makna dari tabarruk adalah talabul barakah, meminta keberkahan. Kalau kita lihat nas-nas dalam Al-Quran dan Sunnah, menunjukkan kepada kita bahwa keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan keberkahan. Bahwasanya tidak ada seorang pun dari makhluk yang bisa memberikan keberkahan kepada orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 1, Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi. Tabarak maknanya azuma khairu man nazzal al-furqan ala abdihi, yani agung kebaikan atau besar kebaikan zat yang menurunkan al-furqan kepada hambanya. Wa kathur, banyak kebaikannya dan selalu kebaikan itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarak yani azma khairuhu, besar kebaikannya. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan berkah itu adalah Allah. Maka tidak boleh seorang pun dari makhluk yang mengatakan aku memberkatimu atau aku memberkati sesuatu, karena keberkahan itu bukan padanya. Keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keberkahan adalah ziyadatul khair wa kathratul khair, bertambahnya kebaikan dan banyaknya kebaikan. Dan itu hanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.

Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun malam hari ini Anda berada, alhamdulillah. Di edisi malam ini, edisi Selasa 28 Sofar 1448 Hijriah, kami dapat kembali menyapa Anda. Dan sekaligus untuk menemani istirahat malam hari, maka kami hadirkan kembali sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri Ustadz Dr. Sufyan Baswedan MA

شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، Bapak dan Ibu para hadirin, para peserta kajian ini, dan juga seluruh peserta yang menyaksikan kajian ini secara online live. Alhamdulillah, kita kembali di untuk membahas tema Husnul Khatimah. Sudah siap? Sudah siap apa? Siap mendengarkan tema atau mengalami tema? Mudah-mudahan Allah berikan kedua-duanya. Siap mendengarkan tema dan mendapatkan Husnul Khatimah. Allahumma amin ya Allah. Baik. Kita sudah sampaikan di pertemuan yang pertama definisi atau pengertian dari husnul khatimah. Mohon maaf kalau saya sering mengulang ya. Kita sudah sampaikan tentang pengertian husnul khatimah, yaitu seorang hamba yang sebelum matinya mendapatkan apa? Atau kematian, gimana kemarin, taufik Allah, hidayah Allah, petunjuk Allah, bimbingan Allah kepada seorang hamba sebelum hamba itu meninggal untuk melakukan beberapa perkara. Diantaranya adalah menghindari dan menjauhi perkara-perkara yang memancing kemurkaan Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah diberi taufik oleh Allah untuk bertaubat. Bertaubat terus kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah diberi taufik oleh Allah untuk beramal saleh. Amal saleh, kalau kita sebutkan amal saleh ya berarti melaksanakan perintah, termasuk di dalamnya juga meninggalkan perkara yang dilarang. Ini adalah definisi husnul khatimah sebagaimana disebutkan oleh Allah Ta'ala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis beliau, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan ista'malahu." Allah subhanahu wa ta'ala apabila menginginkan kebaikan pada diri seorang hamba, maka Allah akan pekerjakan dia, akan sibukkan dirinya, diri hamba tersebut. Maka para sahabat pun bertanya, "Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Bagaimana bentuk pekerjaan yang diberikan oleh hamba tersebut sebelum, sebagai tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan untuknya? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautihi." Allah berikan taufik, bimbingan, arahan, kemudahan, hidayah kepada hamba tersebut untuk melakukan amal soleh sebelum kematiannya. Ini yang kita semua berharap. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk mempekerjakan kita sebelum kita meninggal dunia. Kemudian kita juga membahas bahwa husnul khatimah memiliki tanda-tanda. Tanda-tanda tersebut terbentuk

dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah tanda-tanda yang hanya bisa disaksikan oleh sang mayit ketika dia sedang sakaratul maut, proses menjelang kematiannya. Dan yang kedua adalah tanda-tanda yang bisa dilihat oleh orang lain. Kita sudah masuk dalam tanda-tanda yang hanya bisa dilihat oleh orang yang sedang sakaratul maut. Di antara tanda-tanda yang bisa dilihat oleh sang mayit tatkala sedang sakaratul maut adalah datangnya para malaikat untuk memberikan apa? Kabar gembira kepada sang mayit, supaya mayit itu tidak merasa takut untuk menghadapi masa depannya di akhirat. La takhafu. Dan juga agar mayit itu tidak merasa sedih dengan perkara-perkara yang dia tinggalkan, keluarganya, hartanya, pekerjaannya, pertaniannya, yang mungkin banyak belum kelar menurut hitungan manusia, supaya tidak sedih. Dan malaikat mengatakan, kami akan menolongmu, kami akan menjadi penolongmu dunia dan akhirat. Dan dikabarkan kepadanya tentang surga, ya, tentang surga yang isinya segala perkara yang diinginkan oleh seorang hamba. Apa saja yang diminta, Allah kabulkan. Kalau seorang sudah melihat seperti ini, dalam kondisi ihtidar semacam ini, dijanjikan surga, dan di dalam surga itu ada segala sesuatu yang diinginkan oleh jiwa, maka tentu dia akan memilih apa? Memilih kematian daripada memilih hidup kembali di alam dunia. Ini adalah bushra yang disampaikan oleh malaikat, dan tentu mereka tidak melakukan kabar gembira ini, tidak memberikan kabar gembira ini kecuali dengan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sudah kita bahas juga siapa orang yang mendapatkan kabar gembira tersebut, yaitu orang yang mengatakan Rabbunallah thummas taqamu, yang mengatakan Rabbku adalah Allah, yang dia beriman kepada Allah bahwa Allah satu-satunya sesembahan yang berhak diibadai, kemudian juga beriman bahwasanya Allah satu-satunya Al-Khaliq yang menciptakan dia, satu-satunya zat yang mengatur kehidupan dia, satu-satunya zat yang berkuasa untuk melakukan segala sesuatu atas dirinya, satu-satunya zat yang berhak untuk memberikan hukum ini dan hukum itu untuk dirinya. Ini orang yang mengatakan Rabbunallah, itu beriman kepada Allah Ta'ala. Dan sudah saya singgung, tidaklah termasuk orang yang mengatakan Rabbunallah, tidaklah seorang itu termasuk orang yang mengatakan Rabbunallah kalau dia masih mempercayai adanya pencipta selain Allah, adanya mudabbir pengatur alam ini selain Allah, adanya penguasa alam ini selain Allah Ta'ala, adanya zat yang memberi rizki selain Allah Ta'ala, adanya zat yang memberikan kesembuhan selain Allah Ta'ala. Itu sudah kita singgung. Demikian juga tidak termasuk orang yang mengatakan Rabbunallah kalau dia tidak mempercayai bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang indah, sifat-sifat yang tinggi, bahkan mungkin menggunakan nama-nama Allah untuk memberi nama berhala dia. Misal orang-orang kufar Quraisy di zaman dahulu memberi nama berhalanya dengan Lat dan Uzza. Al-Lat itu diambil dari ilah, nama Allah Ta'ala. Ini termasuk penyimpangan tauhid dalam asma' wa sifat. Juga Uzza dari kata Aziz,
nama Allah Al-Aziz. Berhalanya dinamakan Uzza dari nama Allah Al-Aziz. Ini tidak termasuk orang yang mengatakan Rabbunallah. Demikian juga tidak termasuk orang yang mengatakan Rabbunallah apabila seorang itu masih mempercayai adanya seorang makhluk yang mengetahui kegaiban, baik di langit ataupun di bumi. Para peramal, Rammalun, ya, para peramal, dan juga para dukun, dukun-dukun dan para peramal, kahin dan arraf, kahin, dukun yang mengetahui, yang mengaku mengetahui perkara-perkara yang terjadi, dan arraf, para peramal-peramal masa yang akan datang, ya, kahin, dukun yang menebak-nebak di mana letak orang hilang ini, ya, di mana dompet si pasiennya itu hilang, ya, dan seterusnya. Arraf, para peramal yang meramal nasib pasiennya di masa yang akan datang. Kamu jodohnya demikian, pekerjaanmu demikian. Orang yang masih mempercayai semacam ini, berarti dia belum Rabbunallah. Dia akan bisa mendapatkan husnul khatimah. Kemudian orang yang mendapatkan husnul khatimah adalah orang yang istiqamah, menjalankan ketaatan-ketaatan di dalam agama Islam dan menjauhi perkara-perkara yang dilarang di dalam agama Islam, dan tidak lagi mengambil dari agama lain dalam peribadatan dia, meniru ini dan itu dari agama lain, mencukupkan diri dengan agama Islam, fokus, ya, betul-betul mencurahkan seluruh tenaganya untuk mengamalkan agama Islam dan meninggalkan larangan yang ada di dalam agama Islam. Ini sudah kita bahas. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan bahwa seorang muslim yang sedang mengalami sakarat itu mendapatkan busro, mendapatkan kabar-kabar gembira dari Allah Ta'ala adalah hadis dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa' Allah, ahabba Allahu liqa'ahu." Barang siapa yang suka untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan suka untuk bertemu dengan orang tersebut. "Wa man kariha liqa' Allah," tapi barang siapa yang benci dan enggan untuk bertemu dengan Allah, maka karihallahu liqa'ahu, Allah pun akan enggan dan tidak mau untuk bertemu dengan orang tersebut. Faqultu, maka Aisyah pun bertanya, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, akarahiyatul maut, apakah yang dimaksud itu adalah benci menghadapi kematian?" Ini barang siapa yang benci untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan membenci untuk bertemu dengan dia. Maka Aisyah terbersit pertanyaannya, "Rasulullah, apakah yang dimaksud benci di sini adalah seseorang yang membenci kematian?" "Fakulluna nakrahul maut." Kita semua ini benci kematian ya Rasulullah. Jadi jangan-jangan nanti kita dibenci pula. Allah tidak mau bertemu dengan kita, karena kita semuanya benci pada kematian. Faqala, maka berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laisa dzaka, laisa kadzalik." Oh, bukan itu maksudnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Walakinnal mu'mina idza busyira bi rahmatillahi wa ridwani wa jannatihi." Yang dimaksud itu adalah tatkala seorang muslim, seorang mukmin, menjelang meninggalnya, dia diberi kabar gembira oleh Allah Ta'ala tentang rahmat Allah yang akan dia dapatkan, tentang keridhaan Allah yang akan dia dapatkan. Ini orang yang menjelang mati,
dapat kabar gembira, kasih sayang Allah yang akan dia dapatkan, keridhaan Allah yang akan dia dapatkan, wa jannati, dan juga diberi kabar gembira tentang surga yang akan dia tempati. Subhanallah. Kemarin sudah disampaikan oleh Al-Ustaz Abdullah Zain, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika salat melihat apa? Anggur. Ya, itu baru pohon anggur atau setangkai anggur. Ini ditampakkan kenikmatan surga, tempatnya, maq'adahu fil jannah. Tempat tinggalnya di surga. Nah, tatkala itulah seorang mukmin ahabba liqa Allah. Dia kangen untuk bertemu dengan Allah. Senang. Kalau begitu, pengin segera apa? Mati. Fa ahabballahu liqa'ahu. Allah pun senang untuk bertemu dengan orang tersebut. Makanya disebutkan di dalam hadis, ruh seorang mukmin ketika menjelang meninggal dunia itu akan mengalir seperti mengalirnya apa? Air dari tekonya, dari tutup kendinya. Ini lancar. Mengalir. Walaupun tetap namanya kematian itu ada rasa sakit. Fa inna lil mauti lasakarat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada rasa sakit. Tapi rasa sakit yang dialami tidak seberapa dengan harapan besar seorang mukmin tadi dengan apa yang dilihat. Dibukakan oleh Allah. Saat itulah dia sudah enggan lagi kembali ke mana? Ke dunia, pilih mati. Ini yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, wa innal kafir idza busyira bi adzabillah. Adapun orang kafir yang sedang mengalami sakarat, busyira bi adzabillah wa sukhthihi, diberi kabar tentang adanya azab yang sudah disediakan untuk dirinya. Dan betapa besar kemurkaan Allah untuk dirinya, untuk orang tersebut, si kafir. Fa nas'alullah yu'idzana minal kufr wasyirki wal bid' wal ma'asi. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari segala macam bentuk kekufuran, syirikan, kemaksiatan. Allahumma amin. Kalau sudah diberi kabar tentang betapa dahsyatnya azab yang akan dia rasakan, betapa kemurkaan Allah akan menghadang dia, apa yang terjadi? Kariha liqa Allah. Orang itu pun enggan untuk bertemu dengan Allah. Jadi kalau ibarat yang disampaikan oleh Ustaz Abdullah, orang mukmin itu bangunannya sudah lengkap. Bangunan yang dia bangun di akhirat itu sudah bagus. Ditawari pindah, ya pindah. Sementara orang kafir, apa yang dia sediakan, apa yang dibangun di akhirat, tidak ada. Sehingga dia enggan untuk pindah. Dia berusaha lari dari kematian. Makanya disebutkan dalam riwayat, dalam hadis Bara' Ibni Azib, maka bertebaranlah ruhnya di dalam jasad si kafir. Jadi ruhnya itu pating pentalitan. Apa? Ya, pentalitan. Yani lari kesana kemari, gak karu-karuan. Walaupun badannya mungkin tenang. Mana Ustaz? Itu orangnya tertidur, koma dari 3 hari yang lalu, gak ada gerakan sama sekali. Ini mata kita. Tapi di alam gaib yang ditutup oleh Allah, ini yang terjadi. Ruhnya kesana kemari, akhirnya dibetot oleh malaikat maut. Antum tahu dibetot? Dibetot itu artinya ditarik dengan paksa. Kalau tidak salah Ustaz Abdullah insyaallah memiliki tafsir dalam hal ini, juz amma. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk melengkapinya. Wan nazi'ati ghurqa. Nazi'at, tolong benarkan saya Ustaz kalau saya salah. Nazi'at itu malaikat pencabut nyawa orang-orang kufar. Ghurqa
dengan cara kasar. Jadi gharqa itu seperti orang yang gharik, orang yang tenggelam, sehingga mencabutnya perlu apa? Dalam-dalam, kemudian kuat-kuat dibedot. Itu istilahnya bedot. Sulitnya nyawa itu untuk keluar, akhirnya dipukul-pukul oleh malaikat sampai nyawa itu akhirnya apa? Keluar dari, dibedot dan dipukul-pukul sampai nyawa itu keluar dari jasad si kafir. Mana, maka mana mungkin dia akan senang ketemu dengan Allah? Beda dengan roh seorang mukmin. Ini semua terjadi, berita gembira tentang surga, berita gembira tentang adanya keridhaan Allah Ta'ala, berita gembira tentang jannah, surga, semua terjadi ketika sakaratul maut, dan itu semua dilihat oleh orang yang sakarat, tidak dilihat oleh orang yang di sekitarnya. Di sekitarnya orang pada nangis, bahkan mungkin sebaliknya juga orang pada ketawa ketiwi. Wah, ini kalau mati ini warisannya banyak sekali, sedang ketawa ketiwi. Sementara yang mau mati kondisinya nyawanya lagi pentalitan, nyungsep, ya, lari menjauh dari kejaran malaikat maut dan tidak mungkin bisa lari. Fa innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Ya, sesungguhnya apa namanya, kematian yang kalian lari darinya itu pasti akan menjumpai kalian, akan menemui kalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan husnul khatimah. Allahumma amin. Ini tanda yang hanya bisa dilihat oleh siapa? Oleh orang yang sedang mengalami sakaratul maut. Apakah kita akan mengalami? Ya, beritanya seperti itu. Setiap mukmin ketika mati akan didatangi malaikat, setiap kafir yang mati akan didatangi malaikat. Dan silakan baca nanti untuk referensi di hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, menceritakan tentang bagaimana seorang mukmin ketika berpisah dari apa? Dunia. Bagaimana seorang kafir ketika dia berpisah dari dunia. Kul innal maut, ayatnya itu kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ya, kul, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya itu pasti akan mendatangi kalian dimanapun berada. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun tahu, tidak ada seorang pun tahu di belahan bumi mana dia akan mati. Walaupun mungkin tinggalnya di mana? Papua. Tapi kalau jatah matinya di mana? Papua Timur. Barat di Sumatera. Ujung Sumatera di Danau Toba. Maka Allah akan ciptakan hajat orang itu untuk kunjung ke Danau Toba. Orang Papua dalam hatinya kuat sekali pingin lihat Danau Toba. Atau beda lagi, orang Medan Sumatera pingin lihat burung kasuari di mana? Di Papua, di Irian. Enggak cukup cuma lihat di kebun binatang, pingin menelusuri hutan Irian. Misalnya begitu. Innallaha, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza arada bi abdihi qabdan, innallaha idza arada al-qabda bi abdihi ja'ala atau khalaqa fi qalbihi hajatan ilaihi. Innallaha idza arada al-qabda bi abdihi bi ardin ja'ala fi ja'ala ilaihi hajatan atau ja'ala ilaiha hajatan. Oka maqala sallallahu alaihi wasallam, Allah itu kalau ingin mewafatkan salah seorang hambanya
di salah satu belahan bumi, maka Allah ciptakan hajat di dalam hati orang tersebut untuk menuju belahan bumi yang dimaksud. Saya memiliki murid sudah tua, ikut kajian rutin di daerah Boyolali. Suatu saat saya datang ke Boyolali, beliau tidak hadir. Saya tanya, si Fulan di mana? Oh, Ustaz sudah meninggal. Si Fulan sudah meninggal. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Bagaimana ceritanya? Ya Ustaz, dia itu beberapa waktu yang lalu ingin menengok tetangganya atau temannya yang sakit di rumah sakit. Kemudian dia pun berangkat dengan keluarganya. Di depan pintu bangsal ini, pintu kamar, beberapa langkah sebelum sampai di pintu kamar, dia tiba-tiba jatuh dan meninggal. Masya Allah, ini kira-kira su'ul khatimah ataukah husnul khatimah? Insya Allah husnul khatimah. Dia lagi diiringi oleh 70 ribu malaikat mau menjenguk orang sakit. Mudah-mudahan kalau ikhlas dalam niatnya, subhanallah, sedang dalam ketaatan, luar biasa ini. Mudah-mudahan Allah tetapkan husnul khatimah bagi beliau rahimahullahu rahmatan wasi'ah, dan untuk kita semuanya. Baik, ini sampai di mana tadi? Na'am. Jadi kematian, ya, bagaimana orang mukmin mati, bagaimana orang kafir mati, itu ada ceritanya. Ya, ada ceritanya, ada prosesnya. Yang kita ini harus kita harus meyakini hal itu. Nah, sudah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan segala sesuatu berdasarkan wahyu. Baik. Ini perkara yang hanya bisa dilihat oleh siapa? Orang yang mengalami sakarat al-maut. Sekarang kita akan melangkah pada tanda-tanda husnul khatimah yang bisa dilihat oleh orang lain. Catatan. Tanda-tanda ini, tanda-tanda yang akan kita pelajari ini, bukan berarti untuk menentukan bahwa orang tersebut ahlul jannah. Bisa dipahami? Jadi kalau ada tanda ini, tanda yang akan saya sebutkan, akan kita pelajari, kalau ada tanda, salah satu dari tanda-tanda tersebut, salah satu atau bahkan mungkin semuanya, masya Allah, ya, tidak bisa kita memastikan bahwa orang tersebut ahlul jannah. Dan sebaliknya. Dan apa? Sebaliknya. Artinya kalau tanda-tanda yang akan kita pelajari ini tidak tampak pada seseorang, tidak lantas kita katakan orang itu tidak saleh. Atau bahkan, aduh, bukan ahlul jannah ini. Jadi tidak bisa untuk memastikan seorang itu ahlul jannah, atau sebaliknya, seorang itu bukan ahlul jannah. Karena itu masalah gaib. Adapun itu hanya tanda-tanda. Terus apa fungsinya mempelajari tanda-tanda ini? Hah? Kira-kira apa? Supaya kita ini optimis terhadap keluarga kita yang meninggal, teman kita yang meninggal, saudara kita yang meninggal, supaya kita optimis, tidak pesimis. Ya, karena keoptimisan itu doa. Keoptimisan adalah apa? Doa. Dan itu adalah perkara yang disukai oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yuhibbut taf. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tafa'ula. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sangat menyukai sifat tafa'ul. Apa tafa'ul? Optimis. Gitu ya. Apa fungsinya? Supaya kita optimis. Dan mendoakan kebaikan, mengharapkan kebaikan kepada saudara kita. Baik, catatannya apa tadi?
adanya tanda-tanda ini tidak bisa menjadi apa? Menjadi apa tadi? Menghukumi seorang itu masuk surga atau tidak? Karena masuk surga dan tidaknya itu adalah perkara gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali pada beberapa sosok yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemberitaan dari Allah taala. Misal adalah para al-asyrah al-mubasyirin bil jannah. 10 orang yang dijanjikan masuk surga. Dan juga sisanya yang dijanjikan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga para ashabu Badr, para pengikut perang Badar misalnya. Demikian juga para pengikut Bai'atu Ridwan. Ini adalah termasuk orang-orang yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Baik. Tanda yang pertama, di antara tanda-tanda yang bisa kita lihat, matinya seseorang di atas atau ketika sedang mengerjakan amal soleh. Matinya seseorang, meninggalnya seseorang ketika mengerjakan amal soleh. Hal ini adalah berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, ibtigha'a wajhillah, dalam rangka mencari apa? Wajah Allah. Mencari wajah Allah. Ini konsekuensi dari mencari wajah Allah adalah mencari keridhaan. Kalau kita nerjemahkan tetap mencari wajah Allah, di mana konsekuensinya adalah ketika kita mencari wajah Allah, artinya konsekuensinya kita adalah mencari keridhaan dari Allah taala. Wa khutima lahu biha, dan kemudian Allah tutup kehidupan orang tersebut dengan ucapan tadi, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Jadi ketika mengucapkan la ilaha illallah, kemudian apa? Meninggal dunia, lagi sendirian. Ya. Betul-betul mengucapkannya itu ikhlas karena Allah. Berarti ini motivasi untuk kita agar sering-sering mengucapkan apa? Banyak-banyak mengucapkan la ilaha illallah. Dan sembari memikirkannya, mencari betul-betul keridhaan Allah, itu ucapkan sebanyak-banyaknya. Ketika sendirian, ketika sepi, ketika sedang naik kendaraan, sedang duduk nunggu dagangan di pasar, ya, sedang merenung di pinggir lautan, ya, sedang terbangun di tengah malam bulan purnama dengan penuh keindahan, sedang berjalan sendirian di pinggir pesawahan, ya, ucapkan sendirian takut. Kita ucapkan, perbanyak, supaya lisan kita terbiasa. Jadi orang kalau terbiasa mengucapkan sesuatu, terjadi apa-apa nanti yang diucapkan juga itu.
Jadi kalau orang Jawa itu ada istilah latah, tapi ini latahnya dalam kebaikan. Lo dulu orang Jawa itu kalau kaget ngucapnya apa? Copot. Saya pernah duduk ngebis di belakang, bis yang paling belakang. Jadi kursinya enggak ada apa? Pegangannya. Ini saya, samping saya simbah-simbah. Dan tinggi biasanya duduknya, kursi belakang paling tinggi. Bis-bis zaman dulu, kalau sekarang enggak tahu, saya udah lama enggak naik bis. Kalaupun naik bis biasanya saya ambil yang belakang sopir, bukan belakang setir. Belum punya SIM apa itu kalau bis. Ya. Nah, ketika bisnya ngerem mendadak, maka kita pun maju dengan mendadak. Semuanya maju, termasuk si simbah ini. Apa yang simbah bilang? Copot-copot katanya. Saya bilang, "Mbah, sing copot napa ning? Mbah yang copot apanya?" gitu. Kenapa seperti itu? Latah. Nah, coba kita perbanyak supaya latahnya kita itu latah yang baik. Bukan hanya latah, kita maknai dalam hati. Bahkan sebagian ulama ya menganjurkan untuk terus membiasakan. Karena seorang itu dalam kondisi yang mendesak, dia akan mengeluarkan sesuatu yang tersimpan di dalam hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Walaupun mungkin jarang dia ucapkan. Ini nanti insya Allah akan kita bahas pada waktunya. Baik, kita lanjutkan. Mengucapkan la ilaha illallah, mati. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, Waman sama yauman ibtigha'a wajhillah. Barang siapa melakukan puasa di satu hari dalam rangka mencari wajah Allah, khutima lahu biha, kemudian dia ternyata meninggal dunia ketika sedang berpuasa, masya Allah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ini luar biasa. Seperti halnya sahabat siapa yang mati ketika sedang berpuasa, yang meninggal ketika berpuasa, Uthman bin Affan. Dia tetap bertahan untuk puasa sunnah di hari itu karena dia mimpi bertemu dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya wahai Utsman, engkau akan berbuka bersamaku di hari ini. Ini udah firasat akan meninggal dunia. Ketika orang-orang Khawarij masuk ke rumahnya kemudian menyerangnya saat dia membaca Al-Qur'an dan dia sedang berpuasa. Ini mengajarkan kepada kita dan anak-anakku sekalian, sibukkan diri kalian dengan ketaatan. Ya, anak-anakku sekalian, sibukkan diri kalian dengan apa? Ketaatan. Jangan dengan HP. Dan juga diri kita, bapak-bapak sekalian, sibukkan diri kita dengan ketaatan. Kalau ada waktu kosong, semaksimal mungkin sibukkan dengan ketaatan. Ini nasihat untuk diri saya pribadi dan juga para hadirin semuanya, ibu-ibu, anak-anakku sekalian. Karena HP itu, subhanallah, mau pergi kalau enggak bawa HP rasanya gimana? Gimana rasanya? Enggak pede. Bahkan ada yang bawa lebih dari 2 HP. Bukan hanya 1 HP. Lebih dari 2 HP. Allah musta'an. Enggak apa-apa punya HP, 2 HP, 3 HP, tapi jangan sampai HP itu menyibukkan kita dari membiasakan hati kita dengan ketaatan. Itu harus waspada. Ini nasihat untuk diri saya pribadi, untuk para hadirin semua dan juga anak-anakku sekalian. Kalian jiwa masih muda, masih banyak ingin tahu ini dan itu. Ingat bahwa ajal kita itu datangnya apa?
tiba-tiba. Kita ingin ajal kita datang, kita berada di tengah-tengah ketaatan. Atau minimal setelah kita melakukan ketaatan. Baik. Berarti orang puasa ketika puasa meninggal. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa man tasaddaqa bi shadaqatin." Barang siapa yang sedekah dengan sebuah sedekah, khutima lahu biha, Allah tutup hidupnya ketika dia sedang sedekah, dakhalal jannah, dia pun akan masuk surga. Jadi lihat orang masukkan apa? Uang, ya, kekalengan, atau sedang memberi apa? Fakir, atau sedang memberi makan hewan ternaknya, sedekah, atau sedang memberi dan yang lain-lain, terus banyak, tiba-tiba meninggal, maka ini adalah busro, ini adalah kabar gembira yang kita berharap orang yang meninggal tersebut mendapatkan apa? Husnul khatimah. Dan kita berharap, hanya sebatas apa tadi? Berharap bahwa orang itu akan masuk ke dalam surga. Tidak bisa kita pastikan, fulan ini masuk surga ini, fulan masuk surga ini. Termasuk ketika melihat orang sedang sholat, tiba-tiba apa? Meninggal dunia. Banyak enggak video seperti itu? Alhamdulillah banyak, kita berharap mereka masuk ke dalam surga. Ada yang baca Quran, entah ibu-ibu, entah bapak-bapak, lagi baca Quran, tiba-tiba apa? Meninggal dunia. Salah satunya adalah kiai di tempat saya dulu, Perembun. Ya. Sedang kalau pagi itu pasti kuliah subuh. Kajian tafsir. Pasti itu. Ibu saya mendengar dari kejauhan. Suatu saat mendengar kiai itu jarak beberapa kilometer. Tapi karena subuh jadi suaranya apa? Kedengaran, jauh. Kalau ngaji itu biasanya diawali dengan Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mentalkin jamaahnya. Ihdinas siratal mustaqim. Kata cerita jamaahnya kepada ibu saya, tiba-tiba kiainya nunduk. Dikiranya oleh jamaah kiainya kesetrum. Segera ditolong. Ternyata sudah meninggal dunia. Rahimahullah ta'ala. Ibu saya saat itu mendengar rahimahullah ta'ala, kiainya kok baca Fatihahnya enggak selesai. Ya, ini tanda-tanda. Tanda-tanda husnul khatimah. Dan kita berharap orang tersebut mendapatkan surga. Hanya sebatas apa? Berharap. Baik, ini yang nomor berapa? Yang nomor pertama. Ini secara umum. Di tengah-tengah melakukan amal soleh, tiba-tiba apa? Meninggal. Amal soleh apapun. Sebutkan silahkan amal soleh. Jadi Rasulullah SAW hanya memberikan apa? Contoh. Amal soleh banyak sekali. Baik. Yang kedua, termasuk tanda-tanda husnul khatimah yang bisa dilihat oleh orang, adalah mengucapkan syahadatain. Menjelang apa? Kematian. Mengucapkan syahadatain menjelang kematian. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Tentu untuk mencapai seperti ini tidak bisa sembarang orang. Semuanya adalah taufik dari Allah, rizki yang diberikan oleh Allah. Kadang sebagian orang bisa, sebagian orang tidak bisa. Minimal seperti yang saya tadi sampaikan, membiasakan lisan untuk mengucapkan apa? La ilaha illallah, kita perbanyak. Entah itu di pagi hari, entah itu di siang hari, entah itu di sore hari, terutama pagi dan sore. Ya, pagi dan petang. Tak perbanyak ucapan apa?
La ilaha illallah, lebih lengkap lagi adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada satu kisah yang disampaikan oleh sebagian ulama tentang meninggalnya seorang yang alim yang bernama Abu Zur'ah Ar-Razi. Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, yang telah menghabiskan kehidupannya untuk menolong agama ini. Menghabiskan kehidupannya untuk menegakkan dan membela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Zur'ah Ar-Razi, dari Razi, daerah Razi. Suatu saat menjelang meninggalnya, beliau tertimpa sakit. Ya. Sehingga ketika tiba suatu hari, sahabat-sahabatnya atau murid-muridnya dari kalangan ulama Raziyin, orang-orang Razi, ya, datang untuk menjenguknya. Menjenguk siapa? Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ketika mereka melongo, Abu Zur'ah tampak tanda-tanda sakaratul maut. Wallahu alam ya, orang yang sudah biasa melihat kematian, melihat proses kematian, itu akan bisa mengenali bahwa orang itu akan atau sedang mengalami sakaratul maut. Di antaranya cerita istri saya, hafizahullah ta'ala, beliau mengalami kejadian dua kematian di depan mata. Yang pertama adalah kematian al-walid, Bapak Kiai Zaini Muhayyad Hafiz rahimahullah ta'ala, abinya Ustaz Abdullah hafizahullah ta'ala. Dan yang kedua adalah ibu dari Ustaz Abdullah, ya. Jadi bapak dan ibu istri saya dan bapak dan ibu Ustaz Abdullah Zain rahimahumullah. Kata beliau, kata istri saya, saya melihat ketika itu di wajah ibu, di wajah Umi, tanda-tanda persis kayak Abi ketika akan meninggal dunia. Dan betul, ternyata tidak lama setelah itu, ya, meninggal dunia. Ini ada tanda-tandanya. Dan para dokter biasanya pun mengenali hal itu. Sampai ada seorang dokter yang mengumpulkan kisah-kisah kematian, ya, Dokter Khalid bin Jubair, ya, seorang spesialis apa? Jantung, ya. Dia mengumpulkan buku kisah-kisah kematian, kemudian diberi nama atau di dalam muhadharah kaset diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia dengan pengakuan seorang dokter, ya, kisah-kisah yang isinya orang-orang yang menghadapi kematian. Nanti insya Allah pada suatu saat atau pada saatnya saya akan sampaikan satu kisahnya, tapi kisah yang su'ul khatimah. Na'udzubillah mindzalik, untuk apa namanya, untuk pelajaran kita semuanya. Walaupun kisah husnul khatimah banyak, di antaranya kisah pemuda yang akan meninggal dunia, dia senantiasa membaca apa? Al-Quran. Tertembak secara tidak sengaja, selama dibawa senantiasa baca Al-Quran dari hafalannya. Ini tidak mungkin lagi baca apa, mushaf. Ini pentingnya membiasakan hati dengan hafalan Al-Quran. Ya. Kalau hatinya tidak ada Al-Quran, gimana mau murojaah? Fatihah Ustaz, oh iya alhamdulillah bisa. Ulang-ulang Fatihah, alhamdulillah. Ya, tidak apa-apa insyaAllah. Kalau tidak mampu menghafal, kalau mampu hafalkan. Atau seorang pemuda atau seorang
ibu-ibu, saya lupa. Ini kisah nyata. Jadi alat di kontrol jantungnya itu sudah rata. Artinya apa? Sudah mati. Tapi tiba-tiba tangannya terangkat ke atas. Dan dia mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian meninggal dunia. Ininya sudah rata. Subhanallah. Baik, bisa ada tanda-tanda. Nah, ketika itu murid-muridnya Abu Zur'ah Ar-Razi melihat tanda-tanda bahwasanya guru mereka ini akan segera mati, sakaratul maut. Akhirnya mereka berembuk. Ayo kita masuk. Kita talqin guru kita Abu Zur'ah Ar-Razi dengan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah tutup hidupnya dengan itu. Kata murid yang lain, ah, enggak, saya malu. Ini imam kita ini udah luar biasa. Juhudnya untuk Islam, perjuangannya untuk Islam. Masa kita talqin? Saya malu kepada Allah. Saya malu juga kepada guru kita ini. Akhirnya terus gimana kita? Kita harus menunaikan hak dia. Mentalqin dia. Akhirnya bagaimana kalau kita masuk? Kemudian kita sebutkan hadis tentang man kana akhiru kalamihi fid dunya la ilaha illallah dakhalal jannah, di samping dia. Betul. Akhirnya mereka sepakat untuk memurojaah hadis tersebut plus sanadnya. Sanad itu apa? Sambungan para ulama yang meriwayatkan hadis. Haddatsana fulan an fulan an fulan an Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka betul duduk di sampingnya siapa? Abu Zur'ah. Mulailah salah satu dari mereka mengatakan haddatsana fulan an fulan an fulan. Terus dia berhenti. Disambung oleh orang yang kedua, ngulangi juga haddatsana fulan an fulan an fulan, dikeraskan suaranya. Terus begitu dua orang ini, tiba-tiba Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan aqimuni, tolong dudukkan aku. Jadi tadinya apa? Berbaring. Aqimuni, dudukkan aku. Jadi di antara ahlul hadis itu ada adab bahwa ketika akan mengucapkan hadis adalah sambil apa? Sambil duduk. Jadi enggak pentalitan. Ini baru hadis. Bagaimana halnya dengan Al-Qur'an? Ada adabnya. Makanya kita membaca Al-Qur'an dengan khidmah, dengan tenang. Baik. Aqimuni. Akhirnya murid-muridnya pun membangunkan Abu Zur'ah, didudukkan. Apa yang terjadi? Jadi kebiasaan ulama hadis itu sudah tahu kalau hadis yang diriwayatkan ini dari ini pasti hadis tentang ini. Kalau dari ini dari ini dari ini dari ini, oh hadisnya tentang ini. Jadi enggak perlu disebutkan apa? Bunyi hadisnya. Tahu itu sudah. Apa kata Abu Zur'ah Ar-Razi? Haddatsana fulan an fulan an fulan an Mu'adz bin Jabalin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah fa tawaqqafa indalha. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, berhenti di huruf ha, nafasnya putus, kemudian meninggal dunia. Tidak bisa sembarangan orang dapat kayak gini. Kalau tidak terbiasa dengan ketaatan, sulit. Jangankan la ilaha illallah, istighfar juga sulitnya luar biasa. Sampai ada cerita seorang ikhwah, istrinya mau melahirkan. Dia cerita sendiri kepada saya. Saya bilang, dek, istighfar dek. Atau dia sendiri yang cerita kepada kita, istrinya itu. Suami saya mengatakan saya istighfar dek. Saya menjawabnya, istighfar, istighfar. Kamu sih gak ngerasakan sakit. Ya, keluarnya malah dowo banget. Coba kalau panjang sekali, coba kalau untuk mengucapkan astagfirullah cukup berapa hembusan kata.
Astagfirullah. Saya hitung dengan jari. Astagfirullah. Ya kan? Cuma 4 ketukan jari, itu pun cepat. Dibandingkan mengatakan istighfar, istighfar. Sakit. Api enggak merasakan. Berapa coba? Panjang. Subhanallah. Tapi itulah taufik dari Allah. Jadi ternyata segala sesuatu harus dilatih, nak. Kalau diminta untuk beristighfar, segera. Kalau diminta untuk bersyukur, segera. Kalau diminta untuk bertobat pada Allah, diarahkan untuk bertobat segera. Supaya hati kita ini mudah. Ada yang ditalkin la ilaha illallah, dia malah mengatakan, saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Itu yang diantara yang diceritakan oleh Dr. Khalid tentang seorang pemuda yang bernama Muhammad. Namanya bagus, Masya Allah. Tentang seorang dokter, dia mengisahkan seorang dokter yang bekerja di sebuah rumah sakit di negara barat, negara kafir. Dia akan mengadakan kontrol pasien, dilihat daftar pasien. Di antara nama pasien yang mungkin namanya Federal Phoenix atau apa gitu ya. Nama orang masa Federal Phoenix itu kan nama merek ya. Apa apalah Birmingham atau apa mungkin. Di antara nama-nama itu ternyata ada siapa? Muhammad. Ah, ini muslim ini. Saya akan dulukan anak ini. Didatangi, dilihat ada seorang pemuda. Kurus sekali waliyadu billah. Dia melihat anak ini hampir meninggal. Jadi ada tanda-tanda sakarat maut. Dia kenal. Maka dihubungi keluarganya, diantara ibunya, walaupun tadinya ngeyel, gak mau datang. I'm very busy atau I'm very busy itu apa? Mashul, mashul gitu. Betul ya cara mengucapkannya begitu? I'm very busy atau busy? Oh busy, Masya Allah. Antum biarkan saya, Pak Idam. Tetangga dekat gak ngasih tahu, Masya Allah. Terkesima. He's very busy. Dia sibuk ya kan? Tapi kata ibunya, sudah saya sibuk. Kata dokternya, kalau ibu, kalau ada apa-apa dengan anak ibu, kita gak tanggung jawab. Bahasa rumah sakit. Dan itu wajar. Datang akhirnya ibunya, setelah kumpul semua ditalkin. Muhammad, na'am, yes. Pakai bahasa Inggris. Muhammad, yes. Katakanlah, katakanlah bahasa Inggrisnya apa? Say. Say itu teh kalau kita ini. Say. Kawa, Ustaz. Say. La ilaha illallah. Apa kata si Muhammad? I can, betul? I cannot, kalau disingkat jadi apa? I can, kan. Ya, enggak tahu lah saya. Pokoknya artinya, nyong ora iso kaya gue. Allah, angel temen sih ya. Bahasa Inggris. Tulisannya C-A-N. Tiba, ya can. Allahu Akbar. Saya tidak bisa. La ilaha illallah. I can't. I cannot. I cannot. Tidak bisa. Dokter terdiam. Tiba-tiba si pasien tadi yang bernama Muhammad mulutnya bergerak-gerak. Dokternya senang. Ah, ini dia. Ini pasti mengucapkan la ilaha illallah. Maka didekatkanlah telinga sang dokter. Dan apa yang didengar oleh telinga sang dokter? Kata sang pasien, my girlfriend. My girlfriend. Kalau ini benar insya Allah ya. My girlfriend. 3 kali. Kemudian meninggal dunia. Ini kira-kira husnul khatimah ataukah su'ul khatimah? Sad ending, betul? Sad apa sad? Sad ending. Ini ke akhir yang sangat menyedihkan. Setelah ditelisik, apa kebiasaan si pemuda ini? Dia ternyata suka ganti-ganti pacar. Pacar di sini adalah pasangan zina. Ya, pasangan zina sehingga
tertanam di dalam hatinya kecintaan.

pas lah ya di pas-pas ke wong Jawa ini senengnya cok gali cok. Allahu Akbar. Kenapa saya katakan dengan seks yang tidak syar'i? Subhanallah. Alhamdulillah. Bihamdillah. Wa aunihi wahdah. Kita lihat teman-teman yang dia ganti-ganti pasangan tapi syar'i. Istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Alhamdulillah bihaulillah wa bi'aunihi wahdah tidak terkena penyakit ini. Kecuali mungkin kalau ada yang pasangannya atau dianya sebelumnya sudah membawa penyakit itu sebelum pernikahan. Atau entah itu dengan zina atau dengan apa? Narkhaba. Narun wa khaba. Ya ini terancam neraka. Para pecandu narkoba. Narun wa khaba. Diancam neraka dan khaba. Apa itu khaba ya Syekh? Okay. Khaba wa khasira. Khasira. Ayy na'am. Masya Allah. Belajar bahasa Arab. Masya Allah. Jadi sudah barakallahu fiik. Diancam neraka dan dapat kerugian dunia dan akhirat. Ala kulihat. Kita kembali kepada poin ini. Kalau kita melihat orang bisa mengucapkan la ilaha illallah dan kita berharap termasuk orang tersebut, maka kita optimis berharap ya Allah mudah-mudahan orang ini adalah mudah-mudahan ahlul jannah. Tapi tidak bisa memastikan. Dan ingat, ini bukan salah, bukan satu-satunya tanda husnul khatimah. Bukan satu-satunya tanda. Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir hidupnya dia mengucapkan ila rafiqil a'la, menuju kepada teman di tempat ketinggian. Siapa yang dia maksud? Allah. Dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, tapi masuk surga enggak? Masuk surga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini salah satu tanda, bukan segalanya. Makanya kalau kita melihat saudara kita meninggal kok tidak mengucapkan la ilaha illallah, jangan sedih. Anu mati lagi ngekeki panganan bebek. Ya Allah. Mati lagi ngasih makan apa? Bebek. Anu kepleset. Ngidek sekel bebek mati. La ilaha illallah. Lahu ya su'ul khotimah. Enggak. Jangan pesimis. Meninggal karena nginjek bebek kepleset. Wah, enggak sempat la ilaha illallah ini. Anda barangkali dia punya amalan lain. Oh, barangkali dia sudah baru saja melakukan salat bardain. Salat apa? Bardain. Di sini semuanya sudah pernah melakukan salat bardain? Sudah pernah? Coba yang sudah pernah melakukan salat bardain tunjuk tangan. Ibu-ibu ada yang sudah melakukan salat bardain? Ada? Berapa orang coba yang melakukan salat bardain di situ tunjuk tangan? Tolong tunjuk tangan. Berapa ibu-ibu? Belum ada. Sama sekali enggak ada yang melakukan salat bardain. Sudah berapa orang situ yang tunjuk tangan? Sebentar toh, jangan dijawab dulu. Ini rahasia. Pertanyaannya cuma sudah atau belum. Bapak-bapak sudah pernah melakukan salat bardain? Belum. Saya ajari mau? Ada yang sudah, ada yang belum. Kita ini kalau sudah masuk Islam harus melakukan salat bardain. Salat bardain itu jam 3 Anda bangun. Jam berapa? Jam 3 subuh Anda bangun. Wudu. Tunggu. Begitu terdengar adzan subuh, segera datang ke masjid. Yang laki-laki datang ke masjid. Tunggu. Hati-hati. Jangan sampai lewat waktunya. Begitu terdengar qomat, maka segera bertakbir bersama imam.

0: Itulah sholat bardain. Sholat apa ibu-ibu? Bapak-bapak, sudah pernah? Tadi katanya belum. Ini pentingnya ngaji ya. Sudah tahu, tapi istilahnya berbeda. Sholat bardain itu subuh dan asar. Oh, barangkali dia ngasih makan bebeknya setelah sholat subuh. Tadi dia meninggal di kandang ayam, meninggal di kandang bebek, meninggal di sawah ngarit. Habis subuh. Iya, tadi jamaah sama anak. Samping anak. Likir saya sama duduk sama dia. Sempat baca Quran. Setelah itu pulang, ngasih makan bebek. Lah kok kepleset. Kira-kira husnul khatimah enggak? Insya Allah husnul khatimah. Kenapa? Sudah melakukan sholat subuh. Jadi biar kita enggak optimis. Pesimis. Oh, ternyata tanda-tanda husnul khatimah bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah, tapi juga melakukan amal-amal soleh yang lainnya, sholat subuh, sholat asar, atau sholat wajib yang lainnya. Mungkin pulang dari taklim juga, masya Allah, imannya lagi apa? Meningkat, ingin bertobat. Ya Allah, tadi saya punya kesalahan, sebagaimana disebutkan oleh ustaz, saya bertekad untuk apa? Bertobat. Saya dulu mengamalkan riba, sekarang saatnya akan saya tinggalkan. Di tengah jalan, begitu bertekad untuk meninggalkan riba, apa yang terjadi? Meninggal dunia. Apakah dia husnul khatimah atau su'ul khatimah? Husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada kita husnul khatimah. Ini ada berapa tanda sudah? 2. Tinggal berapa menit? 10 menit. Yang ketiga. Di antara tanda-tanda husnul khatimah adalah mati syahid. Atau sebelumnya, keluarnya tetesan-tetesan air atau keringat di dahi. Ini di antara tanda. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mautul mu'mini bi araqil jabin. Tanda kematian seorang mukmin bi araqil jabin, dengan keringat di dahi. Kata ulama, kenapa bisa terjadi keringat di dahi? Li syiddati al-maut, karena kerasnya kematian yang dialami seorang mukmin sampai dia berkeringat. Sebagian ulama yang lain mengatakan li hayaihi minallah, karena dia malu kepada Allah. Dipaparkan kepadanya surga, dia dapat berita gembira, dijanjikan ridwan, seperti hadis yang kita ceritakan tadi, Aisyah radhiyallahu taala anha, dipaparkan berita gembira dengan surga, disebutkan tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala, dia pun malu karena dia merasa penuh dengan dosa. Keluarlah keringat dari dahinya. Itu diantara alasan. Yang pertama karena apa? Kerasnya proses kematian, sakarat. Ada prosesnya. Yang kedua karena apa? Merasa malu kepada Allah Ta'ala, sehingga sampai keringetan. Keringat merasa malu. Ini sekali lagi, ini adalah salah satu tanda. Kalaupun ternyata saudara kita meninggal, kita pegang-pegang, waduh, ora keringetan. Ya, enggak apa? Enggak berkeringat, enggak usah sedih. Karena dia seorang mukmin. Barangkali dia memiliki kebaikan-kebaikan yang lain yang menjadi tanda husnul khatimah. Yang keempat, mati di hari Jumat, siang atau malam. Hadis tentang meninggalnya seorang mukmin di hari Jumat itu adalah tanda husnul khatimah diperselisihkan di kalangan ulama. Syekh bin Baz menyimpulkan bahwa seluruh hadis yang menceritakan tentang matinya seorang mukmin di hari Jumat itu adalah tanda-tanda husnul khatimah atau dijanjikan dengan surga, semuanya dhaif. Sementara di antara masyayikh kita, Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, beliau mengatakan kalau hadis-hadis itu dikumpulkan, dia akan menjadi kuat dan bisa naik derajatnya menjadi hadis yang hasan, bahkan sampai sahih katanya.
1: Apa hadisnya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Seorang mukmin, seorang muslim, apabila meninggal di siang hari Jumat kemarin atau malam Jumat kemarin juga, sudah lewat kesempatan atau belum? Sudah. Masih ada Jumat depan. Kalau ada yang mau doa. Nasallahu husnal khawatim. Mudah-mudahan Allah beri kita husnul khatimah.
0: Maka pasti Allah akan jaga dia dari fitnatul qabr.
1: Dari azab kubur dan dari pertanyaan-pertanyaan dua malaikat. Masyaallah.
0: Jadi kalau ada seseorang meninggal di hari Jumat, kita apa? Optimis, Allah, mudah-mudahan. Ini husnul khatimah, mudah-mudahan dia selamat dari siksa kubur. Kalaupun di hari lain, jangan mengatakan, ya Allah masih Rebu. Nanti gak bisa husnul. Husnul khatimah itu di hari apa saja.
1: Selama dia masih beriman. InsyaAllah ta'ala. Baik, ini diantara tanda-tanda tentang orang yang mengalami husnul khatimah yang bisa disaksikan oleh orang lain. Masih tersisa beberapa tanda, akan saya sebutkan secara cepat. Yang nomor berapa berarti? 5 adalah orang yang meninggal ketika berjaga-jaga di medan pertempuran, menjaga perbatasan tatkala di medan pertempuran atau menjaga perbatasan wilayah kaum muslimin, ya, perbatasan wilayah kaum muslimin yang berbatasan dengan wilayah orang-orang kufar, ya, orang yang meninggal ketika berjaga-jaga di wilayah perbatasan kaum muslimin yang berbatasan dengan orang-orang kufar. Selanjutnya adalah orang yang meninggal di jalan Allah dalam peperangan. Orang yang meninggal dalam peperangan. Kemudian, dan itu termasuk syahid fi sabilillah. Karena syahid ada dua. Syahid akhirat, yaitu yang meninggal dalam peperangan di jalan Allah, dengan syahidu dunia, orang-orang yang meninggal tidak dalam peperangan di jalan Allah, tapi dia dihukumi sama dengan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah di akhirat. Ini pahalanya hampir sepadan. Adapun di dunia perlakuannya tetap seperti orang yang meninggal pada umumnya. Siapa mereka? Orang yang mati syahid dapat pahala mati syahid akhirat. Di antaranya adalah orang yang mat'un, orang yang terkena ta'un, ya, wabah. Ya. Kemudian orang yang mabtun, orang yang sakit perut. Ya. Sakit perut itu bagaimana? Entah apa saja, entah mules kemudian meninggal, diare, desentri, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan apa? Dengan perut dan organ-organ yang ada di dalam perutnya. Itu kita harapkan dia itu adalah mati syahid. Ya. Sebagaimana yang belum lama dialami oleh beberapa tahun yang lalu oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, beliau meninggal karena kanker usus. Ya. Dan juga dialami salah seorang guru kita di beberapa hari yang lalu, beliau juga dengan penyakit yang sama dengan gurunya, yaitu Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, itu Ustadzuna Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Mudah-mudahan mereka berdua ditulis oleh Allah menjadi orang-orang yang mati syahid. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita juga akan mendapatkan kematian mati syahid. Allahumma amin. Kemudian juga diantaranya adalah orang-orang yang tadi sakit apa? Perut. Orang yang tenggelam. Kemudian orang yang keruntuhan bangunan. Ya, ini semua adalah orang-orang yang mati syahid. Ya. Demikian juga adalah wanita yang sedang mengalami atau yang mengalami kematian karena kehamilannya. Juga termasuk mati syahid. Ya, wanita yang mengalami kematian karena kehamilannya, dia mati bersama bayinya. ya, mati bersama bayinya. Wallahu ta'ala a'lam bi as-sawab. Itu adalah orang-orang yang mengalami mati syahid dan sebagai tanda husnul khatimah. Ustaz, apakah setiap orang yang keruntuhan bangunan kemudian tenggelam itu adalah bertanda syahid? Seorang yang misalnya melakukan pelayaran kemudian tenggelam di kapal, di lautan, apakah itu syahid? Kita katakan na'am, benar, mati syahid dengan syarat. Ya, dengan syarat. Dia ketika menaiki kapalnya dengan cara yang syar'i. Ya. Demikian juga orang yang keruntuhan bangunan. Ya, ini keruntuhan bangunan itu ketika dia sedang dalam kondisi yang syar'i. Dalam kebaikan, minimal yang mubah. Bukan orang yang masuk bangunan mau mencuri, tiba-tiba bangunannya apa? Roboh, ini enggak mati syahid ini. Yang mati syahid adalah orang yang masuk bangunan biasa, orang di rumah, kemudian keruntuhan bangunan karena gempa dan yang lainnya. Ini mati syahid. Maka dilihat apakah itu dihukumi syahid, apakah tidak, dilihat dari alasan dia naik ke kapal itu untuk apa, kemudian masuk ke bangunan, kemudian tertutup bangunan, tertimpa bangunan karena apa. Demikian juga orang yang mengalami kecelakaan, dia berkendara saat itu untuk apa. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kepada kita husnul khatimah. Sebetulnya masih ada beberapa, sekali lagi saya tekankan bahwasanya tanda-tanda ini bukan untuk memastikan bahwa seseorang itu adalah ahlul jannah. Kalau tidak ada, jangan pula kita katakan bahwasanya orang itu bukan ahlul jannah atau bukan orang soleh. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Insyaallah pada sesi yang berikutnya, yakni sesi keesokan hari, insyaallah kita akan membahas tentang bagaimana seorang itu meraih husnul khatimah atau sebab-sebab husnul khatimah. Wallahu ta'ala a'lam bi as-sawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
3: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Wahyu Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Wal ma'azif hiya khamrun nufus, alat-alat

0: akhir yang diisi oleh homer-homer yang panas.
1: Wa minan nas man yashtari lahwa al-hadith liyudhilla an sabilillah.
0: Di antara manusia ada orang-orang yang membeli
2: lahwal hadis,
0: melalaikan dari apapun, dari sholat, dari bakti kepada orang.

Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'az. Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan al-hira, perzinahan, wal harir, sutra bagi laki-laki, wal khamra, minuman yang memabukkan, wal ma'azif, dan alat-alat musik, alat-alat musik. Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Sejelas ini, seterang matahari di siang bolong, sulit akan diterima kecuali ketika kita memahami nahnu abidun lillah wallahu al-malik wal-khaliq wal-munabbir. Kita adalah budak-budaknya Allah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Tata cara turun sujud. 1. Membaca takbir Allahu Akbar ketika turun sujud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca takbir ketika turun sujud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Boleh juga membaca takbir terlebih dahulu kemudian turun sujud. Berdasarkan keterangan Abu Hurairah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yasjuda kabbara tsumma yasjud. Yang artinya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak sujud, beliau bertakbir kemudian sujud. Musnad Abu Ya'la dan sanadnya jayyid. 3. Dianjurkan untuk kadang-kadang mengangkat tangan ketika hendak turun sujud. Berdasarkan hadis dari Malik bin Huwairith bahwa beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika memulai salat, ketika rukuk, ketika i'tidal dan ketika turun sujud. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ad-Daruqutni dan disahihkan Al-Albani. Mengangkat tangan ketika hendak sujud hukumnya sunnah menurut pendapat beberapa sahabat dan tabi'in, di antaranya Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Hasan Al-Basri, Tawus, Nafi', Salim putra Ibnu Umar dan beberapa ulama lainnya. Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, mengangkat tangan ketika hendak sujud termasuk sunnah. Hadis ini juga diamalkan oleh Imam Ahmad dan merupakan salah satu pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. 4. Manakah yang lebih didahulukan ketika turun sujud? Lutut ataukah tangan? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebelum membahas lebih lanjut, ada dua catatan yang perlu diperhatikan. Pertama, perselisihan dalam masalah ini termasuk perselisihan ijtihadiyah. Artinya, masing-masing pendapat memiliki dalil yang mendukung pendapatnya. Adab yang harus diperhatikan dalam perselisihan masalah ijtihadiyah adalah tidak boleh saling menyalahkan atau bahkan menganggap sebagai musuh. Yang boleh dilakukan adalah berdiskusi untuk mencari manakah pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Kedua, bahwa perselisihan ulama dalam masalah ini hanya terkait amal yang hukumnya anjuran atau sunnah, dan bukan amal yang sifatnya wajib. Artinya, ulama yang berpendapat turun dengan lutut terlebih dahulu tidak menganggap bahwa mendahulukan lutut ketika sujud hukumnya wajib. Demikian pula mereka yang berpendapat turun sujud dengan tangan dahulu. Memahami hal ini, tidak selayaknya perselisihan tentang tata cara turun sujud menjadi sebab perpecahan di kalangan kaum muslimin. 5. Berikut rincian pendapat ulama tentang tata cara turun sujud. Pendapat pertama menyatakan bahwa dianjurkan mendahulukan lutut, baru kemudian kedua tangan. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Muslim bin Yasar, Ibrahim An-Nakhai, Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Syafi'i, dan pendapat yang terkenal dalam madhab Hambali. Di antara dalil pendapat pertama, A. Dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, bahwa beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersujud dengan meletakkan lututnya sebelum tangannya. Dan ketika bangun dari sujud, beliau mengangkat kedua tangannya sebelum lututnya. B. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan, dulu kami meletakkan kedua tangan sebelum lutut ketika turun sujud, kemudian kami diperintahkan untuk meletakkan lutut sebelum tangan. Pendapat kedua, dianjurkan untuk mendahulukan kedua telapak tangan sebelum lutut. Ini adalah pendapat Al-Auza'i, Imam Malik, Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, Imam Ibnu Hazm, dan pendapat yang dipilih madhab Malikiyah. Di antara dalil pendapat kedua, A. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian sujud, jangan turun seperti turunnya unta. Hendaknya dia letakkan tangannya sebelum lututnya. B. Semua riwayat yang menyebutkan turun sujud dengan lutut dahulu adalah riwayat yang lemah. Sedangkan hadis lemah yang bertolak belakang dengan hadis yang lebih sahih tidak bisa diterima. Ibnu Sayyidin Nas mengatakan, hadis yang menyebutkan turun tangan terlebih dahulu sebelum lutut statusnya lebih kuat. Sementara Ibnu Abi Daud mengatakan, ini adalah pendapat para ahli hadis. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, hadis Abu Hurairah lebih kuat dibandingkan hadis Wa'il bin Hujr. Kesimpulan, Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapat kedua yang menyatakan turun sujud dengan tangan terlebih dahulu lebih kuat. Dengan alasan berikut. 1. Hadis Abu Hurairah lebih kuat secara sanad dibanding hadis Wail bin Hujr radhiyallahu anhu. Sebagaimana keterangan yang disampaikan para pakar hadis, seperti Ibnu Sayyidin Nas, Al-Hafidh Ibnu Hajar, Syekh Al-Albani, Syekh Abu Ishaq, dan ulama lainnya. Adapun keterangan Al-Khattabi bahwa hadis Wa'il lebih kuat daripada hadis Abu Hurairah telah dijawab oleh Asy-Syaukani, bahwa kritik untuk hadis Abu Hurairah tidak lebih banyak dibandingkan kritik untuk hadis Wa'il bin Hujr. 2. Tentang makna larangan turun sujud sebagaimana unta menderum telah disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian sujud, jangan turun seperti turunnya unta, hendaknya dia letakkan tangannya sebelum lututnya. Jika kita telah sepakat bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih, maka wajib kita katakan bahwa turun sujud yang seperti unta menderum adalah turun sujud dengan lutut terlebih dahulu. Oleh karena itu, agar berbeda dengan turunnya unta, maka beliau perintahkan agar turun sujud dengan mendahulukan tangan. Dan satu hal yang wajib kita yakini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling paham terhadap apa yang beliau sabdakan. 3. Secara bahasa, posisi lutut manusia berbeda dengan lutut hewan. Lutut manusia di kaki dan lutut hewan di tangannya atau kaki depannya. Pendapat ini lebih kuat dibanding pendapat kebalikannya, karena didukung dengan perkataan orang Arab asli, Suraqah bin Malik. Kesalahan ketika turun sujud. 1. Tidak membaca takbir ketika turun sujud. Perbuatan ini tidak sesuai sunnah dan termasuk meninggalkan kewajiban sholat berupa takbir intiqal. Kesalahan ini bisa membatalkan sholat karena takbir intiqal termasuk kewajiban dalam sholat. Keterangan ini ditegaskan oleh Asy-Syaukani dalam Nailul Autar. 2. Membaca takbir setelah sempurna sujud. Karena takbir intiqal ini merupakan takbir perpindahan, maka takbir ini dilakukan ketika bergerak menuju sujud atau ketika hendak sujud, bukan setelah sempurna sujud. 3. Mendahului imam ketika turun sujud. Ini kesalahan besar, bahkan bisa membatalkan sholat. 4. Membarengi imam ketika bergerak turun sujud. Ini juga kesalahan besar, karena yang benar sujud makmum dilakukan setelah imam sujud dengan sempurna. Demikian, semoga bermanfaat.
1: Agar kita bisa mencapai kepada tujuan, kita sangat memerlukan hidayah. Apa itu hidayah? Hidayah adalah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu berada di atas jalan yang lurus. Karena pentingnya hidayah, kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala minimal 17 kali. Sehari semalam kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Dalam ungkapan kita ihdinas siratal mustaqim, seakan-akan kita memohon kepada Allah taufik, memohon kepada kita bimbingan untuk kebenaran, memberikan sinyal-sinyal untuk mendapatkan kebenaran, dan supaya diberikan kekokohan, keteguhan hati di atas kebenaran itu sampai kita meninggal dunia. Seakan-akan kita mengatakan alhimna ya rabbana wafiqna wa arshidna wa dallana ala tarikil khairi wal huda wal falah. Ya Rabb kami, ilhamkan kepada kami Berikan kami taufik. Tunjukkan kepada kami untuk bisa mendapatkan jalan yang baik. Jalan petunjuk dan jalan keberuntungan. Yaitu jalan yang akan menghantar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang membawa kita kepada surganya dengan mengenal kebenaran dan menjalankan kebenaran serta konsisten di atas agama Islam dan meninggalkan selain dari itu. Oleh karena itu juga Nabi mengajarkan kepada kita, satu doa, ya muqalliban qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Kenapa qalb tersebut dinamakan dengan qalban? Limadha sumia al-qalbu qalban? Li'anna al-qalbu litaqallubihi. Dia sering berbolak-balik. Dia sering labil. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar berikan keteguhan.
2: Mutiara nasihat.
3: Kita nih yang udah keluarga, kadangkala dapat godaan dari istri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mendapatkan godaan dari istri. Godaan wanita itu dahsyat. Sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memboikot istri. Sembilan istrinya tidak ada yang digaulin. Bahkan beliau tidak berkunjung ke rumah mereka. Kenapa? Mereka ribut urusan dunia.

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Bar Fikir Pagi.
1: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna وبك نحيا وبك نموت

0: wa ilaika an-nusyur.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca satu kali.
0: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sanat. Abu'u laka bini'matika alaih wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunub illa ant.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
0: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت
1: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
0: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: يا الله yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
0: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
0: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
0: Subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya, Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya, dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Kajian Mutiara Pagi edisi Rabu 28 Sofar 1448 Hijriah. Dan setelah Sobat Qurani melakukan sholat subuh serta dikir pagi, maka selanjutnya kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi kajian yang berjudul
2: Akhlak Mulia Jalan Menuju Surga.
1: Ya Sobat Qurani dimanapun berada, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الحمد لله القائل في كتابه عن حبيبه ورسوله المصطفى وإنك لعلى خلق عظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. ومن سار على نهجه واستنى بسنته وتخلق بخلقه واكتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، كمسلمين والمسلمات جماعة sekalian رحمكم الله، pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah. Salah satu dari ibadah yang agung, ketaatan yang mulia, duduknya kita di taman surga yang mulia ini. Fa inna talabal ilmi afdalu min nawafilil ibadat. Begitu kata para ulama. Sungguhnya menuntut ilmu itu lebih utama daripada ibadah-ibadah sunnah. Dan semangat menuntut ilmu ini harus senantiasa kita pupuk dalam diri kita. Selalu kita pupuk dalam diri kita. Karena begitu banyak hal-hal yang melalaikan kita dari talibul ilmi dan ibadah di zaman sekarang ini. Sementara kebutuhan kita kepada ilmu, yaitu sumber hidayah, tidak akan pernah berakhir. Selama hayat dikandung badan, kita selalu membutuhkan ilmu. Imam Ahmad rahimahullah pernah mengatakan, talabul ilmi la ya'diluhu syai' idza saluhatin niyyah. Menuntut ilmu itu ibadah yang tiada taranya, ibadah yang paling agung. Tidak ada amalan lain yang bisa menyamai keutamaannya. Tapi dengan catatan, apabila niat penuntut ilmu itu ikhlas tulus karena Allah. dan itu dibuktikan bahwa tujuan dan niatnya thalabul ilmi ingin memperbaiki diri, ingin mengamalkan ilmu, ingin beramal. Nah, kalau hanya beramal tanpa ilmu jadi sesat. Kalau berilmu tidak diamalkan dimurkai. Tapi kalau berilmu diamalkan, orang yang mendapat nikmat hidayah. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, dengan berbagai kesibukan kita menjalani kehidupan dunia ini, ya, kita harus mengkhususkan waktu-waktu yang spesial untuk menambah pengetahuan kita tentang ilmu, baik dari sisi akidah, dari sisi ibadah, dari sisi akhlak, muamalah, dan hal-hal yang lain yang semuanya membutuhkan ilmu. Semakin bertambah umur kita, kita semakin lebih butuh kepada ilmu. Ilmu yang akan menanamkan dalam diri kita sifat khasyah pada Allah Subhanahu wa taala, sifat takut. Ilmu yang mengingatkan kita tentang akhirah, yaumul akhir. Ilmu yang mengingatkan kita tentang al-maut, kematian. Ilmu yang mengingatkan kita tentang berbagai kebaikan dan kemuliaan yang Allah janjikan bagi mereka, orang-orang yang beriman, yang Allah sediakan di surga kelak, berbagai kenikmatan, dan itulah keberuntungan yang sesungguhnya. Kita membutuhkan ilmu untuk bisa istiqamah di atas petunjuk. Nah, oleh karenanya hajatun nas ila al-ilmi ashad min hajatihim ila at-ta'ami wasyarab. Kebutuhan kita kepada ilmu lebih besar dari kebutuhan kepada makanan dan minuman. Makanan dan minuman dibutuhkan hanya dua kali sehari. Ya. Atau tiga kali. Dahulu para ulama salaf itu mereka hanya makan dan minum dalam hidupnya cukup dua kali. Dalam sehari itu dua kali. Kalaupun sebagai mereka tiga kali sudah cukup. Ya. Tapi kalau makan lima kali, enam kali sehari, ini sudah tujuannya, ya, sudah tidak tepat lagi. Jemaah sekalian rahimakumullah, kalau hewan ternak berapa kali makannya sehari? Hah? Makan terus ya. Nah, maka itu sebagai ulama sahabat mengatakan, barang siapa yang makannya katanya lebih dari tiga kali dalam sehari itu, maka katakan kepada istri keluarganya, buatkan pakan untuk dia, kata dia. Ya, siapkan rumput untuk apa? Disiarkan rumput biar makan ya hewan ternaknya, peliharaannya itu biar gemuk kan begitu? Nah, sementara kita hidup bukan untuk penggemukan badan, tapi untuk apa? Ah, mempertebal keimanan. Nah, baik. Bismillah rahimakumullah. Betapa banyak nikmat Allah kepada kita semua yang menuntut kita semua harus pandai bersyukur. Salah satu nikmat Allah yang masih diberi umur untuk hidup, ya, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mempersiapkan bekal menghadapi akhirat. Masih diberi oleh Allah Azza wa Jal peluang untuk introspeksi diri, kalau ada yang kurang dilengkapi, kurang baik diperbaiki, salah dibenari, ya masih ada kesempatan. Maka manusia itu pada hakikatnya ibnu waqtihi, adalah orang yang hidup pada waktunya yang sedang dijalani. Itulah sesungguhnya kehidupan kita yang telah berlalu, ya sudah telah berlalu dengan segala ya kenangan, dengan segala perbuatan. Jika kebaikan, ya beruntunglah seseorang. Jika kejelekan, ya na'udzubillah, bersegera bertaubat kepada Allah. Adapun sedetik yang akan datang, tidak bisa kita prediksi. Betul? Tidak ada yang bisa memprediksi. Nah, kita merencanakan, tapi keputusan di tangan Allah. Maka yang bisa kita laksanakan, yang kita lakukan, ya umur yang sedang kita jalani sekarang ini. Nah, maka jangan menunda-nunda ketaatan. Jangan memperpanjang angan-angan. Karena menunda-nunda ketaatan, memperpanjang angan-angan itu, itulah yang akan membuat hati kita semakin jauh dari Allah. Hati semakin ya gersang. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, maka patut kita bersyukur. Dan syukur bukan hanya sekadar ucapan, tapi adalah perbuatan. Oleh karena itu, pelajaran yang dicontohkan oleh Nabi kepada kita semua, ya, sebagai bentuk syukur yang nyata itu adalah beramal bersungguh-sungguh di dalam ketaatan. Itu pula yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Daud dan keluarganya. I'malu ala Daud syukra. Wahai keluarga Daud, i'malu, beramallah. Ya. Kenapa beramal? Ya syukra, sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Azza wa Jal. Antara ibadah dengan syukur, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Bahwa peribadatan kita kepada Allah, itulah bentuk syukur kita terhadap nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan tanpa kita minta kepada Allah, betul? Betul tak jemaah? Pagi ini atau hari ini sampai saat ini, berapa kali kita memohon nikmat kepada Allah? Nikmat ini, nikmat itu. Tapi nikmat yang Allah curahkan kepada kita dari mulai pagi tadi, ya, sampai saat ini dah terbenam matahari, enggak terhitung banyaknya, betul? Jemaah. Jadi yang Allah berikan, nikmat yang Allah berikan kepada kita tanpa kita meminta kepada Allah, lebih banyak dari permohonan kita. Ya Allah. Dan itu membutuhkan ibadah syukur. Makanya syukur ibadah yang tidak akan pernah berakhir. Karena tatkala kita bisa bersyukur, bisa beribadah, itu nikmat yang membutuhkan nikmat syukur yang kedua, ketiga, keempat, begitu seterusnya. Maka Nabi mencontohkan, ya, hadis yang sahih diriwayatkan ibunda Aisyah. Suatu malam, ya, Aisyah, ya, kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mencari Nabi dan meraba-raba, ya, tangan beliau meraba-raba, ternyata ya terpegang kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dalam kondisi bengkak. Ya, hadisnya insyaallah sudah sering kita dengar. Kemudian, ya Rasulullah, lima fa'alta dzalik wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhir. Ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan hal itu sementara Allah telah memaafkan, mengampuni kesalahanmu? Ya. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sangat simpel dan hanya satu kalimat. Kalimat syukur. Apala akunu abdan syakura. Tidakkah aku ingin menjadi orang yang pandai bersyukur, syakura, yang banyak bersyukur. Kalau syakir itu saya sekali bersyukur, syakir. Ya. Syakura, orang yang banyak bersyukur. Nah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi Rasul tidak mengatakan apalah kunu abdan syakira. La. Syakura, yang banyak bersyukur. Syukur yang sempurna itu menggabungkan antara hati, lisan dan anggota badan. Nah, jadi begitu Rasul membuktikan syukurnya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, ya kita manfaatkan untuk muhasabah, untuk merenungi berbagai hal yang berkaitan dengan tema yang disampaikan tadi. Ya. Yaitu akhlak mulia bekal menuju surga, begitu ya. Baik. Pertanyaannya kepada diri pribadi terlebih dahulu kita semua, ada yang tidak ingin masuk surga? Terbalik ya pertanyaannya ya. Seharusnya apakah semua ingin masuk surga? Seharusnya begitu ya. Nah, adakah yang tidak mau masuk surga? Ya. Tentu ya jawabannya tidak ada. Tapi adakah orang-orang yang enggan masuk surga? Ada. Nah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Illa, ada pengecualian. Semua umatku akan masuk surga, umat orang-orang yang umat Nabi Muhammad, umat yang beriman. Al-jannah la yadkhulha illa nafsun mu'minah, begitu kata Nabi alaihi salatu wassalam. Surga itu tidak dimasuki kecuali oleh orang yang beriman, jiwa yang beriman. Dan umat Nabi Muhammad umat yang beriman kepada beliau. Maka kata beliau, kullu ummati yadkhuluna jannah. Semua umatku akan masuk surga. Ya. Ya, terjadi perbedaan masuk surganya, apakah pertama sekali masuk surga tanpa dihisab dan diazab, atau masuk surga tapi telah melewati proses ya sucian dulu, dibersihkan dulu. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, illa man aba, kecuali orang yang enggan masuk surga. Nabi ditanya, siapa? Man ya'ba ya Rasulullah? Qal man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku, maka dia masuk surga. Tapi barang siapa yang tidak mentaatiku, maka dia sesungguhnya telah enggan masuk surga. Kena jalan menuju surga. Berapa jalan menuju surga jemaah? Jalan siapa yang harus kita tempuh dan kita ikuti untuk masuk surga? Jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak ada jalan yang lain. Ya. Tadi pernah kita menyampaikan perkataan Imam Junaid rahimahullah di kajian sebelum siang tadi. Sebagian ikhwah, sebagian jemaah. Kata Imam Junaid rahimahullah, kullu at-tariqi ila Allah masdudah illa tariq man jaa'a aw ma jaa'a bihi aw man iktafa athar an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua jalan menuju surga itu tertutup, ya, enggak dibuka oleh Allah azza wa jalla. Pintunya akan tidak dibuka oleh Allah azza wa jalla kecuali orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah. Jadi sebanyak apapun ibadah seseorang, jika dalam beribadah tidak mengikuti Rasulullah, maka hanya akan menambah jauhnya dia dari rahmat dan keampunan atau kasih sayang Allah. Jadi orang yang bersungguh-sungguh beribadah tapi ternyata hanya sekadar semangat tanpa ilmu, dia tidak mengikuti aturan syariat, tidak mengikuti undang-undang agama, ya, tidak melaksanakan SOP, ya, sunnah Nabi, ya, maka amalannya sia-sia. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, oleh karena itu tidak diragukan lagi bahwa surga merupakan tujuan kita. Ya, doa yang kita panjatkan di pagi dan di petang hari, di siang dan di malam hari, dalam setiap kondisi dan keadaan, banyak doa dan redaksinya, betul? Banyak, betul tak? Berbagai ya redaksinya. Taib, kesimpulan dari semua doa yang kita panjatkan dengan berbagai atau dengan perbedaan redaksinya, susunan kalimatnya, kira-kira kesimpulannya apa jemaah? Hah? Enggak keluar dari dua hal. Doa yang kita panjatkan semuanya. Ya. Masuk surga dan selamat dari api neraka. Dan itu yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi bertanya, "Mada taqulu fi du'aik?" Apa yang kau ucapkan dalam doa? Nah, qala inni la uhsinu dandanataka wala dandanata mu'ad. Nah, walakinni as'alullah al-jannah wa yu'idhani minan nar. Ya. Saya tidak bisa mengucapkan, melantunkan, mengucapkan doa-doa yang engkau ucapkan. Ya, ya Rasulullah dengan para sahabat. Akan tetapi doa yang saya panjatkan, saya memohon kepada Allah, yaitu surga dan diselamatkan dari api neraka. Ya. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, haulaha nudandinu. Jadi sekitar surga, di sekitar surga itulah juga kami mengulang-ulang permohonan tadi, nudandinu. Nah, kena semua kebaikan yang kita panjatkan, kita ya memohon kepada Allah, ya tentu endingnya apa? Masuk surga, kan ujungnya itu. Akhir perjalanan kita dari semua ketaatan kita lakukan kemana? Di akhirat ya surga. Bagi orang iman dan taat kepada Allah. Atau waliyazubillah, kita berlindung kepada Allah dari tempat yang kedua, neraka waliyazubillah. Maka Rasul mengatakan dalam doanya, Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Naam. Ya. Ya Allah, aku memohon surga kepadamu dan ya seluruh amalan yang akan mendekatkan diriku kepada surga. Aku berlindung ya Allah kepadamu dari neraka dan dari semua amalan yang akan menjerumuskan aku ke dalam neraka. Nah, ya masyaallah rahimakumullah. Tapi surga itu jemaah, itu bukan barang murahan jemaah. Ya, itu bukan barang murahan. Itu barang yang mahal. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, dan hadisnya beliau mengatakan hadis ini hasan gharib, dan disahihkan atau dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa adlaj wa man adlaja balagha al-manzil ala inna sil'atallahi ghaliyah ala inna sil'atallah al-jannah." Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang merasa takut, khawatir, maka dia akan berangkat di malam hari, berangkat di awal waktu. Ya, enggak mau ketinggalan. Nah. Dan barang siapa yang berangkat di malam hari di awal waktu, maka dia akan sampai tujuan, balagal manzil. Tapi kalau ditunda-tunda, ya bisa jadi nanti ada sesuatu yang menghalangi, rintangan, enggak sampai. dan biasanya perjalanan di malam hari itu lebih terasa singkat, betul tak? Ya begitu. Innal arda yutwa bil lail, dipersingkat. Nah, seperti itu. Nah, apa maksudnya? Jadi barang siapa yang khawatir bahwa dia tidak akan sampai pada tujuannya, maka hendaknya bergegas, berjalan, bersegera. Ya, di awal waktu bergegas, jangan menunda-nunda. Barang siapa yang telah berjalan, ya, di awal waktu, nah, tidak menunda-nunda perjalanannya, dia akan sampai kepada tujuan. Kemudian kata Nabi SAW, ala inna silatallahi ghaliyah, ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah itu sungguh sangat mahal. Ghaliyah jemaah, bukan barang murahan. Ya, apa barang dagangan Allah itu? Ala inna silatallahi aljannah, ketahuilah sesungguhnya, ya, barang dagangan Allah itu apa? Surga. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya sedang, ya, atau kita lebih pasnya kita mengucapkan, ya, kita yang bertransaksi dengan Allah. Ya, kalau Allah, ya, sesungguhnya tidak bertransaksi dengan kita, tapi dia, Allah telah menjanjikan bahwa bagi orang beriman itu surga. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum bi anna lahumul jannah. Allah itu membeli, ishtara, ya. Padahal kita ini ciptaan Allah, milik Allah. Ya, Allah yang membeli diri kita dengan harga apa? Keimanan. Dan keuntungannya apa? Surga. Nushtar minal mu'minina anfusahum bi anna lahumul jannah. Ya, jadi ada keuntungan yang besar. Kita sedang bertransaksi. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lam. Yaghfir lakum dzunubakum wa yadkhilukum jannatin tajri tahta min tahtil anhar wa masaki tayyibah. Nah, di jannati adn. Jadi Allah ingin, ya, mengabarkan kepada kita, maukah kalian aku, ya, sampaikan kamu, kami, ya, tunjukkan kepada sebuah perdagangan, tijar, bisnis, tunjikum min adzabin alim, yang menyelamatkan kalian dari azab yang sangat pedih. Kemudian Allah sebutkan apa itu perdagangan dengan Allah? Iman. Tu'minuna billahi wa yawmil akhir, iman. Wa tujahidun jihad bisabilillah, dengan harta dan jiwa raga kita. Dan itu yang lebih baik balasannya, Allah ampuni dosa-dosa kalian dan masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang sungai madu, sungai susu, sungai khamar, sungai apa lagi? Air tawar. Allahu akbar. Sungai. Dan itu lebih baik bagi kalian. Dan juga di dalam surga itu tempat-tempat tinggal yang mulia. Ya Allah. Jadi mahal harganya jemaah. Silatullah ghaliyah. Oleh karena itu barang siapa yang sukses untuk meraih surga, atau barang siapa yang dimudahkan oleh Allah untuk meraih surga dan diselamatkan dari api neraka, maka itulah orang yang sungguh telah beruntung. Kullu nafsin dha'iqatul maut faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Barang siapa yang zuhziha 'anil nar, jauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, sungguh dia telah beruntung. Tiada lain kehidupan dunia ini illa mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Naam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengajak kita semua hamba-hambanya yang beriman, yang ingin surga, Allah mengajak kita untuk berlomba-lomba dalam meraih surga dan keampunan Allah itu. Ya. Qala subhana sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samaa'i wal ardh uiddat lil ladina amanu billahi wa rusulihi dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Bersegeralah kalian untuk meraih keampunan Allah, keampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Berapa luas langit, jemaah? Berapa luas bumi? Wallahu a'lam. Allah sebutkan seperti itu, seluas langit dan bumi. Makanya luas surga itu. Ya. Enggak ada hak kita untuk mengkapling-kapling surga ini si fulan, kelompok saya masuk surga. Ini si fulan ikut organisasi masuk surga. Ini si fulan enggak ikut saya, dia kafir neraka gitu. Enggak berhak masuk surga. Siapa Anda mengkapling-kapling surga? Itu rahmat Allah luas. Bahkan dalam sebagian hadis, begitu telah masuk penghuni surga semuanya dan surga itu masih banyak, ya, masih luas, masih kosong, Allah ciptakan dari hamba-hamba yang la ya'malu khairan qad adkhalahu al-jannah. Ya Allah, yang tidak berbuat kebaikan beramal, maka Allah masukkan ke dalam surga. Itu rahmat Allah. Ya. Naam. Dalam ayat lain disebutkan sawasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawat, dan ayat tadi arduha ka'ardis sama wal ard. Kalau ini arduha as-samawat wal ard itu lil muttaqin. Ya. Yang luasnya, bersegeralah, berlomba-lombalah untuk meraih keampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit. Ya. Wal ard, dan ya, surga yang seluas langit, langit 7 tingkat dan bumi 7 lapis, berapa luasnya itu, dan itu disediakan bagi orang yang bertakwa. Baik. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan tema kita tentang ya akhlak mulia bekal mulia surga. Ya. Jadi surga adalah barang dagangan Allah yang mahal, tidak bisa didapatkan dengan berangan-angan, ya. Hanya bermalasan, ya, tapi bersungguh-sungguh, karena begitu mahal harganya. Ya muslim rahimakumullah, surga dalamnya kenikmatan yang tidak pernah terbayangkan, tidak pernah dilihat, tidak pernah ya terdengar, karena sesungguhnya apa yang kita baca dari berbagai kenikmatan tentang surga, di dalam surga kita dapatkan hadis dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi SAW, itu hanya sekadar ya kesamaan dari sisi nama. Okay? Utubihi mutasyabihah, hakikatnya tentunya berbeda. Bala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'a bima kanu ya'malun. Enggak ada jiwa yang mengetahui apa yang ukhfiya lahum, yang disembunyikan untuk mereka. Allah sembunyikan hakikatnya, ya, min qurrati a'yun, dari berbagai kenikmatan, ya, yang menyejukkan mata, yaitu ketenangan, ke senangan, nikmat. Naam. Baik. Ya muslim rahimakumullah. Dan kenikmatan yang paling besar adalah melihat wajah Allah. Melihat wajah Allah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang ahsanu, yang berbuat baik itu al-husna. Bagi mereka husna apa itu? Surga. Wa ziyadah, ada tambahan lagi. Ada tambahan dalam surga itu nikmat. Apa itu tambahan tadi? Melihat kepada wajah Allah. Naam, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ini akidah Ahlussunnah yang wajib kita yakin. Ya. Pada hari itu wajah orang-orang yang beriman nadhirah. Ya, berseri-seri, bercahaya karena melihat kepada wajah Allah. Naam. Ya muslimin rahimakumullah. Di antara hal yang menjelaskan bahwa kenikmatan di dalam surga itu enggak sebanding dengan apa yang ada di dunia ini. Begitu juga siksa dan ya, siksa yang ada dalam neraka itu enggak sebanding dan juga berbagai kesulitan yang ada di dunia ini. Dalam hadis yang sahih, hadis Rawi Muslim, Anas bin Malik ya meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kabar gembira bagi kita. Ya. Jadi janganlah kita bersedih bila di dunia kita mungkin hidup dalam kesederhanaan atau mungkin sering mendapatkan cobaan dan ujian, ya. Jangan bersedih. Tadi kita telah meyakini ada tujuan. Ya, orientasi hidup kita begitu besar dan mulia yaitu surga. Ya, dunia darul ibtila, negeri cobaan dan ujian. Dalam hadis, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar yawm al-qiyamah. Ya. Fa yusbaghu fi an-nari sibghah. Thumma yuqalu ya bani Adam. Ini hadis rawah Imam Muslim. Hal ra'aita khairan qat? Hal marra bika na'imun qat? Fayaqulu la wallahi ya rabb. Wa yu'ta bi ashaddi an-nasi bu'san fid dunya min ahli al-jannah. Ya Allah, wama ja'alna min ha'ula min ahli al-jannah. Fayusbaghu sibghatan fil jannah wa yuqalu lahu ya ibna Adam. Hal ra'aita bu'san qat? Hal marra bika shiddatun qattu fa yaqulu la la wallahi ya rab ma marra bi bu'sun qattu wa la ra'aitu shiddatan qattu. Rawahu Muslim. Apa artinya jemaah? Ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, pada hari kiamat akan didatangkan orang yang paling banyak menikmati kenikmatan dunia, tapi dari kalangan penghuni neraka. Jadi orang yang paling kaya raya, yang menikmati semua kenikmatan dunia, tapi dia penghuni neraka. Ya, na'udzubillah minan nar. Kemudian lalu dia dicelupkan ke dalam neraka satu sekali celupan. Dicelupkan sekali celupan, diangkat lagi. Kemudian dia ditanya, Allah bertanya, ya bena Adam, wahai anak Adam, apakah engkau pernah melihat, pernahkah engkau melihat, merasakan, ya, suatu kebaikan atau kenikmatan sama sekali, pernahkah? Apa jawabannya? Dia mengatakan, ya, tidak pernah, demi Allah, ya Rabb, tidak pernah. Pada di dunia, orang yang terkaya, orang yang paling mewah, menikmati semua kenikmatan dunia. Nah, jamaah mau diberikan semua nikmat di dunia ini oleh Allah atau nanti biar ditabungkan di akhirat? Milih yang mana? Khawatirnya kita tidak siap Malah dengan banyak nikmat nanti kita jadi kufur semua nanti, waliyazubillah. Jadi kufur, jadi lalai karena nikmat tadi. Habis waktu menghitung dunia tadi. Ya. Betul enggak? Nah. Jadi orang yang paling kaya raya di dunia selama hidupnya dan kemewahan, menikmati semua kenikmatan dunia, apa yang diinginkan didapatkan seketika. Hidup dalam kemewahan, kesenangan. Tapi begitu itu hanya satu celupan, waliyazubillah, masuk neraka. Ditanya, sengsara di dunia, ya, penuh dengan ujian dan cobaan, kesulitan, kesengsaraan, ya. Tapi dia penghuni surga. Nah, ini juga menjelaskan kepada kita bahwa kekayaan tidak menentukan, bukan jaminan untuk, ya, selamat. Dan kesengsaraan bukan berarti dia sengsara di sisi Allah, ya. Nah, di dunia dengan segala kekurangan, ya, hidup yang sengsara, hidup yang merana, ya, dalam kondisi kesulitan, cobaan silih berganti, enggak habis-habisnya, mungkin sering kelaparan juga, kesulitan. Tapi dia orang yang taat, orang yang ahli jannah. Begitu dia dimasukkan, dicelupkan, dimasukkan ke dalam surga satu celupan, maka dia ditanya, wahai anak Adam, pernahkah, ya, engkau merasakan sedikit kesulitan selama ini? Apa katanya? Tidak pernah, ya Rabb, ya Allah. Artinya apa? Kenikmatan di dalam surga itu melupakan semua kesengsaraan dan kesulitan yang pernah dirasakan oleh manusia, oleh seorang hamba di dunia ini. Nah, ini kabar gembira bagi kita. Dan itu dunia penuh dengan cobaan dan ujian. Makanya orang yang paling kaya dunia ini orang kafir. Karena dunia memang bukan standar kemuliaan. Betul enggak? Ya. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah. Itu sekelumit tentang bagaimana, ya, kenikmatan di surga. Nah, karena surga itu barang dagangan yang sangat mahal. Tidak didapatkan dengan berangan-angan. Ya. Tanpa usaha. Maka agama telah menjelaskan sebab-sebab yang akan, ya, memasukkan seseorang ke dalam surga, tentunya dengan izin Allah. Jadi ini sebab, sesungguhnya bukan sebab masuk.

Para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah juga ya engkau ya Rasulullah? Bahwa bukanlah amalanmu yang akan masukkan engkau ke dalam surga?" Kata Nabi, "Na'am, bala. Illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl." Kecuali bila Allah memberikan rahmatnya kepadaku dan mencurahkan karunia-Nya kepadaku. Ya. Sama. Akan tetapi kita harus beramal. Karena untuk mendapatkan rahmat tadi, karunia Allah adalah amalan kita. Itulah jazak bima kanu ya'malun, itu adalah sebagai sebab, bukan sebagai harga ya atau nominal yang diberikan untuk membeli sesuatu. Seperti kita bertransaksi di dunia, ada duit, ada barang gitu ya. Ini saya bayar, sini barang milik saya, saya berhak dong. Bukan begitu, surga bukan seperti itu. Kenapa? Karena semua rahmat Allah, surga rahmat Allah, dan kita bisa beribadah rahmat siapa? Karunia siapa? Karena kita. Dan kita, Allah menjanjikan bahwa kalau Anda beramal, wahai hamba-Ku, kalau kalian beramal, surga bagi kalian, kenikmatan bagi kalian, itu siapa yang menentukan? Allah. Kalaupun Allah ingin mengazab semua yang beribadah ini, apakah Allah zalim? Enggak, karena sesungguhnya amalan mereka enggak cukup untuk mendapatkan surga yang begitu mahal tadi. Dari sini kita sadar, sadar, wahai hamba-hamba Allah, sadar, jangan pernah sombong dengan amalan kita. Jangan pernah angkuh dengan amalan kita. Jangan pernah membangga-banggakan amalan kita. Sahih ulala. Gak perlu dibanggakan itu. Nah, harus sadar kita. Allah ciptakan kita, kemudian diberi nikmat, diberi kekuatan, diberi kesempatan, diberi kemudahan kita beramal. Begitu kita beramal, karunia dari Allah. Begitu kita beramal, dijanjikan Allah, ini pahala untuk kalian, ini surga. Ya, surga milik siapa? Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimakumullah, ya, sebagai indikator kecerdasan seorang dan juga bukti kebenaran iman seseorang, bahwa dia sadar, semakin dia beramal ya, semakin dia semakin baik kualitas ibadahnya, semakin banyak ya kuantitas amalannya, dia selalu merasa takut. Betul? Betul ya? Itu sifat orang yang beriman. Ya, dalam surah Al-Mu'minun tentang para sahabat, di antara sifat mereka kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Orang-orang yang telah melakukan berbagai kebajikan, kemudian mereka takut. Apa yang mereka takuti? Mereka takut ya, amalannya ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya semakin kita belajar, semakin mendapatkan hidayah, jangan pernah sombong merasa lebih baik dari yang lain. Ya. Jangan pernah sombong. Merasa ikut kajian sunnah, alhamdulillah, merasa sombong. Kemudian melihat orang lain yang belum ikut kajian, merasa oh, dia lebih baik dari orang lain itu. Jangan pernah. Jangan pernah merasa sudah beramalah, lakukan yang terbaik, bersyukur kepada Allah, dan terus kita harus khawatir dan takut terhadap amalan kita. Ya, makanya Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ya, apa yang dimaksud dengan firman Allah, 'Alladzina yutuna ma'ata walladzina yutuna ma'ata wa qulum wajila ahula alladzina yaznun wa yashrabun na'am wa yasriqun wa yakhafu an yu'adzabu?' Apakah mereka yang berzina, mencuri dan minuman ya, meminum minuman yang memabukkan, kemudian mereka takut diazab oleh Allah? Apakah itu maksudnya wa qulubum wajilah?" Nabi menjelaskan, "Tidak wahai putri Abu Bakar. Bukan itu yang dimaksud oleh Allah."

0: Allah yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla alladhina yusallun wa yatasaddaqun wa yasumun wa yakhaf alla yuqbala minhum. Sallallahu alaihi wasallam wa afiya nasallallahu alqabul. Yang dimaksud oleh Allah itu adalah mereka yang telah mendirikan solat, mereka yang telah berdonasi, bersedekah, berinfak, dan mereka yang telah berpuasa, tapi mereka takut amalannya tidak diterima. Itu sifat para sahabat seperti itu. Mereka yang dipuji oleh kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah orang yang terbaik, terbaik imannya, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Ya. Orang yang sudah terbaik dalam segala hal. Itu sifat mereka. Kita siapa? Tapi sering kita membanggakan amalan kita. Ya. Jemaah sekalian rahimakumullah. Jadi surga itu ya barang dagangan yang mahal. Nah, dalam Al-Qur'an, dalam hadis telah disebutkan ya sebab-sebab untuk bisa meraih surga tadi. Di antaranya ya tema kita ini adalah surga, meraih surga dengan akhlak yang mulia. Ya. Sesungguhnya ada dua sebab utama untuk meraih akhlak yang mulia tadi, surga tadi. Ini yang banyak ya amalan yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Amalan yang banyak atau yang sebab yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Tidak banyak-banyak. Tapi kedua amalan ini sudah mencakup din ya seluruh kebaikan itu. Apa itu? Takwa dan akhlak yang mulia. Takwa dan akhlak yang mulia. Nah, di dalam Sunan At-Tirmidzi hadisnya sahih ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akthar ma yudkhilun nasal jannah. Nah, faqala taqwallah husnul khuluq. Allahu akbar. Kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW ditanya ya tentang amalan yang paling banyak memasukkan manusia atau sebab yang memasukkan manusia ke dalam surga. Jawaban Nabi alaihi salatu wasallam, taqwallah wa husnul khuluq, dan akhlak yang mulia. Wasu'ila an akthar ma yudkhilu an-nasa an-nar. Faqala alaihi salatu wasallam al-fam wal farj. Dan beliau ditanya juga, perbuatan yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, waliyazu billah. Beliau menjawab apa? Mulut, lisan wal farj, yang kemaluan. Na'udzubillah min dzalik. Maka kalau seorang tidak menjaga lisan, maka akan menjerumuskan ke dalam neraka. Innal abda la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah la yulqi laha balan illa tahwi bihi finnar. Naam. Waliyazubillah. Boleh jadi seorang berbicara satu kalimat saja, kalimat yang mengundang, yang mengandung, yang mendatangkan murka Allah. Dan dia enggak peduli dengan kalimat, satu kalimat itu. Udah dia ucapkan, udah enggak peduli lagi. Padahal itu adalah kalimat yang mengandung murka Allah, dosa. Maka dia akan apa? Ya tahwi bihi finnar. Nah, maka itu menjadi sebab dia akan dimasukkan ke dalam neraka sedalam-dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Lisan. Maka tidak akan mungkin hati seorang istiqamah kecuali bila lisannya istiqamah. La yastaqimu ar-rajul hatta yastaqima qalbu, wa la yastaqima qalbu hatta yastaqima lisan. Tidak mungkin seorang istiqamah sampai hatinya istiqamah, tidak mungkin istiqamah hatinya sampai lisannya istiqamah. Lisan diciptakan untuk apa? Untuk diam. Untuk diam. Lisan untuk bicara. Memang itu fungsinya. Nah, kalau enggak bicara yang baik, pasti bicara yang jelek. Kalau bisa yang baik, mas, selamat dari kejelekan. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, maka hati-hati. Kemudian yang kedua tadi, kemaluan, al-farj. Banyak manusia terjerumus karena syahwat nafsu, terjerumus dalam perbuatan zina, ya, waliyazubillah. Dan ini hal yang banyak masukkan manusia ke dalam neraka. Yang banyak masukkan manusia ke dalam surga, taqwallah husnul khuluq. Banyak dalam Al-Quran disebutkan bahwa inna al-muttaqina fi jannati wa uyun, inna al-muttaqina fi dhilali wa uyun, inna al-muttaqina fi jannati wa na'im. Nah, inna al-muttaqina mafaza. Banyak sekali ayat menjelaskan bahwa orang yang bertakwa, karena takwa adalah hubungan hubungan hamba dengan siapa? Allah Sang Pencipta. Ya. Ada hablum minallah diwujudkan dengan takwa yang mencakup seluruh makna kebaikan, yang pada hakikatnya laksanakan perintah Allah, semua perintah urusan ya agama ini semua laksanakan perintah Allah. Kemudian ada landasannya, ada ilmunya. Ini pentingnya kita belajar. Sebagian semangat mengamalkan tapi hanya berdasarkan semangat, tidak berdasarkan ilmu. Tidak diterima. Logika yang simple ya, logikanya, kalau kita sebagai pegawai suatu perusahaan ingin bekerja, ingin melaksanakan tugas kita, tapi SOP-nya kita yang buat sendiri, dan ikuti SOP dari perusahaan tadi, kira-kira gimana? Sari, gimana? Gimana menurut antum? Tetap diterima di perusahaan tadi atau langsung di luar? Kenapa? Kalau alasan, kan menurut saya baik ini, bisa diterima. Hah? Kan baik. Hah, semuanya ada aturan. Ini urusan dunia. Ya. Ada aturannya. Iya. Baik kamu ya untuk kamu, tapi tidak baik untuk perusahaan saya. Betul enggak? Perusahaan saya sudah ada SOP-nya, aturannya sudah ada. Ini yang baik untuk saya. Ya. Kasarnya Allah mengatakan yang baik itu ya menurut saya, bukan menurut kamu. Kamu itu abdun, ikuti saja. Makanya kata Imam Syafi'i, keimanan yang benar itu amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah dan kepada semua yang datang dari Allah. Nah, sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa? Selera kita? Enggak, sesuai dengan kehendak Allah. Nah, begitu juga yang beriman kepada Rasulullah. Amantu bi Rasulillah wa bima ja'a an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Jadi sesuai dengan aturan. Dalam urusan dunia kita memahami hal itu. Kita bisa menerima. Tapi masalahnya manusia seringkali menggunakan standar ganda. Dalam urusan agama sering standar ganda. Dunia, dia menerima. Oh iya, ada aturan. Saya melanggar, sadar. Tapi dalam urusan agama, beribadah, berbuat ingin sesuai dengan selera masing-masing. Gimana itu? Logikanya gimana itu? Masih waras kah? Mohon maaf. Masih waras kah cara berpikir seperti itu? Gak logis lagi. Ada aturannya. Ya kalau kita ingin semua dengan logika kita masing beramal, ingin sesuai dengan selera kita, gak perlu diutus rasul. Gak perlu diutus rasul. Udah masing-masing menemukan kebaikan dengan sesuai dengan keinginannya dan seleranya masing-masing. Udah. Tapi setiap rasul sebelumnya meninggal diutus lagi. Ada bimbingan, panduan, ya. Ada bimbingannya, ada panduannya. Seperti sama halnya. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah. Oleh karena itu, ya, taqwallah, ini hubungan kita kepada Allah. Tapi ingat, hubungan kepada Allah tidak cukup. Ya, sesoleh apapun kita, tapi kalau hubungan kepada manusia tidak baik, ini bermasalah. Dan itu sesungguhnya ada masalah keimanannya. Karena keimanan bukan sekadar membangun hubungan baik dengan Allah, tapi adalah bagaimana buah keimanan tadi itu dinikmati oleh orang yang ada di sekitar kita. Yang ya tercermin dalam bentuk apa? Ya, akhlak, interaksi mulia. Jadi husnul khuluq. Makanya Nabi SAW juga wasiat beliau dalam hadis yang juga merupakan salah satu dari hadis Arba'in Nawawi. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Ittaqillah haythuma kunt wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha. Atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Taqwa Allah azza wa jalla. Bertakwalah kepada Allah di mana saja anda berada. Taib. Karena kita memiliki diri dan jiwa yang selalu menggoda, mengajak kepada kejelekan sehingga muncul kemaksiatan dan dosa. Bagaimana sikap kita terhadap diri kita? Apabila anda terjerumus dalam suatu kejahatan, maka bersegera lakukan kebaikan, itu akan menghapus kejahatan tadi. Ini sikap kita terhadap diri kita, muamalah kita dengan diri sendiri. Sikap kita bagaimana? Lalu bagaimana dengan orang lain yang ada di sekitar kita? Keluarga kita, anak kita, tetangga kita, kaum muslimin. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ya, bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang mulia, berinteraksilah, ya, berkomunikasilah, bergaullah, hiduplah dengan sesama dengan akhlak. Atau di antara bentuk akhlak yang baik dalam kita berinteraksi dengan sesama. Nah, Nabi juga menjelaskan ini kalau dipraktikkan oleh kaum muslimin, ya Allah jemaah, dunia ini begitu indah sekali jemaah. Gak ada permusuhan, gak ada kezoliman, gak ada saling menyakiti, saling ya merugikan, gak. Apa itu? Ini pondasinya. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi, kebaikan untuk saudara kita, ya, sebagaimana kita ingin mencintai kebaikan itu untuk diri kita. Ya Allah. Jadi mafhumul mantuq kalam, jadi makna dari teks hadis itu, ya, kita mencintai kebaikan untuk seluruh kaum muslimin sebagaimana kita mencintai hal itu. Mafhumul mukhalafahnya, pemahamannya, berarti kita membenci semua kejelekan yang akan menimpa saudara kita sebagaimana kejelekan itu, ya, kita membenci, tidak senang kalau kebaikan itu menimpa diri kita atau keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai. Soalnya cuma, kalau begitu, kalau satu hadis ini kita amalkan, Kira-kira ada tak praktek-praktek kezaliman tadi? Bahkan sampai menghabisi nyawa saudaranya. Sekarang itu nyawa, darah itu sangat murah di zaman sekarang ini. Enggak ada nilainya, betul enggak? Ya, kasus berbagai kasus pembunuhan, na'udzubillah. Ya, na'udzubillah. Zaman sekarang ini, betul jemaah? Baik. Dalam hadis lain lagi Nabi SAW menjelaskan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Naam. Aw man arada an yuzahzaha 'anil nar wa udkhilal jannah wa yudkhalal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nas kama yuhibbu an yu'ta ilayh. Hadis sahih. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, ini juga membuktikan korelasi antara iman dengan akhlak. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Nah, aw man arada an yuzahzah 'anil nar, barang siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka. Wa yudkhalal jannah, dimasukkan ke dalam surga. Hendaklah dia itu tatkala datang kematian, ya. Datang ajalnya dalam kondisi beriman kepada Allah dan yaumil akhir, dan dalam kondisi dia, ya, mendatangi manusia, berinteraksi kepada manusia, bergaul dengan manusia sebagaimana dia juga yang diperlakukan dengan cara yang sama. Allah Akbar. Jamaah, ada tusuk atau jarum kalau menusuk daging kita sakit enggak? Ya. Baik, kalau kita merasakan sakit, berarti saudara kita merasakan sakit enggak? Sama, dia punya daging juga. Sama. Ya, selama dia masih ada yang makhluk yang hidup gitu ya, masih sakit juga. Sama. Ada yang mau dizolimi di sini? Hah? Ada yang mau dijahili di sini? Ada yang mau dibuli di sini? Ada. Ya sama, berarti saudara kita enggak ada yang mau seperti itu. Ada yang mau digibahi di sini? Ibu-ibu, ada yang mau digibahi di sini? Ada? Enggak ada. Berarti sama, saudara kita juga enggak. Ini kalau kita amalkan hadis ini, ya, enggak perlu banyak-banyak ilmu, kita sudah menjadi orang yang terbaik, the best. Ya, terbaik. Tapi terkadang kita ada ilmu, udah enggak, ya, kehadiran majelis ilmu udah enggak terhitung banyaknya. Hafalan mungkin dah, udah hafal Al-Quran semuanya, hadis-hadis, udah kajian rutin, daurah-daurah ustaz rutin, ya. Tapi sikap perilaku enggak berubah-ubah, akhlaknya enggak berubah. Hah? Kira-kira apa yang salah jemaah? Apakah itu tujuan dari kita menuntut ilmu? Tidak. Menuntut ilmu ya harus ada perubahan dalam diri kita pada yang lebih baik. Bermuamalah, tawadhu, itu akhlak yang mulia. Ya. Tutur kata, berinteraksi, berbicara dengan lemah lembut. Termasuk ya akhlak kita pada keluarga kita, pada istri, pada anak, tetangga, ya. Lihat, berkaitan dengan ini dalam hadis dikatakan Imam Bukhari dan ada Ibnu Mufrad dan yang lainnya, disampaikan ada seseorang wanita yang ahli ibadah, ibadahnya, solatnya, masya Allah, sedekahnya banyak, tapi ternyata dia itu mengganggu tetangganya. Nah, mengganggu tetangganya. Kalau menurut logika kita, orang yang banyak ibadahnya, banyak sedekahnya, masuk surga enggak? Begitu yang kita pahami dari dalil-dalil. Tapi ternyata kata Nabi, hiya finnar, tempatnya di neraka, waliyazubillah. Kemudian disampaikan lagi kepada beliau, ada seorang wanita yang ibadahnya sederhana, tidak banyak, ya, donasi dia, tapi ternyata tetangganya aman dari kejahatan dia, kejelekan dia. Ya, apa kata Nabi? Hiya fil jannah. Hiya fil jannah. Tempatnya surga. Ini semakin memperkuat makna, mempertegas makna bahwa banyak yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga itu apa? Taqwa dan husnul khuluq. Banyak sekali. Oleh karena itu, ya, itu banyak keutamaan akhlak yang mulia. Baik, barakallah. Baik, insyaAllah enggak lama-lama sebentar lagi. Jadi intinya jemaah, akhlak yang mulia. Subhanallah. Jadi akhlak yang mulia itu adalah sifat orang-orang yang penghuni surga. Para nabi, siddiqin, syuhada, solehin, akhlak yang mulia. Ya. Tapi jangan salah pahami. Kalau akhlak yang mulia Ustaz baik dia tapi enggak beriman, gimana Ustaz? Ya enggak juga masuk surga. Ya. Dia suka membantu Ustaz. Masya Allah, ahli tetangga tidak mengganggu. Gitu ya. Bukan ya. Masya Allah, maksud bantuan sosialnya Masya Allah dan seterusnya. Gitu ya. Tapi enggak beriman. Bermanfaat? Ya enggak. Karena kunci awalnya adalah iman. Ya. Jadi akhlak yang mulia adalah akhlaknya para nabi. Rasul. Ya, sebagaimana Allah sifati. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Tiga dimensi agama ini yang tidak bisa dipisahkan jemaah. Ilmu, amal, akhlak. Ini segitiga ini. Enggak bisa dipisahkan jemaah. Ilmu, amal, akhlak. Ya. Ilmu, amal, akhlak. Alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amanu, yang beriman, itulah keilmuan. Karena iman enggak benar enggak diterima kecuali berdasarkan ilmu yang benar. Ini tiga ini enggak bisa dipisahkan, harus secara kolektif. Jangan semangat ilmu tapi enggak ada semangat untuk beramal, atau beramal tanpa ilmu, atau hanya ilmu amal tapi akhlaknya bobrok. Ya, tayyib. Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlak beliau akhlak yang paling mulia, ya, yang paling agung. Sampai Aisyah menceritakan ditanya tentang akhlak beliau, qala kana khuluqul Quran. Kalau kita ingin tahu akhlak Rasulullah, baca Al-Qur'an. Perintah yang datang dalam Al-Qur'an beliau laksanakan, larangan beliau tinggalkan. Ya. Kana khuluqul Quran. Akhlak yang mulia, ya, merupakan tujuan utama, misi utama diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Disempurnakan. Jadi di zaman jahiliyah mereka sudah punya akhlak juga. Datang Islam disempurnakan, ditetapkan dan menjadi berpahala. Karena landasannya iman. Akhlak yang mulia, ya, merupakan, ya, khisalut taqwa, ya, sifat orang-orang yang bertakwa. Dan tadi disebutkan bagaimana hubungan antara ketakwaan dengan akhlak tadi. Bahkan, ya, akhlak yang mulia itu, ya, takwa itu luas maknanya. Dan merupakan sifat ketakwaan yang paling mulia adalah akhlak yang mulia tadi. Lihat bagaimana Allah tadi menyebutkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimin al ghayz wal 'afin 'anil nas wallahu yuhibbul muhsin. Digabungkan antara ketakwaan tadi. Lihat, gabungkan. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu tempat bagi orang yang bertakwa. Siapa mereka yang mendonasikan harta dalam kondisi, ya, senang dan kesusahan dan bisa menahan amarahnya? Kaziminal guys, bisa mengekang amarahnya. Ya, kemudian walafina aninas, memaafkan manusia. Ini akhlak atau ibadah? akhlak, tapi memang ibadah. Memang akhlak yang mulia itu ibadah. Ini afina 'anil nas, yang suka memaafkan manusia, bukan melestarikan permusuhan, memupuk kebencian, bahkan mewariskan lagi kedengkian, diwariskan kepada keturunannya. Nauzubillah, dendam kesumat ya diwariskan. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah cinta orang-orang yang buat baik. Bila Allah gabungkan antara takwa dengan akhlak tadi, makanya yang banyak masukkan ke dalam surga taqwallah husnul khuluq. Tayyib, akhlak yang mulia tadi jelaskan. Naam, merupakan sebab untuk yang banyak masukkan ke dalam surga. Di dalam hadis lain riwayat Imam Tirmizi juga, Rasul menyebutkan ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluqu, rawahu Tirmizi. Apa artinya? Rasul mengatakan ana za'im, saya menjamin. Siapa yang menjamin? Rasulullah. Berarti jaminan dari Allah. Betul? Kalau Rasul telah menjamin, berarti jaminan dari Allah. Karena Rasul ya menyampaikan ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah. Aku menjamin ya. Jaminan apa? Memungkinkan rumah, sebuah rumah di surga yang paling tinggi. Jemaah, surga yang paling tinggi surga apa jemaah? Firdaus. Idza sa'altumullah fas'alullaha al-firdaus fa innahu a'lal jannah. Wa fawqa arsyur rahman wa minha tufajjaru anharul jannah. Di atas surga Firdaus arsy, dari atas itu, dari situ mengalir sungai-sungai surga tadi. Ya, ahlul jannah jemaah. Surga Firdaus, enggak ada rumah, bukan kamar, rumah. Bait ya ahlul jannah. Dijamin oleh Allah liman hasuna khuluqu. Akhlak yang mulia, suatu yang sangat berat dalam timbangan kebajikan dalam akhirat kelak. Hadis Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husni khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan amal kebajikan seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Ya. Wa inna Allah yubghidul fahish al badi'. Allah itu benci kepada orang fahish, yang buat ya kejian dan juga badi', yang orang yang jelek akhlaknya. Nah, badi'. Baik. Kemudian akhlak yang mulia itu indikator kesempurnaan iman. Akmal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Rawah Ahmad wa Abu Daud. Orang mukmin yang paling sempurna imannya itu yang paling mulia akhlaknya. Ya. Dalam sebagai riwayat disebutkan innal mar'a la yakunu mu'minan wa inna fi khuluqihi syai'an fa yanqusu dhalika min imani. Seorang itu ya, seorang hamba, orang yang beriman tapi akhlaknya ada sesuatu yang jelek di akhlaknya itu, maka imannya berkurang sesuai dengan jelek akhlaknya. Bahkan kebaikan akhlak itu bukan seluruh kebaikan. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, albirru husnul khuluq. Albirru, albirru, seluruh kebaikan ini adalah husnul khuluq. Allahu Akbar. Nah, ini sama juga seperti hadis al-hajju arafah. Haji itu melaksanakan arafah atau wukuf di arafah. Ada rukun-rukun yang lain, tapi yang terpenting dari rukun haji itu apa? Wukuf di arafah. Sama halnya albirru husnul khuluq. Nah, banyak kebaikan tadi, tapi di antara yang terbaik, yang terpenting dari kebaikan-kebaikan tadi setelah takwa tadi, husnul khuluq. Allahu Akbar. Nah, dengan akhlak yang mulia, seorang akan bisa mencapai derajat ya level orang-orang yang ahli ibadah, yang banyak puasa dan banyak qiyamul lailnya. Qala Nabi SAW, innar rajul la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-saimil qa'im. Rawahu Ahmad. Sungguh seorang akan menggapai, akan meraih dengan akhlaknya yang baik derajat orang yang berpuasa dan yang qiyamul lail. Subhanallah. Maka kalau qiyamul lail banyak tapi akhlaknya bobrok, mengganggu tetangga, yang tadi kata Nabi, wanita tadi di mana tempatnya? Neraka, waliyazubillah. Orang yang berakhlak mulia, orang yang nanti di surga, ya, itu orang yang dekat, ya, tempatnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna aqrabakum minni majlisan yaumil qiyamah, sesungguhnya orang yang paling dekat duduknya, tempat duduknya dariku, ya, di antara kalian pada hari kiamat, ahsinukum akhlaqa, orang yang paling mulia akhlaknya. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi ahabbikum ila Allah, ini orang yang paling cinta oleh Allah, maukah aku kabarkan orang yang paling dicintai oleh Allah? Wa aqrabikum minni majlisan yaumil qiyamah, yang paling dekat duduknya, ya, dariku pada hari kiamat. Qalu bala, ya Rasulullah, naam, kami ingin, ya, sampaikan kepada kami siapa mereka. Qala ahsanukum khuluqa, orang yang paling mulia akhlaknya. Begitu banyak keutamaan-keutamaan, ya. Tayyib. Begitu juga, ya, diharamkan neraka bagi orang-orang yang berakhlak mulia. Dalam hadis dari Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau, ala ukhbirukum biman tuhramu alaihin nar, maukah aku kabarkan kepada kalian orang yang diharamkan neraka baginya? Tuhramu ala kulli qaribin hayyinin layyinin sahal. Allahu Akbar. Diharamkan surga bagi seorang qarib, budak gaul, hayyin, ya, orang yang, ya, mudah dalam pergaulan, hayyin, ya, layyin, yang lemah lembut, sahal, ya, dalam perilaku akhlak. Artinya orang yang mudah bergaul, orang yang baik akhlaknya, ya, tidak kaku dalam pergaulan, tidak eksklusif, orang yang bergaul tapi pergaulan yang mulia. Nah, kemudian ternyata akhlak yang mulia itulah karunia yang sangat mulia yang Allah berikan kepada seorang hamba. Nabi ditanya, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma afdalu ma u'tiyal mar'ul muslim, apakah sesuatu yang paling utama yang Allah berikan, yang diberikan kepada seorang muslim? Qala al-khuluqul hasan, akhlak yang mulia. Naam. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian hakikat akhlak yang mulia ini penutup, ya. Hakikat akhlak yang mulia itu banyak ungkapan para ulama salaf menjelaskan tentang, ya, hakikat dari akhlak yang mulia itu. Ya. Imam Hasan Al-Basri mengatakan husnul khuluq al-karam wal badlah atau bidlah wal ihtimal, ya. Jadi husnul khuluq itu karam, orang yang dermawan, bidlah suka memberi, ya, berbagi, wal ihtimal, dan juga seorang yang sabar dalam menghadapi berbagai, ya, kesulitan, tantangan dan hambatan. Nah, kemudian Imam Ibnu Rajab, ya, menukil banyak perkataan para ulama salaf tentang akhlak yang mulia tadi. Ya, Imam Ibnu Barak menyebutkan bastul wajh, yaitu wajah yang ceria, berseri-seri, bukan cemurut, ya. Kemudian badlul ma'ruf, memberikan kebaikan. Wa kaful adha. Apa kaful adha? Meninggalkan kejahatan. Ditahan, jangan dibuka pintu kejahatannya, ditutup. Naam. Tayyib. Kemudian, ya, termasuk akhlak yang baik, alla taghdab wa la tahqir. Jangan suka marah dan juga hasad. Tayyib. Jadi intinya akhlak yang mulia itu kata Imam Ibnu Rajab adalah badlun nada wa kafful adha wa ihtima wa kafful adha, ya, badlun nada wa kafful adha, na'am, wa sabr wa ihtimalul adha. Idzan badlun nada wa kafful adha wa ihtimalu, na'am, al-adha wal ihtimal wa sabr 'ala al-adha, kemudian talaqatul wajh. Ini empat hal, yaitu berbagi kebaikan, suka berbagi kebaikan, apapun kebaikan tadi, kemudian menghindari kejelekan, ya, menutup berbagai pintu-pintu kejelekan, ya, kemudian sabar dalam menghadapi cobaan. Nah, sabar dalam menghadapi cobaan. Kita tadi diuji oleh Allah, hidup ini penuh dengan cobaan. Kemudian talaqatul wajhi, ketemu dengan saudara, kemudian salam beserta senyum, itu sedekah. Ini akhlak yang mulia. Ya. Soalnya orang yang tidak pernah kita kenal tapi dia Muslim, begitu ucapkan salam langsung, ya persepsi yang negatif hilang langsung. Umar, ini saudara saya ternyata. Ditambah lagi dengan senyum, disapa lagi, gimana kabar akhi? Gitu ya. Kadang sebagian jamaah dan sebagian dia bertahun-tahun ngaji, begitu kelihatan wajah baru masuk masjid di berkajian, dipelototin terus gitu ya. Gak diajak bicara. Apalagi kalau mungkin ibu-ibu yang mungkin masih pakai ya jilbab gaul gitu ya, masuk kajian belum pakai abaya, masih pakai celana jin gitu ya. Nah, dipelototin. Ya siapa yang mau mendekat seperti, siapa yang mau masuk ikut kajian dan sabar untuk duduk ya. Kalau dipelototin terus, diajak bicara, salam gitu ya. Senyum, betul enggak? Kenangan pertama itu menentukan, betul enggak? Nah, orang dah merasa nyaman, maka dia akan terus ya ingin bersama kenyamanan tadi. Jadi kalau kenangan pertamanya udah ya negatif, ya udah itu masalah itu. Nah, ya masyaallah rahimakumullah, itulah ya sebagian dari yang bisa disampaikan pada kesempatan malam yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita akhlak yang mulia dan memberikan kekuatan kepada kita untuk bertakwa. Allahumma amin. Naam. Taib, ini ada pertanyaan. Semoga Ustaz selalu dijaga dalam dakwah. Allahumma amin. Dan semua ya, dalam semua urusan ya, bukan dakwah saja ya. Naam. Bagaimana kalau seseorang selalu memandang sisi kebaikan seseorang, sisi kebaikan seseorang, walau kita tahu sisi lain dari orang itu ada kekurangannya, ya. Jadi ini selalu yang positive thinking gitu ya. Naam. Baik. Jadi masya Allah ini. Kemudian tapi terkadang dengan istri sendiri, masalahnya dengan istri sendiri. Nah, tapi terkadang dengan istri sendiri masih ada kritis dan melihat sisi kekurangannya. Pertanyaannya, bagaimana cara menepis hal itu atau amalan yang menghilangkan itu? Jazakallahu khairan. Baik. Nah, ini yang tadi sampai kita sering kadang menggunakan standar ganda. Dan ini sesungguhnya cerminan indikator ada masalah. Ya. Ada masalah dalam perilaku dan sikap. Orang yang paling utama untuk kita ya berakhlak mulia itu siapa? Tadi kita bicara husnul khuluq. Pertanyaan sekarang, orang yang paling utama untuk kita ya berbagi akhlak mulia itu siapa? Hah? Teman kita? Hah? Ya keluarga kita. Betul enggak? Ya keluarga kita. Jadi hadis dipahami secara kolektif. Nabi mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Lihat, gabungkan itu. Akhlak mulia tadi Rasul mencontohkan, wa innaka la ala khuluqin azim. Dan akhlak beliau kepada keluarganya, ini yang paling utama. Ya, untuk kita betul-betul ya memiliki akhlak yang mulia tadi, dibuktikan dengan ya menjadi orang yang terbaik bagi istri kita, anak-anak kita. Ahli di sini ya bukan hanya istri saja, anak, cucu, ya keluarga. Nah, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli, ini orang yang. Nah, kemudian kalau dalam hidup ini kita berinteraksi sama siapa saja, apalagi sama ya pendamping hidup kita, ya kalau kita ini mencari sisi kekurangan dan menutup mata dari sisi atau kelebihan sisi yang positifnya, tapi terus yang dilihat yang negatifnya, ini kita prinsip kita dari awal sudah keliru. Berubah. Yang harus selalu yang mendominasi sikap kita adalah sisi positif yang harus dilihat. Ya. Yang negatif tutup mata. Ya. Wabil khusus dalam rumah tangga. Kenapa? Kita ini gak perlu dicari kekurangannya. Kita ini semuanya kurang. Betul gak? Serba kekurangan. Betul jemaah? Betul? Wabil khusus Nabi mengatakan wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dengan segala kekurangan. Tapi tanpa wanita gak ada arti kehidupan. Betul? Nah, antum mencari yang sempurna di mana? Ya. Mau cepat masuk surga. Gitu. Oh, bidadari langsung. Nah. Suaminya bukan malaikat, ya istrinya bukan bidadari, ya mau. Ya sebab kekurangan, maka kalau dalam rumah tangga tadi yang dicari kekurangannya, ini berantakan sebentar udah enggak bertahan lama. Ya. Maka Nabi mengatakan la yafruqu mu'minin mu'mina in kar ya khuluqan radhi akhar. Jangan sampai suami tadi membenci istrinya. Ya. Membenci sehabis-habisnya, udah. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang kurang menyenangkan, ada sisi lain yang positif, kan begitu. Maka yang harus ditampilkan, yang harus mendominan dalam sikap kita adalah yang positifnya. Yang negatif itu enggak perlu dicari. Loh. Kalau kita jujur saja, jangan standar ganda. Kita ini banyak negatifnya. Suami banyak negatifnya. Betul enggak? Sama istri begitu juga. Nah, oleh karena itu di dalam berinteraksi secara umum sama manusia yang dikedepankan husnuzan. Tapi dengan diri kita su'zan. Oke. Okay. Betul? Kepada orang lain kita husnuzan, kepada diri kita su'zan. Karena kalau kita prasangka baik pada diri kita, kita ini akan sengsara. Merasa telah baik, merasa telah mulia, merasa telah hebat, merasa semuanya udah semuanya gitu ya, the best semua gitu ya. Berhasil apa? Udah bangga sendiri. Tapi kalau nanti kita berprasangka jelek pada orang lain, kita terus persepsi negatif, maka terus ya muncul kebencian-kebencian dan berbagai mulai setan kita ya berperse begini dan mulai ya berpikiran yang tidak baik, sehingga ya tidak akan mungkin bisa menjalani hidup dengan baik dan seperti itu. Tapi kepada Allah berbaik sangka mutlakan ya. Ini kepada diri kita, kita harus mengedepankan prasangka yang jelek. Di situ kita akan bisa muhasabah. Di situ kita akan bisa memperbaiki diri. Nah, kalau sesama, ya itu tadi. Tinggalkan azan, ya. Karena itu akan merusak. Nah, oleh karena itu orang yang paling utama untuk kita berakhlak mulia adalah ya istri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Ya, dari perbuatan, dari tutur kata, dari perkataan, dari semuanya. Nah, jadi di sini ya panutan kita tentunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khairukum, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Nah, seperti itu. Dan berlemah lembut. Allah idza aradallahu bi baitin khairan adkhala fihi ar-rifq. Wabila ya. Allah mengendaki kebaikan bagi sebuah rumah tangga, maka rumah tangga tersebut akan dipenuhi dengan arif, sikap lemah lembut kasih sayang. Tapi kalau sikap lemah lembut itu telah hilang dalam segala dalam kehidupan kita ini, maka ya petaka ya yang akan muncul. Nah, arifku makana fi syai'in illa zana. وما نزع عن شيء إلا شأنه. Tidaklah sikap lemah lembut tadi menyertai segala sesuatu kecuali akan bertambah indah, bertambah elok, ya, bertambah cantik. Naam. Tapi kalau hal itu telah hilang, sikap lemah lembut tadi arif, maka itu akan bertambah jelek. Ya. Kalau di rumah hanya ya teriak-teriak akan, atau di rumah hanya caci maki, itu ya laknat, sumpah, serapai, caci maki, ya udah, hancur udah. Itu lebih baik diselesaikan, jangan dipertahankan, karena sengsara, ya, hidup di atas bara api seperti itu. Nah, maka mari kita semua berdoa kepada Allah agar dibimbing untuk menjadi orang yang terbaik kepada orang yang paling dekat dalam kehidupan kita, dan tentunya demikian itu akan menjadi tauladan bagi anak-anak kita. Dan bila kita berbuat baik, maka akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Naam. Baik. Udah ya, enggak ada lagi pertanyaan ya. Naam. Nanti kalau ada pertanyaan, insyaallah Buya Al-Qisam yang akan menjawab. Naam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa as'alullah Azza wa Jalla an yarzuqana husnal khuluq wa an يبعدنا سفاسف الأخلاق. اللهم حسن خلقنا كما حسنت خلقنا. اللهم إنا نسألك أحسن الأخلاق ونعوذ حياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها ويا خير أيامنا يوم نلقاك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
1: Mutiara Tilawah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.